Itu namanya jawab dengan jujur. Kalau bayyana, tidak pun ditanya, dia jelaskan. Tidak pun ditanya. Dia jelaskan pernah ini, pernah itu, dan seterusnya. Kemudian, barulah mereka berakad mendapatkan keberkahan dari Allah. Lebih daripada sekadar halal. Begitu juga, lebih dari sekadar halal kalau keduanya saling berbaik hati bertransaksi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bahwasanya barang siapa yang berbaik hati, rahimallahu imra'an samhan idza qada wa samhan idza qatada wa samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara. Allah memberikan rahmat-Nya kepada orang yang bila dia menunaikan kewajibannya, dia tunaikan dengan baik hati. Anda karyawan, akad kerja sekian jam, masuk jam sekian, keluar jam sekian. Anda masuk datang 10 menit, 14 jam sebelum jam kerja mulai. Waktu jam kerja Anda sudah standby dan dengan semangat penuh. Pulang belum waktunya, walaupun 1-2 menit Anda masih standby di tempat. Sehingga mungkin lebih 10 atau 15 menit baru Anda meninggalkan ruangan. Ada setengah jam kelebihan. Ini merupakan kebaikan Anda ketika menunaikan kewajiban Anda. Memang dari pemberi kerja tidak ada tambahan. Dari Allah ada rahmat. Anda freelance, umpamanya mungkin tukang batu, tukang AC, segala macam. Perbaikan yang dilakukan hanya X. Namun Anda tambahkan jasa Anda tanpa Anda minta imbalan dari dia. Dari si pengguna jasa Anda. Hilang, tidak ada yang hilang. Mithqala dzarratin khairan jarrah. Seberat zarrah. Zarrah itu apa? Hah? Semut. Semutnya semut ringan. Ada semut hitam jalannya cepat. Ringan apa enggak itu? Itu yang namakan dalam bahasa Arab zarrah. Kalau Anda naikkan ketimbangan digital, bergerak timbangan atau tidak? Hah? Tidak bergerak. Ya. Seibur itu kebaikan Anda pasti akan Anda lihat. Tidak ada yang gratisan hidup ya akhi. Karena Anda orang beriman, yakin dengan firman Allah, khairaya misqala dzarratin khairaya. Ya. Dan ini jauh lebih besar imbalannya daripada imbalan gaji rupiah. Gaji Anda tadi, umpamanya kalau gaji bulanan 15 juta.

0: 20 juta. Kalau yang gaji freelance tadi, sekali pekerjaan 200 ribu. Ya. Tapi rahmat Allah, rahimallahu imra'an, Allah berikan rahmat kepada seseorang yang bila dia menunaikan haknya dengan samhat, dengan baik hati. Berapa rahmat Allah tadi? Gaji Anda hanya 15 juta. Rahmat Allah berapa yang Anda dapat? Apa ya, ikhwan? Rahmat Allah itu satu yang Allah turunkan di dunia. Dengan satu rahmat itu semua makhluk berbagi. Manusia sampai dengan hewan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai hewan binatang buas, sayang rahmat dia dengan anak-anaknya. Itu masuk satu yang bagi-bagi tadi. Wasi'at rahmati kulla syai', kata Allah. Aku itu meliputi segala sesuatu, tidak terbatas. Dan Anda dapat itu. Itu transaksi yang diridhai oleh Allah. Anda penuhi dan Anda berikan dengan baik hati. Sebaliknya, pemberi upah, gajinya sudah disepakati sekian, tapi dia lebihkan pembayaran upahnya karena dia menginginkan rahmat Allah. Begitu juga kata Nabi, wasamhan idza ba'a wasamhan idza ishtara. Begitu juga Allah merahmati seseorang kalau dia menjual dengan baik hati. Seperti apa penjual baik hati itu? Yang jelas, kalau Anda masuk ke tokonya, senyum dia. Anda ngomong, didengerinnya. Anda bertanya, dijawabnya sesuai dengan yang Anda inginkan. Anda tawar, Anda tidak dimarahi. Kadang disetujuinya, kadang tidak disetujuinya. Dia enggak pernah marah-marah. Ya. Dan Anda beli satu, dikasih satu hadiah. Ya. Kira-kira menurut Anda, kalau dia berbuat seperti itu, pedagangnya bangkrut enggak kira-kira dia? Jawab dengan senyum aja. Emang kalau itu ujian cukup disenyumi itu lembar jawab pertanyaan. Ujian masuk perguruan tinggi, ujian masuk gocet poin bagian negeri disenyumin aja. Jeblok ngelain itu. Ya. Bila yang dia harapkan rahmat Allah, tidak akan pernah rugi dia. Kalau menurut hitung-hitungan bisnis, mungkin laba berkurang. Tapi rugi tidak akan. Karena rahmat Allah lebih luas dari segala sesuatunya. Yang diinginkannya rahmat Allah bukan dunia. Ini dimanfaatkan oleh para pencari dunia dengan nama promo. Scott, apalagi namanya promo, diskon, cashback dan lain-lain. Kalau mereka tujuannya bukan rahmat Allah, tujuan mereka bisnis. Berarti kalau tujuannya bisnis, untung atau rugi? Tak rugi. Untunglah, namanya tujuannya bisnis. Semua toko kan ada promonya, ada cashbacknya, kemudian Ada voucher gratis banyak. Tapi memang transaksi ini akan berkurang pendapatan, tapi dengan banyak jumlah transaksi ketutup tetap untung besar. Ya. Beda kalau Anda mencari rahmat Allah. Dunia ngikut dan rahmat Allah wasi'at rahmati kulla syai'. Rahmat Allah lebih luas dari segala sesuatu. Maka dengan demikian sukses Anda di dunia dan di akhirat. Wasamhan idza ishtara. Nabi mengatakan dia baik hati bila membeli. Ini yang jarang. Pembeli baik hati gimana ceritanya? Pembeli harusnya menang terus kan ya? Kan dia raja. Pembeli adalah raja. Raja tentu dia berkuasa. Ya. Tetapi pembeli yang samhan, baik hati dia. Kalau nawar itu dia tempatkan dirinya sebagai penjual. Tertulis berapa harganya ini Pak, buku? 125.000. 25.000 aja harganya ya Pak ya. Ini pembeli memang haknya dia nawar. Ya betul. Tapi kalau andai dia sebagai penjual, nyaman orang nawar begitu? Hah? Enggak kan ya? Itulah maksudnya samhan idza ishtar. Ya. Kalau Anda ingin nawar kayaknya sih di 150, info yang saya dapatkan cuma 70-an atau 80-an. Udah jangan ditawar, pergi aja. Mohon maaf ya Pak ya, kayaknya belum. Nah, dia tahu sakit hatinya akhir. Tapi kalau dia yang ngasihin, udah bilang aja berapa. Pak, saya terlalu rendah, nanti gak nyaman Pak. Jadi bilang aja kalau pengen berapa. 80 Pak. Ya, gak ada masalah. Tapi kalau di awal-awal langsung Anda bilang seperti itu, sedih hati penjualnya. Ya. Seorang sahabat Nabi yang mulia Jarir bin Abdullah Al-Bajali, budaknya dia suruh pergi beli unta dari pasar Madinah. Dibawa kepada Jarir unta, maaf, kuda dengan harga 400 dinar. Sampai di tangan Jarir, sahabiyun Jarir radhiyallahu ta'ala, dia coba itu kuda. Kata dia, kenapa kau beli 400? Di mana kau beli? Itu, mari kita temui penjual. Penjualnya masih ada. Tadi ya, betulkah ini 400 Bapak jual? Betul. Coba dulu saya, coba lagi Pak. Cobanya dan kecepatan tinggi, keangkasannya. Pak, ini enggak pantas 400. Ini cocoknya 600 dinar. Ridho Anda jual 600. 400 dia sudah ridho saya, lagi 600. Begitu terus sampai 1.500. Dia mengatakan, inilah harganya. Orang-orang yang menyaksikan pada kebingungan, ada ya pembeli seperti itu. Sudah dapat murah, tapi pengennya malah mahal. Maka dia mengatakan, inni bayatu nabiyya sallallahu alaihi wasallam ala nushi li kulli muslim. Aku telah mengambil sumpah setia, telah berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar aku menasihati setiap muslim. Dan ini bagian dari menasihatinya. Nasihat itu menginginkan kebajikan bagi orang yang diberikan nasihat. Tentu bagi dia lebih baik harga 1.400 daripada 400. Begitu kalau Anda menginginkan keriduan Allah lebih daripada sekedar halal. Kalau tadi sudah halal itu 400, sudah diridu kok, harga pasar tidak jauh dari itu. Tapi Jarir melihat ini dengan ketangkasan ini, harga pasarnya jadi beda. Itu juga ketika Anda lihat barang bagus, ada orang BU, ya. Kalaupun Anda tidak bisa dengan harga pasar, naikkanlah sedikit. Dia lagi butuh untuk berobat, umpamanya 200 juta, padahal harga pasar tanah atau kendaraannya 500 juta. Dia tawarkan 200 juta aja cepat. Ya, tidak bisa Anda 500, 400. Ya, tidak bisa 400, 300. 200 pun halal. Nah, dalam kondisi butuh dana, transaksinya halal. Tapi yang kalau ingin inginkan adalah keridhaan Allah Azza wa Jal, lebih dari sekedar halal. Ya. Semoga kita bisa mencari yang halal dan bisa naik ke level diridai oleh Allah Azza wa Jal sehingga sukses dunia dan akhirat kita. Harta kita selalu bertambah dengan keberkahan dan lebih dari sekadar bertambah di akhirat. Allah janjikan untuk kita ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara biqalbi bashar, sesuatu yang tidak pernah indahnya dilihat oleh mata manusia dan tidak pernah terdengar oleh telinga dan bahkan terlintas dalam hati pun tidak. Wabillahi taufik.
1: Assalamualaikum Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Saya dengan Doni.
2: Dan saya desainer. Ya. Saya mau menerima
0: sebentar.
2: Dari desainer. Kalau saya mau menerima kerjaan seperti Indonesia untuk pameran itu atau laporan, tapi itu perusahaan-perusahaan swasta atau sanksi apa boleh?
0: Ya, ya Allah. Ya, bank konvensional, semua transaksi dan tujuannya adalah riba. Memang mereka punya dana, tapi dana pihak ketiga lebih banyak di tangan mereka dalam bentuk tabungan. Tabungan ini ditambah uang mereka juga, mereka pinjamkan kepada nasabah yang butuh dana. Bukan gratisan, harus ada bayar berlebih. Berarti nama akadnya dipinjamkan dan dibayar dengan syarat ada kelebihan. Sepakat para ulama Islam semuanya, ini adalah pinjaman yang disyaratkan bayar berlebih, itu riba. dari bunga riba nasabah yang menerima dana tadi, besar persentasenya sampai 8 sampai 14 sampai 15, anggap 14. Sebagian diberikan kepada nasabah yang nabung atau deposito. Kalau yang nabung 2%, yang deposito 7 atau 6%. Selisihnya 4% atau 12% itu keuntungan bank. Berarti semua pihak yang terlibat mendapatkan dosa riba. Nasabah yang menempatkan dananya makan riba 2% dari besar dananya untuk tabungan. 8%, 6% atau 5% dari dana depositonya. Kemudian nasabah yang menggunakan dana membayarkan riba, bank di tengah-tengah pengelola riba. Semuanya dikutuk oleh Allah. Allah mengutuk pemberi pemakan nasabah yang dapat dana, juga mengutuk pemberi makan nasabah yang bayar bunga. Kemudian penulis akad, saksinya, dan karyawan pengelola riba yang tadi. Maka ini transaksi yang dikutuk oleh Allah. Hukumnya haram. Bila mensupport, mendukung kegiatannya dengan mendesain untuk event-eventnya, berarti ikut mendukung, membesarkan kegiatan yang dikutuk dan diharamkan Allah. Kena kutukan juga? Iya. Kedua, perusahaan rokok. Rokok semenjak masuk ke negara Islam di abad ke-10 Hijriah dari daerah Amerika Selatan. Itu benua Amerika Selatan. Itu dikenal oleh negara Muslim rokok tembakau itu dengan keterbatasan ilmu kedokteran di waktu itu. Para ulama dari berbagai mazhab mengharamkannya. Baik Syafi'i, Hanafi, Maliki atau Hambali. Semakin maju teknologi medis. Sebelumnya sempat ditulis di bungkus rokok, rokok bisa menyebabkan penyakit kronis pernapasan, kanker rahim, kanker ini, impotensi, dan macam-macam penyakit berbahaya. Satu saja sudah menakutkan. Sekarang diringkas dan diwajibkan semua produsen untuk menuliskan bunyinya, rokok membunuhmu. Berarti ini alat membunuh diri. Menyediakan asbak rokok, menyediakan tempat alat bunuh diri. Menyediakan ruang area merokok, berarti menyediakan area bunuh diri di tempat-tempat umum. Bunuh diri tidak ada satu agama pun yang membolehkan, dan tidak ada akal manusia yang membolehkan. Maka mensupport, mendukung produsen pembunuhan, maka Anda terkena dapat dosa pembunuhan kaum muslimin. Wabillahi taufik. Rizki Allah yang halal banyak.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda mau nanya, Pak Ustaz. Anda kan ada keluarga besar. Dia mengadakan arisan keluarga. Nah, Anda udah bilang sama keluarga besar Anda bahwa arisan itu diperbolehkan. Kan, Pak Ustaz, Anda pernah nonton video Pak Ustaz. Anda bilang, boleh. Apabila, contohnya gini, kayak kemarin, bulan Februari, kakak Anda dapat arisan. Jadi, Anda yang tempat ada sebagai tuan rumahnya. Tapi, keluarga besar Anda ini ada pro dan kontra, Pak Ustaz.
0: Ada?
3: Pro dan kontra. Ada yang setuju, ada yang enggak. Yang Anda tanyakan, apa Anda harus bertahan di arisan itu atau Anda harus keluar gitu. Sedangkan, ini keluarga besar.
0: Anda sudah dapat atau belum?
3: Belum.
0: Kalau sudah dapat, tidak boleh keluar.
3: Ya. Oh, tapi itu ada yang berdosa kan, selalu disampaikan kan bahwa itu nggak boleh gitu, tapi ada yang pro dan kontra aja gitu.
0: Pro dan kontra hidup seperti itu memang. Kadang kita individu sendirian, pro dan kontra keputusan kita, maju mundur, mundur maju, kiri kanan. Apalagi dengan orang lain, apalagi dengan istri aja, sering pro dan kontra. Kata istri, kemohon dulu, kata antum, kajian dulu. Nah, begitu kata istri, saya kemohon kamu ke atas ngaji.
3: Nah, yang kedua, Pak Ustaz, Anda kan main badminton, Pak Ustaz.
0: Hukum
3: Anda...
0: asalnya arisan itu boleh.
3: Yeah.
0: Tapi yang tidak mau, menganggap haram urusan dia.
3: Yes. Nah. Yang kedua, Pak Ustaz, satu lagi, Pak Ustaz. Anda kan Anda olahraga badminton. Jadi Anda diundang sama anggotanya untuk main. Terus ada dua lapangan. Satu lapangan itu Anda main tidak taruhan ya. Yang satu lapangan lagi taruhan. Itu Anda ikut berdosa gak? Padahal Anda sebagai tamu itu.
0: Anda hanya main doang, olahraga doang.
3: Iya, tapi sama anggota dia. Tapi anggota yang lain, satu lapangan lain itu taruhan gitu. Yang di Ana nggak taruhan gitu. Itu Ana ikut berdosa nggak, Ustaz?
0: Anda melihat kemungkaran, berarti kan ya. Nabi memerintahkan kita bila melihat kemungkaran untuk merubahnya. Bisa dengan tangan dihentikan dengan kuasa, atau dengan lidah disampaikan. Tidak punya kemampuan itu, cukup dengan hati.
3: Anda sampaikan juga ke dia bahwa nggak boleh gitu, tapi nggak, Anda pas datang dia main juga gitu.
0: Tidak ada masalah kalau Anda sudah mengingatkannya.
3: Kan Pak Ustaz, jazakumullah khair.
0: Apa yang tadi hasilnya bisa di atas.
2: Untuk yang kapan silakan dua. Untuk mainnya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Izin bertanya, Ustaz.
0: Silakan.
4: Ya, bagaimana kalau suami itu dari Muhammadiyah, lalu dia masih memakai kredit bank untuk usahanya, dan dia tahu itu dosa ribanya seperti apa, dia tahu. Nah, bagaimana sebagai istri menyikapinya? Karena si istri ini khawatir terjadi debat kusir yang menyebabkan pertikaian di rumah tangga itu. Demikian Ustadz, mohon penjelasannya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Sesuatu yang diharamkan oleh Allah, apapun background organisasi Anda, selagi masih ciptaan Allah, Anda ikut Allah. Allah mengharamkan riba. sedangkan Anda mengajukan pinjaman riba. Mau enggak punya organisasi pun Anda, ikuti perintah Allah. Ya. Sebagai seorang istri, tentu sampaikan dengan baik kepada suami Anda bahwa Allah mengharamkan riba dan ini tidak satu pun ulama di dunia yang menghalalkannya. MUI pun mengharamkannya. Ya. Dan ini dosa besar, tentu berefek kepada bukan hanya kepada kamu, pada anak dan istrimu juga. Ya. Karena uang yang dapatkan dengan riba tidak ada kewajiban zakat, tidak ada kewajiban nafkah, tidak ada kewajiban haji dan umrah. Tidak ada zakat karena riba dikeluarkan 100%. Bukan 2,5% lalu sisanya jadi halal, tidak. Tidak ada kewajiban nafkah anak istri karena menafkahi anak istri dari harta yang halal. Itulah yang rezeki. Adapun dengan harta yang haram yang Anda suapkan ke mulut anak dan istri Anda adalah api neraka. Rasulullah mengatakan kepada Ka'ab bin Ujrah, ya Ka'ab, la yarbu lahmun min suhtin illa kanatin naru awla biha. Hai Ka'ab, tidak ada bagian dari tubuh yang diberi asupan dari yang diharamkan oleh Allah harta mendapatkannya melainkan api neraka yang akan membakarnya. Dan itu yang diyakini oleh istri-istri para salaf. Salah seorang ulama di abad kelima Hijriah, dia mengatakan bahwa kebiasaan istri-istri para ulama-ulama salaf bila suaminya pamitan dari rumah untuk mencari rezeki keluar rumah. Satu kata, satu kalimat yang selalu mereka bisikkan kepada suaminya. Inna nasbiru ala al-jau wa la nasbiru ala adabillah. Wahai suamiku, engkau pulang tidak mendapatkan rezeki yang halal. Aku dan anak istrimu masih bisa bertahan lapar sehari, dua hari, bahkan tiga hari. Tapi kalau engkau pulang membawa makanan didapatkan dalam transaksi yang haram, aku dan anak-anakmu tidak akan kuat diazab dengan neraka Allah SWT. Mereka meyakini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ka'ab bin Ujrah tadi. Ya. Maka sampaikan dengan baik kepada suami, rezeki Anda, orang kan berpikir kalau projeknya baru ratusan juta, untungnya baru jutaan. Kalau projeknya naik miliaran, untungnya ratusan juta. Ratusan miliar, ya miliaran. Semua orang ingin dapat angka-angka rupiah itu tadi. Tapi bila harus ditempuh dengan mendurhakai Allah, angkanya dapat, tapi rezekinya tidak ada. Keberkahan tidak ada, ketenangan tidak akan pernah dirasakan. Anda melakukannya dengan murka Allah Azza wa Jalla. Ya. Padahal keuntungan yang jutaan itu sudah cukup untuk Anda bertahan hidup. Dan Nabi sudah menggambarkan kehidupan yang bahagia itu Qad aflaha man aslam wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima ata. Sungguh telah sukses, telah beruntung, telah bahagia orang yang masuk Islam, dia dalam keadaan Islam dapat rezeki yang cukup memenuhi kebutuhan pokok. Hitung kebutuhan pokok jiwa Anda per hari, berapa kilogram beras satu orang? Berapa kilogram beras? Siapa yang banyak makannya? Bisa sekilo sehari habis? Enggak kan ya. Berapa? Setengah kilo habis? Hah? Seperempat? Alhamdulillah, itu normal. Seperempat kilo per hari. Lauk, daging. Cukup sekilo sehari? Cukup? Enggak. Harimau itu artinya. Kilo sehari makan daging harimau itu. Kita biasa satu. Sekilo itu dibagi berapa potongnya? 20 kalau rendang. Potong 20. 20. Seper 20 dari kilo. 0,5 kilo. Sekali makan. Tiga kali makan. 0,15. Kilo. Berapa harga rupiahnya itu? Cukup 50 ribu rupiah? Cukup? Cukup. Bertahan Anda hidup. Sudah bahagia Anda. Satu pilar kebahagiaan sudah di tangan. Kemudian komponen kedua, wa qanna'ahu Allah bima ata. Allah berikan kepada Anda sifat qanaah dengan apa yang Allah telah berikan kepada Anda. Hari ini dapat rezeki 50 ribu. Senang banget, alhamdulillah. Bahagianya luar biasa. Ya. Dan merasa cukup. Ada orang per hari omsetnya, pendapatannya puluhan ratusan juta, mukanya masih asem aja. Karena dia harus bayar bunga ribanya. Bunga ribanya miliaran per hari. Enggak nutup. Tapi orang yang seperti ini cukup. Ngapain yang dikejar? Enggak perlu Anda melakukan pinjaman-pinjaman walaupun tidak ada ribanya. Karena biasanya pinjaman itu untuk mengembangkan usaha, kan ya? Iya atau tidak? Apa alasan Anda mengembangkan usaha? Ingin dapat lebih besar, kan ya? Kalau bahasa kami waktu kecil, cangok. Apa serakah? Hah? Serakah itu. Serakah itu enggak akan pernah kenyang. Anda mau pinjam triliunan pun enggak bakal selesai urusan Anda. Maka karena tidak pernah merasa tertutupi, terpenuhi, Anda enggak pernah merasa bahagia. Tapi orang yang diberikan oleh Allah sifat qanaah, berapa rezeki omset penjualan yang dapat hari ini, bersyukur kepada Allah, senang bukan main. Bahagia dia. Memang kalau Anda tidak terpenuhi target dan Anda ngomel-ngomel, marah-marah, target jadi terpenuhi setelah itu? Tidak kan ya? Dengan Anda ngomel-ngomel, marah-marah, tambah stres atau tidak hidup Anda? Tambah stres. Cepat matinya udah. Orang yang mendengar Anda ngomel-ngomel, karyawan semuanya, anak istri, ikut stres enggak? Ya. Ini suasana yang merusak, bukan hanya dirinya saja yang rusak, Semua orang yang di sekitarnya pun rusak. Saya mohon maaf terlalu panjang ceramahnya. Cukup.
5: Syukur Ustaz, jazakallah khair. Silakan pertanyaan kedua dari Ahwat. Silakan.
6: Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Semoga Ustaz, keluarga selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah. Izin bertanya Ustaz, saya dulu kan ex-bank, terus resign dan baru belajar agama lagi nih. Terus setelah kurang lebih 5 tahun kemudian, dari perusahaan asuransi itu, dari ex-banknya itu, tiba-tiba terdapat notif menerima dana sekian-sekian lah Ustaz, SMS-nya. Nah, terus dapatlah dana transferan uang. Apakah uang tersebut boleh saya gunakan atau itu termasuk harta masih riba?
0: Ya. Jazakallah khair. Ibu dahulu resign setelah antara Anda tahu haram dengan resign ada jarak jeda waktu atau tidak? Maksudnya setahun berapa Anda tahu bahwa bekerja di situ haram?
6: Dulu sih waktu kerja di bank itu cuman dibilangin sama orang-orang riba-riba gitu doang. Tapi sayangnya ya masih apaan sih riba gitu.
0: Semenjak kapan Anda tahu itu?
6: Tahun
0: 2010, 2013,
6: 2016-an lah, 2016-an. Setelah saya keluar dari bank itu juga.
0: Keluar dulu baru tahu riba?
6: Tahu riba tapi belum memahaminya Ustaz.
0: Tahu riba langsung keluar. Berarti tidak ada jeda.
6: Oh, saya kerja di tahun 2011 sampai 2016.
0: Di 2000.
6: Tahu ribanya itu dari 2016. Tahu riba itu nggak tahu itu maknanya apa Ustaz, cuman dikasih tahu riba-riba gitu doang Ustaz. Nah setelah 2016 ini, setelah resign ini, saya baru memahami masalah riba atau masalah apa namanya agama lah, mempelajari ilmu agama, haram-haram halalnya gitu.
0: Ya, yang uang yang didapat berarti pada saat Anda bekerja dan tidak tahu itu riba kan ya, bekerja di situ riba. Maka Allah mengatakan, "Faman ja'ahu mau'izhatun min rabbihi fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah." Allah mengatakan, siapa yang datang kepadanya peringatan bahwa Allah telah mengharamkan riba, lalu dia berhenti. Berarti sebelum-sebelumnya ada pendapatan dengan riba. Lalu tahu dia, oh ini ternyata riba pendapatannya ini, pekerjaannya dia berhenti. Kata Allah, yang telah berlalu, yang selama dilakukan, uang yang didapatkan, dia tidak tahu itu adalah riba. Kata Allah, itu adalah untuknya. Berarti halal untuk Anda. Yang di rekening tadi halal. Jelas?
5: Baik. Syukur Ustaz Jazalah Her. Dan selanjutnya untuk Ikhwan, silakan.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Yang ingin saya tanyakan Ustaz perihal... Dekatkan. Yang ingin saya tanyakan Ustaz perihal kemarin saya ada baca fatwa DSN terkait cicilan emas.
0: Yeah.
7: Nah itu saya lumayan bingung baca itu, jadi mohon pencerahannya. Beberapa poin aja Ustaz, yeah. Bahwa tidak di fatwa tersebut disebutkan yang pertama itu menganggap emas adalah komoditas. Sehingga disamakan sebagai barang gitu kan. Nah sehingga tidak ada lagi satuan harga di situ. Sedangkan sampai saat ini pun masih ada kurs emas, bahkan sangat fluktuatif. Kadang sehari bisa 3 kali naik turun. Nah, apakah itu bisa disamakan dengan komoditas dengan fenomena yang sekarang terjadi? Yang kedua, alasan di fatwa itu terkait adat. Adat bahwa di negara ini adatnya itu bisa beli emas secara cicilan. Maka syariat mengikuti adat, apa gitu boleh. Dan hal ini berkorelasi dengan hadis Nabi yang kita harus mengikuti ulil amri. Sedangkan DSN kan juga sebagai perwakilan dari ulil amri untuk menetapkan.
0: Tidak.
7: Oh tidak ya?
0: Nanti saya jelas.
7: Oh iya. Iya. Ya, jadi itu aja sih. Jadi saya kemarin baca, jadi apakah fatwa ini seakan-akan tuh mencoret fatwa, mencoret hadis Nabi yang harus cash gitu. Bahkan bukan mencoret aja, malah seakan merevisi dari awalnya harus cash menjadi boleh cicilan. Itu aja Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Pertama tadi, fatwa Dewan Syariah Nasional menyamakan emas dengan komoditas lain. Sama dia dengan beras, sama dia dengan kayu, sama dengan semen, dengan pasir, dengan air, dan seterusnya. Tidak ada kekhususannya dalam syariat Islam. Coba kita taruh sekilo emas, sekilo air. Mana yang mau Anda ambil? Kenapa emas dia sama? Sekilo emas, sekilo kayu gaharu. Mana yang mau Anda ambil? Kenapa emas? Kayu gaharu juga mahal. Sekilo kayu gaharu bisa 1 juta, 1,5 dan seterusnya. Karena Anda nggak ngerti kayu gaharu mau diapain. Ya. Maka ini mengeluarkan fatwa sepertinya ada masalah. Menyamakan emas dengan komoditas lain, tidak mungkinlah menafikan emas dari statusnya sebagai uang itu tidak masuk akal. Sekarang semua bank sentral di dunia, apa yang mereka beli? Uang atau emas? Emas. Amerika punya 600 juta ton emas, belak-beli, simpan di bank sentral. China punya 800 juta ton emas, belak-beli, simpan. Kata ulama Indonesia, sama dengan komoditas lain. Mana ada bank sentral beli beras, simpan. Beli kayu, simpan. Beli besi, simpan. Tidak ada. Ada bank sentral dunia simpan batu, kayu, semen, beras, pala, cengkeh. Ada? Ada. Nantilah kalau bank sentral di dunia udah nyimpan cengkeh aja di brankasnya, ya udah, baru kita katakan emas sama dengan cengkeh. Ya, ini omongan tidak punya dasar logika, tidak perlulah kita bahas. Rusak logika kita nanti jadi. Ya. Dan adat orang Indonesia beli emas tidak tunai. Siapa yang dari desa? Tidak perlu jauh-jauh, dari Bogor boleh, dari Banten boleh, Sukabumi, tunjuk tangan. Mana orang Sukabumi? Gak ada Sukabumi di sini. Karawang. Karawang, para petaninya kalau panen beli emas atau beli rupiah? Beli emas. Beli emasnya nyicil apa cash? Itu Karawang sesuai dengan Nabi. Saya mau tahu adat mana yang beli emas nyicil. Kan tadi mengatakan di Indonesia adatnya beli emas nyicil. Kita tanyakan. Adat mana? Ada yang ada tukang emas? Coba tunjuk tangan tukang emas. Tidak ada tukang emas yang hadir. Ada tukang emas jual emas dengan rupiah nyicil? Ada enggak? Hah? Kalau ada, dia ngaku tukang emas, bukan tukang emas. Karena emas itu gerakannya per detik naik turunnya. Apa efeknya? Kalau dia nyicil, nanti naik, pusing si tukang emas. Uangnya cuma dapat, harusnya cuma 1 gram, dia harus bayar 1 kilo. Bangkrut usahanya. Atau sebaliknya. Para pedagang emas mini gold, para pengusaha-pengusaha itu, mereka ada yang sudah tahu bahwa beli emas harus tunai. Kami alhamdulillah selamat dalam fluktuasi emas dari 1 juta menjadi 3 juta, turun lagi, naik lagi. Kami setiap beli emas dari supplier untuk dibikin cetak kecil, enggak pernah tidak tunai. Sehingga alhamdulillah masih settle, masih bertahan usaha kami. Berapa pengusaha yang lain sudah rugi puluhan miliar. Transaksinya 5 kilo, 10 kilo. Bila dalam sehari naik 20%, 40%, 30%, apa efeknya? Rugi atau untung besar? Ya atau tidak? Karena itu, walaupun pedagang emas enggak ngerti agama Allah, walaupun non-muslim, enggak bakal dia jual dengan cara tidak tunai. Lalu adat mana ini menjadikan rujukan fatwa orang ini? Itu yang saya katakan, rusak logika kita kalau kita baca fatwa itu. Lebih baik jangan antum sampaikan lagi. Dah? Selesai? Itu fatwa yang tidak ada landasan hukum logikanya, apalagi syariatnya.
5: Silakan. Silakan selanjutnya, Ikhwan. Silakan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
5: wabarakatuh. Mic-nya didekatkan ke mulut. Mic-nya didekatkan, ya.
0: Ya. Ya, nah, pajak, ya, pajak, ya.
8: Nah, terus, kita sebagai warga negara membayar pajak itu, Ustadz pernah bilang hukumnya mubah karena kebijakan itu ditanggung sama pemegang kebijakan atau pemerintah. Terus. Nah, pertanyaan saya ini Ustadz, masalah soal pemilu Ustadz. Pemilu itu kan berulang kali Ustadz. Sedangkan kita disuruh taat dalam perkara ma'ruf bukan perkara munkar. Apakah kita boleh ikut mencoblos untuk acara pemilu itu Ustadz? Gimana pencerahannya Ustadz?
0: Pusing sih, antum nanya pajak, pemilu, pertanyaannya 2 atau 1 ini?
8: Ini maksud saya gini Ustaz, kita bayar pajak itu hukumnya mubah karena dosanya ditanggung sama pemerintah.
0: Pemegang bukan kebijakan. Mubah, Anda dizolimi. Ya. Yang namanya zolimi apa boleh buat? Bukan mubah, mubah itu boleh dilakukan, boleh tidak. Ini kalau tidak dilakukan di kerangkengnya, mubah namanya itu. Hah? Dipaksa Anda. Anda mau tinggal di penjara apa di rumah?
8: Di rumah Ustaz.
0: Ah, di rumah. Kalau mau tinggal di rumah, bayar pajak. Berarti mubah atau bukan? Bukan mubah. Anda dipaksa. Jelas?
8: Jelas Ustaz.
0: Kadang preman pun ikut maksa. Anda dagang umpamanya, preman minta uang keamanan macam-macam dah. Kalau tidak Anda bayar, bertingkah dia di warung, di toko Anda. Ya, Anda tentu tidak punya pilihan. Kalau mubah itu boleh dilakukan, boleh tidak. Mana pernah bilang, Pak, ini tarikan mubah ya Pak ya. Kalau mau bayar boleh, enggak bayar enggak apa-apa. Nah, tetap Bapak dapat keamanan di sini dagang. Selesai yang pertama, yang kedua.
8: Nah, pertanyaannya saya gini, Ustaz.
0: Pemilu.
8: Hukum pemilu itu kan berulang kali. Sedangkan kita suruh taat dalam perkara yang ma'ruf, bukan maksiat. Sedangkan pemilu itu kan mungkar. Nah, pertanyaan saya.
0: Pemilu mungkar, dari mana Anda dapat kesimpulan itu?
8: Karena produk barat, Ustaz. Itu gimana kita
0: produk sebagai organ barat, baik? Iya. Produk barat, iya. Tapi kalau Anda mencoblos yang menurut Anda baik untuk dunia dan akhirat Anda, bila tidak Anda gunakan suara Anda, ya, yang akan naik yang tidak baik dunia dan akhirat untuk dia dan untuk orang lain. Secara fitrah naluri sebagai manusia, mana yang Anda lakukan? Tidak mencoblos atau mencoblos? Bukan pemilu yang saya bahas, ya. Mencoblos. Hak Anda kan mencoblos, bukan menyelenggarakan pemilu, kan, ya. Yang menyelenggarakan pemilu kan bukan kita. Kita hanya mencoblos. Jelas?
8: Jelas, Ustaz.
5: Alhamdulillah. Kalau sudah jelas, boleh digeser, Pak, ya. Masya Allah, terima kasih. Baik, selanjutnya untuk yang Ahmad, silahkan.
9: Bismillah. Afwan Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan via tulisan dari jamaah dari Palembang. Afwan izin bertanya, sebelum wafat, sepupu saya dirawat di rumah sakit selama berbulan-bulan dengan biaya rumah sakit 500 juta. Ketika masuk rumah sakit, sebagai penanggung jawab dari pihak keluarga adalah istrinya. Qadarullah, istrinya duluan wafat sebelum sepupu saya tersebut wafat. Ketika keluar dari rumah sakit, sepupu rahimahullah itu masih ada hutang biaya rumah sakit sebesar 500 juta tersebut. Ya. Sejak meninggal sampai dengan saat ini, tidak pernah ada tagihan dari rumah sakit kepada adik rahimahullah, yaitu kurang lebih 3 tahun. Pekan yang lalu, rumah orang tua rahimahullah laku, dan rahimahullah mempunyai hak waris atas rumah tersebut, ya. Sehingga ada uang untuk membayar tagihan rumah sakit tersebut.
0: Ya.
9: Pertanyaannya adalah, apakah adik dari rahimahullah harus melunasi hutang biaya rumah sakit tersebut karena sekarang uangnya sudah ada? Karena ada masukan dari teman yang bekerja di rumah sakit, biaya rumah sakit tersebut sudah terhapus oleh asuransi. Kedua, lebih baik ataukah lebih baik uang 500 juta tersebut disedekahkan saja atas nama rahimahullah? Karena saran temannya yang lain, tidak usah nanya-nanya lagi ke rumah sakit karena khawatir jadi objek pendapatan untuk oknum. Bagaimana sebaiknya, ya Ustaz? Syukran jazakumul khair.
0: Ya, saya tidak tahu realnya. Kalau info tadi A1 dan benar, itu yang terjadi, yang lebih baik seperti itu disedekahkan untuk nama atas nama yang meninggal tadi. Kalau dia tidak punya ahli waris lagi. Tapi pada dasarnya, kalau bukan itu yang terjadi, itu adalah hutang. Tanyakan saja ke rumah sakit. Kan ada tagihannya tadi, kan, ya. Bawa tagihannya tadi. Temui bagian keuangan di rumah sakit. Ya. Dengarkan apa yang akan dia jelaskan, karena dia bilang sudah selesai, ya udah, berarti hutangnya sudah tidak ada, berikanlah itu kepada ahli waris. Kan masih ada adiknya, saudara-saudarinya masih ada, itu ahli warisnya, ya. Anaknya juga ahli warisnya.
5: Baik, syukran Ustaz. Jazakallah khair. Silakan pertanyaan berikutnya masih dari Ahwat, silakan.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Semoga Ustaz keluarga selalu dalam lindungan Allah. Izin bertanya Ustaz, suami saya 2 tahun terakhir kerja ada hak-haknya yang tidak terpenuhi. Mulai dari lemburan tidak dibayarkan, cuti yang tidak jelas, dan dari sejak akhir tahun kemarin mulai gajian sering telat. Kemudian kerja overtime-nya tidak pernah ada kompensasi, serta THR terakhir itu tidak dibayarkan secara utuh. Nah, pertanyaannya, jika suami saya resign dengan membawa file kantor dalam rangka untuk meminta hak yang belum diberikan,

0: Pilihlah akad-akad kalian. Ya, masing-masing bertanggung jawab kepada Allah. Karyawan, mungkin perusahaan bisa dibohonginya, tapi Allah tidak. Begitu juga perusahaan pemberi kerja yang akan membayarkan imbalan atau gaji, mungkin dia bisa membodohi karyawannya, tapi Allah tidak. Dan jangan karena Anda tidak mendapatkan hak Anda, Anda tahan juga haknya dia. Tidak begitu seorang Muslim hidup. Ya, kalau bisa dibawa ke pengadilan ketenagakerjaan, lebih baik diuruskan di sana. Wabillahi taufiq.
1: Jazakallah khair Ustaz, dan saya silakan untuk Ikhwan. Mic-nya mohon dekatkan, Pak, ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Izin Ustaz Erwandi.
0: Iya, Pak.
2: Saya dari Palembang, Ustaz sudah kenal sama saya. Jadi begini, ada teman saya, dia kerja di bank konvensional. Dia resign. Setelah itu dia buka usaha jualan kue. Kue tadi dijualnya ke bank tempat dia berhenti tadi. Pertanyaan saya, apa hukumnya Ustaz? Yang kedua, walaupun saya sudah membaca buku Ustaz yang dikasih kepada saya, pajak itu kan perbuatan zalim. Pajak. Saya baca dari buku itu kan. Pertanyaan saya, Arab Saudi kan sudah mengenakan pajak 15%, pajak pertambah nilai, pajak pertambah nilai barang dan jasa. Jadi bagaimana pendapat Ustaz? Terima kasih Ustaz.
0: Ya Allah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang pertama, dia resign karena dia tahu haramnya atau karena resign saja?
2: Karena dia tahu haram. Dia bilang riba.
0: Dia tahu haram.
2: Tapi dia jual ya, kue. Ke situ tempat dia tadi. Tempat dia berhenti tadi.
0: Kalau dia sudah tahu haramnya, carilah yang benar-benar murni halal. Jangan yang ada syubhatnya. Memang dia berjualan. Tapi pembelinya orang-orang yang memang mungkin bercampur karena dia tidak bisa memastikan. Bila orang yang diharamkan para ulama bertransaksi dengan orang yang semua hartanya haram. Kalau dia hanya bekerja di bank saja, tidak ada pendapatan yang lain yang halal, Anda tahu tidak boleh bertransaksi dengannya. Tidak ada perbedaan pendapat para ulama dalam hal ini. Tapi untuk kasus ini sangat kecil kan? Ya. Kecuali seperti tadi, kalau Anda transaksinya dengan orang-orang yang kerja di bank, memang ke bank Anda tak jualan. Tapi kalau Anda jualan di luar, tidak perlu Anda tanyakan, tulis tak boleh orang bank beli di sini. Tidak. Ada masalah. Halal transaksinya tadi. Apa yang dilakukan, semoga Allah berikan hidayah kepada beliau. Dia tetap tidak akan tenang dan tentram untuk hal tersebut. Kemudian mengenai pajak Arab Saudi, ya, tidak ada pembelaan. Suatu yang haram, ya haram. Suatu yang halal adalah halal. Tapi bayangkan, mereka dari tahun 1924 merdekanya. Di tanggal 23 Oktober, mereka mengumumkan kemerdekaannya. Baru ada pajak di negaranya Januari 2018. Artinya 94 tahun negaranya tidak pernah menerapkan pajak. Ya. Dan selama 94 tahun itu negaranya sangat diberkahi. Mereka termasuk penghasil minyak terbesar di dunia. Ya, semua fasilitas gratis. Dari SD sampai S3, 0 real. rumah sakit dari sakit.

0: kit flu sampai operasi berat 0 real untuk warga negara. Ya. Itu keberkahan dari Allah Azza wa Jalla. Adapun 2018 mereka menerapkan, itu mungkin kebijakan mereka ambil, saya tidak tahu karena saya tidak pernah diajak untuk diskusi oleh mereka. Ya, itu kebijakan masing-masing mereka. Kenapa yang kita pilih bukan yang 96 tahun kesuksesan? Ini 2018 baru 8 tahun. Kenapa kita ributkan yang 8 tahun, yang 96 tahun kita hapus? Kalau Anda tanyakan ke mereka, bagaimana perkembangan ekonomi negara Anda setelah ada pajak dan tidak ada pajak? Baik ke warga negara atau ke pemerintahannya, mana yang lebih maju ekonominya? Jawabannya, Anda nggak perlu tanyakan ke mereka, tanyakan jemaah umroh dan haji. Sebelum ada pajak, pulang dari Mekah, apa yang Anda beli? Semua barang branded di dunia Anda beli di Mekah, di Madinah. Jam bermerek, tas bermerek, murah. Nggak ada pajak. Sekarang nggak ada lagi orang jemaah haji yang beli barang-barang bermerek itu. Karena harganya pun melambung. Jelas? Berarti efek negatifnya dirasakan semua pihak atau tidak? Jawabannya iya. Para tenaga kerja ekspatriat sudah nggak bisa hidup nyaman lagi seperti dahulu. Dahulu mereka tidak ada pajak sebagai tenaga kerja di sana. Sekarang pajaknya banyak, mereka banyak lari ke negara-negara lain. Memang sunnah Allah dalam kehidupan akan selalu lari manusia itu ke negara yang tidak ada pajak. Jangan jauh-jauh, orang Indonesia saja naruh uangnya di mana? Di negara yang tidak ada pajak. Ya. Banyak negara-negara kafir yang tidak ada pajak. Luxembourg tidak ada pajak. Saya enggak nyuruh Anda naruh uang di sana. Karena emang gak punya juga kita kan ya. Naruh di rumahnya masih kurang. Naruh tempat orang pula. Ya, wabillahi taufik. Kita ambil yang baiknya. Yang buruknya, walau tetangga kita yang melakukan, walau apa tokoh kita atau panutan kita, yang buruk ya buruk. Kan menjadi alasan untuk kita ikuti yang buruk. Tapi catatan mencatat mereka 96 tahun bisa sukses. Negara kita 80 tahun merdeka, pernah ada nol pajak selama 10 hari. 10 hari ini tidak ada pajak. 10 hari tidak pernah ya. Setahun apalagi. Satu pemerintahan 5 tahun. Presiden yang baru mengatakan saya diangkat pajak nol. Kira-kira kita pilih apa tidak? Alhamdulillah. Urusan dia lah. APBN segalanya urusan dia lah. Alhamdulillah itu.
1: Syukur Ustaz. Jazakallah khair. Silakan selanjutnya untuk Ikhwan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Izin Ustaz, izin bertanya. Kami dari Solo. Saya sedang merintis usaha Ustaz di kampung, yaitu jual beli mobil, tetapi untuk karena menyesuaikan modal sehingga dapatnya hanya mobil yang berusia sudah lanjut, jadi mobil tua. Nah, sehingga
0: mobil tua itu berkah biasanya.
2: Iya,
0: sama seperti orang tua.
2: Iya. Nah, sehingga banyak kali kami temukan itu saat belanja pasti banyak minus dan PR-nya, Ustaz.
0: Itu sehingga berkahnya di situ, PR itu.
2: Gitu.
0: Bisa Anda bisa menyelesaikan PR, naik derajat Anda.
2: Nah, sebelum saya jual itu kami benerin dulu, Ustaz. Baik yang minus tidak kelihatan, sampai dengan yang kelihatan biasanya kita perbaiki dulu. Sehingga waktu menjual itu sudah kita anggap beres, tidak ada minus. Nah itu waktu menjual apa perlu disampaikan riwayat perbaikan itu atau mboten ya Ustaz ya? Atau tidak Ustaz ya? Itu yang pertama. Yang kedua, dari salah satu kerabat itu ada yang mau menitipkan modal ke saya, nanti sistemnya bagi hasil. Cuman saya sendiri beranggapan sepertinya modal tersebut, uang tersebut itu tidak halal Ustaz. Karena saya tahu beliaunya masih main riba dan juga di profesinya itu ada beberapa yang sepertinya kayak harta gelap gitu. Nah itu saya harus bagaimana Ustaz ya? Saya ambil atau tidak nih? Di satu sisi saya memang membutuhkan modal itu, tetapi di sisi lain saya kok agak ragu seperti itu Ustaz. Syukran jazakallahu khair.
0: Yang pertama tadi, kondisi awalnya Anda jelaskan ini tahun sekian dan sekian. Kalau umpamanya Anda tahu riwayatnya, ini dulu pernah masuk ayam, kelelep, ini pernah tabrak. Ya, sampaikan pada waktu kami dapatkan barang ini, apa namanya, simetris bodinya sudah terganggu, nah segala macam. Tapi kami perbaiki lagi. Kira-kira ada yang mau beli apa tidak? Gak ada masalah, bukankah dulu besi juga itu kan ya? Jadi mobil, sekarang jadi besi lagi, jadi mobil lagi. Masalahnya. Gak apa-apa, itu mau cerita apa-apa. Yang penting saya bawa 200 km per jam masih nyaman, kata dia. Ini tuanya luar biasa, akhir 200 km per jam. Masih nyaman kok, kata dia. Ya, biasanya kita dulu waktu di Saudi, kalau ngetes mobil bagus apa tidak itu dibawa ke jalan bypass, kecepatan tertinggi berapa kuatnya dia. Kalau di atas 150 masih anteng, ah belilah. Kalau 110 udah ketakutan ada dalamnya, udah pinggirin, kembaliin. Ya, tidak ada masalah. Masalah rezeki Allah yang memberikan. Yang kedua, kalau memang benar Anda ragu, bukan was-was. Beda antara ragu dan was-was ya. Was-was itu kepikirannya, oh jangan-jangan ini, jangan-jangan ini. Kalau ragu, ada yang dugaannya lebih kuat. Dugaan lebih kuat itu dinamakan dalam istilah Basarat Zon, Zonul Qalib. Walaupun tidak sampai pada keyakinan, melihat indikasi-indikasi, indikator-indikator, sebaiknya tinggalkan. Karena bila Anda tetap menerima modalnya, nanti akan menjadi bumerang. Ya, andai Anda tidak terima modal, turun penjualan. Tidak terima modalnya tadi, tapi turun penjualan. Anda tetap tenang. Rezeki Allah kadang naik, kadang turun. Tapi turun dikit penjualan, tapi Anda terima tadi ini gara-gara jangan ini. Kan jadi beban Anda.
2: Allahumma'alaikum. Izin, satu lagi, Ustaz. Ada calon pembeli yang mengajukan untuk kredit tetapi diurus sendiri, Ustaz. Jadi saya harus bagaimana? Dan biasanya itu masuk ke leasing riba, Ustaz. Bukan saya yang mengurus, tetapi dianya mengurus sendiri, Ustaz.
0: Anda tinggal katakan, saya enggak ada uangnya, terima saya, bawalah mobil. Mau uang di leasing, dia apa, urusan dia. Jelas.
1: Baik, terima kasih. Dan saya bergantian, mohon izin, dua pertanyaan dari Ahmad terlebih dahulu. Silakan.
3: Cek. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Semoga Ustadz, keluarga, dan tim penyelenggara selalu dalam lindungan Allah. Izin bertanya Ustadz, terkait transaksi di zaman sekarang itu semakin beragam. Salah satunya aplikasi TikTok yang juga memiliki fitur shopping. Di dalamnya juga menjual voucher makanan atau minuman dari berbagai outlet. Kemudian dari voucher atau kupon tersebut kita bisa mendapatkan potongan harga yang lebih murah biasanya. Sistemnya adalah kita membeli voucher tersebut di dalam aplikasi TikTok itu, kemudian kita datang ke outlet dan menukarnya. Jadi kita membelinya lewat voucher atau kupon tersebut. Nah, ini bagaimana hukum kita menggunakan voucher atau kupon dari TikTok tersebut untuk membeli makanan atau minuman, Ustaz? Syukran jazakallahu khairan.
0: Allah barik fi. Kira-kira kenapa pakai voucher lebih murah, pakai rupiah lebih mahal? Kenapa menurut Anda, Ibu? Kenapa kira-kira?
3: Kerja sama dengan aplikasi TikToknya, Ustaz.
0: Ah, seperti apa kerjasamanya? Kalau mbak voucher saya lebih murah ya, kalau rupiah nggak lebih murah, gitu?
3: Iya, Ustaz.
0: Kira-kira outlet mau nggak?
4: Kenapa, Ustaz?
0: Kira-kira outlet mau nggak?
4: Itu memang sudah kerjasama antara TikTok dan outletnya. Jadi
0: saya ulangi lagi, kalau saya punya outlet, lebih enak mana orang bayar pakai voucher atau rupiah?
4: Kalau kita sebagai owner brand sih pinginnya nggak usah pakai voucher biar
0: karena nanti lebih ditagihkan lagi segala macam itu, iya. Kan bukan uang kan ya?
4: Iya.
0: Ya, tentu saya mau rupiah. Harusnya rupiah lebih murah kan dari voucher kan ya? Secara umumnya, logika umumnya. Iya atau tidak? Kenapa sekarang terbalik? Hah?
3: Bagaimana Ustaz?
0: Kenapa sekarang si pedagang kalau pakai voucher lebih murah?
3: Karena jadi lebih banyak pembelinya Ustaz.
0: Bukan lebih banyak orang punya uang apa punya voucher?
3: Punya voucher.
0: Tidak tahu saya. Orang yang tidak ngerti voucher-voucher dia tentu punya uang. Orang yang punya uang belum tentu punya voucher. Jelas. Tentu yang punya outlet bagi dia, kamu mau pakai uang mau pakai voucher, saya tidak mau berkurang dong. Kalau saya pisahkan nanti orang yang punya uang nggak beli, rugilah saya. Iya atau tidak? Kalau saya hanya jual, hanya boleh belanja di sini pakai emas saja, rugi atau untung saya? Orang punya emas terbatas. Kalau punya rupiah banyak, semua orang punya. Jelas. Berarti ini ada sesuatu di belakang itu. Bagi yang punya outlet, mau bayar pakai apa aja harga 100 ribu, 100 ribu. Ya. Tentu voucher ini umumnya dia bakar uang dengan cara dijualnya 90, 95, 96. Nanti voucher itu ketika dari outlet ditagihkan ke mereka, dia pasti bayar penuh. Iya atau tidak? Karena ini kerja dua kali dia, harusnya bayarnya lebih lagi lah. Karena kalau rupiah langsung masuk. Ya, bayar pakai kris langsung masuk. Kalau dengan voucher kan lagi-lagi. Butuh waktu lagi. Jelas? Harusnya yang lebih mahal. Sekarang lebih murah. Berarti ini ditalangin oleh si punya voucher. Jelas? Berarti Anda dapatkan diskon dari yang punya voucher. Bukan dari punya outlet. Kalau yang punya voucher, Anda dapat diskon dengan menyerahkan uang kepada dia. Ya, ini Anda mendapatkan keuntungan. Uang Anda bentuknya pinjaman, bukan jual beli. Jelas, sehingga ini adalah namanya riba. Wallahu a'lam.
1: Baik, selanjutnya silakan masih dari Ahwat.
5: Yes, okay. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum.
5: Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi dan merahmati Ustadz, panitia serta jemaah yang hadir pada siang hari ini. Ustadz, izin bertanya, ada dua pertanyaan Ustadz. Yang pertama soal koperasi. Bagaimana hukumnya soal transaksi di koperasi Ustadz, khususnya koperasi simpan pinjam? Sependek yang Anda tahu, di koperasi simpan pinjam itu memang menetapkan bunga kepada peminjamnya, yaitu anggota koperasi sendiri. Namun riba yang ditetapkan atau yang ditagih itu nanti pada akhirnya akan kembali lagi ke peminjam. Gitu Ustaz.
0: Saja atau ke yang lain?
5: Kembali ke nasabahnya yang meminjam itu.
0: Saja.
5: Dibagi sesama anggotanya.
0: Kan saja, bukan kembali kepada si peminjam. Kembali kepada peminjam dan teman-temannya yang memberikan pinjaman. Karena yang teman-temannya ini pemilik uang yang meminjamkannya kepada orang yang meminjam. Jelas?
5: Jelas, Ustaz.
0: Alhamdulillah.
5: Jadi hukumnya riba ya, Ustaz?
0: Tadi udah selesai, nah, bukan? Kalau saja, ya, umpamanya tadi, kau belikanlah pinjam, kami berikan pinjaman 10 juta, tambahkan 500 ribu. Nanti, bulan depan 500 ribunya kami kembaliin. Silahkan, tak masalah. Tapi yang terjadi kan bukan itu. Kau pinjam 10 juta, bayar 500 ribu, nanti kamu dapat 500 rupiah. Yang 495 ribu untuk teman-teman lainmu yang memberikan pinjaman kepadamu. Mana yang besar, yang haramnya apa yang halalnya? Yang halalnya cuma dapat 500 rupiah dia. Tapi namanya orang ingin menghalalkan yang haram, ya seperti itulah. Kan buat saya juga, yang buatmu kan 500 rupiah. Yang besarnya untuk pemberi pinjamannya itu adalah riba. Wabillahi taufik.
1: Baik, terima kasih. Terahwat, selanjutnya untuk Ikhwan, silakan.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
6: Semoga Allah senantiasa memberikan perlindungan dan penjaganya buat Ustadz Allah dan tim penyelenggara. Izin Ustadz, saya bekerja di salah satu perusahaan swasta dan insya Allah gaji yang saya dapatkan halal.
0: Amin.
6: Namun satu tahun belakangan ini saya ditugaskan, posisi saya di middle management, ditugaskan di welfare benefit ataupun tunjangan dan manfaat untuk karyawan atau pelayanan karyawan. Salah satu tugas di unit saya adalah mengelola program pinjaman perusahaan untuk karyawan, di mana di dalamnya ada interest. Dalam penerimaan tugas tersebut, secara pribadi saya sudah menyatakan keberatan kepada atasan dan menyampaikan bahwa saya tidak akan melakukan tanda tangan atau apa terkait dengan dokumen-dokumen yang diterbitkan untuk perjanjian pinjaman tersebut. Pertanyaan saya, apakah status gaji saya menjadi subat atau haram jika saya masih membawahi unit ataupun pekerjaan mengenai pinjaman tersebut? Dan bagaimana batasan berlepas diri saya bila memang dianggap sah oleh syariat terhadap unit pekerjaan tersebut, Ustaz?
0: Berapa persen dari job desk Anda untuk melakukan proses pinjaman tadi?
6: Dari total pekerjaan saya hanya 5-10% untuk pinjaman tersebut.
0: Nah, itu yang haram gajinya. Yang selisihnya untuk apa lagi?
6: Penyediaan kelengkapan karyawan.
0: Enggak ada hubungan dengan pinjaman?
6: Tidak ada, Ustaz.
0: Ah, insyaallah halal, enggak ada masalah.
6: Jazakallah
0: khairan. Allah barik.
1: Alhamdulillah, Masya Allah. Selanjutnya silakan, Ikhwan.
7: Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
7: wabarakatuh. Perihal waris, Orang tua saya meninggalkan waris berupa emas dan dipegang oleh salah satu ahli waris, kakak saya. Setelah lama waktu berlalu, tanpa sepengetahuan seluruh ahli waris, ternyata emas tersebut sudah dijual dari 3 tahun yang lalu. Namun belum
0: berarti
7: semua.
0: Berarti bukan dipegang.
7: Ya, ada sedikit.
0: Dipegang, saat dipegang digelapkan.
7: Yang mengetahui hanya 2 orang wali, ahli waris untuk ternyata emas tersebut sudah dijual. Dan setelah dijual ternyata baru sebagian yang dibagikan. Bagaimana dengan ahli waris yang belum dapat bagian hingga saat ini? Apa nilainya tetap berupa sejak emas itu dijual atau mengikuti kenaikan harga emas?
0: Ini haknya dia kan emas. Ya, iya emas haknya dia. Mau nanti 1 gram 10 juta, 1 gram terima. Saya enggak mau terima uang. Dulu ayah kami meninggalkan emas 1000 gram. Saya harusnya dapat umpamanya 30 gram. Ini saya bayar 30 juta. Enggak, saya 30 gram emas. Sekarang 30 emas 100 juta loh, Nak. Ya, Mas. Terserahlah. Saya dulu kan ayah saya menerima emas. Saya maunya emas.
7: Karena Ustaz, satu lagi perihal pemberian nota kosong itu untuk penjelasan hukumnya gimana ya, Ustaz?
0: Yang ngasih siapa?
7: Sebagai penjual.
0: Penjual ngasih nota kosong kepada pembeli.
7: Pembeli, permintaan atas permintaan pembeli.
0: Kira-kira mau diapain yang nota kosong?
7: Dimarkup.
0: Kertas kosong aja kasih udah. Jangan nota, kertas kosong. Effort.
7: Oke, sekian itu aja, Ustaz. Biasa kalau
0: Anda udah tahu dia mau bikin dosa, tapi mau nanyain, semoga Ustaz lupa jawaban. Nggak bakal tenang juga. Sekarang saya bilang boleh, Anda nggak bakal tenang. Paling Anda bilang, Ustaz lagi error, itu istirahat aja, ada kajian. Sadar.
1: Baik, Ustaz izin, masih ada 5 menit tersisa. Untuk yang akhwat, silakan.
8: Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Baik, izin bertanya untuk bank konvensional Ustaz. Jadi, baik. Jadi saya punya 3 rekening. 3 rekening bank. 2 bank konvensional itu untuk gaji saya dan dari gaji suami. Kemudian saya punya 1 rekening BSI. Jadi setelah gaji saya tertransfer ke bank konvensional ataupun dari suami sudah tertransfer, saya akan langsung pindahkan ke BSI. Namun, jadi sebagian besar tabungan ada di bank BSI. Namun, qadarullah, BSI ini sering bermasalah. Baik yuris ataupun transfer. Pada saat belanja ataupun pembayaran keperluan anak. Ataupun bermasalah pada limit atau jumlah transfer. Jadi, BSI itu sering tidak terbaca yuris ataupun kris. Ataupun tidak bisa mentransfer karena bermasalah pada jaringan. Sering sekali. Jadi di 2 bank konvensional itu, kebetulan bank konvensional itu adalah bank merger dari bank konvensional yang dulu. Masih ada beberapa rupiah ataupun masih ada uang yang saya isi. Bagaimana hukumnya Ustaz? Syukron.
0: Allah barik. Kalau yang bank Anda sebutkan bermasalah, cari bank syariah lain. Ada kan ya BCA syariah lain-lainnya yang sistem apa namanya sistemnya lebih baik daripada yang Anda sebutkan tadi. Adapun masih ada rekening aktif di bank ribawi dan sifatnya tidak darurat seperti tadi payroll gaji, itu tutup. Tutup, jangan biarkan dibuka, karena bila dibuka itu adalah luka yang selalu menganga. Tutup luka Anda. Bertaubat kepada Allah, Allah ganti dosa dengan pahala yang besar. Bismillahirrahmanirrahim.
8: Izin Ustaz, jadi karena kebingungan, karena maraknya bank-bank dengan label syariah, kita kan tidak mengetahui ya Ustadz, bank mana yang benar-benar memakai aturan dari Allah gitu. Nah,
0: dia tidak ada, cuman sesuaikan dengan kebutuhan Anda. Anda hanya menempatkan dana kan ya, atau ingin pembiayaan?
8: Hanya menempatkan dana.
0: Kalau hanya menempatkan dana, datang lembaga syariah yang keuangan lembaga syariah yang menurut Anda sangat bagus sistem IT-nya, ya. Anda pilih produk tabungan yang tidak ada pertambahan. Tidak ada pertambahan, tidak ada bonus, tidak ada hadiah. Anda hanya mengatakan, saya hanya ingin menempatkan uang aja di sini. Dah, jelas?
8: Baik, izin Ustaz boleh rekomendasi bank mana?
0: Tidak tahu saya, Ibu. Saya enggak tukang bank, Ibu.
1: Baik Ustaz, alhamdulillah, dan masih banyak yang bertanya, namun mohon maaf kita telah ada di akhir waktu. Insyaallah niat antum sudah tercatat, insyaallah. Ustaz, mungkin ada simpulan di akhir sesi ini, Ustaz. Silakan.
0: Tuani wa akhwati fillah. Allah mengatakan, "Wattaqullah wa yu'allimukumullah." Bertakwalah kalian kepada Allah, niscaya Allah akan ajarkan kalian. Maka selalu takut kepada Allah akan menghasilkan ilmu yang mengantarkan Anda kepada takwa dan kesuksesan di dunia dan di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.

0: Tugas kita di sini adalah untuk beribadah kepada Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Innallaha war razzaqu dzul quwwatil matin." Kata Allah, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Aku tidak minta rezeki kepada mereka dan aku tidak minta mereka memberi makan kepada-Ku. Innallaha war razzaq. Justru Allah yang beri rezeki. Nah, kalau Anda berusaha dan tidak lupa beribadah kepada Allah, yakinlah Anda akan dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda kasih keyakinan sama antum bahwasanya takwa itu berpengaruh dalam masalah rezeki. Allah yang mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa, Allah berikan jalan solusi dan Allah berikan rezeki kepada dia dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Dalam Al-Qur'an Allah tidak memuji orang yang di masjid terus, yang baca Quran terus, yang zikir terus, tidak. Tapi yang Allah puji orang yang berdagang, orang yang bekerja, yang bertransaksi, tetapi jika datang panggilan Allah, dia sholat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Rijalun la tulhihim tijaratun wa la bay'un an dzikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakah. Yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar." Para lelaki yang mereka berdagang, mereka bertransaksi, tetapi perdagangan mereka dan transaksi mereka tidak melalaikan mereka dari mengingat Allah, dari sholat. Ini yang Allah puji orang-orang seperti ini. Kenapa mereka hebat? Mereka harus cari rezeki. Kenapa? Karena mereka punya tanggung jawab untuk ngurus anak dan istri. Mereka harus bekerja. Kenapa? Mereka ingin menafkahi orang tua mereka. Tetapi pekerjaan tersebut tidak melalaikan mereka untuk sholat, untuk berzikir kepada Allah, untuk mengingat hari kematian, untuk ikut pengajian, untuk bersedekah, untuk baca Quran. Ini yang hebat seperti ini. Allah memuji orang yang bekerja, namun pekerjaannya tidak melalaikan dia dari apa? Dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan husnudzon kepada Allah, Allah tidak akan biarkan kita kalau kita bertakwa kepada Allah. Antum dulu waktu dalam perut, siapa yang kasih rezeki? Antum enggak bisa apa-apa dalam perut, Allah sudah kasih rezeki. Sampai 9 bulan Allah kasih rezeki melalui ibu antum. Setelah itu antum keluar bayi, enggak bisa apa-apa, bisa cuma bisa menangis. Tahu-tahu Allah beri rezeki dengan air susu dari ibu antum. Tahu-tahu Allah sudah latih bagaimana cara menyusu dari ibu antum. Allah yang latih, sudah tahu tiba-tiba sudah bisa. Kemudian Allah kasih rezeki sampai ente besar, sampai kuliah, sampai lulus. Tahu-tahu takut, jangan-jangan saya enggak dapat rezeki. Kok bisa seperti itu? Kenapa sekarang sudah pintar, sudah lulus, sudah punya gelar, kok malah takut enggak dapat rezeki? Uang tuh antum masih kecil saja Allah kasih rezeki. Maka jangan seorang seuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting dia berusaha disertai dengan takwa, maka insyaallah Allah akan beri kepada dia rezeki yang cukup bagi dia dan akan membahagiakan dia.
1: Di antara tanda akhir zaman, tersebarnya penghasilan yang haram, hingga banyak di antara mereka yang tidak lagi peduli tentang masalah halal haram. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha minhu, aminal halal am minal haram." Akan datang satu zaman di tengah masyarakat di mana orang tidak lagi peduli apa yang dia ambil, apakah dari hasil yang halal ataukah dari hasil yang haram. Dan itu kondisi akhir zaman. Dan bisa jadi zaman itu ada di hadapan kita. Sehingga masyarakat sudah gak lagi punya kepedulian dalam masalah harta. Mencari harta yang halal di akhir zaman mungkin sangat melelahkan. Namun Anda perlu ingat, lelah mencari yang halal bukan amal yang sia-sia. Karena itu bagian dari perjuangan hamba untuk menjaga aturan syariat dalam mencari nafkah. Karena itulah Nabi SAW menyebut orang yang bekerja untuk nafkah keluarganya terhitung amal fisabilillah. Sahabat Ka'ab bin Ujrah bercerita, suatu hari Nabi SAW dan para sahabat melihat ada orang yang kerjanya sangat tekun dan serius. Lalu para sahabat berkomentar, andaikan seriusnya orang ini, tekunnya orang ini dalam bekerja dijadikan untuk fisabilillah, maka tentu pahalanya akan lebih besar. Ketika mendengar komentar seperti ini, Nabi SAW langsung meluruskan. Dan beliau mengatakan, in kana kharaja yas'a ala waladihi sigaran fahuwa fi sabilillah. Kalau dia bekerja untuk mencukupi kebutuhan anaknya yang masih kecil, maka itu fi sabilillah. Wa in kana kharaja yas'a ala abawaini syaikhaini kabirain fahuwa fi sabilillah. Jika dia bekerja tujuannya dalam rangka untuk memberikan nafkah bagi kedua orang tuanya yang sudah tua, itu juga fi sabilillah. Dan jika dia bekerja tujuannya ala nafsihi, untuk mencukupi kebutuhan dirinya sehingga dia tidak meminta-minta, fahuwa fi sabilillah, maka itu juga fi sabilillah. Namun bagian yang terakhir, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa in kana kharaja yas'a riya'an wa mufakharatan fahuwa fi sabilis syaitan. Namun jika dia bekerja karena riya dan sombong, maka itu berada di jalan setan. Orang yang bekerja karena riya dan sombong disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bekerja di jalan setan. Bahasa lainnya, orang yang bekerja dalam rangka untuk mencari status sosial disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini pekerjaan di jalan setan. Dan itu umum di masyarakat ya. Banyak orang yang mengharapkan, pokoknya kamu nanti harus jadi ini, kamu harus jadi ini, kamu harus jadi. Meskipun kita jumpai mereka ketika memperjuangkan untuk bisa bergabung di komunitas seperti ini, sampai harus jual sawah, jual lahan, sogok. Untuk bisa naik tingkatan harus juga pakai sogok. Masya Allah. Dan kita berharap kepada Allah, semoga Allah Ta'ala menyelamatkan kita dari lingkaran seperti ini.
2: Akan datang satu masa di mana orang lagi tidak peduli dengan hasil kerja. Enggak peduli. Apakah dari yang halal atau yang dari yang haram, yang penting dia makan. Yang penting dia hidup. Dan sepertinya zaman itu sudah tiba. Kita bisa melihat manusia-manusia yang tidak peduli. Yang makan riba. Yang kerja di bank riba. Yang kerja di tempat-tempat riba. Kita masih meremehkan riba. Yang penting anak tidak berzina. Yang penting anak tidak makan hak orang. Anak cuma bekerja. Anak hanya mencatat. Anak hanya menjadi saksi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akil riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai. Allah tuh melaknat yang makan. Yang meminjamkan uang dilaknat. Yang pinjam uang dilaknat. Yang mencatat dilaknat. Yang jadi saksi, mereka sama. Di rumah kita ada mobil riba. Di rumah kita ada motor riba. Rumah kita pun pakai. Sebagian yang dibawa makan diberikan kepada anak-anaknya riba.
3: Lalu dia menganggap itu remeh. Allah Azza wa Jalla mengumumkan perang kepada pelaku riba.
2: Ya ayyuhalladzina aman, wahai orang-orang yang beriman,
3: ittaqullah wa dharu ma baqiya minar riba
2: in kuntum mu'min. Bertakwalah kepada Allah, tinggalkan sisa-sisa riba. Kalau kamu beriman, fa in lam taf'alu, kalau kalian tidak melakukan itu, Allah katakan fa'danu biharbin minallahi war rasul. Umumkan kepada mereka perang dengan Allah dan Rasul. Dan para ulama mengatakan ayat ini mengisyaratkan bahwa orang yang makan riba su'ul khatimah. Allah biarkan dia, ketidakpedulian dia kepada makanan dia akhirnya membuat dia berakhir dari kehidupan ini.
3: Subhanallah. Masih kita berpikir untuk makan riba.
4: Ada seseorang bekerja di tempat yang haram. Jelas ini haram deh. Dan dia akui ini haram. Tapi dia gak mau keluar. Kenapa dia gak mau keluar? Dia katakan anak saya 4, Ustaz. Kalau saya keluar, anak pertama bayar kuliahnya gimana? Anak kedua SMA-nya gimana? Harus bayar uang gedung. Maka saya tetap bertahan karena faktor kondisi. Ini bukan sombong loh Ustadz, ini faktor kondisi. Hadirin enggak. Itu sok pintar. Itu sok pintar. Karena hakikatnya di hadapan kita ada dua opsi. Opsi yang pertama, matematika kita, logika kita. Gaji kita 15 juta, anak 4. Oh cukup. Tapi begitu saya resign, maka bulan depan 15 juta itu hilang. Maka gak mungkin mencukupi 4 orang anak. Itu matematika kita. Tapi itu bukan satu-satunya opsi. Opsi yang kedua, Allah berfirman dalam surat At-Talaq ayat 2. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan solusi. Dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak ia duga-duga. Namun karena kita merasa paling pintar, kita pilih opsi yang pertama. Karena kita lebih yakin dengan matematika kita daripada janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah itu sok pintar di hadapan Allah dan merasa cerdas di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Inti dari semua kedurhakan itu merasa pintar, bukan kondisi. Merasa diri besar, merasa diri kuat menahan azab Allah pada hari kiamat. Rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini masalah dari dulu. Karena iblis itu menggunakan teori ini. Kenapa iblis divonis kafir? Kenapa iblis divonis kekal di neraka? Karena ketika dia disuruh sujud, dia katakan apa? Enggak, ana khairun minhu. Aku lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Saya ingin tanya, yang diserang dengan statement ini itu siapa rekan-rekan sekalian? Yang dibodoh-bodohi itu siapa? Allah, bukan Adam. Apa maksudnya? Ulama mengatakan maksudnya, ya Allah, engkau perintahkan aku sujud kepada Adam, sedangkan dia dari tanah dan aku dari api. Ini perintah yang tidak masuk akal. Gitulah. Ini perintah yang bodoh. Kalau bahasa Tom, ini enggak worth it banget nih Allah, gitu loh. Makanya kan Allah langsung habisi dia. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ini bukan hanya semata-mata sujud hadirin. Ini lebih besar dari itu. Nah begitu juga dengan orang yang banyak maksiat sekarang. Ya gak mungkin lah ada orang mengatakan ngaku muslim gue lebih pintar dari Allah. Enggak lah. Tapi dengan cara dia membantah ayat Allah, menolak hadis Nabi, itu kan rasa pintar. Rasa pintar. Akhirnya dibantah, dijawab. Hadirin, simpel aja, saya kasih dua contoh dalam masalah ini. Asy-Syu'ara ayat 61, ini jelas. Ketika Allah perintahkan Nabi Musa untuk lari, untuk keluar dari Mesir. Lalu apa yang terjadi? Dan ketika kedua kelompok itu sudah saling melihat, Fir'aun sudah melihat Nabi Musa di hadapannya, dan Musa kalau menoleh sudah melihat Fir'aun. Inna lamudrakun. Maka sebagian pengikut Nabi Musa itu mengatakan, kita akan tertangkap. Kita akan tertangkap. Kenapa? Depan laut merah, belakang Fir'aun. Logika main, ketangkap. Matematika main, ketangkap. Lalu apa kata Nabi Musa? Qala kalla, bukan begitu. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya Allah bersamaku dan Allah akan memberikan petunjuk. Maka setelah Nabi Musa berbicara demikian, baru Allah wahyukan, anidrib bi'asakal bahra fanfalaqa. Pukulkanlah tongkatmu ke permukaan laut, maka laut pun akan terbelah. Ada dua sikap yang kontradiksi. Yang satu, begitu melihat kondisi real di lapangan, langsung menggunakan akalnya. Kita ketangkep nih. Tapi Musa, Nabi Musa enggak. Beliau merasa bodoh di hadapan Allah. Maka beliau tidak menggunakan pemikirannya, tidak menggunakan logikanya, tidak menggunakan matematikanya. Nabi Musa lebih percaya dengan janji Allah, in tansurullah yansurkum. Jika kalian menolong agama Allah, Allah akan tolong kalian. Orang gak akan bisa seperti ini kalau dia gak merasa bodoh di hadapan Allah. Hadirin, saya ingin bertanya, pengikut Nabi Musa itu siapa sih? Bani Israel. Bani Israel itu bodoh atau pintar? Pintar. Dan Nabi Musa adalah anak bangsa Bani Israel yang tercerdas pada saat itu. Yang satu merasa bodoh, yang satu merasa pintar. Dan yang benar adalah yang merasa bodoh di hadapan Allah. Ternyata seluruh analisa, prediksi yang diucapkan oleh seluruh orang-orang yang mengatakan kita akan ketangkap, salah semua. Bukankah itu pelajaran bagi kita? Bukan berarti kita gak boleh menggunakan akal sehat, enggak. Tapi kalau sudah berhadapan dengan perintah yang jelas, larangan yang jelas, merasa bodohlah di hadapan Allah. Jangan kritik, gak mungkin Ustaz. Ini gak make sense nih Ustaz. Ini gak dapat hitung-hitungannya. Tuh Anda baru lagi merasa pintar. Emangnya Allah gak bisa mengkayakan Anda dari jalan-jalan yang Anda gak duga. Contoh yang terakhir. Jelas-jelas surat As-Saffat ayat 102. Perintah jelas. Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembeli putranya. Lalu Nabi Ibrahim lakukan hal tersebut. Kita sudah bahas. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim kenapa tetap menyembeli putranya? Karena merasa diri bodoh di hadapan Allah. Karena kalau pakai matematika dan logika, itu jelas sudah enggak boleh disembeli. Wong orang terbaik kok. Beliau akan komplain kalau beliau merasa pintar saja, beliau akan komplain, kenapa anak saya disembelih? Saya kan manusia terbaik di sini. Harusnya kan anak saya sekolah di sekolah internasional, ya Allah, kenapa justru disembelih? Kan begitu logikanya. Tapi tidak. Beliau merasa diri bodoh sehingga lebih percaya terhadap perintah Allah daripada logikanya sendiri. Ada yang berani meragukan kecerdasan Ibrahim? Saya ingin tanya, etnis dan ras tercerdas di dunia itu siapa? Bani Israel. Bani Israel itu keturunan siapa? Nabi Ibrahim dari Ishak. Jadi ini bapaknya kecerdasan. Tapi ketika berhadapan dengan perintah yang tegas, larangan yang tegas, udah sami'na wa ta'na. Lalu kita yang gak cerdas-cerdas begini, berani debat Allah, berani mengatakan ini gak benar, ini keliru, hitungan saya gak dapat. Kalau begitu kita makan apa? Allahu Akbar. Janganlah kalian mati kecuali kalian menjadi seorang muslim, pribadi yang menyerah kepada Allah. Kita yang mengkrit hari terakhir hidup kita dari sekarang, hadirin sekalian, dari sekarang menyerahlah kepada Allah.
5: Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah.
6: Jangan sandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala.
5: Allah akan berikan kecukupan baginya.
7: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah balighu amrih. Qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra.
6: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala. Dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa. Ya man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
7: Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah balighu amrih. Qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra.
6: Siapa bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan Anda.
5: Tawakal itu bukan malas. Kalau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli. Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum biat natija. Allah pasti memberi rezeki. Tawakal itu bukan malas.
6: Allah tidak akan mengecewakan Anda. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
5: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
6: Inkirah.
5: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
6: Merintihlah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan merintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah Jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Besarkan jiwa Anda. Kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
5: Kalau sudah bertekad, lakukan, dan hanya satu yang tersisa, yaitu tawakal.
8: Hidayah 103,4 FM.
9: Salah satu kata-kata mutiara yang disampaikan oleh Buya Hamka rahimahullahu ta'ala, kalau seandainya engkau bekerja sekedar untuk bekerja, maka kerbau pun di sawah juga bekerja. Kalau engkau hidup sekedar untuk hidup, maka sesungguhnya monyet pun di hutan juga hidup. Nun sewu, ada enggak di antara kita yang mau dikatain kaya kebo kaya monyet? Ada? Enggak ada. Enggak ada di antara kita yang mau dikatakan kaya monyet. Tapi kenyataannya banyak manusia yang pola hidupnya seperti, maaf, seperti monyet. Karena dia hidup hanya untuk hidup. Enggak ada di antara kita yang mau dikatakan seperti kerbau. Tapi kenyataannya tidak sedikit manusia yang bekerja seperti kerbau. Bekerja sekedar untuk bekerja. Maka orang yang beriman ketika di dunia ini, dia numpang lewat untuk ngumpulin bekal sebanyak-banyaknya supaya nanti di akhirat dia bisa menikmati apa yang sudah dia kumpulkan tersebut. Makanya Allah kan selalu berpesan untuk mengumpulkan bekal. Apa firman Allah? Watazawwadu. Watazawwadu. Artinya, kumpulkanlah bekal. Fa inna khairazadi taqwa. Sebaik-baik bekal, bekal yang paling istimewa adalah takwa. Apakah artinya karena kita cuma numpang lewat, nggak kerja? Kerja apa tidak? Kerja. Buktinya Rasulullah SAW juga kerja. Tapi bekerjanya untuk apa? Itu yang membedakan antara orang yang beriman dengan yang tidak beriman. Keliru. Orang yang cuma beribadah di masjid gak bekerja. Cuma di masjid terus makanya gimana? Ya siapa tahu ada yang ngasih. Itu jadi beban orang lain. Atau bahkan na'udzubillah min dzalik jadi pengemis. Walaupun alasannya saya pengen konsentrasi beribadah. Para nabi dan para rasul rata-rata mereka bekerja. Ada yang sebagai tukang kayu, ada yang petani, ada yang penggembala, dan hampir semua nabi itu pernah menjadi penggembala. Kata nabi kita Muhammad SAW dalam hadis yang sahih, seluruh nabi pernah menggembala kambing. Bekerja. Nabi SAW berdagang. Supaya apa? Supaya tidak jadi beban orang lain. Dan makanan yang masuk ke perut kita, hasil dari jerih payah sendiri, itu adalah makanan yang terbaik. Tidak ada makanan yang lebih baik, lebih bergizi, lebih menyehatkan, lebih barokah dibandingkan makanan yang dihasilkan dari jerih payah tangan sendiri. Makanya rata-rata para nabi dan para rasul mereka makannya dari hasil pekerjaan sendiri, bukan dari belas kasihan dan uluran tangan orang lain. Jadi kesimpulannya, walaupun kita itu di dunia cuma numpang lewat, bukan berarti tidak bekerja. Bekerja supaya tidak jadi beban orang lain. Supaya kita berdiri di atas kaki sendiri.

Hadirin, perlu kita camkan, masalah nafkah bukan masalah banting ngebanting tulang. Masalah nafkah masalah takwa. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak ia duga-duga. Nabi bersabda dalam hadis Tirmidzi, kalau kalian benar-benar bertawakal dengan tawakal yang sebenar-benarnya, maka Allah akan berikan kalian rezeki sebagaimana Allah berikan rezeki kepada seekor burung. Burung keluar di pagi hari dalam kondisi perut lapar dan pulang di sore hari. Lihat, Nabi katakan burung pulangnya sore, bukan jam 12 malam. Ada burung pulang jam 12 malam? Enggak. Burung pulang sore dan kenyang dan bawa rezeki buat anak-anaknya. Keberkahan, hadirin. Ini bukan kuantitas berapa lama kita bekerja, tapi kualitas iman dan takwa kita dan ikhtiar yang maksimal. Ikhtiar yang maksimal bukan bekerja sampai jam 11 malam, sampai jam 2 malam, lalu weekend kita pakai untuk nambah-nambah atau cari sampingan, sehingga kita lupa ngaji, kita lupa belajar, kita lupa ibadah. Ini gak berkah. Ingat, burung bisa enjoy menikmati kehidupannya pulang sore. Pulang sore. Makanya hadisnya wataruhu bitana, pulang sore dalam kondisi tenang, kenyang, dan bisa kasih buat anak-anak. Berkah soalnya, karena takwa, karena ikhtiar, karena burung gak maksiat, karena burung gak nipu orang gitu loh. Karena burung berzikir kepada Allah. Setiap binatang berzikir apa enggak kepada Allah? Berzikir. Kita lupa zikir, lupa ngaji, akhirnya kita diperbudak oleh dunia. Hadirin, Allah kasih kita 168 jam per pekan. Masa gak punya waktu 2 jam untuk belajar agama? Sesibuk itukah kita? 168 jam, 2 jam aja gak punya waktu. Sibuk banget kita. Nabi aja kalah sibuk sama kita misalnya. Nabi itu Rasul. Umatnya banyak. Lalu kepala negara. Lalu pemegang kunci Baitul Mal, Menteri Keuangan. Lalu yang berikutnya panglima perang. Kalau bahasa kita panglima TNI. Itu masih sempat belajar dengan Malaikat Jibril. Kita presiden bukan, menteri bukan, panglima TNI bukan, enggak sempat belajar. Subhanallah. Ini nyari apa sih dalam hidup? Nabi istri 9, kita istri 1 dan banyak yang jomblo enggak ngaji-ngaji. Jadi ini gimana sih? Ini bukan nyari, ini diperbudak dunia. Ini ada yang salah dalam hidup kita. Gak bisa demikian. Dan semakin kita diperbudak dunia, semakin sengsara. Makanya sebagian para ulama dulu

gunung, dan lembah. Rab memerintahkannya menujumu. Allah berjanji menjamin rezekimu. Maka melalaikan ketaatan padanya demi mengkhawatirkan apa yang sudah dijaminnya adalah kekeliruan berganda. Tugas kita bukan mengkhawatirkan rezeki atau bermuluk cita memiliki, melainkan menyiapkan jawaban dari mana dan untuk apa atas setiap karunia-Nya. Betapa banyak orang bercita menggenggam dunia, dia alpa bahwa hakikat rizki bukanlah yang tertulis dalam angka, tapi apa yang dinikmatinya. Betapa banyak orang bekerja, membanting tulangnya, memeras keringatnya demi angka simpanan gaji yang mungkin esok pagi ditinggalkannya. Amatlah keliru jika bekerja dimaknai pasrah kepada usaha kita. Bekerja itu bagian dari ikhtiar. Tawakal tetap kepada Allah, sedang rizki itu urusannya. Kita bekerja untuk bersyukur, menegakkan taat, dan berbagi manfaat. Tapi rizki tak selalu terletak di pekerjaan kita. Allah taruh sekehendaknya. Bukankah Hajar berlari 7 kali bolak-balik dari Safa ke Marwa, tapi Zamzam justru terbit di kaki Ismail, bayinya. Ikhtiar itu laku perbuatan. Rizki itu kejutan. Ia kejutan untuk disyukuri hamba bertakwa. Datang dari arah tak terduga. Tugas kita cuma menempuh jalan halal. Allah lah yang melimpahkan bekal. Sekali lagi, yang terpenting di tiap kali kita meminta dan Allah memberi karunia, jaga sikap saat menjemputnya. Betapa banyak yang merasa memiliki manisnya dunia, lupa bahwa semua hanya hak pakai, yang halalnya akan dihisab dan haramnya akan diadab. Dengan itu kita mohon, ihdinas siratal mustaqim, petunjuk ke jalan orang dan diberi nikmat ikhlas di dunia dan nikmat ridhanya di akhirat. Bukan jalannya orang yang terkutuk, apalagi jalan orang yang tersesat. Maka segala puji hanya bagi Allah. Hanya dengan nikmat-Nya lah, maka kebaikan menjadi paripurna.

contoh yang paling menarik bagi kita dalam kehidupan para sahabat merubah keadaan dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Ashabus Suffah. Tahu Ashabus Suffah? Mereka yang tinggal di teras masjid. Sekian puluh orang banyaknya. Di antaranya Sahabiyun Jalil Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ashabus Suffah, mereka yang pertama tidak punya keluarga. Tidak punya keluarga. Bapak ibu tidak ada, istri tidak ada, apalagi anak. Dan tidak punya uang. Apakah sepanjang hayat mereka, mereka tinggal di masjid, teras masjid? Tidak, sekali-kali tidak. Mereka merubah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Sekarang mereka tidak punya, umumnya mereka orang-orang muhajirin yang hijrah seperti Abu Hurairah, hijrah dari Yaman ke Madinah. Tidak membawa apa-apa mereka, beliau tinggal di teras masjid. Tidak punya keluarga, tidak punya uang. Tapi para sahabat tidak diam. Tapi merubah keadaan dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Oleh karena itu, silih berganti yang tinggal di teras masjid. Lihat para sahabat ridhwanullah alaihim jami'an ketika di Madinah, dhaif, lemah. Mereka merubah keadaan. Karena Rabbuna tidak akan merubah keadaan seseorang sampai orang itu merubahnya. Mereka berjalan di atas satu takdir dengan takdir yang lain.

0: Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.
1: Berjalan di atas satu takdir, dari satu takdir, dari satu takdir ke takdir yang lain. Karena semuanya kita berada dalam takdir Rabbul Alamin. Tidak pesimis. Jiwanya kuat. Tidak pemalas. Bagaimana mereka pemalas? Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam biasa mengajarkan kepada para sahabat doa-doa untuk menolak, doa berlindung kepada Allah dari malas. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wal ajzi wal kasali. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kesedihan, dari duka cita, dari lemah dan dari pemalas, sifat malas. Saya belum pernah menjumpai sahabat yang malas. Berusaha. Sampai Ali bin Abi Thalib ketika akan menikah dengan Fatimah, dia mencari rumput apa? Izahir. Cari nafkah. Tidak ada yang menadahkan tangannya. Namun para pemuda, kaum muslimin harus bersikap seperti itu. Mengikuti manhaj para sahabat Ridwanullah alaihim jami'an. Dia mampu, dia berusaha. Gak ada yang pesimis. Terangkan kepada satu riwayat saya yang para sahabat pesimis dalam kehidupan dunia ini. Dalam masalah ma'isyah. Gak ada.
2: Hidayah. Bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Hidayah FM. Lidzakirina wadzakir.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi. Sunnah di hari Jumat. Hari Jumat adalah hari yang mulia di sisi Allah. Karena itu, selayaknya kaum muslimin juga memuliakannya. Untuk bisa memuliakan hari Jumat, kita harus memahami sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait hari Jumat. Terdapat beberapa sunnah yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hari Jumat. Di antaranya, yang pertama, memperbanyak solawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sahabat Aus bin Aus radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna min afdali ayyamikum yawmal jum'ah, fa'akthiru alayya minas salati fihi, fa'inna salatakum ma'rudatun alayya." Sesungguhnya hari yang paling utama adalah hari Jumat. Karena itu perbanyaklah membaca solawat untukku. Sesungguhnya solawat kalian ditampakkan kepadaku. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Al-Albani. Di antara bacaan solawat yang diajarkan dalam Islam adalah solawat yang disebutkan dalam hadis dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, bahwa para sahabat pernah bertanya, "Wahai Rasulullah, kami telah memahami tata cara memberi salam kepada Anda. Lalu bagaimana cara memberi solawat kepada Anda?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ucapkanlah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala ali Ibrahim, innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala ali Ibrahim, innaka hamidum majid." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Solawat ini disebut dengan solawat Ibrahimiyah. Solawat ini merupakan solawat terbaik karena langsung diajarkan sendiri oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat. Sunnah berikutnya, membaca surat Al-Kahfi. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna man qara'a surat Al-Kahfi yawmal jumu'ati adha'a lahu minan nuri ma bainal jumu'atain." Barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka ia akan disinari oleh cahaya di antara dua Jumat. Hadis riwayat Hakim. Membaca surat Al-Kahfi bisa dilakukan di malam Jumat atau siang hari Jumat. Sunnah berikutnya, memperbanyak doa di hari Jumat. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membicarakan mengenai hari Jumat lalu ia bersabda, "Fihi sa'atun la yuwaqifuha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha ta'ala syai'an illa a'tahu iyyahu." Di dalamnya terdapat waktu jika seorang muslim berdoa ketika itu pasti diberikan apa yang ia minta. Lalu beliau mengisyaratkan dengan jarinya yang menunjukkan betapa waktu mustajab itu hanya sebentar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ada satu waktu singkat yang mustajab untuk berdoa. Ulama berbeda pendapat kapankah waktu yang mustajab itu. Pendapat yang paling kuat, waktu mustajab itu adalah setelah asar hingga maghrib. Sebagaimana yang ditunjukkan dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yaumul Jumu'ati thinta asharata sa'ah. La yujadu muslimun yas'alullaha azza wa jalla syai'an illa atahu Allahu azza wa jalla. Faltamisuha akhir sa'atin ba'dal 'asri." Dalam 12 jam, hari Jumat ada satu waktu jika seorang muslim meminta sesuatu kepada Allah Azza wa Jalla pasti akan dikabulkan. Carilah waktu itu di waktu setelah asar. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Di samping sunnah di atas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan berbagai sunnah terkait sholat Jumat. Di antaranya, yang pertama, mandi di hari Jumat. Sebagian ulama berpendapat mandi Jumat bagi orang yang hendak Jumatan, hukumnya wajib. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza jaa ahadukumul jumu'ata falyaghtasil." Apabila kalian menghadiri Jumatan, hendaknya dia mandi. Hadis riwayat Bukhari. Sunnah berikutnya, gosok gigi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memperhatikan kebersihan mulut ketika beribadah. Terlebih lagi ketika Jumatan. Beliau bersabda, "Al-ghuslu yaumal jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin wassiwak." Mandi hari Jumat hukumnya wajib bagi orang yang sudah baligh dan bersiwak. Hadis riwayat An-Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Albani. Sunnah berikutnya, menggunakan minyak wangi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan hal ini melalui sabdanya, "Wa massa min tibin in kana indahu." Hendaknya memakai minyak wangi jika dia punya. Hadis riwayat Abu Dawud dan dihasankan oleh Al-Albani. Sunnah berikutnya, bersegera berangkat menuju masjid. Dianjurkan agar sepagi mungkin berangkat menuju masjid. Juga dianjurkan agar berjalan kaki dan tidak berkendaraan. Adab ini disebutkan dalam hadis dari sahabat Aus bin Aus. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ightasala yaumal jumu'ati wa ghasala wa ghada wabtakara wa masya wa lam yarkab." Siapa yang mandi Jumat, keramas, datang pagi-pagi, jalan kaki, dan tidak berkendaraan. Hadis riwayat An-Nasa'i, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Sesampainya di masjid, hendaknya mengambil posisi terdepan yang bisa dijangkau. Beliau bersabda, "Wa ghada ilal masjidi, thumma jalasa qariban minal imam." Dia berangkat pagi-pagi menuju masjid dan duduk di dekat imam. Hadis riwayat Ahmad. Hati-hati, jangan sampai melangkai pundak dua orang yang duduk berdampingan atau melewati orang yang sholat, karena semua ini dilarang keras oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama menunggu imam, kita dianjurkan memperbanyak sholat sunnah dua rakaat, hingga imam datang. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis sebelumnya, lalu dia mengerjakan sholat semampunya sebelum imam datang. Hadis riwayat Bukhari.
1: Mereka disebut sebagai hamba-hamba Allah, artinya mereka menyempurnakan penghambaan diri.
0: Selama imam berkhutbah, makmum dilarang melakukan beberapa hal. Pertama, berbicara. Sekalipun dalam rangka mengingatkan orang lain. Nabi bersabda, "Idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imamu yakhthubu faqad laghauta." Apabila kamu mengingatkan temanmu pada waktu Jumatan, diam. Padahal imam sedang berkhutbah, berarti kamu menggugurkan pahala Jumatanmu. Hadis riwayat Bukhari. Kedua, bermain kerikil, tasbih, HP, dan semacamnya. Nabi bersabda, "Waman massal hasa faqad lagha." Siapa yang bermain kerikil berarti telah menggugurkan pahala Jumatannya. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, dan yang lainnya. Ketiga, duduk memeluk lutut atau ihtiba. Sahabat Mu'ad bin Anas menceritakan, "Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha 'anil hibwati yaumal jum'ati wal imamu yakhthubu." Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang melakukan ihtiba atau duduk memeluk lutut ketika imam sedang khutbah Jumat. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan dihasankan oleh Syu'aib Al-Arnaut. Keempat, tidur ketika mendengarkan khutbah. Muhammad bin Sirin, ulama tabi'in, menceritakan, "Kanu yakrahuna an-nauma wal imamu yakhthubu wa yaquluna fihi qawlan syadida." Mereka, para sahabat, sangat membenci orang yang tidur ketika imam sedang berkhutbah. Mereka mencela dengan celaan yang keras. Karena itu, apabila mengantuk, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan agar pindah posisi Beliau bersabda, "Idza na'asa ahadukum yawmal jumu'ati falyatahawwal min majlisihi dhalik." Apabila kalian ngantuk pada hari Jumat, maka berpindahlah dari tempat duduknya. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani. Seusai sholat Jumat, kerjakanlah sholat sunnah 2 rakaat atau 4 rakaat. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menceritakan, saya menghafal 10 rakaat rutinitas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya 2 rakaat sesudah Jumatan di rumahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukumul jumu'ata falyusalli ba'daha 4." Apabila kamu selesai sholat Jumat, lakukanlah sholat 4 rakaat setelahnya. Hadis riwayat Muslim dan An-Nasa'i. Semoga kita dimudahkan dalam mengamalkannya.

0: Sahabat Hidayah, dimanapun berada, 103.4 FM, Radio Hidayah, saluran tilawatil Quran dan kajian ilmiah Islam. Pukul 9.26 menit waktu Indonesia Barat. Bersama Ana Abu Auni yang menemani ruang dengar Anda semuanya di kesempatan edisi Lembar Kerja. Hari ini hari yang mulia dalam sepekan, Jumat tanggal 11 bulan Muharram 1448 Hijriah. Bertepatan Jumat pagi tanggal 26 Juni 2026. Baik, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah dimanapun Anda berada. Kajian yang berjudul Kunci Sukses Dunia Akhirat bersama pakar ekonomi syariah Al-Ustaz Dr. Irwandi Tirmizi MA hafizahullah ta'ala. Ya, pembahasan fikih muamalah yang beliau sampaikan tadi pagi Al-Ustaz Dr. Irwandi Tirmizi MA hafizahullah ta'ala yang berjudul Kunci Sukses Dunia Akhirat. Baik, kaum muslimin muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, kita akan lanjutkan kebersamaan kita. Dan di kesempatan kali ini mohon maaf untuk kajian kita, kajian rutin bersama Abu Nu'aim Al-Ustaz Dr. Asprey Rahmat AZMA hafizahullah ta'ala diliburkan. Ya, berhubung beliau sedang safar atau memiliki kegiatan yang lainnya, untuk itu kajian kita Rifqan Ahli Sunnah bi Ahli Sunnati di kesempatan pagi hari ini kita liburkan. Dan insyaAllah akan dilanjutkan di kesempatan yang lain. Baik, kaum muslimin muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, nanti kita akan dengarkan kajian pengganti yang disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Firanda Andirja MA hafizahullah ta'ala yang berjudul Perjalanan Menuju Pulang. Kajian rekaman sebagai pengganti bersama Al-Ustaz Dr. Firanda Andirja MA hafizahullah ta'ala yang berjudul Perjalanan Menuju Pulang. Namun nanti sebelumnya kita akan dengarkan dulu surah Al-Kahfi, suara dari Syekh Sa'ad Al-Ghamidi hafizahullah ta'ala. Baik, informasi-informasi yang masuk ke meja siar kami, baik pelaksanaan sholat Jumat, kajian rutin, daurah, dan yang lainnya, kita akan bacakan beberapa informasinya. Di kesempatan kali ini kita akan mulai dari informasi dari Masjid Jami Al-Badar, Jalan Yos Sudarso nomor 74 Rumbai, Kota Pekanbaru. Informasi pelaksanaan sholat Jumat di Masjid Jami Al-Badar yang bertindak sebagai imam dan khatib Jumat adalah Al-Ustaz Ahmad Jahidin LC hafizahullah ta'ala. Siang nanti waktu pelaksanaan sholat Jumat insyaAllah sekitar pukul 12.20 menit waktu Indonesia Barat. Yang bertindak sebagai imam dan khatib Jumat adalah Al-Ustaz Ahmad Jahidin LC hafizahullah ta'ala. Demikian informasi pelaksanaan sholat Jumat dari Masjid Jami Al-Badar, Jalan Yos Sudarso, nomor 74 Rumbai, Kota Pekanbaru. Berikutnya, kaum muslimin dan muslimah, rahimakumullah dimanapun Anda berada, informasi kajian rutin dari Masjid Raudatul Jannah Islamic Center. Kajian malam hari ini, Jumat malam Sabtu, pekan yang keempat. Kajian rutin di Masjid Raudatul Jannah atau RJ, Jalan Nangka atau Jalan Tuang Kutam Busai, Kota Pekanbaru. InsyaAllah kajian disampaikan oleh Abu Fauzan Al-Ustaz Syamsurizal hafizahullah ta'ala. Kajian bersama Al-Ustaz Syamsurizal Abu Fauzan hafizahullah ta'ala. Pembahasan syarah kitab Sahih Al-Bukhari, jilid yang pertama masih kitabul wudhu atau kitab tentang wudhu. Pembahasan bab yang ke-25 hadis tentang hadis ke-161 bab tentang mengeluarkan air dari hidung ketika berwudu atau al-instisyak. Kemudian bab yang ke-26 hadis tentang bab beristinja atau cebok menggunakan batu dalam jumlah yang ganjil. Demikian informasi untuk kajian syarah kitab Sahih Al-Bukhari ya bersama Al-Ustaz Syamsurizal Abu Fauzan hafizahullah ta'ala. Malam hari ini Jumat malam Sabtu pekan yang keempat di Masjid Raudatul Jannah Islam Center, Jalan Nangka atau Jalan Tuang Kutam Busai, Kota Pekanbaru. Kajian rutin malam ini di Masjid Umar bin Khattab D5, kajian bersama Al-Ustaz Asatin Zamani Siregar LCMA hafizahullah ta'ala. Pembahasan kitab Mawsu'atul Akhlak atau ensiklopedia tentang akhlak. Kajian malam hari ini, kajian Jumat malam Sabtu, Ba'da Maghrib bersama Ustaz Asatin Zamani Siregar, LCMA, Hafizahullah Ta'ala. Pembahasan kitab Mawsu'atul Akhlak atau ensiklopedia tentang akhlak. Demikian informasi dari Masjid Umar bin Khattab, Jalan Delima, Gang Delima 12, Kelurahan Delima, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru. Kemudian kaum muslimin muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, kita lanjutkan ke informasi berikutnya. Informasi dari Masjid Zaid bin Thabit. Masjid Zaid bin Thabit Tabek Godang mengirimkan informasi ke meja siar kami. Yang pertama, informasi kajian baik, kita lanjut dulu ya. Informasi berikutnya. Ya, kita lanjut ke informasi dari kembali ke Masjid Raudhatul Jannah. Ada daurah khusus muslimah. Kita kembali dulu ke Masjid Raudhatul Jannah. Ada yang terlewatkan tadi. Informasi dari Masjid Raudhatul Jannah. Daurah khusus muslimah. Halo akhwat wal umahat, kaum muslimah, saudara-saudariku kaum muslimah dan ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada daurah ya bagian tunda. Biasanya ada kajian khusus muslimah di hari Kamis pagi ya, dan ini ada kajian spesial ya, daurah khusus muslimah. Besok pagi insyaallah daurahnya bersama Al-Ustaz Ahmad Fadil Al-Fajri LCMA Hafizahullah Ta'ala. Mahasiswa aktif, beliau sedang mengambil doktoral atau S3 di Universitas Islam Madinah. Beliau akan membawakan daurah khusus muslimah besok dengan membedah perbedaan mendasar antara validasi sesaat yang menipu hati dengan validasi abadi dari Allah Ta'ala yang menenangkan jiwa. Daurah khusus muslimah ini diadakan besok pagi, Sabtu sekitar pukul 9 pagi lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Silakan hadiri daurah khusus muslimah. Informasi dari relawan Umahat RJ yang kami dapatkan, informasi daurah khusus muslimah besok Sabtu pagi sekitar pukul 9 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Pematerinya adalah Ustaz Ahmad Fadil Al-Fajri LCMA Hafizahullah Ta'ala. Beliau adalah saat ini mahasiswa aktif yang mengambil S3 atau program doktoral di Universitas Islam Madinah, Saudi Arabia. Untuk temanya membedah perbedaan mendasar antara validasi sesaat yang menipu hati dengan validasi abadi dari Allah Ta'ala yang menenangkan jiwa. Ikuti daurahnya khusus muslimah. Kajian Umahat ini dipersembahkan oleh Pengurus Masjid RJ dan juga relawan Umahat Raudhatul Jannah Islam Center. Demikian informasi dari Masjid Raudhatul Jannah Islam Center atau RJ Jalan Nangka atau Jalan Tuanku Tambusai, Kota Pekanbaru. Satu lagi informasi yang terlewatkan tadi dari Masjid Jami Al-Badar, kita mundur ke belakang lagi. Dua buah informasi tadi dari Masjid Jami Al-Badar. Yang pertama, informasi khatib Jumat. Nanti siang yang bertindak sebagai imam dan khatib Jumat adalah Ustaz Ahmad Jahidin LC, Hafizahullah Ta'ala. Kita ulangi informasi yang tadi. Waktu pelaksanaan sholat Jumat kurang lebih pukul 12.20 menit waktu Indonesia Barat. Demikian informasi pelaksanaan sholat Jumat dari pengurus Masjid Jami Al-Badar, Jalan Yos Sudarso nomor 74 Rumbai, Kota Pekanbaru. Dan satu lagi informasi untuk kajian rutin Ba'da Maghrib. Kajian rutin di Masjid Jami Al-Badar. Untuk nanti malam kajiannya bersama Ustaz Ahmad Doni LC, Hafizahullah Ta'ala, yang membahas terkait kitab fikih akhlak karya dari Syekh Mustafa Al-Adawi Hafizahullah Ta'ala. Pembahasan kitab fikih akhlak karya dari Syekh Mustafa Al-Adawi Hafizahullah yang bertema akhlakul karimah adalah anugerah terindah. Malam ini Jumat malam Sabtu Ba'da Maghrib bersama Ustaz Ahmad Doni LC Hafizahullah Ta'ala di Masjid Jami Al-Badar, Jalan Yos Sudarso nomor 74 Rumbai, Kota Pekanbaru. Baik, kaum muslimin muslimah, kita lanjut ke informasi berikutnya. Ya, pelaksanaan sholat Jumat untuk hari ini di Masjid Masjid At-Taqwa Simpang 3. Yang bertindak sebagai imam dan khatib Jumat di Masjid At-Taqwa Simpang 3 adalah Ustaz Muhammad Asrar Habibi LC Hafizahullah Ta'ala. Pelaksanaan sholat Jumat di Masjid At-Taqwa Simpang 3 yang bertindak sebagai imam dan khatib Jumat adalah Ustaz Muhammad Asrar Habibi LC Hafizahullah Ta'ala. Masih dari Masjid At-Taqwa Simpang 3 ada dua buah informasi lagi. Informasi nanti malam kajian Tazkiyatun Nufus bersama Buya Dr. Rahmat Silaturahim STMPD Hafizahullah. Malam ini ba'da maghrib sampai dengan selesai. Kajian malam ini Jumat malam Sabtu ba'da maghrib bersama Buya Dr. Rahmat Silaturahim STMPD Hafizahullah Ta'ala dengan pembahasan Tazkiyatun Nufus ba'da maghrib sampai dengan selesai waktu Indonesia Barat. Dan satu lagi informasi masih dari Masjid At-Taqwa Simpang 3. Kajian Sabtu pagi ba'da subuh. Kajian tafsir salat. Ya, kajian tafsir bacaan salat bersama Abu Rafi Al-Ustaz Rahmat Sorehin Hafizahullah Ta'ala. Kajian Sabtu pagi ba'da subuh. Ya, pembahasan tafsir bacaan salat bersama Abu Rafi Al-Ustaz Rahmat Sorehin Hafizahullah Ta'ala. Ba'da sholat fardu subuh sampai dengan selesai waktu Indonesia Barat. Demikian tiga buah informasi dari pengurus Masjid At-Taqwa yang berlemat di Jalan Kayu Jati masuk dari Jalan Utama Tengku Bay, tepatnya di Kelurahan Simpang 3, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru. Baik, kaum muslimin rahimakumullah dimanapun Anda berada. Kemudian informasi dari Masjid Al-Furqan Air Dingin. Informasi dari Masjid Al-Furqan Air Dingin ada 4 buah. Yang pertama, informasi pelaksanaan sholat Jumat. Siang hari ini, pelaksanaan sholat Jumat di Masjid Al-Furqan Air Dingin yang bertindak sebagai imam dan khatib Jumat adalah Al-Ustaz Rahmat Hidayat LCMA Hafizahullah Ta'ala. Dengan tema atau judul khutbah, ketika harus marah. Pelaksanaan sholat Jumat ya, kaum muslimin rahimakumullah dimanapun Anda berada, kita ulangi informasi pelaksanaan sholat Jumat di Masjid Al-Furqan Air Dingin yang bertindak sebagai imam dan khatib Jumat adalah Ustaz Rahmat Hidayat LCMA Hafizahullah Ta'ala. Dengan tema atau judul khutbah, ketika harus marah. Waktu pelaksanaan sholat Jumat kurang lebih pukul 12 lewat 19 menit waktu Indonesia Barat. Kemudian informasi kajian rutin seperti biasa. Kajian rutin nanti malam Jumat malam Sabtu ba'da maghrib ada kajian Kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala yang rutin dibawakan oleh Al-Ustaz Ruslan Zuwardi LCMA Hafizahullah Ta'ala. Pembahasan Kitab Al-Adabul Mufrad yang rutin dibawakan oleh Al-Ustaz Ruslan Zuwardi LCMA Hafizahullah Ta'ala. Setiap Jumat malam Sabtu ba'da maghrib sampai dengan selesai waktu Indonesia Barat. Kemudian informasi yang ketiga, kajian rutin Sabtu pagi ba'da subuh. Pembahasan kitab fikih jual beli dan harta haram. Pengantar fikih jual beli dan harta haram ini karya dari Al-Ustaz Aminur Bait Hafizahullah Ta'ala. Kitab fikih jual beli dan harta haram ini rutin dibawakan oleh Al-Ustaz Gilang Prasetyo Hafizahullah Ta'ala setiap Sabtu pagi ba'da subuh. Untuk itu besok pagi Sabtu ba'da subuh Al-Ustaz Gilang Prasetyo Hafizahullah akan melanjutkan pembahasan kitab ini pengantar fikih jual beli dan harta haram. Dan satu lagi informasi kajian rutin setiap Sabtu malam Ahad ba'da maghrib di Masjid Al-Furqan Air Dingin. Kajian bersama Al-Ustaz Syafrizal Abu Ismail Hafizahullah. Dalam pembahasan kitab Riyadhus Shalihin karya dari Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Kajian besok malam Sabtu ba'da maghrib malam Ahad bersama Al-Ustaz Syafrizal Abu Ismail Hafizahullah ta'ala dalam pembahasan kitab Riyadhus Shalihin. Demikian rangkaian informasi dari pengurus Masjid Al-Furqan yang beramat di Jalan Karya Bersama nomor 26, Kelurahan Air Dingin, Kecamatan Bukit Raya atau tepatnya di belakang kampus UIR Pekanbaru. Dari Masjid Al-Furqan Air Dingin, kita beralih ke Masjid Al-Furqan Panam. Di Masjid Al-Furqan Panam ada informasi pelaksanaan sholat Jumat. Nanti siang pelaksanaan sholat Jumat di Masjid Al-Furqan Panam yang beralamat di Jalan Taman Karya Ujung. Yang bertindak sebagai imam dan khatib Jumat nanti siang di Masjid Al-Furqan Panam adalah Ustaz Taufik Siregar, SPDI, Hafizahullah Ta'ala. Dengan tema atau judul khutbah, menjaga keluarga Allah. Menjadi keluarga Allah. Kami ulangi, untuk pelaksanaan sholat Jumat nanti siang di Masjid Al-Furqan Panam, yang bertindak sebagai imam dan khatib Jumat adalah Ustaz Taufik Siregar, SPDI, Hafizahullah, dengan tema menjadi keluarga Allah. Demikian informasi pelaksanaan sholat Jumat dari pengurus Masjid Al-Furqan Panam. Masjid Al-Furqan yang terletak di Jalan Taman Karya Ujung, atau tepatnya di Komplek Perumahan Taman Mutiara 1 atau di dekat SMP Negeri 46 Pekanbaru, Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru. Ya, baik kaum muslimin rahimakumullah dimanapun Anda berada, itu dia informasi-informasi yang masuk ke meja siar kami. Bagi Anda yang membutuhkan informasi tadi, silakan dibaca di kolom info kajian yang ada di dalam aplikasi kami. Bagi Anda yang belum mendapatkannya, silakan di-download di Google Play Store. Dapatkan aplikasi Radio Hidayah FM Pekanbaru di Google Play Store, dan di sana ada kolom info kajian, info dan nasihat, jadwal siaran, dan tentunya bisa mendengarkan siaran langsung atau siaran online dari Radio Hidayah FM Kota Pekanbaru. Baik, mudah-mudahan aplikasi ini bermanfaat bagi kaum muslimah semuanya, dan kita lanjutkan dengan mendengarkan tilawah Al-Quran, suara dari Syekh Sa'ad Al-Ghamidi Hafizullah Ta'ala, surah Al-Kahfi, diawali dengan surah Al-Fatihah. Tetap bersama kami di frekuensi 103.4 FM, dan nanti setelah tilawah kita dengarkan kajian pengganti bersama Al-Ustaz Abu Abdul Muhsin Dr. Firanda Andirja MA Hafizahullah Ta'ala yang berjudul Perjalanan Menuju Pulang. Barakallahu fikum.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Hidayah FM, Ida'atul Quranul Karim wad-durusil ilmiya was-siyaril hadirah tuqaddim lakum hadhihi al-madah.
2: Hidayah FM, saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas topik perjalanan menuju pulang, yaitu ke kampung akhirat ya. Sebagaimana kita ketahui, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam alaihissalam, dan Allah memang ingin agar Adam tinggal di bumi. Oleh karenanya Allah berfirman, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima, dan seterusnya dalam surat Al-Baqarah. Ketika Allah ketika Rabbmu berkata ya pada para malaikat, sungguhnya aku akan menjadikan khalifah di atas muka bumi, maksudnya Adam dan keturunannya. Jadi Allah sudah kabarkan Allah akan ciptakan, menjadikan Adam di bumi. Tetapi ketika Allah menciptakan Adam, ternyata Allah ciptakannya di langit, tidak langsung kemana ke bumi. Tapi intinya Adam akan turun ke bumi. Maka Allah ciptakan Adam di langit, kemudian terjadi apa yang terjadi. Maka Allah ciptakan Hawa setelah itu ya. Setelah ada Adam, Allah ciptakan Hawa sebelum Adam dan Hawa masuk ke dalam surga. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Dan kami berkata, wahai Adam, masuklah engkau ke dalam surga bersama istrimu ya. Karena percuma masuk surga tapi tidak ada istri. Kasihan kan jomblo. Makanya dikatakan dalam buku tafsir, Rafiq qabla tariq, teman sebelum menempuh perjalanan. Maka masuklah Adam dalam surga bersama istrinya. Dan Allah ingatkan tentang bahaya iblis. Ya. In hadza aduwwun laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Sungguhnya iblis adalah musuhmu dan bagi istrimu, jangan sampai dia mengeluarkan kalian berdua dari surga yang kalian nikmati, fatashqa, maka kalian pun akan, engkau akan sengsara. Kemudian Allah sebutkan tentang nikmat surga, innalaka alla taju'a fiha wa la ta'ra, kau tidak akan pernah lapar di surga. Kalau makan pun bukan karena lapar tapi karena senang-senang. Ya, wa la ta'ra, dan kau akan selalu memakai pakaian tidak akan telanjang, wa annaka la tathma'u fiha wa la tadha, dan kau akan tidak kepanasan di sana, sejuk, menyenangkan, dan kau tidak akan kehausan. Tidak akan kehausan dan tidak akan kepanasan. Tapi Allah mengatakan, jangan dekati sebuah pohon. Jangan kalian mendekati ya, pohon ini. Akhirnya, sebagaimana kita ketahui, iblis pun menggoda Adam. Waswasa ilaihi syaitanu qala ya Adamu hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabla. Maka setan pun menggoda Adam dan dia mengatakan, wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepada engkau ya tentang pohon keabadian, syajaratul khuldi, yaitu kalau kau enakan di surga, nyaman, tapi kalau kau ingin abadi, makan buah itu. Namanya orang kalau dapat nikmat, ingin kenikmatannya apa? Berkesinambungan. Sementara Allah ketika kasih tahu nikmat kepada Adam, Allah tidak bilang kau akan kekal atau tidak. Dari sisi inilah iblis menggoda Adam. Ada poin yang masih Adam penasaran, apakah dia memang akan kekal atau tidak, maka iblis merayu, kau nyaman kan di surga, kalau gitu makanlah syajaratil khuldi, makanlah dari pohon keabadian. Al adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabla, dan dapat kekuasaan yang tidak akan sirna. Ya. Akhirnya fa akala minha, akhirnya mereka berdua makan, Adam dan apa? Hawa. Fa badat lahuma sawatuhuma. Kemudian kelihatanlah aurat mereka berdua, wa tawfiqa yakhsifani alaihima miwaraqil jannah. Mulailah mereka mengambil daun-daun pohon di surga, kemudian mereka tutupin. Akhirnya Allah mengatakan, turunlah kalian berdua ke bumi. Perhatikan di sini, kalau kita berat, Allah ketika ingin menciptakan Adam, Allah bilang ke malaikat, Adam diciptakan untuk tinggal di mana? Di bumi. Tapi ternyata Allah ciptakan Adam di langit, dan Allah suruh Adam masuk surga terlebih dahulu. Setelah merasakan kenikmatan surga, kemudian Adam melakukan kesalahan dan dia minta ampun, wa asa Adamu rabbahu fagawa, dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, thumma jatabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada, kemudian Allah terima tobatnya dan Allah beri petunjuk kepadanya, dan kemudian Allah turunkan dia karena kesalahannya. Akhirnya Adam tinggal di bumi. Agar kita sadar bahwasanya bumi ini hanyalah tempat sementara. Bahwasanya kampung seorang mukmin yang sungguhnya atau kampung manusia sungguhnya adalah surga yang pernah ditempati oleh nenek moyang mereka semua, yaitu Adam dan Hawa. Maka dari sinilah mulai kisah perjalanan menuju pulang. Bahwasanya kita di dunia ini sedang bersafar menuju ke kampung sesungguhnya, yaitu kampung apa? Akhirat, yaitu surga yang pernah ditempati oleh Adam. Dan ini pendapat mayoritas ulama, bahwasanya surga yang pernah ditempati oleh Adam dan Hawa nenek moyang kita, itulah surga yang akan didatangi oleh kaum mukminin ketika mereka masuk surga. Bukan surga yang berbeda. Adapun dalil akan ini diantaranya, ya, dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yajma'ullahu tabaraka wa ta'ala an-nas, Allah mengumpulkan pada hari kiamat seluruh manusia. Fayakumul mu'minuna hatta tuzlafa lahumul jannah. Maka berkumpullah kaum mukminin sehingga surga didekatkan kepada mereka. Allah mengatakan wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id, dan surga didekatkan sebagai bentuk pemuliaan kepada kaum mukminin sehingga mereka enggak usah capek-capek, surga yang didekatkan oleh Allah kepada mereka. Fayatuna Adam, maka orang beriman sudah dipersilahkan masuk surga, maka mereka datang kepada Adam, mereka berkata, ya abana, wahai ayah kami, wahai nenek moyang kami, istaftih lanal jannah, mintalah agar dibawakan surga bagi kita. Adam didatangi manusia dan diminta agar minta para penjaga surga membuka pintu surga. Apa kata Adam? Fayaqul, wahal akhrajakum minal jannati illa khati'atu abikum Adam. Bukankah yang mengeluarkan kalian dari surga adalah kesalahan nenek moyang kalian Adam? Itu Adam ingin bilang, bagaimana saya mau buka surga, wong saya yang mengeluarkan kalian dari surga. Ini surga yang dulu saya pernah tempati, kemudian saya keluar, gimana saya mau buka lagi? Saya tidak layak. Karena yang membuat kalian keluar dari surga adalah siapa? Kesalahanku. Seakan-akan Adam berkata, seandainya tidak bersalah, kalian akan tinggal di surga. Tapi karena saya bersalah, maka saya keluar dari surga, dan akhirnya pun kalian keluar dari surga. Ini dijadikan dalil oleh para ulama, bahwasanya surga yang pernah ditempati Adam, itulah surga yang akan didatangi oleh kaum ini. Dalam hadis yang lain, Musa berkata, terjadi debat antara Nabi Musa dengan Nabi Adam. Ya Rabbi arina Adam alladhi akhrajana wa nafsahu minal jannah. Ya Rab, tunjukkanlah kepada kami Adam yang telah mengeluarkan kami dan dirinya dari surga. Fa'arahu Allahu Adam, maka Allah munculkan Adam kepada Nabi Musa. Faqala anta abuna Adam, kata Musa alaihissalam, engkau bapak kami, nenek moyang kami Adam. Faqalahu Adam, na'am, iya, saya nenek moyang kalian. Musa berkata, anta alladhi nafakhallahu fika min ruhi, apakah engkaulah Adam yang Allah telah meniupkan ruhnya, ruh, yaitu dari ruh yang Allah ciptakan kepadamu, menjadi spesial. Wa 'allamakal asma'a kullaha, dan Allah mengajarkan engkau seluruh nama-nama. Wa amaral malaikata fasajadu laka, dan Allah perintahkan malaikat sujud kepadamu. Qala na'am, kata Adam, benar. Kemudian Musa berkata, fama hamalaka ala an akhrajtana wa nafsaka minal jannah, apa yang membuat engkau mengeluarkan kami dan dirimu dari surga? Adam bertanya, man anta, siapa kamu ini, nanya-nanya, siapa engkau? Qala ana Musa, saya Musa, cucumu. Musa cucunya Adam kan? Ya Adam. Anta nabiyyu bani Israel alladhi kallamaka Allah min wara'il hijab. Engkaukah Nabi Bani Israel yang Allah berbicara langsung di balik hijab, di balik tabir, di tempat malaikat langsung berbicara langsung. Lam yaj'al bainaka wa bainahu rasulan min khalqihi. Allah tidak mengambil rasul antara engkau dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah bicara langsung. Qala na'am, benar. Qala afama wajadta anna dhalika kana fi kitabillahi qabla an ukhlaq? Tidakkah kau dapati dalam kitabullah, dalam Taurat, ya, bahwasanya aku akan tinggal di dunia dan terjadi apa yang terjadi sebelum aku diciptakan? Maksudnya aku tidak tahu takdir bahwasanya saya bakalan turun ke mana? Ke bumi. Bahwasanya saya akan dicipta di langit tapi melanggar turun ke bumi. Qala na'am, saya sudah tahu. Qala fabima talumuni fi syai'in sabaqa minallahi ta'ala fil qada'i qabli? Terus kenapa kau celah aku pada perkara yang sudah Allah tetapkan sebelum aku diciptakan? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah ketika menceritakan kisah diskusi atau debat antara Adam dan Musa, kata Rasulullah sallam, hina inda dzalik fahajja Adamu Musa fahajja Adamu Musa. Adam menang debat daripada Musa, Adam mengalahkan Musa dalam diskusi tersebut. Sisinya di sini, sisi pendalilan dari hadis ini, di mana Musa berkata, "Wa ma fama hamalaka ala an akhrajata wa nafsaka minal jannah?" Apa yang buat engkau mendorongmu untuk mengeluarkan kami dan engkau dari surga? Ya, artinya Musa seakan-akan berkata, kita akhirnya tidak tinggal di surga, ya, karena engkau melanggar. Kalau surga yang dituju oleh kaum mukminin adalah surga yang lain, maka tidak pas Musa mencela Adam. Tapi karena surga yang dituju adalah sama surga yang dituju oleh orang beriman, itulah surga yang pernah ditempati oleh Nabi Adam, maka disitulah kemudian Musa alaihissalam mencela Nabi Adam alaihissalam, ya. Kemudian juga di antara dalil bahwasanya surga adalah surga yang sama, ya, bahwasanya Allah berfirman, ihbitu ba'dhukum li ba'dhin adu. Allah menyuruh Adam untuk turun di atas muka bumi. Dan juga bukan cuma Adam dan Hawa, demikian juga iblis yang menggoda mereka. Dan jadilah mereka saling bermusuhan. Dan iblis dulu tinggalnya di mana? Di langit. Dia gaulnya sama malaikat. Jadi iblis ini jin yang sangat soleh di zamannya, sangat berilmu. Saking dia soleh dan sangat berilmu, makanya dia gaulnya dengan para malaikat. Kedudukannya tinggi. Makanya ketika Allah berfirman, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ketika kami berkata kepada malaikat, sujudlah kepada Adam, seluruh malaikat sujud kecuali siapa? Iblis. Seakan-akan iblis dalam rombongan malaikat. Dan malaikat tempatnya di mana? Di langit atau di bumi? Di langit. Jadi iblis gaulnya sama malaikat di langit, dan iblis menggoda Adam juga di mana? Di langit. Yang menunjukkan surga yang pernah Adam tempati letaknya di mana? Di langit. Kemudian mereka semua disuruh turun oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana iblis kesibukannya adalah menggoda Adam alaihissalam. Ini semua dalil bahwasanya surga yang pernah ditempati Adam itulah surga yang akan dimasukin oleh kaum mukminin di kemudian hari di akhirat kelak. Tentu ada pembahasan, ada yang mengatakan, ya Ustaz, bukankah waktu Adam masuk surga ada yang dilarang? Adapun surga yang akan datangi tidak ada yang terlarang katanya. Semua boleh dimakan kecuali apa? Sajarat, sebuah pohon yang dinamakan iblis dengan pohon khuldi. Namanya surga padahal tidak demikian. Dan bukankah kalau di surga pasti abadi, kenapa Adam tidak abadi? Intinya ini pembahasan yang benar bahwasanya tetap saja surganya sama. Ya, hanya saja Adam ketika masuk ke surga awal bukan sebagai balasan amal solehnya, karena dia memang belum beramal soleh, langsung masukkan ke surga. Adapun dia tidak boleh makan sebuah buah pohon di situ, dari buah sebuah pohon di situ, ya, karena Allah memang sedang mengujinya, ya. Sebagaimana kalau nanti orang-orang masuk surga, laki-laki perempuan, tidak boleh juga sebagian laki-laki kemudian mendekati istri dari anggota surga yang lain, enggak boleh. Dia hanya boleh main sama bidadari. Enggak boleh sama istri orang yang lain, ya. Tetap saja ada aturan, tetap saja ada aturan. Demikian juga penghuni surga bertingkat-tingkat. Tidak boleh yang dibawa kemudian main-main ke atas enggak mau pulang. Enak di sini, bidadarinya lebih cantik, saya enggak mau turun, enggak bisa juga. Jadi tetap ada aturan, tetap ada aturan ya. Intinya ini pendapat mayoritas ulama bahwasanya surga yang pernah ditempati Adam itulah surga yang kita disuruh untuk menuju ke surga tersebut. Kita disuruh untuk kembali ke kampung yang sesungguhnya, kampung akhirat, darul akhirat. Dari sini ternyata kita ini semua adalah musafirun, sedang bersafar. Dan banyak destinasi-destinasi yang harus kita lewati. Dimulai dari janin, destinasi pertama. Setelah itu destinasi di alam dunia yang sedang kita hadapi ini. Destinasi berikutnya adalah alam barzah. Destinasi berikutnya adalah al-mahsyar, padang mahsyar. Di padang mahsyar sehari seperti 50 ribu tahun. Kemudian penghujung terakhir, farikun fil jannah wa farikun fis sa'ir. Sekelompok di surga dan sekelompok di neraka. Maka ternyata kita semua sedang safar. Destinasi pertama sudah kita lewati, alam janin. Sekarang kita destinasi yang kedua. Destinasi yang kedua ini, di alam dunia ini, tidak lama ditinjau dari destinasi yang berikutnya. Kita dihidup di dunia 60-70 tahun, sebagaimana sabda Nabi SAW, "A'maru ummati baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dhalik." Umur umatku antara 60-70 tahun, hanya sedikit yang melampaui 70 tahun. Rata-rata kita meninggal 60-70. Apalagi kita hobi makan gorengan. Bisa jadi lebih cepat. Gorengan. Repot. Terus, yang lebih dari 70 sedikit. Tapi ditinjau, kita tinjau destinasi berikutnya, alam barzah. Berapa tahun? Bisa ribuan tahun, bisa ratusan tahun. Seorang meninggal di alam barzah, ila qiyamis sa'ah, sampai hari kiamat. Entah berapa tahun, di antara nenek moyang kita ada yang sudah ribuan tahun di alam barzah. Ada yang beratusan tahun. Jelas jauh lebih lama daripada keberadaan dia di atas muka bumi ini. Kemudian setelah itu dibangkitkan di padang mahsyar yang sehari seperti 50 ribu tahun. Fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sana. Di hari yang ukurannya seperti 50 ribu tahun. Setelah itu surga dan neraka abadi tanpa ada penghujung. Dari sini kita tahu bahwasanya destinasi kita di dunia dibandingkan dengan lamanya di alam barzah, lamanya di alam padang mahsyar, kemudian surga dan neraka, maka 60-70 tahun sangat sebentar. Sangat sebentar. Tetapi sebentar inilah yang merupakan tempat kita mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya. Menuju kepada destinasi berikutnya yang sangat membutuhkan bekal tersebut. Jadi kita sedang musafir dan kita sedang mengumpulkan bekal yang banyak untuk masuk pada destinasi-destinasi berikutnya. Dan di antara ayat yang mengisyaratkan akan hal ini, firman Allah Subhanahu wa taala tentang haji, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa." Berbekallah kalian kalau kalian berhaji, kata Allah Subhanahu wa taala. Jangan berhaji tanpa bekal, harus ada bekal agar tidak merepotkan orang lain. Kalau kalian punya bekal, harus bawa bekal. Kalau kalian memang ahli, punya hirfah, punya keahlian untuk kerja, silakan haji. Yang penting bisa cari nafkah sendiri. Jangan minta-minta sama orang lain. Jangan mengharap belas kasih orang lain. Bahkan bekal bukan cuma bekal untuk perjalanan haji. Bekal untuk yang ditinggalkan anak istri. Kata Allah, wa tazawwadu. Setelah itu Allah berfirman, fa inna khairaz zadi taqwa, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Sebagian ahli tafsir seperti Al-Qurtubi dalam tafsirnya mengatakan ini isyarat setelah Allah menyebutkan perjalanan dunia, safar dunia, safar dari rumah menuju Ka'bah untuk haji. Allah isyaratkan ada safar yang lebih dahsyat. Safar menuju hari akhirat yang membutuhkan takwa. Maka Allah isyaratkan dengan firman-Nya, "Fa inna khairaz zadi taqwa," sebaik-baik bekal yaitu dalam safar menuju akhirat adalah ketakwaan. Kita safar biasa butuh bekal, apalagi safar menuju apa? Akhirat. Makanya banyak ayat mengingatkan bahwasanya hidup ini cuma sebentar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib, wa innad daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun." Tidaklah kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau, itu sebentar. Orang main-main sebentar, tahu-tahu game over. Orang senda gurau kemudian masuk dalam keseriusan. Sebentar aja ini. Seperti orang main-main sebentar. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan. Sungguhnya kehidupan akhirat itulah yang benar-benar kehidupan yang sesungguhnya. Dan banyak ayat Allah menamakan dunia hanyalah sebentar. Ingat, sebentar itu gunakanlah untuk mencari bekal. Jangan terpedaya. Ini bukan tempat kampungmu, kampungmu di alam lain. Ini hanya sekedar tempat mampir untuk cari bekal menuju destinasi yang sangat lama. Destinasi-destinasi berikutnya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fihi." Warizku rabbikal khairu wa abqa. Wahai Rasulullah, janganlah kau panjangkan matamu kepada kenikmatan dunia yang aku berikan kepada sebagian mereka, zahratal hayatid dunya, yaitu mawar kehidupan dunia, linaftinahum fihi, yang kami memfitnah atau menguji mereka dengan mawar dunia tersebut. Allah menamakan kenikmatan dunia dengan mawar, yaitu mawar itu indah dilihat, berwarna-warni, harum, tapi cepat layu. Cepat apa? Layu. Sebentar sudah layu. Kalau keluarin mawar, sebentar lagi sudah layu. Dunia seperti itu. Dunia itu cepat layu, sebentar. Wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Adapun rizki Rabbmu yang Allah siapkan di kampung akhiratmu di surga, khairu wa abqa, lebih baik dan lebih kekal. Jadi mereka salah, seakan-akan Allah mengatakan mereka salah, terlalu ngumpulin harta dunia banyak-banyak, lupa untuk bekal di akhirat. Padahal dunia akan ditinggalkan. Dunia akan ditinggalkan. Allah menyatakan juga bagaimana cepatnya destinasi dunia ini. Kata Allah, "Wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama' fakhtalata bihi nabatul ard fa asbaha hasyiman tadruhu riyah." Wa kana Allah ala kulli syai'in muqtadira. Kata Allah, berilah perumpamaan kepada mereka tentang kehidupan dunia. Seperti apa kehidupan ini? Seperti kama in anzalnahu minas sama', seperti air hujan yang kami turunkan dari langit. Fakhtalata bihi nabatul ard, kemudian bercampur dengan tumbuhan di atas muka bumi, maka tumbuh jadi hijau. Kata Allah setelah itu, fa asbaha tadruhu riyah. Tiba-tiba kemudian ditiup, ya, fa asbaha hasyiman tadruhu riyah. Tiba-tiba menjadi kering, tumbuhan yang kering ditiup angin berterbangan. Di sini kata Al-Alusi dalam Ruhul Ma'ani, dia mengatakan Allah menggunakan kata fa asbaha hasyiman tadruhu riyah. Yang tumbuhan hijau tadi yang ditumbuhkan oleh air hujan, hijau menarik dengan berbagai macam warnanya, tiba-tiba menjadi daun yang kering ditiup angin. Allah menggunakan kata fa itu menunjukkan urutan tanpa jeda, urutan tanpa jeda, yaitu hijau lalu. Allah tidak mengatakan kemudian, kalau kemudian ada jeda waktu, tapi Allah menggunakan fa bukan summa untuk menunjukkan bahwasanya dunia ini cepat lalu, cepat layu. Tadinya hijau, tahu-tahu jadi apa? Jadi kering. Makanya dunia disebut dengan mata. Mata adalah semua kesenangan yang akan expire. Namanya apa? Mata. Mata itu bahasa Arab artinya barang yang digunakan yang akan rusak, yang akan selesai penggunaannya. Kesenangan yang ada expire-nya. Makanya berkatalah mukmin Ali Fir'aun, وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ يَا قَوْمِ إِنَّمَا هَذِي الْحَيَاتُ الدُّنْيَا مَتَاعُ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ. Kata seorang dari Bani Israel, dari keluarga Fir'aun, dari suku Kipti, yang dia beriman kepada Nabi Musa, namun dia menyembunyikan imannya, takut dibunuh oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Maka dia nasihati, dia berkata, ya, ya qaumi ittabi'uni ahdikum sabilar rasyad. Wahai kaumku, ikuti aku akan tunjukkan kepada jalan yang baik. Ya qaumi inna ma hadhil hayatud dunya mata. Wahai kaumku, sungguhnya kehidupan ini hanyalah mata. Hanyalah kesenangan yang akan apa? Expire. Wa innad darul akhirah. Wa innal akhirata hiya darul qarar. Dan akhirat itulah tempat menetap yang sesungguhnya, darul qarar. Tempat untuk iqamah, untuk tinggal yang sungguhnya, bukan dunia ini. Dunia hanya dilewati sebentar. Di sini Allah menamakan kehidupan dunia dengan mata. Dalam ayat yang lain, mataun qalil, kesenangan yang sebentar. Dan kita tahu dunia memang sebentar. Kalau bukan kita yang sebentar, yang kita punya barang-barang yang sebentar. Tidak ada dunia ini yang abadi. Semuanya mata. Semua kenikmatan yang kita rasakan tidak ada yang abadi. Mobil akan rusak, rumah akan runtuh, Kalau rumahnya belum runtuh, kita yang mati dulu. Makanya Rasulullah mengatakan, dunia mata, dunia itu semuanya kesenangan, tetapi bisa expire. Kemudian kata Rasulullah, wa khairu mata'id dunya almar'atu salihah. Sebaik-baik kesenangan yang bisa expire adalah istri yang soleha. Istri soleha bisa expire enggak? Bisa enggak? Bapak-bapak. Takut jawabnya. Ini yang bilang Nabi. Nabi SAW bilang, dunia mata', dunia itu mata'. Mata itu kesenangan yang bisa apa? Sirna. Akan ada expirednya, akan selesai. Bahasa kita, bahasa terhana. Kemudian Rasulullah mengatakan, wa khairu mata'id dunia almar'atu salihah. Sebaik-baik kesenangan dunia yang akan expired adalah istri yang salihah. Istri salihah itu lebih menyenangkan daripada mobil mewah, daripada rumah mewah, daripada teman-teman main golf, main tenis meja, main motor gede. Semua kalah sama istri yang salihah. Makanya kalau ada laki-laki suka main golf, gak suka di rumah, itu masalah dia. Laki-laki kerjanya main moge motor gede, enggak pernah pulang ke rumah, berarti dia belum merasakan kenikmatan istri yang soleha. Kalau orang punya di rumah ada istri soleha, dia pengen pulang terus, pengen video call terus. Benar atau tidak, bapak-bapak? Jangan-jangan enggak pernah merasakan. Baik, saya tanya tadi, wanita soleha, mar'atu soleha, itu bisa expire enggak? Bisa lah, jelas. Bisa. Dia mati, bisa meninggal ya. Kalau beda dari non expired. Jadi ini semua menunjukkan bahwasanya destinasi dunia cuma sebentar. Ini harus kita benar-benar, bukan cuma sekedar teori, harus kita resapi dalam hati, kemudian kita aplikasikan. Dan itulah wasiat-wasiat Nabi SAW kepada para sahabatnya. Di antara hadis yang masyhur yang mengisyaratkan bahwasanya kita ini hanyalah musafir yang sedang berada di destinasi yang sebentar aja adalah hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Nama Nabi sallallahu alaihi wasallam ala hasirin. Rasulullah SAW tidur di atas hasir. Hasir itu tikar yang terbuat dari daun korma. Daun korma disalin, disulam jadi apa? Jadi tikar. Tikar sederhana. Sehingga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur di situ, fa'athara ala jambihi, maka ada bekas tikar di lambung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Ibnu Mas'ud melihat, Ibnu Mas'ud kasih ide. Kata beliau, ya Rasulullah, lau takhadna laka wita'an. Ya Rasulullah, bagaimana kalau kita bikin firas untuk engkau, yaitu kasur dari apa namanya? Kapas ya, sehingga dari kapuk sehingga lebih nyaman untuk ditiduri. Kata Rasulullah SAW mengomentari ide dari Ibnu Mas'ud tersebut. Dia mengatakan, mali walid dunia, apa urusanku dengan dunia? Innama mathali wa mathalud dunia, sungguhnya perumpamaanku dengan dunia, karakibin istadhalla tahta syajarah thumma roha fatarokaha. Seperti seorang pengembara yang sedang mengembara, kemudian mampir di bawah sebuah pohon untuk tidur sebentar. Tidur di bawah pohon apa bisa lama? Enggak bisa lama. Cuma untuk istirahat, supaya siap-siap punya energi untuk melanjutkan perjalanan yang jauh. Sumaroha fatarokah, kemudian dia pergi meninggalkan pohon tersebut. Di sini Rasulullah SAW mengibaratkan orang kita ini, beliau ibaratkan diri beliau, saya ini seperti pengembara yang sedang mampir sebentar di atas, di bawah sebuah pohon. Kalau cuma sebentar di pohon, ngapain mau bikin tempat tidur yang mewah-mewah cuma sebentar? Sumaroha fatarokah, kemudian meninggalkan pohon tersebut. Oleh karenanya Nabi SAW ketika dia ngomong demikian, dia komitmen. Bahwasanya dia adalah orang yang paling zuhud terhadap dunia. Rasulullah SAW. Dalam sebuah riwayat, disebutkan oleh Ibn Hajar dalam Fathul Bari, seorang wanita datang ke rumah Nabi, di rumah Aisyah, mendapati tikar Nabi, maka dia bawakan kasur yang lebih bagus buat Nabi, hadiah. Ketika Nabi pulang, Nabi bilang, dari mana? Aisyah bilang, dari hadiah dari orang. Kata Nabi, kembalikan. Kalau saya ingin dunia, Allah akan kasih saya jadikan gunung-gunung menjadi apa? Emas. Rasulullah suruh kembalikan. Maka Rasulullah jadilah imamu zahidin, imamnya orang paling zuhud. Karena dia mengatakan apa? Mali walid dunia, apa urusanku dengan dunia? Saya cuma perlu sedikit untuk perjalanan berikutnya ke destinasi yang lebih panjang. Oleh karena di antara dalailin nubuwah, di antara bukti bahwasanya Nabi adalah seorang Nabi, itu di antara mukjizat kalau bahasa kita, mukjizat Nabi adalah komitmen Nabi dalam kezuhudan. Nabi selalu zuhud dari awal hidupnya sampai akhirnya. Kalau Nabi bukanlah seorang Nabi, mungkin sekali dia senang-senang. Mungkin sekali dia jalan-jalan, mungkin sekali dia naik moge, kalau ada moge. Rasulullah tidak pernah sama sekali. Ini dalil dia sama sekali tidak ingin dunia. Maksudnya tidak ingin dunia. Dia tidak ingin dunia sama sekali. Makanya saya sering sampaikan hadis tentang Fatimah, ketika Fatimah minta pembantu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Fatimah miskin. Dia harus kerja, kemudian dia memutar roha, yaitu alat penggulung gandum, sampai tangannya majalat yaduha, sampai tangannya menjadi pecah-pecah dan ngapal, ya. Tidak halus lagi sebagaimana wanita yang biasanya. Kemudian dia tahanat, dia pun menumbuk biji-biji korma untuk dijadikan makanan bagi ternak, kerjaan beliau Fatimah. Kemudian dia membuat adonan, kemudian dia membuat roti, dia bakar di tungku, hatta asharat fi wajihiha, sampai wajahnya kena panasnya api. Tidak halus seperti wanita-wanita zaman sekarang, mini kurpi dikur, ya. Apalagi apalagi istilahnya kalau wajah itu skin care. Apalagi ada istilah buat wajah apa? Facial. Masya Allah. Glowing, kinclong. Wajah beliau kena api. Kemudian menyapu rumahnya, hatta kita barat siyabuha, sampai bajunya penuh dengan debu. Kemudian dia angkat air, hatta asharat fi raqabatiha, ya, atau fi unuqiha, dia angkat air dengan kirbah sampai ada bekas di lehernya. Itu Fatimah, wanita penghuni surga, sayyidatu ahlil jannah, pemimpin wanita surga. Siapa? Fatimah. Kerja di rumah seperti itu. Miskin. Suaminya Ali bin Abi Thalib juga miskin. Maka wajar enggak kalau minta pembantu? Wajar enggak? Wajar. Bapaknya pemimpin kota Madinah. Kalau dalam peperangan dapat ghanimah yang banyak. Maka akhirnya dia minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadinya datang minta malu, akhirnya Rasulullah bilang, "Ada apa, Nak?" Kata dia, "Enggak, saya cuma mau salam sama engkau, pulang lagi." Malu. Minta pembantu malu. Akhirnya kedua dia ketemu Nabi, minta pembantu, ternyata Nabi enggak ada, dia sampaikan ke Aisyah. Akhirnya Aisyah kasih tahu Nabi, Nabi SAW datang ke Fatimah. Ternyata Rasulullah tidak kasih pembantu. Rasulullah bilang apa? Bagaimana saya mau kasih pembantu? Budak. Sementara Ahlu Sufa kelaparan. Ada sahabat banyak yang kelaparan di belakang masjid. Tinggal di mulhak dengan masjid dia. Maka mending budak ini saya jual, kemudian hasilnya saya sedekahkan buat orang-orang miskin. Malah disuruh zikir. Kata Nabi, idza awaituma madja'akuma tasabbih Allah 33 wahmadahu 33 wa kabbirahu 34. Kalau kalian berdua mau tidur, maka bertasbihlah 33 kali, bertahmidlah 33 kali, bertakbirlah 34 kali, fa inna dzalika khairun min khadim. Itu lebih baik daripada pembantu. Gak dikasih pembantu. Saya bilang kalau saya di posisi Nabi, sementara Fatimah putri paling bungsu minta pembantu, saya kasih 10. Bagaimana tidak, Fatimah putri paling bungsu. Dan saudara-saudaranya semuanya meninggal. Keluarga Nabi dan Khadijah dengan 6 anak, yang tersisa cuma Nabi dengan Fatimah. Sampai Fatimah diberi gelar Ummu Abiha, ibu bapaknya sendiri. Artinya apa? Karena Fatimah ketika semua sudah meninggal, dia menempati kedudukan Khadijah. Dia yang ngurus Nabi SAW. Kalau Nabi sakit, dia jenguk Nabi SAW. Ketika Nabi dalam perang Uhud, beliau terluka. Yang ngurus bukan istri-istri Nabi, yang ngurus Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Dia yang bersihkan luka di wajah Nabi SAW. Rasulullah sangat sayang kepadanya. Bukankah ketika Rasulullah di Mekah, kemudian Rasulullah SAW diganggu oleh Uqbah bin Abi Mu'aid. Rasulullah sedang sujud, maka Uqbah bin Abi Mu'aid taruh kotoran. Salal jazur, yaitu isi perut onta, usus-ususnya, kotorannya taruh di atas pundak Nabi. Nabi sujud, enggak bergeming. Maka ada yang lapor sama Fatimah. Fatimah, ayahmu digitukan. Maka Fatimah datang, Fatimah bersihkan. Antum bayangkan. Antum seorang da'i lagi dihina-hina orang. Dan ketika itu Abu Jahal Cias lagi ketawa-ketawa. Terbahak-bahak sampai badan mereka semboyongan saking terbahak-bahak. Terus putri kita datang si kecil, bersihkan, itu benar-benar luar biasa. Setelah itu Fatimah sendiri masih remaja, dia hadapin Abu Jahal Chias, dia maki mereka habis-habisan. Setelah Rasulullah habis sholat, Rasul angkat tangan. Allahumma alaika bi Quraisy, ya Allah binasakan Quraisy. Mereka takut. Jarang-jarang Nabi mendoakan keburukan. Biasanya Nabi mengatakan, beri hidayah kepada mereka, kali ini enggak. Kata Nabi, Allahumma alaika bi Quraisy, ya Allah binasakan Quraisy. Allahumma alaika bi Abi Jahal, ya Allah binasakan Abu Jahal. Mereka semua dengar doa Nabi. Alaika bi Uqba bin Abi Mu'aid. Rasulullah sebutkan 7 orang. Binasakan si fulan, si fulan, si fulan, si fulan. Semuanya tewas di perang Badar. Tapi siapa yang menolong Nabi ketika itu? Putrinya Fatimah radhiyallahu anha. Nah, si kecil ini sekarang minta pembantu. Kira-kira kalau kita jadi Nabi kasih berapa pembantu? 20. Tapi Nabi ternyata tidak. Dia ngajarkan kepada putrinya untuk zuhud. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Isbiri ya Fatimah, inna khairan nisa allati nafa'at ahlaha." Sabarlah wahai Fatimah. Sungguhnya sebaik-baik wanita adalah yang bermanfaat bagi keluarganya. Yang kerja, ngurus rumah. Ini semua pahala. Ini semua apa? Pahala. Maka Nabi adalah orang yang paling komitmen untuk zuhud. Karena dia tidak menganggap dunia ini sebagai sesuatu. Dia tahu destinasi dunia cuma sebentar. Karena di ketika para ulama mengomentari hadis Nabi SAW. Hadis Abu Hurairah. Ma'aban Nabi SAW tu'aman qad. In ishtahahu akalahu wa in karahu tarakahu. Rasulullah SAW tidak pernah mencela makanan sedikit pun. Kalau dia suka dia makan, kalau enggak dia enggak dia biarin aja. Tidak pernah komentar, kata para ulama tidak pernah mengatakan terlalu asin. Tidak pernah mengatakan kurang asin. Kata mereka, kenapa Nabi tidak pernah ngomentari makanan? Karena bukanlah pikiran dia ngurusin makanan. Kalau kita sehari berapa kali komentar makanan? Komentar mulu. Kurang banyak. kurang asin. Kurang inilah, kurang anulah. Sampai makanan gratis pun kita komentari. Kurang ini, kurang ini. Tapi habis. Menakjubkan Nabi SAW. Kenapa tidak pernah komentar makanan disebut? Karena beliau tidak pernah mikirin dunia. Sehingga apa yang ada beliau makan. Ada yang ada, kalau enak beliau makan, enggak suka, ya udahlah, bukan kesibukan ngurusin apa? Makanan. Kalau kita, Masya Allah, kuliner, sana, sini, sana, ya kita jauh ya. Maksudnya Nabi ketika bilang dunia, apa urusan dunia, beliau benar-benar apa? Komitmen. Masu'ila an syai' faqala la. Rasulullah SAW tidak pernah diminta sesuatu, kemudian bilang enggak ada. Enggak. Rasulullah kalau ada pastikah? Kasih. Karena dunia ini enggak ada nilainya bagi dia. Dia mengatakan, seandainya saya punya emas sebesar gunung Uhud, tidak lewat 3 hari kecuali sudah habis. Saya akan sedekahkan ke sana. Illa syai'un arsuduhu lid-din. Kecuali saya sisakan sedikit untuk bayar hutang kalau saya punya hutang. Kalau enggak saya habiskan. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai ketika beliau meninggal, apa kata Aisyah? Laqad tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma min syai'in fi baiti, wa ma fi baiti min syai'in ya'kuluhu dhu kabidin illa syatru sya'irin fi raffin li. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, tidak ada sisa suatu apapun yang bisa dimakan oleh makhluk bernyawa, yaitu manusia enggak bisa makan, hewan enggak bisa makan, kecuali hanya sedikit gandum yang saya simpan di rakku. Itu saja peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada apa. Kita Masya Allah buka, ada Indomie 1 karton. Buka kulkas masih banyak ada telur omega. Masya Allah. Kalau tinggal buka pencet aja apa aja bisa. Masya Allah. Masya Allah. Benar-benar zuhud karena dia tidak anggap dunia. Ya apa kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ru'aynal hilal thumma al-hilal thumma al-hilal. Kami melihat hilal, hilal, hilal fi syahrain. Wa ma'uqida fi buyuti azwajin Nabi SAW nar. Dan tidak ada api dinyalakan di rumah istri Nabi selama 2 bulan berturut-turut. Itu enggak ada api nyala. Kalau enggak ada api nyala berarti apa? Enggak ada teh panas. Enggak ada. Enggak ada kopi panas. Enggak ada sayur panas. Enggak ada. Enggak ada roti, enggak ada api yang nyala, apa yang mau dimasak? Maka ditanya, "Wa ma ta'amukum ya ummah?" Apa yang kau makan ya wahai ibunda? Al-aswadani, cuma korma dan air putih. Terkadang sebagian kaum Ansar meminjamkan ontanya atau kambingnya, kami perah susunya kami kembalikan. 2 bulan enggak ada makan masakan yang dimasak sama sekali, enggak rebusan, enggak gorengan. Dan Nabi bertahan sampai istrinya demikian. Oleh karenanya ketika istrinya sempat kejadian minta tambahan uang dapur, maka Rasulullah bilang, kita cerai, enggak bisa. Mau hidup sama saya harus sabar. Disebutkan, ini namanya ayatul takhir dalam surat Al-Ahzab. Ketika suatu hari Rasulullah banyak futuhat, banyak peperangan, dan dapat ghanimah. Rasulullah mengatakan ghanimah tersebut didapatkan oleh sebagian sahabat, kemudian diberikan kepada istri-istri mereka. Maka istri-istri Nabi melihat ada istri-istri sahabat yang dapat harta agak banyak, maka mereka sepakat minta tambahan uang dapur, bahasa kita, kepada Nabi. Maka Nabi pun sedih. Maka Nabi tinggal di Masyrubah, satu tempat yang sederhana. Semua rumah istrinya dia tidak datang sama sekali, hampir sebulan. 9 istrinya dia tidak datang sama sekali. Kenapa? Ini bersepakat minta tambahan uang dapur. Sampai sahabat nangis. Antum bayangkan antum punya ustaz, istrinya 4, ustaznya tidur di masjid. Nangis enggak antum? Ada yang bilang, rasain lu. Sahabat nangis ketika itu. Karena mereka peduli dengan Nabi SAW, ini cerai atau tidak. Istri 9 enggak ada yang datangi. Rasulullah tunggu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini istri minta uang tambahan uang dapur. Keluar dari batasan zuhud. Dia tentu tidak minta banyak-banyak, tapi untuk bisa sama Nabi punya standar tinggi. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Ahzab, "Ya an-nabi, ya ayuhan nabi, kulli azwajika in kuntuna turin hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila." Katakanlah Nabi, katakan kepada istri-istrimu, kalau kalian ingin kehidupan dunia dan perhiasannya, kemarilah, saya kasih. Setelah itu kita cerai baik-baik. "Wa in kuntunna turin Allah wa rasulahu wa darul akhirah fa inna Allah adda lil muhsinati minkunna ajran azima." Tapi kalau kalian ingin akhirat, ingin surga, maka Allah siapkan ganjaran yang besar bagi orang baik di antara kalian. Semua bilang, kami ingin bersama engkau ya Rasulullah. Aisyah datang, kata Rasulullah, pilih mana? Kata Aisyah, tentu pilih engkau ya Rasulullah. Kata Rasulullah, tunggu dulu, musyawarah sama bapak ibumu. Enggak perlu ya Rasulullah. Enggak ada musyawarah-musyawarah. Saya pilih engkau. Subhanallah. Akhirnya mereka jadi semakin mulia, karena untuk hidup bersama Nabi harus zuhud. Zuhud. Makanya ikhwan kita ya, mungkin tidak bisa zuhud seperti Nabi. Tapi kalau ada api tidak nyala di rumah, 1 bulan sabar. Maksudnya ada. Maksudnya, subhanallah, lihat Rasulullah. Sederhana, miskin. Dan Nabi berdoa, Allahumma rzuq ala Muhammadin kutan. Allahumma ja'al alam rizqu ali Muhammadin kutan. Ya Allah, jadikanlah rezeki keluarga Muhammad kutan. Kutan itu kafafan, sekedarnya. Saya sampai sekarang belum berani doa dengan doa itu. Belum berani saya. Demi Allah, saya belum berani. Entah saya kuat, entah istri saya kuat, anak saya kuat, saya belum tuh kuat. Saya cuma minta kebahagiaan. Tapi minta, ya Allah, jadikanlah rezeki keluarga kami pas-pasan, berat. Itu doa Nabi. Tidak berlebihan, tidak kekurangan, pas-pasan. Makanya Nabi hidup sangat sederhana. Sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Dia tahu dunia hanyalah sebentar. Makanya ketika Nabi sedang di kamar Masyrubah tadi, karena ninggalin istri-istrinya, Umar datang. Umar lihat, enggak ada apa-apa di kamar. Cuma ada, kalau enggak salah, idam atau yang tergantung itu, apa namanya, udum, yaitu kulit yang disamat. Enggak ada apa-apa, tidur di atas, apa namanya, tikar. Maka Rasulullah mengatakan, Umar berkata, ya Rasulullah, Persia, Romawi, mereka kafir, tapi mereka diberi kekayaan. Doakanlah umatmu agar Allah berikan ke dunia. Maka Rasulullah marah. Afi syakin anta ya ibn al-Khattab, kau ragu ya ibn al-Khattab. Mereka adalah kaum yang Allah segerakan dunia bagi mereka. Walanal akhir, untuk kita adalah akhirat. Inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rumahnya sederhana. Sampai Aisyah tidur di depan, Rasulullah tidak ada space untuk sholat, Rasulullah tidur di sholat di depan, depannya ada Aisyah. Kalau Rasulullah mau sujud, Rasulullah korek kakinya Aisyah, dipegang agar Aisyah melipat kakinya. Enggak ada space. Jadi dipegang kakinya, Aisyah lipat, baru Rasulullah sujud. Kalau Rasulullah sudah berdiri, Aisyah julurkan kaki lagi. Kalau mau sujud, dipegang lagi. Kenapa enggak ada space? Rumah cuma sempit, entah 6x4, berapa. Kita rumah Masya Allah gede-gede, tapi enggak sholat malam. Rasulullah sendiri berkata dalam hadisnya, arba'un minas sa'adah, di antara 4 sebab kebahagiaan, kata Nabi, baitun wasi', rumah yang luas. Benar, orang punya rumah luas sebab kebahagiaan, tapi Nabi sendiri tidak milih rumah luas. Dia milih rumah yang sempit. Tapi itu rumah bahagia, kenapa? Karena dibacakan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Kata Allah, wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Wa istri Nabi, ingatlah apa yang dibacakan di rumah kalian berupa ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi. Itulah sumber kebahagiaan. Meskipun rumah kecil, tapi kalau dipenuhi dengan ayat-ayat Allah, maka bahagia. Rumah besar, tapi enggak ada ayat-ayat Allah, sumber kesengsaraan. Sumber kesengsaraan. Baik. Ini sekedar saya tadi istifrat, yaitu saya bahas tentang bagaimana Nabi zuhud, karena dia tahu bahwasanya dunia ini hanyalah sementara. Ini komitmen, bukan sekedar kita mungkin ngomong, pandai ngomong, prakteknya kita tidak, belum bisa seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara bukti kenabian Nabi, Rasulullah komitmen dengan kezuhudannya, tidak pernah sekali-sekali senang-senang, enggak pernah. Maksudnya bermewah-mewahan enggak pernah sama sekali. Karena bagi dia dunia tidak ada nilainya. Kemudian hadis yang menunjukkan makna ini, bahwasanya kita semua sedang musafir. Hadis masyhur, hadis Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, akhadha Nabi sallallahu alaihi wasallam bimangkibayya. Rasulullah pegang pundak Ibnu Umar. Belum masih muda, dipegang pundaknya. Rasulullah kasih nasihat kepada seorang pemuda. Yang ketiga itu mungkin dia belum menikah, Ibnu Umar. Kata Rasulullah sallam, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil." Kata Nabi, wahai Ibnu Umar, jadilah kau di dunia ini ka'annaka gharibun, seakan-akan kau orang asing. Au abiru sabil, atau seorang yang sekedar numpang lewat, musafir yang numpang lewat. Rasulullah kasih dua pilihan. Pilihan pertama lebih ringan.

orang asing, dan kau akan kembali ke kampungmu. Dunia ini asing bagimu, kampungmu di surga. Maka ambillah kebutuhanmu, dan jangan terpedaya dengan rumah yang mewah, mobil yang indah. Kayak orang asing. Orang asing mana hasad sama orang? Dia enggak hasad, karena ini bukan kampung dia. Dia hasad di sana, kalau ada orang di kampungnya kaya, dia hasad. Tapi kalau cuma di kampung orang lain, dia enggak hasad, karena tidak ada yang kenal dia. Rasulullah ajarin, kamu kalau di dunia enggak usah hasad, kalau di akhirat hasadlah. Supaya kau lebih tinggi surgamu di akhirat, supaya kau lebih cantik bidadarimu di akhirat, supaya kau lebih kaya di akhirat. Jadi kalau antum lagi di luar naik motor butut ya, terus ada mobil mewah lewat, nanti di akhirat lihat gitu loh. Belum tentu kok bos di sini, bos di sana juga, lihat nanti ya gitu. Baca Quran semangat. Saingan hasad di akhirat bukan di sini. Di sini enggak perlu hasad-hasatan. Kita orang asing, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan orang asing tidak banyak gaul. Gaul secukupnya. Cukupnya. Jangan buang-buang waktu. Terlalu banyak grup WhatsApp. Grup sampai 20 habis waktu. Grup 1, grup 2, grup 3, grup 4, grup 5 sampai grup 20. Sehingga maslahat kita yang sungguhnya kita abaikan. Kemudian Rasulullah SAW kasih pilihan kedua yang lebih berat. Atau di sini ditafsirkan oleh para ulama bal dengan idrab. Maksudnya bahkan kalau bisa berpindahlah pada tahap berikutnya. Ini seperti yang Allah Subhanahu wa taala wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun. Dan Allah mengutus Nabi Yunus alaihissalam kepada 100.000 orang aw yazidun atau lebih. Aw di sini bukan artinya atau. Aw di sini bal, bahkan lebih dari 100.000. Jadi au terkadang maknanya bal. Kalau Allah mengatakan 100.000 atau lebih, seakan-akan Allah ragu. Enggak, yang benar au di sini maknanya adalah bal yazidun. Yaitu Yunus alaihissalam di zaman dia punya pengikut lebih dari 100.000. Dan ini jumlah yang besar di zaman dahulu Nabi Yunus alaihissalam. Sama ketika Nabi berkata, kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah kau di dunia seperti orang yang asing. Oke, itu pun sudah susah. Itu pun sudah susah. Kita di dunia susah menjadi seperti orang asing. Pilihan yang lebih berat lagi, kata Nabi, au abiru sabilin ay bal abiru sabil, bahkan kalau kau bisa, jadilah seperti orang yang cuma numpang lewat. Kalau orang asing masih tinggal, masih ada tinggal sehari, dua hari, tiga hari, sebulan. Kalau numpang lewat, cuma mampir, terus jalan lagi. Dia mampir kemudian buang hajat atau makan siang, kemudian melanjutkan perjalanan. Perjalanan masih panjang. Seakan-akan Nabi mengatakan, jadilah kau orang di dunia, ambil secukupmu saja. Untuk duniamu secukupnya untuk melanjutkan perjalanan yang jauh. Perbanyak akhirat. Kalau mau bekal, bekal yang banyak untuk apa? Akhirat. Untuk dunia secukupnya saja. Jadi mengatakan tadi, seperti aku seperti pengembara yang mampir sebentar di bawah sebuah pohon untuk tidur sebentar, kemudian melanjutkan perjalanan. Ini lebih berat lagi. Para ulama menafsirkan itu seorang yang numpang lewat apa? Emang dia mau ambil dunia banyak-banyak? Gak bisa. Dia beli dia banyak-banyak, dia gak bisa jalan, cuma numpang lewat. Dia ambil secukupnya aja, karena dia mau pergi. Secukupnya paling buang hajat, makan, lanjut lagi. Tidak banyak-banyak. Ini lebih berat lagi. Kita di dunia kalau bisa ngambil sebanyak-banyaknya, sebanyak-banyaknya. Kita lemah. Dari sini, inilah perjalanan kita menuju kampung akhirat. Menuju kampung kita yang sesungguhnya. Bagi orang beriman, kampungnya tadi surga. Dan perlu kita sadari bahwasanya destinasi kita dunia hanyalah sebentar dengan sangat sebentar. Tetapi sebentar ini ternyata adalah penentu untuk destinasi berikutnya. Siapa yang di destinasi ini menjadi orang soleh, maka dia akan bahagia pada destinasi berikutnya. Siapa yang di dunia ini ternyata dia enggak benar, bekal akhiratnya sedikit, maka dia akan sengsara pada destinasi berikutnya. Suatu bait syair yang disebahkan kepada Ali Zainal Abidin, beliau berkata, safari ba'idun wa zadu la yuballighani wa quwwati dha'ufat wal mautu yatlubuni. Safarku masih panjang, kata dia. Masih panjang. Dunia, alam barzah, padang mahsyar. Safarku panjang. Wa zadu la yuballighani, sementara bekalku tidak akan buat aku bisa sampai sedikit. Wa quwwati dha'ufat, sementara kekuatanku semakin melemah. Wal mautu yatlubuni, sementara kematian terus mengejarku. Kata seorang penyair, tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idza janna

0: Lailu hal ta'ishu ilal fajri. Berbekala dengan ketakwaan, semuanya kau tidak tahu. Jika telah tiba malam hari, apa kau bisa hidup sampai besok hari? Apa kau bisa hidup sampai terbit fajar? Tidak ada yang tahu. Wakam min sahihin mata min ghairi illatin. Wakam min sakhimin asyahina min ad-dahri. Betapa banyak orang sehat, tahu-tahu meninggal dunia tanpa sakit sebelumnya. Banyak sekali. Banyak sekali. Banyak mati tiba-tiba. Lagi ngobrol tahu-tahu mati. Ada begitu. Ngobrol tahu-tahu mati. Lagi sehat-sehat ketabrak mobil, ada. Lagi segar-segarnya pesawat meledak, banyak, kita enggak tahu. Jadi berbekalah dan fa inna khair wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, oleh karenanya Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan para bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah destinasi kita, hendaknya kita serius. Nah, kita tinjau destinasi berikutnya, sangat berat. Kita akan masuk dari alam barzah. Dan alam barzah, ya saya sampaikan secara singkat saja tentang destinasi-destinasi kita. Setelah kita di dunia selesai waktunya, kita masuk di alam barzah. Di alam barzah ada tiga kejadian. Yang pertama namanya adalah himpitan alam barzah, ya. Himpitan alam barzah. Setiap orang akan merasakan himpitan tersebut. Kata Nabi SAW, ya, dhammatul qabr lau naja minha lanaja Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu. Kalau ada orang selamat dari himpitan tersebut, maka pasti selamat Sa'ad bin Mu'ad. Tapi Sa'ad bin Mu'ad saja yang meninggal, ihtahza asyurrahman, sampai arsy Allah bergetar ketika Sa'ad meninggal karena mulianya, Sa'ad itu pun mengalami himpitan di alam barzah. Itu adalah suatu hal yang dilewati seperti orang sakit di dunia akan dia lewati. Seperti sakaratul maut, ada rasa sakit sebelumnya. Sama ketika masuk alam barzah juga ada himpitan alam barzah. Setelah itu akan ada banyak fitnah kubur. Fitnah kubur ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir. Aswadani azraqani, berwarna hitam dan biru. Yuqalu li ahaduhuma mungkar wal akhar nakir. Yang satu dikatakan mungkar, yang satunya namanya nakir. Dan mungkar artinya suatu yang asing, yang aneh, bentuknya aneh, mengerikan. Nama mungkar dan nakir menunjukkan penampakan kedua malaikat tersebut sangat mengerikan. Maka dikatakan aswadani azraqani, hitam dan biru, mengerikan. Dan kita tahu dalam hadis-hadis bagaimana ada orang diadab kubur gara-gara tidak bersih ketika kencing, dan ada orang diadab kubur gara-gara dia namimah, mengadu domba. Dalam sebagian riwayat gara-gara dia gibah, gara-gara dia gibah. Kata Rasulullah SAW, "Mama yu'adzabani fi kabirin bal kabir." Mereka berdua diadab bukan karena perkara besar, yaitu menurut mereka ini perkara ringan, padahal dia besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau diadab kubur gara-gara cuma tidak bersih kencing atau namimah atau ghibah, bagaimana lagi dengan dosa-dosa yang lain? Mengerikan. Setelah itu dibangkitkan, maka kemudian akan dikumpulkan di padang mahsyar. Utudun asyams, matahari dijadikan dalam jarak satu mil. Panas, keringat bercucuran. Panas dari matahari yang dekat dan sempitnya manusia. Panas. Sehingga ada yang keringatnya sampai kedua kakinya, ada keringatnya sampai di lututnya, ada keringatnya sampai pinggangnya, ada keringat sampai mulutnya. Kata Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, siapa yang di dunia sering keringat karena Allah, dia akan sedikit keringatnya kepada hari itu. Dia keringat karena berdakwah, dia keringat karena menyambung silaturahmi, dia keringat karena urusan umat, dia keringat karena sholat malam, dia keringat karena puasa, maka akan sedikit keringatnya. Siapa yang tidak pernah berkeringat karena Allah, maka dia akan sengsara pada hari tersebut. Kemudian setelah itu, Rasulullah SAW sujud, kemudian minta agar Allah segera datang memulai persidangan. Waja'a rabbuka wal malaku shaffan shaffan. Maka datanglah Allah, ini saya singkatin aja, sebenarnya panjang ya, masing-masing punya pembahasan tersendiri. Allah datang dan diiringi oleh para malaikat, maka Allah mulai persidangan. Semua yang bermasalah akan disidangkan oleh Allah. Jangankan manusia, hewan yang bermasalah akan disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, la tu'addunnal huquqa ila ahliha hatta yuqada li syartil jalha min syartil qarna. Sungguh kalian akan mengembalikan hak manusia hari kiamat kelak, yaumul qiyamah. Jangankan kalian manusia, hewan, kambing yang tidak bertanduk, pernah ditanduk sama kambing nakal yang bertanduk, dia akan mengkisos kambing yang bertanduk. Makanya dalam hadis Abu Dzar, ketika Rasulullah SAW melihat ada dua ekor kambing yang saling tanduk-tandukan, tantatihan. Maka Rasulullah berkata, ya, lima tantatihan. Kenapa kedua kambing tersebut saling tanduk-tandukan? Kata Abu Dzar, la adri, aku tidak tahu. Kata Rasulullah SAW, walakin Allah yadri. Tapi Allah tahu kenapa mereka dua saling tanduk-tandukan. Fasayaqdi bainahuma yaumal qiyamah. Dan Allah akan menyidang mereka berdua pada hari kiamat. Yaitu Rasulullah ingin bilang, jangankan kalian hewan aja disidang, apalagi kalian. Awaluma yuqda bainan nas bidima. Kemudian Rasulullah mengatakan, yang pertama kali disidang urusan darah. Ngeri urusan darah. Yang pernah bunuh, yang pernah ini, yang pernah mukul, itu pertama disidang. Sampai orang yang pernah dibunuh, dia berdiri pegang tangan yang pembunuhnya sambil satu tangannya memegang kepalanya. Kemudian kepalanya berbicara, ya Rabbi hadza qatalani. Ya Rabku, dia telah bunuh saya. Allah tanya, kenapa kau bunuh dia? Kalau karena jihad, karena fisabilillah, selamat. Kalau enggak, binasa hari tersebut. Semua akan disidang. Hatta latmah, satu tamparan, satu kata-kata. Zalim kepada orang, semua akan disidang. Semua akan disidang. Makanya hati-hati, jangan zalimin orang. Jangan makan harta orang lain. Jangan menjatuhkan harga diri orang lain. Jangan pernah mukul orang lain. Jangan pernah punya andil dalam memukul orang lain. Jangan sama sekali. Kita didolimi gak ada masalah. Kita didolimi, kita akan ambil hak kita di akhirat. Tapi kalau kita yang mendolimi, kita binasa. Kita binasa. Kata Rasulullah SAW, adzulmu zulumatun yaumal qiyamah. Bahwasanya kedoliman adalah kegelapan yang bertumpuk-tumpuk pada hari kiamat kelak. Orang akan sengsara pada hari tersebut. Orang-orang yang zalim. Orang yang zalim. Mengerikan. Tapi orang yang baik akan bahagia. Intinya setelah disidang, kemudian dihisab. Dihisab. Hisab itu apa? Diaudit. Allah audit. Kau pernah begini, kau pernah begini, kau pernah begini. Semua diklasifikasikan. Ini amal soleh, ini amal buruk. Fungsinya audit. Antum kalau diaudit KPK, takut enggak? KPK. Dia baru buat catatan, ketahuan. Oh, ternyata kita kemarin kumpul-kumpul ketahuan. Itu baru catatan KPK. Gimana lauhil mahfuz? Kalau ada orang buka akun kita misalnya, kemudian dia bongkar, itu kita sudah ketakutan. Gimana lauhil mahfuz? Semua terbuka. Mengerikan. Hari yang sangat dahsyat ketika itu. Maka Allah hisab, intinya tujuan hisab adalah audit untuk mengklasifikasikan. Jadi Allah benar enggak? Benar enggak? Mau debat silakan. Enggak ada yang berani debat sama Allah. Kalau di dunia kita bisa bawa pengacara, kita bisa sogok hakimnya. Di sini mana bisa? Di Allah, di akhirat mana bisa? Saksinya malaikat, saksinya kulit berbicara, kaki berbicara, ada catatan amal, mau lari dari mana? Nggak bisa. Dan Allah Maha tahu segalanya. Setelah itu, setelah diklasifikasikan, baru kemudian ditimbang. Dan ketika seorang dibangkitkan, sudah mulai kelihatan orang-orang kafir bagaimana dibangkitkan dalam kondisi terbalik, matanya buta, tuli, bisu, ya. Jalan di atas kepala, wajahnya hitam, matanya biru, ya. Itu orang kafir. Pelaku maksiat dari kaum muslimin juga kelihatan, yang suka minta-minta untuk tanpa mau kerja, malas minta-minta melulu, maka akan datang pada hari kiamat kelak, walaisa ala waji muz'atul lahmin, maka wajahnya tidak ada dagingnya, dia tidak punya malu selama ini. Yang sombong akan dibangkitkan seperti ukuran semut, badannya seperti manusia. Yakshahumudzul fikul mingkulimakan. Dihinakan dari segala arah. Dulu waktu dunia merasa sombong dengan ilmunya, dengan jabatannya, dengan kekayaannya, dengan mobilnya. Sombong, bangga. Hari kiamat nih, kayak semut hampir diinjak-injak sama hewan-hewan, diinjak-injak oleh manusia. Selama ini merasa besar, Allah akan kerdilkan dia pada hari kiamat kelak. Yang punya istri dua tidak adil, oh miring. Saya aja sekarang kaki saya sedang sakit. Miring di dunia aja itu sakit. Apalagi miring di mana? Di akhirat. Saya kemarin ketemu kawan, istrinya empat. Saya bilang hati-hati pak, waktu saya ketemu dia sebelumnya istrinya tiga. Saya bilang hati-hati pak. Ya. Dia bilang, Ustaz saya mau yang keempat, saya mau nikah sama orang Afrika insyaallah. Kenapa? Saya penasaran, pengin tahu anak saya seperti apa. Akhirnya saya ketemu dia lagi baru beberapa hari lalu. Mana Pak? Jadi Afrika enggak? Hati-hati Pak. saya saja kaki sakit miring gak enak. Makanya Ustaz saya 4 biar seimbang katanya. Bisa aja Bapak ini katanya. Hati-hati kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kanat lahum ra'atani famala ila ihdahuma ja'a yaumal qiyamati wa syikuhu ma'il." Siapa yang punya istri dua kemudian condong kepada salah satunya, datang pada hari kiamat badannya miring. "Ya akhi, ente kenapa akhi? Miring kenapa akhi? Ente kenapa? Istri dua. Lung, saya tahu istri cuma satu, satunya saya sembunyiin." Miring. Waliyadzubillah. Tapi kalau adil tenang, kalau adil tenang. Kalau enggak adil, miring. Kasihan. Betapa banyak praktisi poligami yang tidak adil. Hati-hati. Antum tenang aja kalau satu aman. Lurus insya Allah. Jadi ini menunjukkan bahwasanya tidak adil kepada istri dosa besar. Karena diancam dengan siksaan khusus. Dosa besar. Ini baru mukaddimah di padang mahsyar. Belum di setelah persidangan seluruhnya. Sementara orang-orang soleh akan diperlihatkan. Orang yang rajin bersedekah, orang yang meninggal dalam kondisi ihram, orang yang mati syahid, orang yang senang puasa, yang suka adzan. Kata Rasulullah, "Al-mu'adzinina atwalun nasi a'naqun yaumil qiyamah." Orang tukang adzan lehernya paling tinggi kelihatan dari jauh. Kenapa? Selama ini dia meninggikan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka dia kelihatan dari jauh. Orang yang berpuasa, maka bau mulutnya harum. Ya. La khaluf fami saim atyabu indallahi min rihil misk, sungguhnya aroma mulut orang yang berpuasa lebih harum daripada minyak kasturi. Sebenarnya mengatakan di akhirat. Orang mati syahid dia bangun dalam kondisi tubuhnya berdarah. Al-lawnu lawnu dam, warnanya warna darah, warihul misk, tapi aromanya aroma minyak kasturi. Seterusnya akhirnya setelah dihisab, dimizan, ditimbang, ya. Ada yang mengatakan sebelum dihisab diterima catatan amal, yang terima tangan atau tangan kiri baru dihisap. Pada matanya setelah dihisap baru kemudian menerima catatan amal. Setelah dihisap di mizan, setelah itu terjadilah kegelapan. Kemudian orang-orang kafir langsung diantar menuju neraka jahanam. Ikutilah semua orang mengikuti apa yang dia sembah. Maka Yahudi mengikuti Uzair. Ada yang berbentuk uzair, menggiring mereka, mereka merasa menggiring di surga, ternyata digiring di neraka jahanam. Ya tasaqatun, mereka berjatuhan. Nasara, ada yang menjelma seperti Nabi Isa. Disangka mereka digiring menuju surga, ternyata digiring menuju apa? Neraka jahanam. Yang menyembah rembulan, yang menyembah matahari, yang menyembah siapapun akan digiring menuju neraka jahanam. Adapun yang tersisa cuma orang-orang muslimin dan orang munafik yang semua KTP-nya Islam. Maka mereka tersisa. Setelah mereka disuruh lewat sirat, maka lewatilah orang beriman dahulu, orang munafikin belakangan. Orang munafik dikasih cahaya oleh Allah, karena untuk lewat sirat harus ada cahaya. Ketika dia pegang cahaya sudah senang, tahu-tahu cahayanya diredupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika itu orang-orang beriman berdoa, "Rabbana atmim lana nurana waghfir lana." Ya Rabb kami, sempurnakanlah cahaya kami, jangan diredupkan seperti orang munafik. "Waghfir lana," ampunilah kami, kami tahu dosa kami yang membuat cahaya redup. Ampunilah kami agar cahaya kami tetap bertahan. Maka berjalanlah orang-orang melewati sirat. Orang munafik semua masuk neraka jahanam, neraka paling dasar bahkan. Orang beriman, maka tiga, ada yang tercabik-cabik, akhirnya jatuh ke neraka jahanam, itu orang-orang yang dosanya tidak harus, orang dosanya membuat mereka masuk neraka, tapi mereka mukmin, masih Islam, cabik-cabik masuk neraka, nanti suatu saat mereka akan keluar. Yang kedua tercabik-cabik, ya, tetapi tidak masuk neraka, najin, mukardas najin, tercabik-cabik, tetapi selamat. Yaitu dosa-dosa mereka tidak mengharuskan masuk neraka, maka cukup dibalas ketika di atas sirat. Karena di sirat ada kalalib, ada khototif, besi-besi, ada hasakah, ada tiga model besi yang tajam-tajam. Ada yang berduri, ada yang cabik-cabik, mencabik-cabik siapa saja yang lewat di situ. Dan yang terakhir, najin musallam, selamat tidak terkena cabikan besi sama sekali. Yang selamat ini macam-macam. Ada yang seperti kalbark, seperti cahaya kilat cepat sekali terus sampai. Ada yang seperti angin berhembus, ada yang seperti kuda yang berlari cepat, ada yang seperti onta yang berlari, dan ada seperti orang yang berlari, ada yang sampai tertatih-tatih, merangkak. Dia berkata, ya Rabbi, lima abta'ta bi. Dia merangkak, ya Allah, kenapa kau buat aku lambat? Kata Allah, innama abta'a bika amaluk. Yang bikin kau lambat adalah amalmu sendiri. Di antara hal yang paling memudahkan orang untuk bisa lewat sirat dengan cepat adalah menyambung silaturahmi dan amanah. Kata Nabi SAW, akan datang rahim dan amanah. Ala jambatai sirat, di samping sirat. Siapa yang menyambung silaturahmi, maka akan dipus untuk segera cepat. Siapa yang tidak nyambung silaturahmi, ditahan di situ. Rahim tahan dia. Sama amanah. Siapa yang amanah, maka akan cepat. Siapa yang tidak amanah, dia akan tertahan di situ. Di situlah Nabi berkata, Azum zulumatun yaumal qiyamah kezaliman. Adalah kegelapan yang bertubi-tubi. Siapa yang suka zalim, dia tidak akan dapat cahaya di atas sirat, dia akan terjatuh. Kalau enggak ada cahaya, dia enggak bisa lihat. Dia jatuh, masuk neraka. Jahanam, hati-hati, jangan zalim. Jangan zalim sama istri. Jangan suka zalim sama istri. Sakitin hati istri, terus sampai istri kurus, antum gemuk. Enggak boleh. Kalau mau gemuk, sama-sama. Jangan zalimi anak. Anak enggak diurus. Main HP mulu, anak enggak diurus. Enggak diajarin agama. Zalim sama anak. Jangan zalim sama pembantu, dimaki-maki, direndahkan, dihina. Ingat dia manusia, saudara kita, sama muslim. Jangan zalim sama anak buah, jangan zalim sama sufir. Ingat dia seorang muslim. Belum tentu di akhirat kita kedudukannya lebih tinggi dari dia. Belum tentu sama sekali. Belum tentu, saya sering bilang, bagaimana kita merasa lebih baik daripada pembantu. Saya punya pembantu, dia digaji, seluruh gajinya dia kirim sama ibunya. Semua 100%. Dan dalam waktu yang lama. Siapa di antara kita seperti itu? Kemudian kita merasa lebih baik daripada pembantu ini. Pembantu ini berbakti sama orang tuanya. Dia capek-capek kerja, dimarah-marahin. Semua hasilnya dia kirim ke orang tua. Jadi kita merasa lebih baik daripada pembantu kita? Belum tentu. Jangan zalim. Jangan zalim sama siapapun. Jangan mentang-mentang. Mentang-mentang kita punya jabatan, kita merendahkan orang. Mentang-mentang kita punya ilmu, kita merendahkan orang. Jangan zalim. Kezaliman. Inna zulma zulumatun yaumal kiamah. Kezaliman adalah kegelapan yang bertubi-tubi pada hari kiamat. Setelah itu tinggal terakhir surga dan neraka. Surga. Begitu injak kaki di surga, alhamdulillahilladzi adzhaba 'annal hazan. Semua kesedihan hilang. Ya. Semua kesedihan hilang. Maka akan mendapatkan berbagai macam kenikmatan. Akan mendapatkan bidadari dan semuanya. Ya. Kalau istri, anak-anak soleh akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang tua soleh akan dikumpul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kebahagiaan yang tidak terhingga, abadi di surga. Ini saja yang saya sampaikan. Maka siapa yang berhasil sampai ke surga, maka dia telah pulang ke kampung halamannya. Siapa yang mampir ke neraka, dia salah pulang. Mungkin bekalnya kurang. Mungkin dia lupa tujuan dia. Tidak mikir kampung halamannya. Dia pikir cuma destinasi dunia sehingga dia lupa. Dunia terlalu dia pikirkan, lupa untuk pulang ke kampung akhirat. Kata Rasulullah SAW, mal fakhra akhsha alaikum, bukanlah kemiskinan aku khawatirkan kepada kalian. Innama akhsha alaikum antubusata alaikum dunia. Yang aku khawatirkan jika dunia dibukakan bagi kalian. Kama busitat ala man kana qablakum, sebagaimana dunia telah dibukakan bagi orang-orang sebelum kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha, maka kalian pun akan berlomba-lomba mencari dunia sebagaimana orang-orang sebelum kalian berlomba-lomba. Fatuhlikukum kama ahlakathum, maka dunia akan binasakan kalian sebagaimana kalian dibinasakan oleh orang-orang sebelumnya, dibinasakan oleh dunia. Ingat, dunia itu banyak ketenaran, harta, banyak-banyakan, alhaqumut takatsur, kalian telah terlalaikan dari banyak-banyakan. Banyak-banyakan harta, banyak-banyakan mobil, tinggi-tinggian jabatan, banyak-banyakan pengikut, banyak-banyakan ini ngeri. Sibuk dengan dunia, sibuknya tahu-tahu meninggal, game over. Ya. Kehati-hati, semoga Allah menjadikan kita selalu mengingat kampung apa? Akhirat. Semoga kita pulang benar. Sampai di mana? Di surga. Amin. Rabbal alamin. Demikian saja yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kalau tidak ada pertanyaan, alhamdulillah. Kalau ada, semoga tidak ada ya.
1: Tapi demikian saya kalau gitu. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi. Sunnah di hari Jumat. Hari Jumat adalah hari yang mulia di sisi Allah. Karena itu, selayaknya kaum muslimin juga memuliakannya. Untuk bisa memuliakan hari Jumat, kita harus memahami sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait hari Jumat. Terdapat beberapa sunnah yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hari Jumat. Di antaranya, yang pertama, memperbanyak solawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sahabat Aus bin Aus radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna min afdali ayyamikum yawmal jumu'ah, fa'akthiru alayya minas salati fihi, fa'inna salatakum ma'rudatun alayya." Sesungguhnya hari yang paling utama adalah hari Jumat. Karena itu perbanyaklah membaca solawat untukku. Sesungguhnya, solawat kalian ditampakkan kepadaku. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Al-Albani. Di antara bacaan solawat yang diajarkan dalam Islam adalah solawat yang disebutkan dalam hadis dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, bahwa para sahabat pernah bertanya, "Wahai Rasulullah, kami telah memahami tata cara memberi salam kepada Anda. Lalu bagaimana cara memberi solawat kepada Anda?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ucapkanlah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Solawat ini disebut dengan solawat Ibrahimiyah. Solawat ini merupakan solawat terbaik karena langsung diajarkan sendiri oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat. Sunnah berikutnya, membaca surat Al-Kahfi. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna man qara'a suratal kahfi yawmal jumu'ati adha'a lahu minan nuri ma bainal jumu'atain." Barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka ia akan disinari oleh cahaya di antara dua Jumat. Hadis riwayat Hakim. Membaca surat Al-Kahfi bisa dilakukan di malam Jumat atau siang hari Jumat. Sunnah berikutnya, memperbanyak doa di hari Jumat. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membicarakan mengenai hari Jumat lalu ia bersabda, "Fihi sa'atun la yuwaqifuha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha ta'ala syai'an illa a'tahu iyyahu." Di dalamnya terdapat waktu jika seorang muslim berdoa ketika itu pasti diberikan apa yang ia minta. Lalu beliau mengisyaratkan dengan jarinya yang menunjukkan betapa waktu mustajab itu hanya sebentar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ada satu waktu singkat yang mustajab untuk berdoa. Ulama berbeda pendapat kapankah waktu yang mustajab itu. Pendapat yang paling kuat, waktu mustajab itu adalah setelah asar hingga maghrib. Sebagaimana yang ditunjukkan dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaumul Jumu'ati thinta asharata sa'ah, la yujadu muslimun yas'alullaha azza wa jalla syai'an illa atahu Allahu azza wa jalla. Faltamisuha akhir sa'atin ba'dal 'ashri." Dalam 12 jam, hari Jumat ada satu waktu jika seorang muslim meminta sesuatu kepada Allah Azza wa Jalla pasti akan dikabulkan. Carilah waktu itu di waktu setelah asar. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Di samping sunnah di atas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan berbagai sunnah terkait sholat Jumat. Di antaranya, yang pertama, mandi di hari Jumat. Sebagian ulama berpendapat mandi Jumat bagi orang yang hendak Jumatan, hukumnya wajib. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza jaa ahadukumul jumu'ata falyaghtasil." Apabila kalian menghadiri Jumatan, hendaknya dia mandi. Hadis riwayat Bukhari. Sunnah berikutnya, gosok gigi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memperhatikan kebersihan mulut ketika beribadah. Terlebih lagi ketika Jumatan. Beliau bersabda, "Al-ghuslu yaumal jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin wassiwak." Mandi hari Jumat hukumnya wajib bagi orang yang sudah baligh dan bersiwak. Hadis riwayat An-Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Albani. Sunnah berikutnya, menggunakan minyak wangi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan hal ini melalui sabdanya, "Wa massa min tibin in kana indahu." Hendaknya memakai minyak wangi jika dia punya. Hadis riwayat Abu Dawud dan dihasankan oleh Al-Albani. Sunnah berikutnya, bersegera berangkat menuju masjid. Dianjurkan agar sepagi mungkin berangkat menuju masjid. Juga dianjurkan agar berjalan kaki dan tidak berkendaraan. Adab ini disebutkan dalam hadis dari sahabat Aus bin Aus. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ightasala yaumal jumu'ati wa ghasala wa ghada wabtakara wa masya wa lam yarkab." Siapa yang mandi Jumat, keramas, datang pagi-pagi, jalan kaki, dan tidak berkendaraan. Hadis riwayat An-Nasa'i, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Sesampainya di masjid, hendaknya mengambil posisi terdepan yang bisa dijangkau. Beliau bersabda, "Wa ghada ilal masjidi, thumma jalasa qariban minal imam." Dia berangkat pagi-pagi menuju masjid dan duduk di dekat imam. Hadis riwayat Ahmad. Hati-hati, jangan sampai melangkai pundak dua orang yang duduk berdampingan atau melewati orang yang sholat, karena semua ini dilarang keras oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama menunggu imam, kita dianjurkan memperbanyak sholat sunnah dua rakaat, hingga imam datang. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis sebelumnya, lalu dia mengerjakan sholat semampunya sebelum imam datang. Hadis riwayat Bukhari.
1: Mereka disebut sebagai hamba-hamba Allah, artinya mereka menyempurnakan penghambaan diri.
0: Selama imam berkhutbah, makmum dilarang melakukan beberapa hal. Pertama, berbicara. Sekalipun dalam rangka mengingatkan orang lain. Nabi bersabda, "Idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imamu yakhthubu faqad laghauta." Apabila kamu mengingatkan temanmu pada waktu Jumatan, diam. Padahal imam sedang berkhutbah, berarti kamu menggugurkan pahala Jumatanmu. Hadis riwayat Bukhari. Kedua, bermain kerikil, tasbih, HP, dan semacamnya. Nabi bersabda, "Waman massal hasa faqad lagha." Siapa yang bermain kerikil berarti telah menggugurkan pahala Jumatannya. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, dan yang lainnya. Ketiga, duduk memeluk lutut atau ihtiba. Sahabat Mu'ad bin Anas menceritakan, "Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha 'anil hibwati yaumal jum'ati wal imamu yakhthubu." Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang melakukan ihtiba atau duduk memeluk lutut ketika imam sedang khutbah Jumat. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan dihasankan oleh Syu'aib Al-Arnaut. Keempat, tidur ketika mendengarkan khutbah. Muhammad bin Sirin, ulama tabi'in menceritakan, "Kanu yakrahuna an-nauma wal imamu yakhthubu wa yaquluna fihi qawlan syadida." Mereka, para sahabat, sangat membenci orang yang tidur ketika imam sedang berkhutbah. Mereka mencela dengan celaan yang keras. Karena itu, apabila mengantuk, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan agar pindah posisi, Beliau bersabda, "Idza na'asa ahadukum yawmal jumu'ati falyatahawwal min majlisihi dhalik." Apabila kalian ngantuk pada hari Jumat, maka berpindahlah dari tempat duduknya. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani. Seusai sholat Jumat, kerjakanlah sholat sunnah 2 rakaat atau 4 rakaat. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menceritakan, saya menghafal 10 rakaat rutinitas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya 2 rakaat sesudah Jumatan di rumahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukumul jumu'ata falyusalli ba'daha 4." Apabila kamu selesai sholat Jumat, lakukanlah sholat 4 rakaat setelahnya. Hadis riwayat Muslim dan An-Nasa'i. Semoga kita dimudahkan dalam mengamalkannya.

واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Siapa yang tidak memelihara menjaga salat, lam takun lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Di hari kiamat enggak punya cahaya, enggak punya pembela, enggak punya keselamatan.
2: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka sholat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Setiap harinya 5 kali dipanggil untuk sholat menuju masjid dengan panggilan hayya ala sholah, hayya ala falah. Namun sayang sekali, berapa banyak kaum muslimin yang meremehkan sholat berjamaah. Berapa banyak kaum muslimin yang mereka lebih memilih pahala yang sedikit dibandingkan dengan pahala yang besar.
3: Sungguh kau telah mendengar seruan azan, dan kau tahu telah waktunya memenuhi sholat, dan kau melalaikannya, engkau tetap asik dengan kesibukanmu. Kau sibuk dengan duniamu, kau lupa dengan nikmat Allah. Lalu bagaimana bila seketika itu Allah menarik nikmat jantungmu, dan seketika itu engkau tak lagi bernyawa? Solatlah sebelum engkau disolati. Sekali-kali jangan, apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia. Dan bertaut betis kiri dan betis kanan. Ila rabbika yawma idinil masaq. Kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu dihalau. Fala saddaqa wala salla walakin kadzdzaba wa tawalla. Dan ia tidak mau membenarkan dan tidak mau mengerjakan sholat. Tetapi ia mendustakan dan berpaling dari kebenaran. Sholatlah sebelum engkau disolati.
0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم.

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين حاضرين سيدنا جمعة رحمني ورحمكم الله القرآن الكريم adalah pedoman yang Allah tabaraka wa ta'ala turunkan dari sisinya kepada Rasulnya Muhammad bin Abdullah salawatu rabbi wa salamuhu alaih. Dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan risalah itu kepada kita, umatnya, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah yang menurunkan Al-Quran itu mengatakan bahwa Al-Quran itu sengaja ia turunkan agar kita jadikan sebagai pedoman, agar kita jadikan sebagai pembimbing dalam menjalani kehidupan kita di permukaan bumi. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, syahrul ramadhan alladhi unzila fihil quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Kitalah dia. Kitalah manusia itu. Untuk itulah Al-Quran diturunkan Allah. Allah ingin menyampaikan kepada kita hal-hal yang ingin ia sampaikan kepada kita. Namun ia berkehendak, ia sampaikan itu tidak secara langsung, akan tapi melalui seorang utusan bernama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntunglah orang-orang yang di dalam hidupnya berpedomankan kepada Al-Quran. Rugilah orang-orang yang tahu bahwa Al-Quran itu diturunkan untuk pedoman hidup, namun dia kurang peduli dengan pedoman itu. Dan dia mencari pedoman lain yang menurutnya akan lebih baik daripada pedoman Al-Quran tersebut. Dan alangkah celakanya orang-orang yang menyelisihi pedoman itu. Sengaja dia belakangi pedoman itu. Dan dia tidak beriman kepada pedoman tersebut. Lalu dia beriman kepada sesuatu yang dilarang oleh Al-Quran. Ma'asyarul muslimin, hadirin sidang Jumat yang budiman, di dalam Al-Quran terdapat hal-hal yang sangat kita butuhkan. Karena Allah tabaraka wa ta'ala menerangkan kepada kita hal yang kita butuhkan. Di dalam Al-Quran terdapat perkara-perkara yang Allah tabaraka wa ta'ala ingin kita untuk menjauhinya. Karena Allah tahu di dalam perkara-perkara itu terdapat hal yang membawa petaka, kehancuran dan kebinasaan di dalam hidup kita. Di antara anjuran-anjuran Al-Quran dan larangan-larangan Al-Quran adalah anjuran untuk selalu mengejar akhirat. Anjuran untuk selalu mengejar akhirat. Dan di antara larangan-larangan Al-Quran adalah larangan untuk rakus terhadap dunia beserta kenikmatannya. Di dalam Al-Quran, Allah Tabaraka wa Ta'ala menerangkan kepada kita yang harus kita kejar adalah akhirat dan bukan dunia. Karena sesungguhnya dunia itu akan sirna dan akhirat itu kekal abadi. Allah berfirman di dalam Al-Quran, ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Apa yang ada di sisi kalian sekarang ini, apa yang kalian punya sekarang ini, apa yang kalian miliki sekarang ini akan sirna, musnah. Kita akan berpisah darinya. Wa ma indallahi baq. Dan apa yang ada di sisi Allah itulah yang kekal abadi dan selamanya. Yang kekal tidak akan pernah bisa dikalahkan oleh sesuatu yang semu dan sirna. Kalaulah kita bertanya kepada orang yang berakal, apabila Anda ditawarkan dua tawaran, ditawarkan dua pilihan, dan harus memilih salah satu di antaranya, apakah Anda akan memilih? Apakah Anda akan memilih tawaran pertama atau kedua? Yang pertama adalah ditawarkan Anda uang 100 juta. Akan tetapi 100 itu juta itu sirna. Diambil 500 ribu dia berkurang. Diambil 3 juta dia berkurang. Namun tawaran kedua adalah 500 ribu. Tapi kekal abadi. Setiap diambil dibelanjakan ada lagi. Setiap diambil dibelanjakan ada lagi. Maka apakah gerangan yang akan dipilih oleh orang-orang yang berakal? Tidak akan ada orang yang berakal memilih 100 juta namun sirna di hadapan 500 ribu yang kekal abadi. Ketahuilah, ma'asyiral muslimin, apabila pilihan tersebut dibalik, lalu orang itu ditanya, bagaimana kalau pilihannya adalah 500 ribu namun sirna, 100 juta namun kekal abadi, manakah yang akan engkau pilih? Orang pasti akan memilih 100 juta kekal abadi dan 500 ribu sirna tidak akan mereka pilih. Yang mereka pasti akan memilih 100 ribu yang kekal abadi, 100 juta yang kekal abadi. Ma'asyiral muslimin, ketahuilah, akhirat dibandingkan dunia lebih mulia daripada 100 juta dibandingkan 500 ribu tadi. Maka bagaimana mungkin ada orang yang berakal yang mendahulukan dunia dibanding akhirat? Dunia yang sedikit dan itu sirna dan semu dibandingkan akhirat yang demikian hebat dan dia kekal abadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mad dunya fil akhirah illa kama yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yam, falyanzur bima tarji'." Perbandingan dunia dan akhirat bagaikan salah seorang di antara kalian dia celupkan satu jarinya ke air laut, maka dia lihat apa yang bisa dia bawa air laut dengan satu jarinya itu. Itulah dunia. Sisa dari air laut adalah akhirat. Bagaimana mungkin orang yang berakal mendahulukan air yang sedikit yang ada di jarinya, lalu mencampakkan air yang bagaikan air laut. Maka oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita di dalam Al-Quran agar senantiasa kita mengejar akhirat dan jangan sampai dunia menipu kita sehingga akhirnya lupa untuk mengejar akhirat dikarenakan terlalu sibuk mengejar dunia. Allah berfirman, walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih baik untukmu hai manusia dibanding dunia. Allah berfirman, wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat lebih baik hai manusia, akhirat lebih baik dan lebih kekal. Allah berfirman, wa innad daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Sesungguhnya kampung akhirat dialah kehidupan yang sebenarnya andai mereka mengetahui. Ma'asyiral muslimin, Allah berfirman, wa mal hayatud dunya fil akhirati illa qalil. Tidaklah kehidupan dunia ini apabila dibandingkan dengan kehidupan akhirat, kecuali hanya sesuatu yang sangat sedikit. Ayat-ayat ini menyuruh kita untuk senantiasa mengejar akhirat. Dan jangan sampai kita ditipu oleh dunia, sehingga hilanglah aksi mengejar akhirat tersebut. Terlena kita dengan mengejar dunia. Terlena kita dengan mengumpulkan sesuatu yang pasti akan kita tinggalkan. Kita tahu. Al-Khatib, Khatib tahu. Dan sidang Jumat semuanya tahu. Dunia sebesar apapun kita dapatkan, sebanyak apapun yang kita miliki, pasti akan kita tinggalkan. Mustahil ada orang yang bisa bertahan selamanya dengan apa yang dia miliki. Oleh karena itu, ketika kita tahu itu akan kita tinggalkan, akankah kita korbankan akhirat? Akankah kita korbankan akhirat untuk sesuatu yang akan kita tinggalkan? Kita akan tinggalkan rumah mewah. Kita akan tinggalkan mobil mewah. Kita akan tinggalkan jabatan yang tinggi. Kita akan tinggalkan kekayaan yang segunung menghadap Allah untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Apakah berakal manusia yang mengejar harta menggunung lalu dia lupakan hari di mana dia akan menghadap Rabb-nya dan Rabb-nya akan bertanya kepadanya akan apa yang dia lakukan di permukaan bumi? Hilang waktu, habis kesempatan untuk rukuk dan sujud untuk mengejar dunia. Hilang waktu, habis kesempatan untuk bermunajat, mengangkat tangan ke langit dan bertanya dan berdialog dengan Allah, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala petunjuk dan hidayah. Semuanya tidak ada waktu dikarenakan sibuk mengejar dunia. Kalaulah dunia itu ada di tangan kita, apa sih yang bisa dilakukan oleh dunia dalam tangan kita? Toh pada dasarnya manusia tidak membutuhkan dunia ini sesuatu yang sangat banyak. Oleh karena itu ma'asyarul muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, hendaklah kita mawas agar senantiasa kita berusaha untuk mendidik jiwa kita senantiasa mengingat akhirat. Dunia memang tidak boleh dilupakan, akan tapi dia tidak boleh mengalahkan akhirat. Dunia tidak boleh dilupakan, namun dia tidak boleh mengalahkan akhirat. Dan orang-orang yang melupakan akhirat disebabkan mereka terlalu sibuk mengejar dunia, merekalah orang-orang yang dicela oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, inna ha'ula'i yuhibbuna al-ajilah wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Mereka kata Allah, dan jangan sampai kita masuk ke dalam kata-kata mereka ini, karena ayat berikut ini adalah celaan. Mereka kata Allah mencintai dunia yang datang pertama, dan mereka melupakan hari setelah itu, dan hari itu adalah hari yang sangat berat. Allah mencela orang-orang yang lupa akhirat, lupa menabung untuk akhirat, lupa berbuat untuk akhirat, disebabkan kecintaan mereka yang bersangatan terhadap dunia, dicela oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun Allah memuji di dalam ayat lain, orang-orang yang mengejar akhirat dan dunianya tidak mereka lupakan. Di dalam surat, dalam Al-Quran, surat Al-Qasas, Allah berfirman, وَبْتَغِي فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْأَخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Raihlah, kejarlah dan gapailah kampung akhirat dengan apa-apa yang telah Allah berikan kepadamu. Allah berikan kepada kamu lisan, kejar akhirat dengan lisanmu. Allah berikan kepadamu mata, kejar akhirat dengan matamu. Allah berikan kepadamu harta, kejar akhirat dengan hartamu. Allah berikan kepadamu kedudukan, kejar akhirat dengan kedudukan itu. Kejarlah dan raihlah akhirat dengan apa-apa yang telah Allah berikan kepadamu. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan nasibmu di permukaan bumi. Allah memuji orang yang mengejar akhirat, dan Allah subhanahu wa ta'ala mencela orang yang mengejar dunia dan melupakan akhirat. Semua itu untuk mendidik jiwa kita agar kita senantiasa beramal dan mencita-citakan akhirat jauh lebih hebat, jauh lebih tinggi daripada cita-cita kita di permukaan bumi. Karena sesungguhnya orang yang mencita-citakan akhirat dan dia serius dan ikhlas dalam mengejar cita-citanya, Allah pasti akan sampaikan dia kepada cita-cita itu. Namun orang yang mengejar cita-cita dunia dan serius mengejarnya, belum tentu dia akan sampai kepada cita-cita dunianya itu. Terkadang umur lebih singkat daripada cita-citanya, terkadang kesehatan lebih singkat daripada cita-citanya, dan banyak hal yang menghalanginya untuk sampai kepada cita-cita tersebut. Dan dia pun menghadap Rabbnya sebelum cita-cita dunianya tersebut kecapaian. Alangkah sialnya nasib, alangkah malangnya nasib, dunia tidak dapat, pertanggungjawaban di akhirat berat. Wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala tawfiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang budiman rahimani wa rahimakumullah. Andai kita tahu hari yang sesungguhnya, maka kita akan tahu betapa singkatnya kesempatan kita untuk hidup di permukaan bumi. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Hajj, wa inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Satu hari yang sebenarnya di sisi Rabbmu itu sama dengan hitungan 1000 tahun dalam hitungan kalian. Satu hari yang sebenarnya di sisi Rabbmu di akhirat kelak, satu hari yang sesungguhnya itu dengan hitungan manusia di permukaan bumi sama dengan hitungan 1000 tahun. Kalau kita menghitung, lalu umur kita di permukaan bumi ini hanya 50 tahun, maka itu artinya kita hanya hidup 1 jam 12 menitnya akhirat. 1 jam 12 menit akhirat. Itulah umur kita yang sesungguhnya, 50 tahun di permukaan bumi. Apabila dibandingkan dengan akhirat, maka kita baru hidup 1 jam lebih sedikit, 1 jam seperempat. Itulah umur kita yang sesungguhnya. Apabila dibandingkan dengan hari yang sesungguhnya, adakah orang-orang berpikir, bagaimanakah nasibku di hadapan Allah ketika aku rakus dengan dunia dalam 1 jam 12 menit ini, lalu aku lupakan akhirat? Apa nasibku nanti di hari ketika aku akan menghadap kepada Allah? Apa nasibku di saat aku harus terlalu sibuk untuk mengurus harta, untuk mengurus tahta, mengurus rumah tangga, dan segala perhiasan dunia, lalu aku lupa menyiapkan pahala-pahala salat, aku lupa menyiapkan pahala-pahala zakat, aku lupa menyiapkan pahala-pahala infak dan sedekah, aku lupa menyiapkan pahala-pahala jujur, aku lupa menyiapkan pahala-pahala berbakti kepada orang tua, aku lupa menyiapkan pahala-pahala membantu fakir miskin dan tetangga. Apa gerangan nasibku ketika Allah bertanya, hambaku, aku telah memberikan kepadamu kenikmatan, kau gunakan untuk apa nikmat-nikmat itu? Hambaku, aku berikan kepadamu mata, untuk apa mata itu kau gunakan? Hambaku, aku berikan kepadamu kaki, kemana kamu melangkah dengan kaki itu? Kalau kita lupa mempersiapkan ini di permukaan bumi, maka tidak ada kesempatan untuk berbenah diri ketika malaikat maut telah datang menjemput. Yang ada adalah penyesalan. Oleh karena itu para ulama berpesan, di permukaan bumi ini persiapkan, karena dunia adalah tempat beramal, akhirat tempat menerima ganjaran. Maka persiapkan pertanyaan-pertanyaan Allah yang akan Allah tanyakan kepada kita, persiapkan jawabannya di dunia. Para ulama berkata, man hasaba nafsahu fid dunya hana alaihin hisabu yaumul qiyamah, hana alaihin hisabu yaumul qiyamah. Barang siapa yang menghisap perbuatannya di permukaan bumi, dia perhitungkan mana yang halal dan haram, yang halal dia kerjakan, yang haram dia tinggalkan. Barang siapa yang menghisab amalannya di permukaan bumi, akan mudah baginya hisab pada hari kiamat. Umar berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab amalan kalian di dunia sebelum Allah menghisabnya di akhirat. Ma'asyarul muslimin, kita akan datang menghadap Allah, dan itu pasti. Kita akan dipanggil menghadap Allah, dan itu pasti. Maka sebelum kita menghadap Allah di akhirat, hadapkan diri kita kepadanya di dunia. Sebelum kita berdiri di padang mahsyar di depan Allah tabaraka wa ta'ala, dirikan jasad ini di permukaan bumi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang penguasa padang mahsyar, dialah penguasa dunia dan jagat raya ini. Orang yang di dunia menghadapkan dirinya kepada Allah, di akhirat ketika menghadap Allah, dia akan lapang. Dia akan lapang. Yauma idzin tu'radun la takfa minkum khafiyah. Pada hari itu kalian akan dibawa menghadap Allah, dan tidak ada yang bisa kalian sembunyikan sedikit pun dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang menghisab amalannya di dunia dan memperhitungkannya, akan mudah baginya hisab di padang mahsyar. Dan barang siapa yang menghadapkan dirinya kepada Allah di dunia dengan ruku dan sujud, maka akan mudah baginya ketika dia menghadap Allah di padang mahsyar. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayuhalladzina amanu, wallu alaihi wa sallimu taslima. Qala sallallahu alaihi wa sallam, man salla alaihi salatan, sallallahu alaihi bi ashra. Allahumma salli wa sallim, wa an'im, wa barik wa an'im, ala abdika wa rasulika Muhammad, wa ala alihi, wa ashabihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana asrif 'anna 'adhaba jahannam inna 'adhabaha kana ghurama. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: هدايا FM للذاكرين والذاكرين.

sebagai bimbingan yang lurus, untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih dari sisinya, dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan. Mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka hanya mengatakan sesuatu kebohongan belaka.

Maka barangkali engkau Muhammad akan mencelakakan dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling. Sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini, Al-Quran.

0: أيهم أحسن عملا.
1: Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, untuk kami menguji mereka. Siapakah di antaranya yang terbaik perbuatannya?

0: وهيئ لنا من أمرنا رشدا.
1: Ingatlah, ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua lalu mereka berdoa, Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami.
0: فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا.
1: Maka kami tutup telinga mereka di dalam gua itu selama beberapa tahun.

Kemudian kami bangunkan mereka, agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal dalam goa itu.

Kami ceritakan kepadamu Muhammad, kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka. Dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka.

Dan kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri. Lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami tidak menyeru Tuhan selain Dia.

Dan apabila kamu meninggalkan mereka, dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu, dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusanmu. وترى الشمس إذا طلعت

dan engkau mengira mereka itu tidak tidur, padahal mereka tidur. Dan kami bolak-balikan mereka ke kanan dan ke kiri, sedang anjing mereka membentangkan kedua lengannya di depan pintu goa. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentu kamu akan berpaling, melarikan diri dari mereka. Dan pasti kamu akan dipenuhi rasa takut terhadap mereka.

Dan demikianlah kami bangunkan mereka, agar di antara mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata, "Sudah berapa lama kamu berada di sini?" Mereka menjawab, "Kita berada di sini sehari atau setengah hari." Berkata yang lain lagi, "Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada di sini. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik. Dan bawalah sebagian makanan itu untukmu. Dan hendaklah dia berlaku lemah lembut. Dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapapun."

0: abada.
1: Sesungguhnya jika mereka dapat mengetahui tempatmu, niscaya mereka akan melempari kamu dengan batu, atau memaksamu kembali kepada agama mereka. Dan jika demikian, niscaya kamu tidak akan beruntung selama-lamanya.

0: أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا.
1: Dan demikian pula, kami perlihatkan manusia dengan mereka, agar mereka tahu bahwa janji Allah benar, dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Ketika mereka berselisih tentang urusan mereka, maka mereka berkata, "Dirikanlah sebuah bangunan di atas gua mereka. Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka." Orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, "Kami pasti akan mendirikan sebuah rumah ibadah di atasnya."

0: nanti ada orang yang akan mengatakan, jumlah mereka 3 orang, yang 4 adalah anjingnya. Dan yang lain mengatakan, jumlah mereka 5 orang, yang 6 adalah anjingnya, sebagai terkaan terhadap yang goib. Dan yang lain lagi mengatakan, jumlah mereka 7 orang, yang 8 adalah anjingnya. Katakanlah Muhammad, Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka. Tidak ada yang mengetahui bilangan mereka kecuali sedikit. Karena itu janganlah engkau Muhammad berbantah tentang hal mereka, kecuali perbantahan lahir saja, dan jangan engkau menanyakan tentang mereka, pemuda-pemuda itu, kepada siapapun.
1: وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا.
0: Dan jangan sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu, aku pasti melakukan itu besok pagi.

0: kecuali dengan mengatakan, insya Allah. Dan ingatlah kepada Tuhanmu, apabila engkau lupa, dan katakanlah, mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepadaku, agar aku yang lebih dekat kebenarannya daripada ini.
1: وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9.
0: Dan mereka tinggal dalam gua selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun.
1: قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

0: Katakanlah, Allah lebih mengetahui berapa lamanya mereka tinggal di goa. Miliknya, semua yang tersembunyi di langit dan di bumi. Alangkah terang penglihatannya, dan alangkah tajam pendengarannya. Tidak ada seorang pelindung pun bagi mereka selain Dia. Dan Dia tidak mengambil seorang pun menjadi sekutunya dalam menetapkan keputusan.
1: وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا.
0: Dan bacakanlah Muhammad apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Tuhanmu Al-Quran. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya. Dan engkau tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain kepadanya.

Dan bersabarlah engkau Muhammad bersama orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti keinginannya, dan keadaannya sudah melewati batas.

Dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Barang siapa menghendaki beriman, hendaklah dia beriman. Dan barang siapa menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang zalim, yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan, minum, mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan wajah. Itulah minuman yang paling buruk, dan tempat istirahat yang paling jelek.

Sungguh, mereka yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kami benar-benar tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang mengerjakan perbuatan yang baik itu.

Mereka itulah yang memperoleh surga Aden, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dalam surga itu, mereka diberi hiasan gelang emas, dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal. Sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah sebaik-baik pahala dan tempat istirahat yang indah. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا

0: Dan berikanlah Muhammad kepada mereka sebuah perumpamaan. Dua orang laki-laki, yang seorang yang kafir, kami beri dua buah kebun anggur, dan kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon kurma, dan di antara keduanya kebun itu, kami buatkan ladang.
1: Kiltal jannatayni atat ukulaha wa lam tazlim minhu syai'a wa fajjarna khilalahuma nahara.
0: Kedua kebun itu menghasilkan buahnya, dan tidak berkurang buahnya sedikitpun. Dan di celah kedua kebun itu, kami alirkan sungai.

0: وَأَعَزُّ نَفَرًا.
1: Dan dia memiliki kekayaan besar, maka dia berkata kepada kawannya yang beriman, ketika bercakap-cakap dengan dia, "Hartaku lebih banyak daripada hartamu, dan pengikutku lebih kuat."

Dan dia memasuki kebunnya dengan sikap merugikan dirinya sendiri, karena angkuh dan kafir. Dia berkata, "Aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya."

0: لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا.
1: Dan aku kira hari kiamat itu tidak akan datang. Dan sekiranya aku dikembalikan kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada ini.
0: Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta billadhi khalaqaka

Kawannya yang beriman berkata kepadanya, sambil bercakap-cakap dengannya, "Apakah engkau ingkar kepada Tuhan yang menciptakan engkau dari tanah, kemudian dari setetes air mani, lalu Dia menjadikan engkau seorang laki-laki yang sempurna?"

0: Dan mengapa ketika engkau memasuki kebunmu, tidak mengucapkan, Masya Allah, la quwata illa billah. Sungguh atas kehendak Allah, semua ini terwujud. Tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Sekalipun engkau anggap harta dan keturunanku lebih sedikit daripadamu.
1: Fa'asa Rabbi an yu'tiyani khairan min jannatika wa yursi.

maka mudah-mudahan Tuhanku akan memberikan kepadaku kebun yang lebih baik dari kebunmu ini. Dan dia mengirimkan petir dari langit ke kebunmu, sehingga kebun itu menjadi tanah yang licin.

Dan harta kekayaannya dibinasakan. Lalu dia membolak-balikan kedua telapak tangannya, tanda menyesal terhadap apa yang telah dia belanjakan untuk itu. Sedang pohon anggur roboh bersama penyangganya, para-para, lalu dia berkata, "Betapa sekiranya dahulu aku tidak mempersekutukan Tuhanku dengan sesuatu pun."

0: Dan tidak ada lagi baginya segolongan pun yang dapat menolongnya selain Allah, dan dia pun tidak akan dapat membela dirinya.
1: Hunalikal walayatu lillahil haqq, huwa khairun thawaban wa khairun 'uqba.
0: Di sana pertolongan itu hanya dari Allah yang Maha Benar. Dialah pemberi pahala terbaik dan pemberi balasan terbaik.

Dan buatkanlah untuk mereka, manusia, perumpamaan kehidupan dunia ini. Ibarat air hujan yang kami turunkan dari langit, sehingga menyuburkan tumbuh-tumbuhan di bumi. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering, yang diterbangkan oleh angin. Dan Allah, Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan.

Dan ingatlah, pada hari ketika kami perjalankan gunung-gunung dan engkau akan melihat bumi itu rata, dan kami kumpulkan mereka seluruh manusia, dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka.

Dan mereka akan dibawa ke hadapan Tuhanmu dengan berbaris. Allah berfirman, sesungguhnya kamu datang kepada kami, sebagaimana kami menciptakan kamu pada pertama kali. Bahkan kamu menganggap bahwa kami tidak akan menetapkan bagi kamu waktu berbangkit untuk memenuhi perjanjian.

0: ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا.
1: Dan diletakkanlah kitab catatan amal. Lalu engkau akan melihat orang yang berdosa merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, betapa celaka kami. Kitab apakah ini? Tidak ada yang tertinggal, yang kecil, dan yang besar melainkan tercatat semuanya. Dan mereka dapati semua apa yang telah mereka kerjakan tertulis. Dan Tuhanmu tidak menzalimi seorang jua pun.

Dan ingatlah, ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud, kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka dia mendurhakai perintah Tuhannya. Pantaskah kamu menjadikan dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain aku, padahal mereka adalah musuhmu? Sangat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang yang zalim.

0: huda.
1: Aku tidak menghadirkan mereka, iblis dan anak cucunya, untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi, dan tidak pula penciptaan diri mereka sendiri. Dan aku tidak menjadikan orang yang menyesatkan itu sebagai penolong.

Dan ingatlah, pada hari ketika Dia berfirman, panggillah olehmu sekutu-sekutuku yang kamu anggap itu. Mereka lalu memanggilnya, tetapi mereka sekutu-sekutu tidak membalas seruan mereka, dan kami adakan untuk mereka tempat kebinasaan mereka.

0: يَدْعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا.
1: Dan orang yang berdosa melihat neraka, lalu mereka menduga bahwa mereka akan jatuh ke dalamnya, dan mereka tidak menemukan tempat berpaling darinya.

Dan sesungguhnya kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan. Tetapi manusia adalah memang yang paling banyak membantah.

Dan tidak ada sesuatu pun yang menghalangi manusia untuk beriman ketika petunjuk telah datang kepada mereka dan memohon ampunan kepada Tuhannya, kecuali keinginan menanti datangnya hukum Allah yang telah berlaku pada umat yang terdahulu, atau datangnya azab atas mereka dengan nyata.

0: ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا.
1: Dan kami tidak mengutus rasul-rasul, melainkan sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Tetapi orang yang kafir membantah dengan cara yang batil, agar dengan demikian mereka dapat melenyapkan yang hak, kebenaran, dan mereka menjadikan ayat-ayatku dan apa yang diperingatkan terhadap mereka sebagai olok-olokan.

0: تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا.
1: القرآن.

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Hidayah FFM.
2: Lidzakirina wadzakirina.

Sahabat Ilmiah, walaupun berada 103.4 FM Radio Hidayah Saluran Tilawatil Quran dan Kajian Ilmiah Islam, masih bersama ana Abu Auni yang menemani ruang dengar Anda semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, baik salat fardu Jumat bagi kaum laki-laki atau salat fardu zuhur bagi kaum wanita. Di kesempatan Jumat siang ini kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita, kedua orang tua kita dan juga kaum muslimin dan muslimah, baik yang sudah mendahului kita ataupun yang saat ini masih hidup bersama kita. Baik kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, dimanapun Anda berada, salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala khususnya bagi kita kaum muslimin dan muslimah yang berada di wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya, yaitu nikmat bisa menuntut ilmu. Ada beberapa informasi kajian untuk Anda menuntut ilmu, duduk di majelis ilmu, duduk di majelis taklim. Taman-taman syurga di dunia adalah duduk di majelis taklim atau majelis ilmu. Baik, ada beberapa informasi kajian bagi Anda yang membutuhkannya. Yang pertama, informasi kajian untuk malam ini, majelis taklim ba'da maghrib di Masjid Jami Al-Badar, Jalan Sudarso nomor 74 Rumbai, Kota Pekanbaru. Malam ini kajian yang mengisi adalah Abu Yusuf Al-Ustaz Ahmad Doni LC Hafizullah Ta'ala. Pembahasan Akhlakul Karimah adalah anugerah terindah, diambil dari kitab fikih akhlak, kitab karya dari Syekh Mustafa Al-Adawi Hafizullah Ta'ala. Jangan lewatkan kajiannya malam ini, Jumat malam Sabtu ba'da maghrib, bersama Abu Yusuf Al-Ustaz Ahmad Doni LC Hafizullah Ta'ala. Kajian ba'da maghrib bertempat di Masjid Jami Al-Badar, Jalan Yos Sudarso nomor 74 Rumbai, Kota Pekanbaru. Kemudian kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, dimanapun Anda berada, untuk kajian malam ini di Masjid Raudatul Jannah atau RJ, Raudatul Jannah Islam Center atau RJIC, Jalan Nangka atau Jalan Tuang Kutambusai, Kota Pekanbaru. Kajian Jumat malam Sabtu pekan yang keempat, yang mengisi kajian adalah Ustaz Syamsur Rizal Abu Fauzan Hafizahullah Ta'ala. Syarah kitab Sahih Al-Bukhari, ya, syarah kitab Sahih Al-Bukhari jilid yang pertama, masih pembahasan fikih praktis, ibadah praktis wudu. Kitabul wudu, pembahasan bab yang ke-25, hadis ke-161 tentang bab mengeluarkan air dari hidung ketika berwudu. Babul istinsyak fil wudu. Kemudian bab yang ke-26, hadis yang ke-162, bab tentang istinja atau bab tentang beristinja atau cebok menggunakan batu dalam jumlah yang ganjil. Itu dia untuk pembahasan insyaallah malam ini ba'da maghrib, kajian di Masjid Raudatul Jannah Islam Center atau RJIC, Jalan Nangka atau Jalan Tuang Kutambusai, Kota Pekanbaru, bersama Ustaz Syamsur Rizal Abu Fauzan Hafizahullah Ta'ala. Sedangkan kajian ba'da maghrib di Masjid Umar bin Khattab Delima, seperti biasa kajian kita Mausulatul Akhlak atau ensiklopedia tentang akhlak, rutin Jumat malam Sabtu bersama Al-Ustaz Asatin Zamani Siregar LCMA Hafizahullah Ta'ala. Kajian Mausulatul Akhlak atau ensiklopedia tentang akhlak setiap Jumat malam Sabtu ba'da maghrib. Untuk itu malam ini insyaAllah Al-Ustaz Asatin Zamani Siregar LCMA Hafizahullah Ta'ala akan melanjutkan pembahasan kitab Mausulatul Akhlak atau ensiklopedia tentang akhlak. Demikian informasi dari Masjid Umar bin Khattab yang berlaman Jalan Delima, Gang Delima 12, Kelurahan Delima, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru. Beralih kita ke informasi kajian. Ya, dari Masjid At-Taqwa Simpang 3. Masjid At-Taqwa Simpang 3 ada kajian malam ini, kajian rutin Jumat malam Sabtu ba'da maghrib. Kajian yang diisi oleh Buya Dr. Rahmat Silaturahim STMPD Hafizahullah Ta'ala dalam pembahasan Tazkiyatun Nufus. Malam ini Jumat malam Sabtu ba'da maghrib bersama Buya Dr. Rahmat Silaturahim STMPD Hafizahullah Ta'ala dalam pembahasan Tazkiyatun Nufus. Demikian informasi untuk kajian malam ini ba'da maghrib dari pengurus Masjid At-Taqwa Simpang 3. Satu lagi informasi dari Masjid At-Taqwa Simpang 3 untuk kajian besok pagi ba'da subuh. Sabtu pagi ba'da subuh besok insyaallah ada kajian rutin tafsir bacaan salat yang disampaikan oleh Abu Rafi Al-Ustaz Rahmat Sarihin Hafizahullah Ta'ala. Ya, kajian tafsir bacaan sholat
besok pagi Sabtu ba'da subuh bersama Abu Rafi Al-Ustaz Rahmat Sorihin Hafizahullah Ta'ala. Kajian di Masjid At-Taqwa yang meramat di Jalan Kayu Jati, masuk dari Jalan Utama Tengkubei, Kelurahan Simpang 3, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru. Baik, demikian informasi dari Masjid At-Taqwa Simpang 3, Pekanbaru. Kita beralih ke informasi berikutnya, kaum muslimin muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada.

0: Baik, kita ke informasi dari Masjid Al-Furqan Air Dingin. Untuk malam hari ini, kajian di Masjid Al-Furqan Air Dingin seperti biasa bersama Al-Ustaz Ruslan Zuwardi LCMA Fizahullah Ta'ala dalam pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad. Kitab Al-Adabul Mufrad karya dari Al-Imam Al-Bukhari Rahimahullah Ta'ala rutin dibawakan setiap Jumat malam Sabtu Ba'da Maghrib oleh Al-Ustaz Ruslan Zuwardi LCMA Fizahullah Ta'ala. Demikian untuk kajian nanti malam Jumat malam Sabtu Ba'da Maghrib di Masjid Al-Furqan Air Dingin. Dua lagi informasi dari Masjid Al-Furqan Air Dingin, yaitu besok pagi Ba'da Subuh dan besok malam Ba'da Maghrib. Untuk besok pagi Ba'da Subuh, kajiannya bersama Al-Ustaz Gilang Prasetyo Hafizahullah Ta'ala. Pengantar fikih dan jual beli dan harta haram. Pengantar hukum fikih, jual beli dan harta haram. Kitab yang dikarang oleh Al-Ustaz Aminur Bait Hafizahullah Ta'ala. Rutin dibawakan setiap Sabtu pagi Ba'da Subuh di Masjid Al-Furqan Air Dingin oleh Al-Ustaz Gilang Prasetyo Hafizahullah Ta'ala. Untuk itu besok pagi Sabtu Ba'da Subuh, Al-Ustaz Gilang Prasetyo Hafizahullah Ta'ala akan melanjutkan pembahasan kitab pengantar fikih jual beli dan harta haram. Sedangkan di hari Sabtu malam Ahad, pada malam Ahad Ba'da Maghrib, ada kajian rutin kitab Riyadhus Shalihin karya dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Kajian bersama Al-Ustaz Syamsurizal Abu Fauzan, mohon maaf, Al-Ustaz Syafrizal Abu Ismail hafizahullah taala. Kajian kitab Riyadhus Shalihin karya dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala besok malam Sabtu malam Ahad Ba'da Maghrib bersama Al-Ustaz Syamsurizal bersama Ustaz Syafrizal Abu Ismail Hafizahullah Ta'ala. Ba'da Maghrib sampai dengan selesai waktu Indonesia Barat. Demikian tiga buah informasi kajian dari pengurus Masjid Al-Furqan Air Dingin. Masjid Al-Furqan yang berlamat di Jalan Karya Bersama nomor 26, Kelurahan Air Dingin, Kecamatan Bukit Raya atau di belakang Kampus UIR, Pekanbaru. Baik, kaum muslimin muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Kita beralih ke informasi kajian atau daurah muslimah. Ya, informasi dari Umahat Relawan RJ, ada kajian atau daurah khusus muslimah. Daurah yang diselenggarakan insyaallah besok Sabtu pagi sekitar pukul 9.30 menit waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Daurah khusus muslimah di Masjid Raudatul Jannah atau RJ. Yang menyampaikan materinya adalah Al-Ustaz Ahmad Fadil Al-Fajri LCMA Hafizahullah Ta'ala. Beliau adalah mahasiswa aktif yang saat ini mengambil doktoral di Universitas Islam Madinah. Al-Ustaz Ahmad Fadil Al-Fajri LCMA Hafizahullah Ta'ala, seorang mahasiswa aktif yang mengambil doktoral di Universitas Islam Madinah. Beliau akan menyampaikan dan akan membedah perbedaan mendasar antara validasi sesaat yang menipu hati dengan validasi abadi dari Allah Azza wa Jalla yang menenangkan jiwa. Ya, silakan kaum muslimah antuna hadir besok pagi Sabtu sekitar pukul 9.30 menit waktu Indonesia Barat di Masjid Raudatul Jannah Islamic Center, Jalan Nangka atau Jalan Tuanku Tambusai, Kota Pekanbaru. Baik, kaum muslimah, rahimakumullah dimanapun Anda berada, kita lanjut ke informasi dari pengurus Masjid Umar bin Khattab Delima kembali. Baik, informasi dari Masjid Umar bin Khattab Delima, ada beberapa informasi kajian yang diliburkan dan ada juga yang dilanjutkan. Untuk malam ini, untuk malam ini kajiannya sudah kita bacakan tadi ya bersama Ustaz Asatin Zamani Siregar LCMA Fizahullah Ta'ala dalam pembahasan kita Mausu'atul Akhlak atau ensiklopedia tentang akhlak. Sedangkan besok pagi Sabtu Ba'da Subuh bersama Abu Nu'aim Al-Ustaz Dr. Aspri Rahmat AZMA Fizahullah Ta'ala diliburkan. Kajian besok pagi Sabtu Ba'da Subuh dalam pembahasan Sahih Al-Bukhari diliburkan. Berhubung Al-Ustaz Abu Nuaim Dr. Asbir Rahmat AZMA Fizallah Ta'ala sedang safar atau memiliki kegiatan lain. Baik, kita lanjut ke kajian muslimah. Insyaallah besok sore Sabtu Ba'da Asar, kajian khusus muslimah yang rutin diadakan di Masjid Umar bin Khattab Delima. Kajian yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Asatin Zamani Siregar LCMA Fizahullah Ta'ala dalam pembahasan kitab atau tema Sabar dan Syukur. Silakan antuna hadir kaum muslimah. Majelis Taklim Ibu-Ibu setiap Sabtu sore Ba'da Asar di Masjid Umar bin Khattab Delima. Untuk besok sore yang mengisi kajian adalah Al-Ustaz Asatin Zamani Siregar LCMA Fizahullah Ta'ala. Pembahasan kitabnya atau temanya Sabar dan Syukur. Beralih kita ke informasi kajian di Sabtu malam Ahad Ba'da Maghrib. Kajian bersama Ustaz Heri Purnama LC Hafizahullah Ta'ala dalam pembahasan kitab Manhaj Beragama yang Hak dalam Akidah dan Akhlak. Kajian Sabtu malam Ahad Ba'da Maghrib, kajian bersama Ustaz Heri Purnama LC Hafizahullah Ta'ala dengan pembahasan kitab Manhaj Beragama yang Hak dalam Akidah dan Akhlak. Sedangkan kajian di Ahad pagi ba'da subuh diliburkan yang seharusnya diisi oleh Al-Ustaz Ruslan Zuwardi LCMA Fizahullah Ta'ala. Ya, untuk kajian Ahad pagi ba'da subuh diliburkan yang seharusnya diisi oleh Al-Ustaz Ruslan Zuwardi LCMA Fizahullah Ta'ala. Baik, demikian rangkuman informasi 3 hari ini dari Masjid Umar bin Khattab Delima, Jalan Delima, Gang Delima 12, Kelurahan Delima, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru. Ya, baik, kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, dimanapun Anda berada, itu saja informasi yang masuk ke meja siar kami. Apabila ada informasi-informasi terbaru, insyaallah nanti akan disampaikan oleh rekan kami Al-Akh Rudi Abu Muawiyah Hafizahullah. Bagi Anda yang membutuhkan informasi-informasi kajian tersebut yang sudah kita sampaikan tadi, silakan dibaca di kolom info kajian, yaitu di aplikasi Radio Hidayah FM Pekanbaru. Bagi Anda yang belum mendapatkannya, silakan di-download di aplikasi, mohon maaf, di Google Play Store. Di sana Anda bisa menemukan informasi-informasi kajian di Kota Pekanbaru dan sekitarnya, baik info kajian rutin, daurah, tabligh akbar, dan yang lainnya. Juga ada jadwal siaran kami dan ada info serta nasihat-nasihat. Dan tentunya antum wa antuna bisa mendengarkan kajian atau siaran Radio Hidayah secara online atau mungkin ada yang live. Baik, kaum muslimin dan muslimah, itu dia informasi seputar aplikasi kami. Mudah-mudahan aplikasi ini bermanfaat bagi kaum muslimin dan muslimah. Dan mari kita jadikan nikmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu teknologi mutakhir, bisa menjadikan ladang pahala bagi kita. Baik, kaum muslimin dan muslimah, kini kita akan dengarkan kajian serial kita. Kajian bersama Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullah Ta'ala. Ini dia kajian serial Fiqih Asmaul Husna. Kita sudah sampai ke rekaman ke-63, mengenal makna Al-Hayyi. Al-Hayyi adalah salah satu Asmaul Husna. Apa makna dari Al-Hayyi? Kita dengarkan. Ini dia rekaman yang ke-63, mengenal makna Al-Hayyi. Sekaligus ana Abu Auni pamit dan undur diri dari ruang dengar Anda semuanya. Dari pagi hingga siang hari ini ana menemani antum semuanya. Tentunya ada salah dan khilaf, mohon dimaafkan. Dan selanjutnya antum antuna akan ditemani rekan kami Al-Akhru di Abu Muawiyah Hafizahullah. Selamat mendengarkan kajian berikut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hidayah FM, Ida'atul Quranil Karim, Wad-durusil ilmiyah, Was-siyaril hadirah, Tuqaddim lakum hadihi
2: Hidayah FM, saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah, dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid An-Nafi' Dago yang Allah muliakan, kita kembali berjumpa melanjutkan kajian kitab Fiqih Al-Asmaul Husna. Pada pekan yang lalu kita sudah membahas salah satu di antara nama Allah yaitu Al-Mannan. Sekarang kita lanjut ke nama berikutnya, Al-Hayyi. Bukan Al-Hayyu. Al-Hayyu dengan makna yang maha hidup sudah kita bahas bersamaan dengan Al-Qayyum, Al-Hayyul Qayyum. Ini beda lagi Al-Hayyi. Maknanya adalah yang maha pemalu. Allah memiliki sifat malu. Nama ini setidaknya ada di dua hadis. Hadis pertama dari Ya'la bin Umayyah radhiyallahu an bahwa Nabi alaihissalatu wassalam melihat ada seorang lelaki yang sedang mandi di tempat terbuka tanpa izar, tanpa sarung, tanpa kain penutup. Lalu beliau naik ke atas mimbar berkhutbah, memuji Allah dan menyanjungnya, kemudian berkata, "Innallaha hayyun satirun yuhibbul haya was-satr. Fa idza tasala ahadukum falyastatir." Sesungguhnya Allah itu maha pemalu dan maha penutup. Maka apabila salah seorang sesungguhnya Allah maha pemalu dan maha penutup, dia mencintai sifat malu dan sifat menutup. Maksudnya menutup baik aurat ataupun aib. Maka apabila salah seorang di antara kalian mandi, hendaklah menutup diri. Hadis ini riwayat Imam Abu Daud dan Imam An-Nasa'i. Hadis kedua dari Salman Al-Farisi radhiyallahu an berkata Nabi alaihissalatu wassalam, "Inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karimun yastahi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi ilayhi ay yaruddahuma sifran." Sesungguhnya Rabb kalian Tabaraka wa ta'ala maha pemalu dan maha dermawan. Dia malu kepada hambanya apabila sang hamba mengangkat kedua tangannya kepada Allah berdoa, lalu Allah menolak, tak dikabulkan. Kalau ada hamba yang berdoa mengangkat dua tangan, lalu tak dikabulkan, Allah malu. Makanya pasti dikabulkan. Di sini riwayat Imam Abu Daud dan Imam Ibnu Majah. Di dalam nama yang mulia ini yaitu Al-Hayyi, ada dalil tentang tetapnya haya atau malu sebagai sifat bagi Allah dengan makna yang layak bagi keagungan atau kemuliaan dan kesempurnaan Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla dalam seluruh sifatnya tidak menyerupai salah satu makhluk di alam jagat raya ini, dan tak ada satu makhluk pun yang menyerupai Allah dalam seluruh sifatnya, termasuk sifat malu. Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir." Allah tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah, dan Dia maha mendengar dan maha melihat. Juga dalam surah Maryam ayat 65 yang barusan, surah Asy-Syura ayat 11. "Hal ta'lamu lahu sammiya?" Apakah kamu mengetahui ada yang serupa dengan Allah? Jadi seluruh sifat Allah tidak ada yang serupa dengan sifat makhluknya, maka malu Allah Azza wa Jalla adalah sifat yang maknanya layak bagi kemuliaan dan keagungan Allah, yang tidak sama dengan sifat malu makhluknya. Makhluk dengan makhluk aja sifat malunya berbeda. Atau makhluknya sejenis manusia dengan manusia. Manusia yang begini kalau malu nangis, ada yang lain malu itu nutup muka, yang lain ada lagi yang malu teh pergi gitu ya. Ada lagi yang malu teh lapar makan banyak. Macam-macam tuh. Ada lagi yang tidak punya malu. Itu orang satu dengan orang lain. Apalagi orang dengan binatang. Binatang ada malu, mungkin ada malu. Gimana malunya? Wallahu'an. Kita tidak tahu. Apalagi malunya Allah tidak sama dengan malunya makhluk. Di dalam Al-Quran sifat malu ini juga disebut, tapi dalam bentuk fi'il atau apa fi'il itu kata kerja. Kalau tadi dalam bentuk kata benda atau kata sifat, Allah pemalu. Disebutnya isim. Kalau ini dalam bentuk fi'il, fi'il mudhari, fi'il itu kata kerja. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Baqarah 26, Inna Allaha la yastahi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah tidak malu untuk memberikan perumpamaan dengan seekor nyamuk atau yang lebih kecil lagi. Dalam Sahihain, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dari Abu Waqid Al-Laythi, Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika sedang duduk di masjid dan manusia duduk bersama beliau mengelilinginya sedang tausiah, sedang kajian. Tiba-tiba datang tiga orang. Dua orang di antaranya menghadap kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang satu lagi mah pergi. Tidak ikut duduk. Adapun yang pertama, dia melihat ada celah di tengah-tengah halaqah. Maka dia duduk di celah itu. Adapun yang kedua, dia duduk di paling belakang. Adapun yang ketiga, pergi entah kemana. Setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selesai mengisi kajian, beliau bersabda, Ala ukhbirukum anin nafari thalathah. Mau enggak kalian aku beritahukan tentang tiga orang yang tadi? Amma ahaduhum fa'awa ilallah fa'awahu ilaih. Wa amal akhar fastahya minallah fastahyallahu minhu. Wa amal akhar fa'aradha fa'aradallahu anhu. Adapun yang pertama itu yang duduk di celah-celah yang kosong tadi. Dia cenderung kepada Allah, ingin mendekat. Allah pun cenderung kepada dia. Adapun yang kedua, dia malu kepada Allah, Allah pun malu kepada dia. Ini menunjukkan Allah punya sifat malu kepada orang. Tadi malu kalau ada hamba berdoa mengangkat tangan terus tidak dikabulkan. Nah, ini juga begitu. Orang itu malu kepada Allah, Allah pun malu kepada dia. Adapun yang ketiga, orang itu berpaling dari Allah, Allah pun berpaling dari dia. Lihat, respon Allah kepada manusia tergantung sikap manusia kepada Allah. Al-jaza min jinsil amal. Perkataan tentang sifat malu ini sama dengan penjelasan tentang seluruh sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana kita menetapkan sifat ilmu bagi Allah, Allah alim, maha mengetahui. Kita juga mengetahui. Tapi cara mengetahui Allah dengan cara mengetahui kita berbeda. Kita dengan binatang saja sudah berbeda. Konon, burung elang atau burung hantu di daerah kutub, kalau di lautan tertutup es. Tapi burung itu bisa mengetahui ada ikan di bawah. Entah bagaimana cara nanya. Karena terhalang oleh es. Setelah tahu ada ikan yang mendekat, tiba-tiba dia terbang menunggi ke bawah, menembus lapisan es. Terus langsung si ikannya itu kena dicakar. Langsung dibawa terbang. Ada kan videonya seperti itu. Para ahli juga.

ternyata pecin. Kalau semut gak pernah salah ngerubutin gula, ternyata yang dikerubutin pecin, gak pernah kan? Bagaimana semut mengetahui itu gula? Bukan dengan dilihat, bukan dengan dirasa. Entah dengan cara bagaimana dia mengetahui adanya gula. Itu makhluk dengan makhluk saja, cara mengetahuinya sudah berbeda. Apalagi dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi seluruh sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluknya. Allah mengetahui, kita mengetahui. Tapi cara mengetahuinya berbeda. Allah melihat, kita melihat. Tapi tidak sama cara melihatnya. Allah mendengar, kita mendengar. Allah berkehendak, kita berkehendak. Allah istiwa di atas ars, kita juga atau makhluk lain istiwa di atas suatu. Caranya berbeda. Termasuk Allah malu, kita juga punya sifat malu. Tapi berbeda malunya Allah dengan malunya makhluk. Tapi wajib kita tetapkan malu sebagai sifat Allah karena Nabi SAW menyatakan demikian tanpa menyerupakan sifat makhluk, malu Allah dengan sifat malu makhluk. Bagaimana cara malunya kita tidak tahu. Tapi wajib kita yakini Allah punya sifat malu karena Allah menetapkan itu dalam Al-Quran. Nabi SAW pun menetapkan hal itu dalam hadisnya. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ketika menerangkan hal ini. Kata beliau, وَقَدْ وَصَفَ نَفْسَهُ بِالْحَيَىٰ وَوَصَفَهُ رَسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ الْحَيُّ الْكَرِيمُ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إِنَّ اللَّهَ حَيٌّ كَرِيمٌ يَسْتَحِي مِنْ عَبْدِهِ إِذَا رَفَعَ إِلَيْهِ يَدَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا. Kata Imam Ibnu Qayyim, Allah telah menetapkan sifat malu pada dirinya. Dan Nabi pun SAW telah menetapkan sifat malu bagi Allah. Allah disebut Hayyun Karimun, Maha Pemalu dan Maha Dermawan. Sebagaimana hadis, Innallaha Hayyun Karimun. Allah itu Maha Pemalu dan Maha Dermawan. Allah malu kalau ada seorang hamba mengangkat kedua tangannya berdoa lalu ditolak doanya oleh Allah. Allah malu. Ini hadis pertama. Hadis kedua, Ummu Sulaim berkata, Ya Rasulullah, innallaha la yastahi minal haqqo. Sesungguhnya Allah tidak pernah merasa malu dari kebenaran. Kalau menyampaikan kebenaran, tidak malu. Tapi kalau menyampaikan kebatilan, pasti malu. Dan Nabi SAW mendukung pernyataan Ummu Sulaim tersebut. Lalu berkata Imam Ibnu Qayyim, Wa amma haya'ur Rabbi tabaraka wa ta'ala min abdi, fadhaka naun akhar la tudrikul afham wa la tukayyifuhul uqul, fa innahu haya'un karimun wa barrun, wajaudun wajalalun, fa innahu tabaraka wa ta'ala hayyun karimun, yastahi min abdihi idza rafa'a ilayhi yadayhi ay yarudduhuma sifra, wa yastahi ay yu'adziba dha shaybatin shabat fil islam, wa kana Yahya bin Mu'adh yaqul subhana may yudhnibu 'abduhu wa yastahi huwa. Wa fi athar man istahya min Allah istahya Allahu minhu. Kata Imam Ibnu Qayyim, beliau jelaskan dalam kitab Madarijus Salikin, adapun sifat malu Allah terhadap hamba-Nya, maka maknanya lain dengan malu hamba kepada sesama manusia. Makna malu Allah tidak bisa terjangkau oleh pemahaman, tidak bisa dideskripsikan.

diberikan oleh akal. Sama dengan bagaimana cara mendengar Allah, cara melihat Allah, cara istiwa Allah, gak bisa diketahui. Tidak bisa digambarkan, tidak bisa difahami karena lemahnya akal atau otak kita untuk menjangkaunya. Wallahu alam tentang hakikat dan kaifiat cara Allah mendengar, cara Allah melihat, termasuk bagaimana malunya Allah. Yang jelas, Dia pemalu, Dia sangat dermawan, Dia sangat baik, Dia sangat mulia. Allahu Azza wa Jalla Hayyun Karim, Maha pemalu dan Maha dermawan. Dia malu kepada hambanya apabila hamba mengangkat kedua tangannya berdoa lalu ditolak oleh Allah. Termasuk, ini berita gembira kepada para aki-aki dan nini-nini. Allah malu mengazab seseorang yang beruban di dalam Islam. Sampai beruban, dia tetap di atas Islam sampai matinya. Banggalah dengan uban. Terus kenapa tuh kalau ada uban disuruh disemir? Itu hal lain. Dengan beruban, hakikat ubannya tetap, tapi sunnahnya disemir. Jangankan yang banyak, yang sudah kelihatan. Nabi SAW itu dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, Sunan Imam At-Tirmidzi, itu menyatakan uban Nabi SAW itu tidak lebih daripada 20 lembar. Kelihatan enggak kalau 20 lembar? Kalau disidik-sidik mah kelihatan. Tapi kalau sepintas mah tidak ya. 20 berbanding berapa? Rambut Nabi ada 1000? Ya lebih lah mungkin jutaannya. Nah, walaupun hanya 20 lembar beliau disemir. Kadang-kadang semirnya kelihatan menempel di wajahnya dan di tangannya. Kan suka nempel pageuh oge kan. Nah, itu memang sunnah. Sehingga ayahnya Abu Bakar, suatu saat sudah masuk Islam, ayahnya Abu Bakar, seluruhnya itu putih. Oleh Nabi SAW lalu dikatakan, alangkah baiknya apabila rambutmu disemir. Akhirnya menurut disemir. Tapi walaupun disemir berubah, warnanya tidak lagi putih, tetap hakikat ubannya itu tidak hilang dan kelak di akhirat akan menjadi cahaya dan Allah malu mengazab orang tersebut sampai beruban di atas Islam. Berkata Yahya bin Mu'adz, Subhana mayyudhibu amduhu wa istahyihuwa. Maha suci Allah yang hambanya berdosa kepadanya, tapi Allah malu kepada hamba yang berdosa ini. Maknanya apa? Yahya bin Mu'adz sudah tua, sudah aki-aki juga dan sudah beruban. Dan meyakini banyak dosa gitu. Aki-aki tapi banyak dosa. Makanya beliau menyatakan Maha Suci Allah, hambanya berdosa kepadanya, tapi Allah malu untuk mengazab hamba yang berdosa ini hanya karena uban. Maha Suci Allah. Di dalam salah satu asar dikatakan man istahya minallah istahyallahu minhu. Siapa orang yang malu kepada Allah, Allah pun malu kepadanya. Ini dikutip oleh Imam, dikutip dari Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin, juz 2 halaman 261. Allah Azza wa Jalla memiliki nama dan sifat dan Allah mencintai nama-nama dan sifat-sifatnya. Karena semua nama dan sifat Allah itu baik semuanya, agung dan mulia.
Dan Allah pun mencintai ditampakkannya efek dari nama-namanya pada diri makhluknya. Karena itu termasuk di antara isi kandungan kesempurnaan sifat Allah. Contoh, Allah Maha Pemalu. Mencintai sifat malu dan mencintai orang pemalu. Allah itu karim, karim itu dermawan, berehan. Dan mencintai sifat dermawan. Allah itu Maha Syakur. Syakur itu bahasa kitanya berterima kasih. Makna berterima kasih itu memberi balasan baik kepada orang yang berbuat baik. Allah Maha Syakur dan mencintai sifat syukur dan orang-orang yang bersyukur. Allah itu Muhsin yang selalu berbuat kebaikan. Allah mencintai perbuatan baik dan orang-orang yang berbuat baik. Allah itu Afuwun Maha Pemaaf. Dan Allah mencintai sifat pemaaf dan orang-orang yang suka memaafkan. Allah Halim dan mencintai sifat hilm dan orang-orang yang memiliki sifat hilm. Begitulah seterusnya. Karena kecintaan Allah kepada nama-nama dan sifatnya, maka Allah perintahkan hamba-hambanya untuk memiliki kandungan sifat-sifat tersebut. Allah perintahkan manusia untuk memiliki sifat malu, sifat ihsan berbuat kebaikan, sifat rahmat menyayangi, mengasihi sesama, sifat dermawan, sifat pemaaf. Dan hamba yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla adalah hamba yang memiliki sifat-sifat yang Allah cintai. Kalau ada seorang hamba, dia pengasih, dia penyayang, dia dermawan, dia pemaaf, dia suka berbuat kebaikan. Nah, itu semua sifat dicintai oleh Allah. Allah juga cinta kepada hamba itu. Hamba Allah yang paling Allah cintai adalah hamba Allah yang paling memiliki sifat-sifat yang Allah cintai. Sebaliknya, hamba Allah yang paling Allah benci adalah orang yang memiliki sifat-sifat yang Allah benci. Sebaliknya dari yang tadi. Lawan dari dermawan, bakhil. Lawan dari pemaaf, pendendam. Lawan dari apa berbuat kebaikan, berbuat kejahatan. Begitulah seterusnya ya. Kecuali, nah ada yang dikecualikan. Ada sifat Allah yang tidak boleh dimiliki oleh makhluk. Memilikinya ada sebuah kedurhakaan. Yaitu apa? Takabur. Merasa diri agung, berkuasa. Kenapa? Karena kalau itu dimiliki oleh Allah, sesuai fakta, sesuai realita, sesuai kenyataan. Kalau Allah takabur, merasa besar, memang realitanya besar. Kalau Allah merasa agung, memang realitanya agung. Kalau Allah berkuasa, memang realitanya berkuasa gitu. Sedangkan manusia realitanya kecil, kalau dia merasa besar, gak layak. Kalau manusia umpamanya realitanya hina, lalu dia merasa agung, juga gak pantas. Kalau manusia umpamanya lemah, lalu merasa sok kuasa dan sok kuat, itu su'ul adab, adab yang buruk. Makanya sifat-sifat Allah tersebut secara spesial tidak boleh untuk dimiliki oleh makhluk. Siapa yang memilikinya dari kalangan hamba, maka dia zalim karena tidak layak dia menyandang sifat itu dan tidak bagus untuk dirinya memiliki sifat itu karena
tidak sesuainya antara realita dengan sifat yang dimilikinya. Sifat-sifat tersebut kalau dimiliki oleh hamba, sang hamba itu melewati batas. Keluar dari makom atau kedudukan yang sebenarnya. Manusia itu hamba, rendah, hina, tapi merasa diri tinggi dan agung, maka dia keluar dari kedudukan yang sebenarnya. Melewati batas yang tidak boleh dilanggar oleh dirinya. Itulah kezaliman. Ya. Nah, banyak sekali nas-nas yang memerintahkan manusia untuk malu. Menganjurkan, memiliki sifat malu. Mentargib, mentargib itu kata orang Sunda ngabibita. Memberi iming-iming, memberikan janji yang sangat baik untuk orang-orang yang punya sifat malu. Dan menjadikan malu ini salah satu cabang di antara keimanan. Juga menjelaskan buah yang agung dan dampak yang penuh barokah dari rasa malu. Dan dinyatakan seluruh rasa malu itu baik. Seperti dalam Sahihain. Dua kitab Sahih. Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. A'laha qawlu la ilaha illah. Wa adanaha imatatul adha anit tariqah. Wal haya'u syu'batu min syu'abil iman. Iman itu ada 70 sekian cabang. Disebut sekian. Tidak pasti. Karena bid'un dalam bahasa Arab bilangan dari 3 sampai 9. Jadi bid'un wa sab'un bisa 73, 74, 75 sampai 79. Cabang yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Cabang yang terendah adalah membuang gangguan dari jalan. Dan malu termasuk salah satu di antara cabang keimanan. Ini ya, dalil yang menunjukkan malu itu cabang keimanan. Kedua, masih dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Rasul sallallahu alaihi wasallam lewat melalui seseorang lelaki bangsa Ansor sedang menasihati adiknya tentang rasa malu. Adiknya ini pemalu. Lalu dinasihati, jangan jadi orang pemalu, harus berani gitu ya. Maka berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Da'hu fa innal haya minal iman." Biarkan dia pemalu. Karena malu itu sebagian dari iman. Jadi orang yang menasihatinya yang dilarang, biarkan pemalu itu bagus. Itu bagian dari iman. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim yang lain dari Imran bin Husain, berkata Nabi SAW, al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Wa fi lafdhin al-haya'u kulluhu khairun. Malu itu tidak bisa mendatangkan apa-apa kecuali kebaikan. Dalam lafaz lain, malu itu seluruhnya baik. Karena itulah maka Nabi SAW sendiri, manusia yang paling besar rasa malunya. Sampai dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an dikatakan kana Rasul sallallahu alaihi wasallam asyaddu haya'an minal udhara fi khudriha. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu lebih pemalu dibanding gadis yang dipingit. Gadis pingitan itu pemalunya luar biasa. Ini gadis zaman baheula ya, bukan gadis zaman sekarang. Gadis zaman sekarang mah
kecil atau malah enggak punya malu. Kalau umpamanya ada lelaki yang bergerombol di pinggir jalan, dia sengaja lewat. Biar disuitin. Lewat kayak pramugari lewat di catwalk. Apa yang sukanya pramugari, bukan pramugari, bukan flight attendant. Apa? Pragawati, suka terbalik antara pragawati dengan pramugari. Jadi yang suka lewatnya apa? Pragawati. Kayak pragawati jalan di catwalk. Berharap disuitin. Ternyata lelaki yang di pinggir jalan itu ikhwan yang suka ngaji semua. Semua tertunduk. Gak laku. Lewat. Gak ada yang ngegubris. Balik lagi. Hei cowok, godain kita dong. Gadis zaman sekarang. Gadis zaman baheula mah, aduh gadis pingitan apa, pemalu. Tapi Nabi SAW lebih pemalu daripada gadis pingitan tersebut. Jadi rasa malu dalam seorang hamba adalah akhlak yang sangat indah. Yang mendorong si hamba untuk menjauhi keburukan, menghalangi si hamba untuk mengurangi hak orang lain. Kenapa umpamanya akhwat tidak berani untuk menampakkan auratnya? Karena malu. Kenapa umpamanya ikhwan, walaupun umpamanya bukan aurat, gak berani keluar hanya pakai kaos singlet dan pakai sontok. Sontoknya menutupi lutut. Padahal, apa namanya, aurat laki-laki dari mana? Dari pusar sampai lutut. Secara syar'i, kalau ada ikhwan yang pakai sontong, pakai kaos singlet keluar, tertutup gak auratnya? Tertutup. Berani keluar? Kalau saya enggak. Entah yang lain. Ya. Enggak berani. Kenapa? Malu. Secara uraf, walaupun secara syar'i tidak dosa, tapi secara uraf itu malu. Yang lihatnya aja malu gitu ya. Nah, jadi rasa malu ini menghalangi orang dari melakukan perbuatan yang dianggap tidak layak atau tidak pantas. Makanya itu adalah sifat yang sangat indah dan mulia. Oleh karena itu berkata Nabi SAW, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Sesungguhnya di antara pelajaran yang diketahui oleh manusia dari ucapan para nabi terdahulu adalah kalau kamu sudah tidak punya rasa malu, berbuatlah sesuka kamu. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari. Apa maknanya? Maknanya man lam yastahi sana ma syaa min al-fawahish wal munkarat li'anna al-haya huwa al-mani' min fi'liha. Maknanya siapa yang sudah tidak punya rasa malu, dia akan berbuat perbuatan keji dan mungkar sekehendak dia karena rasa malu lah yang hanya akan mencegah orang berbuat keji dan mungkar. Kalau yang gak punya malu berbuat keji dan mungkar, di hadapan orang malah diceritakan kepada orang secara bangga, itu orang yang sudah tidak memiliki rasa malu. Kenapa kita umpamanya tidak berani mengumbar aurat? Kenapa kita tidak berani mencuri? Kenapa kita tidak berani melanggar ayat-ayat Allah? Bukan hanya karena takut dengan risikonya nyolong, digebukin orang. Bukan itu saja. Tapi terutama ada rasa malu dalam diri kita. Dan seagung-agung dan sewajib-wajib rasa malu adalah malu kepada Allah Azza wa Jalla. Wajib kita semua malu kepada Allah. Walaupun rata-rata belum mampu melaksanakannya.
Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Istahyau minallahi haqqal haya." Malulah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Qala qulna ya Rasulullah inna nastahi walhamdulillah. Maka para sahabat menjawab, kami malu ya Rasulullah, alhamdulillah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini bayangkan, para sahabat ahli bahasa Arab, cerdas-cerdas, imannya luar biasa. Tapi pas memahami hadis Nabi, menurut otak mereka salah, keliru. Para sahabat merasa, kami sudah malu kepada Allah ya Rasulullah. Apa kata Nabi alaihissalatu wassalam? Laisa dzak, bukan itu yang aku maksud. Salah paham kan sahabat? Lalu jelaskan yang sebenarnya. Walakinnal istihya'a minallahi haqqal haya'. Antahfadha ra'sa wa ma wa'a wal batna wa ma hawa wa tadhkurul mauta wal bilya wa man adma wa man arada al akhirata taraka zinatal hayati zinatad dunya faman fa'ala dhalik faqad istahya minallahi haqqal haya. Coba, kita sudah malu belum kepada Allah? Lihat, empat wujud nyata seseorang malu kepada Allah. Kita sudah memiliki belum keempatin? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tapi malu kepada Allah yang sebenar-benarnya adalah engkau menjaga kepala beserta isinya. Beserta semua yang ada di kepala. Apa? Mata, mulut, telinga, isi otak, si pikiran. Jaga itu dari yang haram. Matanya jangan jelalatan. Mulutnya berkata baik atau diam. Falyakul khairan aliasmut. Telinganya pakai untuk mendengar kajian, murotal, dan seterusnya. Ya, pikirannya juga dijaga. Jangan piktor. Pikiran kotor. Itu pertama. Kedua, wal batn wa ma hawa. Jaga perut beserta isinya. Makna perut di sini, baik makanan yang masuk, minuman yang masuk, jaga dari hal yang diharamkan, termasuk seluruh yang ada di badan. Para ulama menyebut termasuk hati, bagian dari perut, jaga. Termasuk faraj, jaga. Yang kedua, wa tadhkurul mauta wal bila, dan engkau selalu mengingat kematian beserta dan apa, kehancuran tubuh. Dan yang keempat, siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, dia akan meninggalkan kemewahan dunia. Ini yang keempat, lebih mengejar akhirat. Kenapa? Karena tahu kemewahan dunia memberatkan dia di akhirat. Semua kenikmatan yang lahir dari hidup mewah di dunia kelak dihisab. Makin sering kita merasakan kenikmatan, kemewahan, makin berat hisabnya. Dan orang yang hidup mewah bergelimang harta terdorong untuk apa? Untuk durhaka. Innal insana layatgha ar-ra'ahu staghna. Sesungguhnya manusia itu berbuat togok, berbuat melewati batas, melanggar syariat. Ar-ra'ahu staghna, karena dia melihat dirinya itu kaya, berkecukupan, berkemampuan. Lihat tuh surah Al-Waqi'ah yang menjelaskan tiga golongan. As-sabiqun, ashabul yamin, dan ashabus syima. Kelompok kiri. Nah, tapi super panas.
Kedua Hamim. Hamim itu air. Tapi juga super panas. Kalau air satu tetes Hamim diteteskan ke atas kepala, tembus terus sampai netes lagi ke bawah.

0: Saking panas. Wadhillim min yahmum, dan ada naungan dari yahmum. Lihat, tiga hal ini, angin, air, naungan. Tiga-tiganya ketika di dunia bikin adem. Angin kalau bertiup adem kan? Air juga adem. Naungan juga adem. Tapi ketika tiga-tiganya ada di neraka, semuanya azab, semua siksaan. La baridin wala karim. Tidak ada kenyamanan, tidak ada kesejukan. Nah, lihat siapa orang itu? Innahum kanu qabla dzalika mutrafin. Karena dulu mereka ketika di dunia hidup bermewah-mewahan. Yang hidup bermewah-mewahan itu siapa? Yang kaya, berduit ya. Kalau yang miskin mau mewah gimana tuh? HP juga jadul. Ketika ditelepon teh bunyinya kayak teleponik gitu. Entah masih ada, entah ada gitu. Nah, bagaimana bisa berbangga-bangga dengan kalau yang miskin? Yang mewah itu pasti yang berduit. Inilah empat bukti seseorang malu kepada Allah. Pertama, menjaga apa? Kepala beserta isinya. Isinya teh mata dan seterusnya. Indra yang ada di kepala. Kedua, menjaga perut dan isinya. Termasuk hati, termasuk faraj, termasuk makanan, minuman. Ketiga, banyak mengingat kematian. Dan yang keempat, lebih memprioritaskan akhirat daripada dunia. Faman fa'ala dzalik, siapa yang sudah melakukan itu, faqad istahya minallahi haqqal haya, dia sudah benar-benar malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya rasa malu. Tah eta, coba introspeksi, sudahkah kita memiliki empat ini? Kalau sudah ya, berarti kita sudah benar-benar malu kepada Allah. Kalau belum, nah berarti belum tidak punya malu kita kepada Allah. Waliyatubillah. Coba lihat penjelasan muallif tentang hadis ini. Syekh Abdul Razak hafizahullah. Kata beliau, wa hifdzur ra'si wa ma wa'a yadkhulu fihi hifdzus sam'i wal basar wal lisan minal muharramat. Adapun menjaga kepala dan isinya itu mencakup memelihara pendengaran, penglihatan, dan lisan dari semua yang diharamkan. Jaga itu yang ada di sana. Kedua, wahiftul batan wa mahawa yatadhammanu hiftul qalbi anil israr ala muharramat. Wahiftul batan min idkhalil haram ilaihi minal ma'akil wa masyarib. Wahiftul farj minal fawahish. Adapun menjaga perut beserta isinya mencakup menjaga hati. Jangan sampai hati itu selalu cenderung kepada kemaksiatan. Terus menerus ingin berbuat dosa hanya karena kemaksiatan atau dosa itu kan menyenangkannya. Selain menyenangkan nih lihat. Ini perhatikan. Selain menyenangkan, semua dosa maksiat yang Allah haram itu mengandung candu. Sekali merasakan, kepengen terus. Ketagihan terus. Ingin, ingin, dan ingin lagi. Lama aja enggak. Kangen. Ingin segera. Oleh karena itulah, ada penelitian oleh apa dinas sosial di Bandung, saya nggak tahu di kota lain. Kenapa tempat-tempat hiburan malam tanggal 2 Syawal penuh? 2 Syawal habis Lebaran itu besoknya buka penuh. Kenapa? Karena selama Lebaran ditutup, nggak boleh. Teori nama. Susu lumputan mah ayawe merenung muka. Orang yang terbiasa ke sana kangen luar biasa. ditunggu-tunggu. Aduh, iraha atuh lebaran teh lah. Bukan karena ingin sholatnya, sholat idnya, dan seterusnya. Tapi gak kuat ini hati kangen ingin kembali ke tempat-tempat hiburan maksiat. Itu begitu. Makanya begitu dikok berpenuh gitu. Mudik ke siagana meditunda gitu ya. Jadi mencakup, menjaga perut, mencakup, menjaga hati dari keinginan berbuat haram. Juga menjaga perut dari dimasukkannya barang-barang haram, baik makanan atau minuman, termasuk menjaga faraj dari perbuatan-perbuatan keji. Nah, ini empat bukti malu kepada Allah. Cing, tata andai hiji-hiji. Perseorang malu kepada Allah. Siapa yang sudah melakukan empat ini? Dia benar-benar malu kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagian ulama mengatakan, istahi minallahi ala qadri qurbihi mink, wa khifillah ala qadri qudratihi alaik. Takutlah, malulah kamu kepada Allah sesuai dengan kadar kedekatan dia kepadamu. Kalau dalam hati kita Allah dekat dengan kita, kesadaran itu ada, malunya besar. Mau berbuat dosa maksiat, walaupun gak ada yang lihat, yakin Allah tahu isi hati kita. Su'udzon kita, benci kita kepada sesama yang terlarang, Allah tahu tuh. Kalau umpamanya keyakinan kita bahwa Allah sangat dekat, malunya besar dan semakin menjaga diri. Tapi kalau dalam pandangan kita, wah, gak ingat, sering lupa kepada Allah, sering lalai, maka akan semakin berani melanggar apa yang Allah larang. Malulah kamu kepada Allah sesuai dengan kadar kedekatan dia kepadamu, dan takutlah kamu kepada Allah sesuai dengan kadar kekuasaan dia atas dirimu. Allah Maha Kuasa atas kita dan atas seluruh makhluk, maka rasa takut kita berbanding lurus dengan kesadaran seberapa berkuasanya Allah atas kita, dan malu kita sangat tergantung kepada keyakinan seberapa dekat Allah dengan diri kita. Ya, inilah penjelasan tentang salah satu sifat Allah, yaitu Al-Hayyi, maknanya yang maha pemalu. Cukup sampai di sini aja. Dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Nah, di meja saya ada dua buku ya, ensiklopedia Asmaul Husna, dan ini terjemahan dari kitab yang sedang kita bahas. Untuk dua orang. Lah, satu ikhwan, satu akhwat. Ikhwan dulu, yang belum. Sudah belum? Sudah dapat? Eta ini? Huh? Beli? Sudah punya. Siapa yang belum punya? Belum. Kasih. Taib. Siapa namanya, Pak?
1: Ari Kusen.
0: Adi.
1: Ari.
0: Ali.
1: Ari.
0: Ari. Ari.
1: Ari.
0: R. R. Ari. Taib. Pak Ari. Apa makna Al-Hayyi?
1: Yang maha pemalu.
0: Maha pemalu. Malunya sama dengan malunya kita?
1: Tidak.
0: Tidak. Kumaha tuh? Malunya Allah?
1: Kalau Allah maha menutup kesalahan dan menutup aurat,
0: gimana malunya Allah? Jawabnya duka gitu aja. Duka. Wallahu a'lam.
1: Wallahu a'lam.
0: Yang jelas tidak sama dengan malunya makhluk, dan malunya Allah tidak bisa terjangkau oleh akal, oleh pemahaman kita, tidak bisa dideskripsikan. Sama dengan bagaimana cara melihatnya Allah, cara mendengarnya Allah, cara mengetahuinya Allah. Hanya Allah yang tahu kaifiat dan hakikat. Ya. Kasih. Ahwat, cung. Tunjuk sama panitia.
2: Bismillah ya Ustaz.
0: Taib, kita wajib

0: malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Apa maknanya? Malu kepada Allah itu dibuktikan dengan cara gimana tuh?
1: Malu, wujud nyata seseorang malu kepada Allah itu dia menjaga kepala beserta isinya, menjaga perut beserta isinya, banyak mengingat kematian dan juga memprioritaskan akhirat dibanding dunia.
0: Isi kepala apa?
1: Isi kepala itu menjaga mata, mulut, telinga, dan juga pikiran.
0: Isi perut?
1: Isi perut itu menjaga apa yang kita makan, minum, dan juga hati.
0: Jai barakallahu fi, pinter ahwatnya. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu jaga Ustaz dan keluarga dan seluruh jamaah. Amin wa iyyak. Bahasan Asmaul Husna sudah hampir selesai. Ya gitu. Kira-kira sekarang ke 77, 82, 5 lagi ya. Ya, berarti sebulan lagi tuh. Sebulan lebih lah. Sebulan setengah lagi. Sebab Selasa ketiga kan kita di pusdanya dulu. Sebulan setengah lagi. Apa pertanyaannya? Bisakah diulangi lagi dari awal? Nggak bisa. Mungkin di masjid yang berbeda di Bandung. Mungkin. Karena bahasa ini sangat bermanfaat untuk mengenal Allah. Kalau mau murojaah, tinggal dibuka aja lagi di internet, ada di Instagram, di YouTube, pokoknya di streaming media tarbiyah sunnah bisa ya. Mungkin setelah selesai ini ada beberapa alternatif. Bisa, ini kan dianggap bagian dari rukun iman pertama. Bisa nanti kita melangkah ke mengenal malaikat. Ini kan mengenal Allah ya. Ada kitab khusus mengenal malaikat. Ini sudah dibahas di hari Senin subuh tiap hari. Tapi lewat radio. Tidak di masjid ya. Bisa mengenal malaikat. Bisa juga mengenal jin dan syaitan. Walaupun itu gak termasuk rukun iman. Tapi penting agar kita tidak gampang tertipu, terjebak oleh godaan syaitan. Atau bisa juga nanti ada wadawa ya, tentang penyakit hati dan obatnya. Nanti kita lihat dulu. Ustaz, apa boleh misal kita berbuat baik pada orang tua agar menjadi wasilah dikabulkannya doa? Kalau itu salah satu niat di antara sekian banyak niat, ya boleh. Berbuat baik kepada orang tua, niat pertama melaksanakan perintah Allah. Karena Allah perintahkan. Melaksanakan wasiat Rasulullah SAW. Karena beliau mewasiatkan. Kemudian ingin pahala dari Allah. Ingin ampunan dari Allah. Ingin surga dari Allah. Salah satunya selipkan agar juga doa-doa kita dikabul. Boleh ya, boleh. Bagaimana cara kita istiqomah di zaman fitnah ini? Itu termasuk salah satu ide. Setelah ini selesai kita bahas itu. Dulu pernah dibahas ada sebuah kitab namanya Wasailus Tsabat. Artinya kiat meraih sikap istiqomah. Tsabat itu istiqomah. Itu bisa setahunan. Jadi gak mungkin kita jawab sekarang. Tapi secara ringkas gini, bagaimana cara agar istiqamah? Pertama, terus belajar ilmu. Dengan ilmu, ilmu itu penyebab segala kebaikan, termasuk penyebab istiqamahnya kita di atas kebenaran. Ya, itu termasuk di antara ilmu adalah mengetahui keagungan, keuntungan, faedah dari istiqamah. Sehingga kita kabita, yang istiqomah itu begini-begini. Akhirnya tertarik, akhirnya teriming-iming dan memotivasi kita untuk istiqomah. Dan fahami bahaya dari ketidakistiqomahan. Salah satu bahaya bisa wafat mati dalam keadaan su'ul khatimah wal'iyadzu billah. Sehingga kita takut. Kalau dengan istiqomah takut. Kalau istiqomah keuntungan begini. Akhirnya kita termotivasi untuk istiqomah. Yang pertama, kaji ilmu. Yang kedua, jangan lupa berdoa agar Allah menganugerahkan sikap istiqamah. Dengan mengatakan Allahumma rzuqnal istiqamah. Ya Allah, rizkikan kepada kami sikap istiqamah. Ya. Dan banyak doa-doa lain. Seperti Rabbana la tuzigh qulubana. Seperti Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Dan seterusnya. Ya. Itu yang kedua. Ketiga, nah, jangan lupakan, gaul dengan orang-orang yang soleh, ahli ibadah dan istiqamah. Supaya hati kita terjaga, akhlak kita terjaga, berada dalam lingkungan atau circle yang baik. Dan jauhi circle yang buruk. Kawan-kawan bergaul yang buruk, lingkungan yang buruk, karena bisa membuat kita tergelincir lagi. Betapa banyaknya orang yang tanya ahli maksiat, lalu tobat, lalu hijrah. Ketemu lagi kawan lama. Awalnya say hello. Ya, duduk dulu, udah lama gak duduk dulu. Ya sebatang, sakenyot mah. Dan seterusnya, kembali ke sana. Oleh karena itulah, maka pergaulan luar biasa besar pengaruhnya. Ya, hindari. Itu yang keberapa? Ketiga. Yang keempat. Jadi pertama ilmu. Yang kedua doa. Yang ketiga gaul. Yang keempat coba pelajari sejarah kehidupan orang-orang solihin. Dan orang-orang durhaka. Ya. Orang yang soleh di kalangan para nabi, para rasul, para ulama, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menginspirasi kita, kekaguman kita kepada mereka memberi motivasi ingin seperti mereka, setidak-tidaknya mendekati mereka dan seterusnya ya. Bila ada akhwat yang sering tampil di medsos dengan tujuan untuk personal branding agar jualan produk atau gamis abaya lebih banyak diminati orang. Apakah hal tersebut menurunkan marwah dan hilang rasa malunya? Kalau yang dia tampilkan produknya gak apa-apa, bagus. Bikinannya. Tapi kalau yang ditampilkan dirinya, kecantikannya, kemolekannya, kelangsingan tubuhnya, ini yang mau dijual itu dia atau produknya? Kok dianya yang tampil? Apakah orang membeli produk itu karena dianya cantik, produk nama sebenarnya jelek? Tapi untuk caper, semoga dia mau ke saya borong itu produknya, apakah begitu? Maka silakan. Promosikan produknya, sembunyikan dirinya. Karena orang akan lebih butuh kepada produknya, bukan orangnya. Ya. Kalau dia menampilkan diri, ya itu jadi sumber fitnah. Ya. Apalagi dia cantik, seksi, dan seterusnya. Apa boleh laki-laki olahraga di luar rumah pakai celana pendek, dalamnya pakai legging untuk menutupi aurat? Kalau celana pendeknya sampai ke lutut, boleh. Sampai menutupi lutut. Boleh. Dan sampai menutupi pusarnya, boleh. Ya. Nah, kemudian bawahnya atau dalamannya pakai penutup lagi. Sebaiknya sejak kapan anak diajarkan rasa malu terkhusus pakaian muslim atau kerudung? Mengingat mereka masih kecil dan kasihan kalau suka kegerahan. Dan mohon detailnya terkait sunnah nyemir rambut untuk lelaki saja atau perempuan juga. Pertama, anak boleh di latih untuk menutup aurat, tapi tidak boleh dipaksakan. Biarkan anak bebas sampai usia balita, sampai 4 tahun, 5 tahun, tidak dipaksakan memakai kerudung, enggak. Biarkan dulu ya, bebas untuk mengeksplor keinginan tahuannya dan juga ya menikmati suasana dengan pakaian yang terbuka. Dalam arti tidak memakai kerudung. Nah nanti sedikit demi sedikit diadaptasikan ya. Ketika keluar sebentar mereka pakai kerudung. Kalau di luar oh gerah dibuka, enggak apa-apa, biarkan. Terus bertahap. Yang penting pas dia balik sudah benar-benar merasa nyaman dengan kerudungnya. Jangan sampai setelah balik masih kegerahan juga karena tidak dibiasakan. Tapi kalau sudah dibiasakan, gerah pun akan dia tahan demi kenyamanan menutup aurat, ya. Wallahu a'lam. Terus yang kedua, menyemir rambut apa laki saja, enggak, perempuan juga ya, perempuan juga. Mengenai perhiasan berlian yang batangnya dari emas namun harga berliannya lebih tinggi dari emasnya. Apakah hukum riba pada perhiasan tersebut tetap berlaku? Iya, berlaku. Karena emas adalah bentuk lain dari uang atau uang bentuk lain dari emas. Pak Ustadz, Ana mau nanya, kalau apakah kalau kita pengen pergi safar ke negara-negara lain selain umroh, apakah itu salah satu tanda malu kita sama Allah tidak ada? Tergantung, mau apa kita ke luar negeri selain untuk haji dan umroh? Jangan-jangan nyindir saya. Kalau umpamanya kepergian kita ke luar negeri untuk sesuatu yang baik. Untuk belajar umpamanya. Pergi kemana? Ke Yaman. Untuk apa? Untuk belajar. Gak masalah. Atau pergi ke negara kafir, ke Eropa, ke Amerika. Atau ke negara-negara Asia Timur. Seperti Jepang, Cina, Korea. Tapi untuk dakwah. Untuk mengajar, menyebarkan Islam. Ya boleh tentu saja. Ya. Tidak masalah kalau untuk itu. Yang tidak boleh adalah ke negeri kafir sekedar untuk menghambur-hamburkan uang. Sekedar untuk bersenang-senang. Sekedar untuk mengisi liburan. Ada banyak madharat dalam hal itu. Pertama, minimalnya ngasih devisa ke negara kafir, ya, keuntungan. Terus yang keduanya apa? Di sana kan banyak madharat, banyak maksiat. Aurat terbuka, sholat juga susah, makan makanan yang halal juga susah, riweh gitu ya, dan seterusnya. Jadi karena banyak madharatnya, agama kita bisa tergerus, akhlak kita bisa rusak. Maka tidak boleh ke sana ya. Itu. Tapi kalau ke negeri kafirnya adalah untuk dakwah. Dan sudah dipertimbangkan panitia yang undang di sana. Sudah menyiapkan umpah ini, makanan yang halalnya ini. Kalau makan di restoran yang halal ini. Masjid kalau di sini ada di sini, wudunya begini. Enggak masalah ya, dibolehkan. Terakhir. Menjaga anak-anak lebih baik mana? Kajian offline tapi tidak fokus atau online tapi bisa terkondisikan? Ya, offline tapi bisa terkondisikan. Itu lebih baik. Kayak ulangi lagi. Lebih baik mana? Kajian offline tapi tidak fokus. Atau online tapi bisa fokus. Ya lebih baik offline tapi fokus. Kenapa offline tidak fokus? Mungkin mama suka sambil ngobrol jadi tidak fokus gitu. Itu aja dipilih. Kenapa tidak ada dalam pilihan? Offline tapi fokus. Ya. Cukup sampai di sini. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tugas kita di sini adalah untuk beribadah kepada Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Innallaha war razzaqu dzul quwwatil matin." Kata Allah, tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Aku tidak minta rezeki kepada mereka dan aku tidak minta mereka memberi makan kepada-Ku. Innallaha war razzaq. Justru Allah yang beri rezeki. Nah, kalau Anda berusaha dan tidak lupa beribadah kepada Allah, yakinlah Anda akan dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda kasih keyakinan sama antum bahwasanya takwa itu berpengaruh dalam masalah rezeki. Allah yang mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa, Allah berikan jalan solusi dan Allah berikan rezeki kepada dia dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Dalam Al-Qur'an Allah tidak memuji orang yang di masjid terus, yang baca Quran terus, yang zikir terus, tidak. Tapi yang Allah puji orang yang berdagang, orang yang bekerja, yang bertransaksi, tetapi jika datang panggilan Allah, dia sholat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah."

0: bisa apa-apa, bisa cuma bisa menangis. Tahu-tahu Allah beri rezeki dengan air susu dari ibu antum. Tahu-tahu Allah sudah latih bagaimana cara menyusu dari ibu antum. Allah yang latih, sudah tahu tiba-tiba sudah bisa. Kemudian Allah kasih rezeki sampai ente besar, sampai kuliah, sampai lulus. Tahu-tahu takut, jangan-jangan saya enggak dapat rezeki. Kok bisa seperti itu? Kenapa sekarang sudah pintar, sudah lulus, sudah punya gelar, kok malah takut enggak dapat rezeki? Uang tuh antum masih kecil saja Allah kasih rezeki. Maka jangan seorang suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting dia berusaha disertai dengan takwa, maka insyaallah Allah akan beri kepada dia rezeki yang cukup bagi dia dan akan membahagiakan dia.
1: Di antara tanda akhir zaman, tersebarnya penghasilan yang haram, hingga banyak di antara mereka yang tidak lagi peduli tentang masalah halal haram. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha minhu, aminal halal am minal haram." Akan datang satu zaman di tengah masyarakat di mana orang tidak lagi peduli apa yang dia ambil, apakah dari hasil yang halal ataukah dari hasil yang haram. Dan itu kondisi akhir zaman. Dan bisa jadi zaman itu ada di hadapan kita. Sehingga masyarakat sudah gak lagi punya kepedulian dalam masalah harta. Mencari harta yang halal di akhir zaman mungkin sangat melelahkan. Namun Anda perlu ingat, lelah mencari yang halal bukan amal yang sia-sia. Karena itu bagian dari perjuangan hamba untuk menjaga aturan syariat dalam mencari nafkah. Karena itulah Nabi SAW menyebut orang yang bekerja untuk nafkah keluarganya terhitung amal fisabilillah. Sahabat Ka'ab bin Ujrah bercerita, suatu hari Nabi SAW dan para sahabat melihat ada orang yang kerjanya sangat tekun dan serius. Lalu para sahabat berkomentar, andaikan seriusnya orang ini, tekunnya orang ini dalam bekerja dijadikan untuk fisabilillah, maka tentu pahalanya akan lebih besar. Ketika mendengar komentar seperti ini, Nabi SAW langsung meluruskan. Dan beliau mengatakan, "In kana kharaja yas'a ala waladihi sigaran, fahuwa fi sabilillah." Kalau dia bekerja untuk mencukupi kebutuhan anaknya yang masih kecil, maka itu fi sabilillah. "Wa in kana kharaja yas'a ala abawaini syaikhaini kabirain, fahuwa fi sabilillah." Jika dia bekerja tujuannya dalam rangka untuk memberikan nafkah bagi kedua orang tuanya yang sudah tua, itu juga fisabilillah. Dan jika dia bekerja tujuannya ala nafsihi, untuk mencukupi kebutuhan dirinya sehingga dia tidak meminta-minta, fahuwa fisabilillah, maka itu juga fisabilillah. Namun bagian yang terakhir, Nabi SAW mengatakan, "Wa in kana kharaja yas'a riya'an wa mufakharatan fahuwa fisabilis syaitan." Namun jika dia bekerja karena riak dan sombong, maka itu berada di jalan setan. Orang yang bekerja karena riak dan sombong disebut oleh Nabi SAW bekerja di jalan setan. Bahasa lainnya, orang yang bekerja dalam rangka untuk mencari status sosial disebut oleh Rasulullah SAW ini pekerjaan di jalan setan. Dan itu umum di masyarakat ya. Banyak orang yang mengharapkan, pokoknya kamu nanti harus jadi ini, kamu harus jadi ini, kamu harus jadi ini. Meskipun kita jumpai mereka ketika memperjuangkan untuk bisa bergabung di komunitas seperti ini, sampai harus jual sawah, jual lahan, sogok. Untuk bisa naik tingkatan harus juga pakai sogok. Masya Allah. Dan kita berharap kepada Allah, semoga Allah Ta'ala menyelamatkan kita dari lingkaran seperti ini.
2: Akan datang satu masa di mana orang lagi tidak peduli dengan hasil kerja. Enggak peduli. Apakah dari yang halal atau yang dari yang haram, yang penting dia makan. Yang penting dia hidup. Dan sepertinya zaman itu sudah tiba. Kita bisa melihat manusia-manusia yang tidak peduli. Yang makan riba. Yang kerja di bank riba. Yang kerja di tempat-tempat riba. Kita masih meremehkan riba. Yang penting Anda tidak berzina. Yang penting Anda tidak makan hak orang. Anda cuma bekerja. Anda hanya mencatat. Anda hanya menjadi

0: saksi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akil riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai. Allah tuh melaknat yang makan, yang meminjamkan uang dilaknat, yang pinjam uang dilaknat, yang mencatat dilaknat, yang jadi saksi. Mereka sama. Di rumah kita ada mobil riba, di rumah kita ada motor riba, rumah kita pun pakai. Sebagian yang dibawa makan diberikan kepada anak-anaknya riba.
1: Lalu dia menganggap itu remeh. Allah Azza wa Jalla mengumumkan perang kepada pelaku riba.
0: Ya ayyuhalladzina aman, wahai orang-orang yang beriman,
1: ittaqullah wa dharu ma baqiya minar riba
0: in kuntum mu'minin. Bertakwalah kepada Allah, tinggalkan sisa-sisa riba kalau kamu beriman. Fa in lam taf'alu, kalau kalian tidak melakukan itu, Allah katakan fa'zanu biharbin minallahi wa rasul. Umumkan kepada mereka perang dengan Allah dan Rasul. Dan para ulama mengatakan ayat ini mengisyaratkan bahwa orang yang makan riba su'ul khatimah. Allah biarkan dia, ketidakpedulian dia kepada makanan dia akhirnya membuat dia berakhir dari kehidupan ini. Subul khatim, subul khatim. Alhamdulillah. Masih kita berpikir untuk makan riba.
2: Ada seseorang bekerja di tempat yang haram. Jelas ini haram. Dan dia aku ini haram. Tapi dia gak mau keluar. Kenapa dia gak mau keluar? Dia katakan anak saya 4, Ustaz. Kalau saya keluar, anak pertama bayar kuliahnya gimana? Anak kedua SMA-nya gimana? Harus bayar uang gedung. Maka saya tetap bertahan karena faktor kondisi. Ini bukan sombong loh Ustaz, ini faktor kondisi. Hadirin enggak. Itu sok pintar. Itu sok pintar. Karena hakikatnya di hadapan kita ada dua opsi. Opsi yang pertama, matematika kita, logika kita. Gaji kita 15 juta, anak 4. Oh cukup. Tapi begitu saya resign, maka bulan depan 15 juta itu hilang. Maka gak mungkin mencukupi 4 orang anak. Itu matematika kita. Tapi itu bukan satu-satunya opsi. Opsi yang kedua, Allah berfirman dalam surat At-Talaq ayat 2. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan solusi. Dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak ia duga-duga. Namun karena kita merasa paling pintar, kita pilih opsi yang pertama. Karena kita lebih yakin dengan matematika kita daripada janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah itu sok pintar di hadapan Allah dan merasa cerdas di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Inti dari semua kedurhakan itu merasa pintar, bukan kondisi. Merasa diri besar, merasa diri kuat menahan adab Allah pada hari kiamat. Rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini masalah dari dulu. Karena iblis itu menggunakan teori ini. Kenapa iblis divonis kafir? Kenapa iblis divonis kekal di neraka? Karena ketika dia disuruh sujud, dia katakan apa? Enggak, ana khairun minhu. Aku lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Saya ingin tanya, yang diserang dengan statement ini itu siapa rekan-rekan sekalian? Yang dibodoh-bodohi itu siapa? Allah, bukan Adam. Apa maksudnya? Ulama mengatakan maksudnya, ya Allah, engkau perintahkan aku sujud kepada Adam, sedangkan dia dari tanah dan aku dari api. Ini perintah yang tidak masuk akal. Gitulah. Ini perintah yang bodoh. Kalau bahasa Tom, ini enggak worth it banget nih Allah, gitulah. Makanya kan Allah langsung habisi dia. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ini bukan hanya semata-mata sujud hadirin. Ini lebih besar dari itu. Nah begitu juga dengan orang yang banyak maksiat sekarang. Ya gak mungkin lah. Ada orang mengatakan ngaku muslim gue lebih pintar dari Allah. Enggak lah. Tapi dengan cara dia membantah ayat Allah, menolak hadis Nabi, itu kan rasa pintar. Rasa pintar. Akhirnya dibantah, dijawab. Hadirin, simpel aja. Saya kasih dua contoh dalam masalah ini. Asy-Syu'ara ayat 61. Ini jelas. Ketika Allah perintahkan Nabi Musa untuk lari, untuk keluar dari Mesir. Lalu apa yang terjadi? Dan ketika kedua kelompok itu sudah saling melihat, Fir'aun sudah melihat Nabi Musa di hadapannya, dan Musa kalau menoleh sudah melihat Fir'aun. Innal mudrakun. Maka sebagian pengikut Nabi Musa itu mengatakan, kita akan tertangkap. Kita akan tertangkap. Kenapa? Depan laut merah, belakang Fir'aun. Logika main, ketangkap. Matematika main, ketangkap. Lalu apa kata Nabi Musa? Qalaqalla, bukan begitu. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya Allah bersamaku dan Allah akan memberikan petunjuk. Maka setelah Nabi Musa berbicara demikian, baru Allah wahyukan, anidrib bi'asakal bahra fanfalaqa. Pukulkanlah tongkatmu ke permukaan laut, maka laut pun akan terbelah. Ada dua sikap yang kontradiksi. Yang satu, begitu melihat kondisi real di lapangan, langsung menggunakan akalnya. Kita ketangkep nih. Tapi Musa, Nabi Musa enggak. Beliau merasa bodoh di hadapan Allah. Maka beliau tidak menggunakan pemikirannya, tidak menggunakan logikanya, tidak menggunakan matematikanya. Nabi Musa lebih percaya dengan janji Allah, intansurullah yansurkum. Jika kalian menolong agama Allah, Allah akan tolong kalian. Orang gak akan bisa seperti ini kalau dia gak merasa bodoh di hadapan Allah. Hadirin, saya ingin bertanya, pengikut Nabi Musa itu siapa sih? Bani Israel itu bodoh atau pintar? Pintar. Dan Nabi Musa adalah anak bangsa Bani Israel yang tercerdas pada saat itu. Yang satu merasa bodoh, yang satu merasa pintar. Dan yang benar adalah yang merasa bodoh di hadapan Allah. Ternyata seluruh analisa, prediksi yang diucapkan oleh seluruh orang-orang yang mengatakan kita akan ketangkap, salah semua. Bukankah itu pelajaran bagi kita? Bukan berarti kita gak boleh menggunakan akal sehat, enggak. Tapi kalau sudah berhadapan dengan perintah yang jelas, larangan yang jelas, merasa bodohlah di hadapan Allah. Jangan kritik, gak mungkin Ustaz. Ini gak make sense nih Ustaz. Ini gak dapat hitung-hitungannya. Tuh Anda baru lagi merasa pintar. Emangnya Allah gak bisa mengkayakan Anda dari jalan-jalan yang Anda gak duga? Contoh yang terakhir. Jelas-jelas surat As-Saffat ayat 102. Perintah jelas. Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya. Lalu Nabi Ibrahim lakukan hal tersebut. Kita sudah bahas. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim kenapa tetap menyembelih putranya? Karena merasa diri bodoh di hadapan Allah. Karena kalau pakai matematika dan logika, itu jelas sudah enggak boleh disembelih. Wong orang terbaik kok. Beliau akan komplain, kalau beliau merasa pintar saja, beliau akan komplain, kenapa anak saya disembelih? Saya kan manusia terbaik di sini, harusnya kan anak saya sekolah, di sekolah internasional, ya Allah, kenapa justru disembelih? Kan begitu logikanya. Tapi tidak, beliau merasa diri bodoh, sehingga lebih percaya terhadap perintah Allah daripada logikanya sendiri. Ada yang berani meragukan kecerdasan Ibrahim? Saya ingin tanya, etnis dan ras tercerdas di dunia itu siapa? Bani Israel. Bani Israel itu keturunan siapa? Nabi Ibrahim dari Ishak. Jadi ini bapaknya kecerdasan. Tapi ketika berhadapan dengan perintah yang tegas, larangan yang tegas, udah sami'na wa ta'na. Lalu kita yang gak cerdas-cerdas begini, berani debat Allah, berani mengatakan ini gak benar, ini keliru, hitungan saya gak dapat. Kalau begitu kita makan apa? Allahu Akbar. Janganlah kalian mati kecuali kalian menjadi seorang muslim, pribadi yang menyerah kepada Allah. Kita yang mengkrit hari terakhir hidup kita dari sekarang, hadirin sekalian, dari sekarang menyerahlah kepada Allah.
3: Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah.
4: Jangan sandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala.
3: Allah akan berikan kecukupan baginya.
5: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا.
4: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala, dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa. Ya, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
5: Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amri, qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra.
4: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan Anda.
6: Tawakal itu bukan malas.
7: Kalau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli. Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum biat natijah. Allah pasti memberi rezeki.
6: Tawakal itu bukan malas.
4: Allah tidak akan mengecewakan Anda. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah,
7: maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
4: Inkirah.
7: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
4: Merintihlah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan merintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah Jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Besarkan jiwa Anda. Kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
7: Kalau sudah bertekad, lakukan, dan hanya satu yang tersisa, yaitu tawakal.
8: Hidayah 103,4 FM.
9: Salah satu kata-kata mutiara yang disampaikan oleh Buya Hamka rahimahullahu ta'ala, kalau seandainya engkau bekerja sekedar untuk bekerja, maka kerbau pun di sawah juga bekerja. Kalau engkau hidup sekedar untuk hidup, maka sesungguhnya monyet pun di hutan juga hidup. Nun sewu, ada enggak di antara kita yang mau dikatain kaya kebo, kaya monyet? Ada? Enggak ada. Enggak ada di antara kita yang mau dikatakan kaya monyet. Tapi kenyataannya banyak manusia yang pola hidupnya seperti, maaf, seperti monyet. Karena dia hidup hanya untuk hidup. Gak ada di antara kita yang mau dikatakan seperti kerbau. Tapi kenyataannya tidak sedikit manusia yang bekerja seperti kerbau. Bekerja sekedar untuk bekerja. Maka orang yang beriman ketika di dunia ini, dia numpang lewat untuk ngumpulin bekal sebanyak-banyaknya supaya nanti di akhirat dia bisa menikmati apa yang sudah dia kumpulkan tersebut. Makanya Allah kan selalu berpesan untuk mengumpulkan bekal. Apa firman Allah? Watazawwadu. Artinya, kumpulkanlah bekal. Fa inna khairazadi taqwa. Sebaik-baik bekal, bekal yang paling istimewa adalah takwa. Apakah artinya karena kita cuma numpang lewat enggak kerja? Kerja apa tidak? Kerja. Buktinya Rasulullah SAW juga kerja. Tapi bekerjanya untuk apa? Itu yang membedakan antara orang yang beriman dengan yang tidak beriman. Keliru. Orang yang cuma beribadah di masjid enggak bekerja. Cuma di masjid terus makanya gimana? Ya siapa tahu ada yang ngasih, itu jadi beban orang lain. Atau bahkan na'udzubillah min dzalik jadi pengemis. Walaupun alasannya saya pengen konsentrasi beribadah. para nabi dan para rasul rata-rata mereka bekerja. Ada yang sebagai tukang kayu, ada yang petani, ada yang penggembala, dan hampir semua nabi itu pernah menjadi penggembala. Kata nabi kita Muhammad SAW dalam hadis yang sahih, seluruh nabi pernah menggembala kambing, bekerja. Nabi SAW berdagang. Supaya apa? Supaya tidak jadi beban orang lain. Dan makanan yang masuk ke perut kita, hasil dari jerih payah sendiri, itu adalah makanan yang terbaik. Tidak ada makanan yang lebih baik, lebih bergizi, lebih menyehatkan, lebih barokah dibandingkan makanan yang dihasilkan dari jerih payah tangan sendiri. Makanya rata-rata para nabi dan para rasul mereka makannya dari hasil pekerjaan sendiri, bukan dari belas kasihan dan uluran tangan orang lain. Jadi kesimpulannya, walaupun kita itu di dunia cuma numpang lewat, bukan berarti tidak bekerja. Bekerja supaya tidak jadi beban orang lain. Supaya kita berdiri di atas kaki sendiri.
10: Hadirin, perlu kita camkan, masalah nafkah bukan masalah banting-ngebanting tulang. Masalah nafkah masalah takwa. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak ia duga-duga. Nabi bersabda dalam hadis Tirmidzi, kalau kalian benar-benar bertawakal dengan tawakal yang sebenar-benarnya, maka Allah akan berikan kalian rezeki sebagaimana Allah berikan rezeki kepada seekor burung. Burung keluar di pagi hari dalam kondisi perut lapar dan pulang di sore hari. Lihat, Nabi katakan burung pulangnya sore, bukan jam 12 malam. Ada burung pulang jam 12 malam? Enggak. Burung pulang sore dan kenyang dan bawa rezeki buat anak-anaknya. Keberkahan, hadirin. Ini bukan kuantitas berapa lama kita bekerja, tapi kualitas iman dan takwa kita dan ikhtiar yang maksimal. Ikhtiar yang maksimal bukan bekerja sampai jam 11 malam, sampai jam 2 malam, lalu weekend kita pakai untuk nambah-nambah atau cari sampingan sehingga kita lupa ngaji, kita lupa belajar, kita lupa ibadah. Ini enggak berkah. Ingat, burung bisa enjoy menikmati kehidupannya pulang sore. Pulang sore. Makanya hadisnya wataruhu bitana, pulang sore dalam kondisi tenang, kenyang, dan bisa kasih buat anak-anak. Berkah soalnya, karena takwa, karena ikhtiar, karena burung gak maksiat, karena burung gak nipu orang gitu loh. Karena burung berzikir kepada Allah. Setiap binatang berzikir apa enggak kepada Allah? Berzikir. Kita lupa zikir, lupa ngaji, akhirnya kita diperbudak oleh dunia. Hadirin, Allah kasih kita 168 jam per pekan. Masa gak punya waktu 2 jam untuk belajar agama? Sesibuk itukah kita? 168 jam, 2 jam aja gak punya waktu. Oh, sibuk banget kita. Nabi aja kalah sibuk sama kita misalnya. Nabi itu Rasul. Umatnya banyak. Lalu kepala negara. Lalu pemegang kunci Baitul Mal, Menteri Keuangan. Lalu yang berikutnya panglima perang. Kalau bahasa kita panglima TNI. Itu masih sempat belajar dengan Malaikat Jibril. Kita presiden bukan, menteri bukan, panglima TNI bukan, enggak sempat belajar, subhanallah. Ini nyari apa sih dalam hidup? Nabi istri 9, kita istri 1 dan banyak yang jomblo enggak ngaji-ngaji. Jadi ini gimana sih? Ini bukan nyari, ini diperbudak dunia. Ini ada yang salah dalam hidup kita. Gak bisa demikian. Dan semakin kita diperbudak dunia, semakin sengsara. Makanya sebagian para ulama dulu itu cari nafkahnya setiap hari hanya 2 jam. Bisa eksis? Syekh Albani itu kan tukang jam, dan beliau gak kerja setiap hari. Dan kalaupun kerja paling hanya 2-3 jam, selesai, tutup koko, baca, belajar dan seterusnya. Keberkahan ini yang hilang. Maka yakinlah, kita harus kembali kepada bagaimana mengatur waktu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW.
11: Mungkin kau tak tahu di mana rizkimu, tapi rizkimu tahu di mana engkau. Dari langit, laut, gunung, dan lembah. Rab memerintahkannya menujumu. Allah berjanji menjamin rizkimu. Maka melalaikan ketaatan padanya demi mengkhawatirkan apa yang sudah dijaminnya adalah kekeliruan berganda. Tugas kita bukan mengkhawatirkan rizki atau bermuluk cita memiliki, melainkan menyiapkan jawaban dari mana dan untuk apa atas setiap karunia-Nya. Betapa banyak orang bercita menggenggam dunia, dia alpa bahwa hakikat rizki bukanlah yang tertulis dalam angka, tapi apa yang dinikmatinya. Betapa banyak orang bekerja, membanting tulangnya, memeras keringatnya demi angka simpanan gaji yang mungkin esok pagi ditinggalkannya. Amatlah keliru jika bekerja dimaknai pasrah kepada usaha kita. Bekerja itu bagian dari ikhtiar. Tawakal tetap kepada Allah, sedang rizki itu urusannya. Kita bekerja untuk bersyukur, menegakkan taat, dan berbagi manfaat. Tapi rizki tak selalu terletak di pekerjaan kita. Allah taruh sekehendaknya. Bukankah Hajar berlari 7 kali bolak-balik dari Safa ke Marwa, tapi Zamzam justru terbit di kaki Ismail, bayinya. Ikhtiar itu laku perbuatan. Rizki itu kejutan. Ia kejutan untuk disyukuri hamba bertakwa. Datang dari arah tak terduga. Tugas kita cuma menempuh jalan halal. Allah lah yang melimpahkan bekal. Sekali lagi, yang terpenting di tiap kali kita meminta dan Allah memberi karunia, jaga sikap saat menjemputnya. Betapa banyak yang merasa memiliki manisnya dunia, lupa bahwa semua hanya hak pakai, yang halalnya akan dihisab dan haramnya akan diadab. Dengan itu kita mohon, ihdinas siratal mustaqim, petunjuk ke jalan orang dan diberi nikmat ikhlas di dunia dan nikmat ridhanya di akhirat. Bukan jalannya orang yang terkutuk, apalagi jalan orang yang tersesat. Maka segala puji hanya bagi Allah. Hanya dengan nikmat-Nya lah, maka kebaikan menjadi paripurna.

0: contoh yang paling menarik bagi kita dalam kehidupan para sahabat, merubah keadaan dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Ashabus Suffah. Tahu Ashabus Suffah? Mereka yang tinggal di teras masjid. Sekian puluh orang banyaknya. Di antaranya Sahabiyun Jalil Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ashabus Suffah, mereka yang pertama tidak punya keluarga. Tidak punya keluarga. Bapak ibu tidak ada, istri tidak ada, apalagi anak. Dan tidak punya uang. Apakah sepanjang hayat mereka, mereka tinggal di masjid, teras masjid? Tidak. Sekali-kali tidak. Mereka merubah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Sekarang mereka tidak punya. Umumnya mereka orang-orang muhajirin yang hijrah seperti Abu Hurairah. Hijrah dari Yaman ke Madinah. Tidak membawa apa-apa. Mereka, beliau tinggal di teras masjid. Tidak punya keluarga, tidak punya uang. Tapi para sahabat tidak diam. Tapi merubah keadaan dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Oleh karena itu, silih berganti yang tinggal di teras masjid. Lihat para sahabat ridhwanullah alaihim jami'an ketika di Madinah, dhaif, lemah. Mereka merubah keadaan. Karena Rabbuna tidak akan merubah keadaan seseorang sampai orang itu merubahnya. Mereka berjalan di atas satu takdir dengan takdir yang lain.
1: Inna Allah la yughayyir ma biqaumin hatta yughayyiru ma bianfusihim.
2: Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.
0: Berjalan di atas satu takdir, dari satu takdir, dari satu takdir ke takdir yang lain. Karena semuanya kita berada dalam takdir Rabbul Alamin. Tidak pesimis. Jiwa kuat. Tidak pemalas. Bagaimana mereka pemalas? Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengajarkan kepada para sahabat doa-doa untuk menolak, doa berlindung kepada Allah dari malas. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazani wal ajzi wal kasali. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kesedihan, dari duka cita, dari lemah dan dari pemalas, sifat malas. Saya belum pernah menjumpai sahabat yang malas. Berusaha, berusaha, berusaha. Sampai Ali bin Abi Thalib ketika akan menikah dengan Fatimah, dia mencari rumput apa? Izahir. Cari nafkah. Cari nafkah. Tidak ada yang menadahkan tangannya. Namun para pemuda, kaum muslimin harus bersikap seperti itu. Mengikuti manhaj para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Dia mampu, dia berusaha. Gak ada yang pesimis. Terangkan kepada satu riwayat saya yang para sahabat pesimis dalam kehidupan dunia ini. Dalam masalah ma'isha. Gak ada.
3: Hidayah. Bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
5: وأمر أهلك

0: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat. Dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rizki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Kami yang akan menyelesaikan rizkimu.
1: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
0: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan. Sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
2: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
0: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
1: Apa azab yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata, benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama Malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring. Lalu ia memecahkan kepala orang tersebut, dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an, kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
0: Salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk salat.
3: Hidayah 103,4 FM.

pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: قدوات نبوية.
1: عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. رواه البخاري ومسلم. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah dia selalu menjalin silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: seluruh umatku akan masuk ke dalam surga kecuali yang enggan untuk masuk ke dalam surga. Para sahabat bertanya, siapa orang yang enggan untuk masuk surga wahai Rasulullah? Beliau berkata, barang siapa yang taat kepada aku, dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang durhaka kepada aku, maka sungguh dia telah enggan untuk masuk surga. Hadis riwayat Imam Bukhari.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Akan tetapi pada keduanya tetap ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah kamu untuk menggapai sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu. Serahkan dirimu kepada Allah dan jangan menyerah. Dan apabila terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan, jangan sekali-kali kamu berkata,

0: الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. رواه البخاري ومسلم. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya kejujuran membawa manusia kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan membawa manusia ke dalam surga, dan sesungguhnya seorang akan selalu berkata jujur sehingga dia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur, dan sesungguhnya dusta membawa manusia kepada kejahatan, dan sesungguhnya kejahatan membawa manusia kepada neraka, dan sesungguhnya akan ada orang yang selalu berkata bohong hingga dia tulis di sisi Allah sebagai pembohong. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: من أذكار المساء.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran Surat Al-Ikhlas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: يا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن

0: إذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: من أذكار المساء
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini, dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini, dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut, wa ilaykal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa'.
3: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma 'alim al-ghaib wasy-syahadah. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli syai'in wa malika. Asyhadu an la ilaha illa ant. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan Maha Mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfat 'ayn.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: amsina ala fitratil islam وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami, Ibrahim, yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore 1 kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali atau dibaca 1 kali.
3: Subhanallah wa bihamdih,
0: Maha Suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 3 kali.
4: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: من أذكار المساء.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: والله غفور رحيم.
1: Wahai ukhti muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berjilbab? Siapakah yang menyuruhmu untuk berhijab? Ingat saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah, bahwasanya yang menyuruh untuk berjilbab, yang menyuruh untuk berbusana muslimah, yang menyuruh ini adalah Allah SWT, bukan orang lain. Yang menyuruh Allah dan Rasulnya. Dan konsekuensi kita sebagai seorang muslim atau sebagai seorang muslimah, wajib kita untuk taat kepada Allah SWT. Karena Allah yang menciptakan kita. Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Allah yang memberikan segalanya kepada kita. Pantas kalau kita bersyukur kepada Allah. Syukurnya kita kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya.

Allah berfirman di dalam surah Al-Ahzab, surah yang ke-33, ayat 59, Allah berfirman,

Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu dan wanita-wanita kaum muslimin, agar mereka mengulurkan jilbab mereka ke seluruh tubuhnya. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mereka mengatakan lagi, Allah, wanita-wanita muslimah itu sakit. Kulitnya penuh dengan kadas dan panu. Oleh sebab itu mereka memakai hijab untuk menutupi aibnya. Begitu kotor omongan-omongan mereka. Begitu jahat apa yang mereka lontarkan dan mereka tuduhkan kepada para wanita muslimah. Wahai saudari-saudari muslimah, tahukah anda apa yang mereka kehendaki? Mereka hanya menghendaki satu perkara, menghancurkan agama Islam dan merusak generasi Islam dengan menyebarkan kekejian di tengah masyarakat beriman. Mereka menghendaki agar wanita-wanita muslimah yang suci keluar dari rumahnya, dari bentengnya. Mereka menghendaki agar kamu menjadi barang dagangan yang murah sebagai pemuas nafsu syahwat. Itu tujuan mereka. Mereka berusaha menipumu agar kamu keluar dari surga. Bagaimana iblis mengeluarkan bapak kita Adam darinya. Ingat, Allah berfirman dalam Al-Quran.

0: akhi, ukhti, rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwa ukhuwatul islamiyah, persaudaraan di atas agama Islam, adalah posisi yang mulia di dalam agama Islam. Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim,
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Innamal mu'minuna ikhwah, fa'aslihu bayna akhawaykum, wattaqullaha la'allakum turhamun.
0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mereka itu bersaudara. Fa'aslihu bayna akhawaykum, maka perbaiki terus persaudaraan kalian. Lihat, persaudaraan di atas pondasi iman, bukan di atas pondasi yang lainnya.
3: Karena persaudaraan yang dijalin atas dasar perkara-perkara duniawi tidak akan bernilai apapun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang 7 orang yang akan dinaungi pada hari kiamat, pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antaranya adalah rajulani tahabba fillah. Dua orang laki-laki yang saling menyintai karena Allah Subhanahu wa taala. Istama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah Subhanahu wa taala.
0: Dan apabila seseorang memiliki persaudaraan dengan saudaranya, ketahuilah dia sedang bergelimang dengan rahmat dan nikmat Allah. Sebaliknya, kalau yang terjadi pada dirinya adalah bukan yang demikian, sedang tidak diliputi oleh rahmat dan nikmat Allah. A'adzanallahu wa iyyakum min. Allah mengatakan di dalam Al-Quran,

0: Lihat, Islam menerangkan kepada kita bahwa umat Islam bersaudara dan menyuruh kita untuk senantiasa memperbaiki tali persaudaraan tersebut. Dan tidak mungkin kita bisa memperbaikinya melainkan kita merawat persaudaraan itu agar tetap terjalin dengan baik, akan tetap terbina dengan baik, dan kita menjaga segala hal yang mungkin akan meretakkan hubungan persaudaraan tersebut atau menghilangkannya dalam kehidupan kita.
1: Sebagian orang, mereka ingin menerapkan al-bughdhu fillah, ingin menerapkan rasa benci karena Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka salah penerapan. Mereka menyangka bahwasanya penerapan mereka itu benar-benar benci karena Allah, tetapi ternyata pada hakikatnya bukan karena Allah, tapi karena ada sedikit hawa nafsu yang masuk dalam hati mereka. Mereka benci, mereka marah, mereka menghajar, ternyata ada hawa nafsu bukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala.
2: Jadi yang harus kita lakukan di antara dua orang yang bersaudara, dua orang yang bersahabat karena Allah Subhanahu wa taala, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, adalah terus memupuk rasa cintanya kepada saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Sebab semakin besar cintanya kepada saudaranya itu, maka semakin besar pula keutamaan yang akan diraihnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah dua orang laki-laki saling mencintai karena Allah, maka yang paling utama, yang paling afdal, yang paling tinggi tingkatannya dari keduanya itu adalah yang paling menyintai rekannya.
3: Hidayah 103,4 FM.

0: amal itu sesungguhnya dinilai dari khawatim, penutup, bukan dari zahir, apa yang kita kerjakan sekarang. Seorang hamba apabila dia bersungguh-sungguh di awal jalan, di pangkal jalan, teguh di atas jalan tersebut, beramal ikhlas dan benar, maka insyaallah Allah akan membalasnya kelak di akhir hayatnya, di saat dia sampai di ujung jalannya.
1: Perjuangan untuk meraih keikhlasan dan perjuangan untuk menjaga keikhlasan adalah perjuangan seumur hidup sampai meninggal dunia. Kalau kita lihat bagaimana asar-asar salaf tatkala bicara tentang ikhlas, bagaimana kesulitannya mereka menghadapi keikhlasan, bagaimana orang sekelas Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, ini kelas kakaknya para salaf, dia mengatakan ma ala syai'an ashadda alayya min ikhlas, aku tidak pernah menghadapi sesuatu yang lebih berat daripada keikhlasan.
0: Mereka tahu bahwasanya ketaatan betapapun besar dan menggunungnya, apapun yang dilakukan oleh seorang hamba dari ketaatan banyak dan tinggi, terkadang hanya dengan sedikit riya musnah dan sirnalah amalan tersebut.
1: Kita berusaha untuk ikhlas. Meraih keikhlasan perkara yang gaib. Kita tidak tahu kita sudah ikhlas atau tidak. Sampai sebagian salaf mengatakan barang siapa yang merasa dirinya sudah ikhlas, maka dia butuh untuk ikhlas.
0: Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tabi'in, mereka memiliki amalan yang mereka sebut dengan khabi'ah. Khabi'ah, amalan rahasia mereka. Yang tidak ada seorang pun yang tahu, sekalipun orang yang terdekat dengan diri dia. Barangkali di antara mereka ada yang memiliki ibadah amal yang mereka kerjakan kepada Allah sampai istrinya sendiri tidak tahu. Ini andalan mereka. Ini simpanan mereka. Yang mereka harapkan akan menyelamatkan mereka kelak di akhirat.

0: tangan.
1: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: شبكة الذكر الحكيم تقدم
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: orang-orang yang terdahulu dan lebih awal masuk agama Islam, daripada muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah, dan Allah telah siapkan untuk mereka itu surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka akan kekal di dalam surga itu untuk selama-lamanya. Itulah keberuntungan yang sangat besar. Sangat jelas dan tegas di dalam ayat ini bahwa kita diwajibkan untuk mengikuti Rasul dan mengikuti sahabat-sahabat Rasul. Maka beragama sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi terhadap agama adalah syariat Islam yang Allah turunkan dari langit dan bukan hasil karya ulama, akan tetapi nas kitabullah, nas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bagaimana para sahabat mereka jual segalanya untuk Allah dan Rasul? Mereka korbankan segalanya untuk Allah dan Rasul. Menjadikan telinga Nabi sallallahu adalah telinga mereka. Lisan Nabi adalah lisan mereka, hati Nabi adalah hati mereka.
2: Salah satu keteladanan yang mereka contohkan adalah ketika terjadi peperangan Uhud. Di saat kaum muslimin terdesak dan orang-orang musyrikin mereka merangsek maju ke depan dengan penuh nafsu ingin membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahu membahu untuk melindungi nyawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang dikerjakan oleh Abu Dujanah dan juga Abu Talha radhiyallahu anhuma. Abu Talha berkata, "Wahai Rasulullah, jadikan leherku sebagai pelindung dari lehermu." Ada di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masuk ke dalam barisan orang-orang musyrikin, berusaha untuk memporak-porandakan barisan mereka. Di antaranya adalah seorang sahabat yang bernama Anas ibn Nadhr, yang mana beliau di akhir pertemuan didapatkan jasad beliau sudah tertikam di dalamnya lebih dari 82 tikaman, sampai-sampai tidak dikenali jasadnya. Tidak ada yang mengenali kecuali hanya saudara perempuannya sendiri, itu pun dilihat dari jari-jarinya. Itulah bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum memberikan teladan bagi kita bagaimana kita membela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
3: Benarlah apa yang dikatakan oleh Imam Malik rahimahumullah, lan yasluha akhir hadhihi al ummah illa bima saluha awwaluha. Tidak akan bisa baik, tidak akan soleh akhir umat ini kecuali dengan perkara-perkara yang telah membuat baik generasi awal mereka, pendahulu mereka, yaitu generasi sahabat.
4: Bagaimana tidak dengan sahabat Rasulullah? Mereka adalah orang yang telah Allah sucikan dan telah Rasulullah SAW banggakan, sehingga patut bagi kita untuk menjadikan mereka suri tauladan. Kalau Allah bukan dengan mereka, niscaya kita tidak akan mengerti bagaimana mengamalkan Islam. Bagaimana tidak mereka bisa seperti itu? Mereka telah belajar di atas meja kenabian, duduk di kampus kerasulan.
5: Guru mereka Rasulullah SAW. Mereka yang pertama kali menerapkan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka yang pertama kali menerapkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Tatkala mereka menerapkan ayat-ayat Allah, yang jadi pengawas Rasulullah SAW.
0: Barang siapa yang mengikuti para sahabat di dalam menjalankan ketaatannya kepada Allah, di dalam menjalankan ibadahnya kepada Rabbul Izzati wal Jalalah, yang ia contoh adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka lah orang yang mengamalkan Al-Quran dan Sunnah yang sesungguhnya.
1: Bahwa orang yang tidak mengikuti pendapat para sahabat, pasti dia akan berbuat bid'ah dan sesat. Semua kelompok sesat akibat tidak mengikuti pemahaman Rasulullah. Khawarij, Murjiah, semua firqah sesat akibat daripada menyimpang dari pemahaman para sahabat.

0: Dan barang siapa yang menentang Rasul, sudah jelas baginya petunjuk. Dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, itu mengikuti jalan selain jalan para sahabat, kami akan biarkan dia sesat. Dan kami akan masukkan dia ke neraka jahanam.
1: Tiada ya, 103,4 FM.
2: A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Barang siapa yang meniti atau menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju sorga. Dan kita selalu menuntut ilmu dan senantiasa menuntut ilmu karena kita ingin masuk sorga.
1: Ada beberapa saat Anda merasakan hati yang khusyuk, bertaubat, pasrah, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah membukakan bagimu kunci rahasia ilmu yang sangat luas. Namun pernah pula engkau lewati masa-masa lalai yang memporak-porandakan hatimu. Ini semua adalah bukti dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: آتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم.
1: Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepadamu furqan dan menghapuskan segala kesalahan-kesalahan dan menghapuskan dosa-dosa.
2: Tidak ada jalan kebaikan dan kebangkitan kecuali dengan mempelajari Islam.
3: Maka orang yang berilmu tentang agama yang mengantarkan kita untuk mengenal Rabbul Alamin, maka ilmu itulah yang paling mulia.
1: Dan jika Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni seorang hamba, maka akan terbukalah pintu-pintu ilmu.
4: Akan tetapi ilmu jika seandainya tidak dibarengi dengan amal, maka dia adalah amalan Yahudi. Amalan Yahudi maghdub alaihim, termurka. Apa manfaatnya jika seandainya ilmu yang ada di otak tetapi tidak ada di dalam amal? Mana tangis yang pernah ada di dalam kehidupan Anda di awal-awal kesadaran? Mana rasa lezat ibadah? Mana keinginan beramal untuk akhirat dan sudah merasa hambar dengan kehidupan? Atau semakin bertambah gaji, semakin tinggi juga cita-cita kepada dunia? Atau semakin banyak kita mengaji, semakin juga kita rakus terhadap harta, rakus dengan segala kenikmatan dunia yang ada?
5: Orang yang kembali kepada maksiat dan jalan syaitan setelah dia mendengar nida'ur rahman, panggilan Allah Azza wa Jalla, saya takut kepadanya firman Allah Azza wa Jalla yang mengatakan falamma ta'u azaghallahu qulubahum, ketika mereka melenceng, maka Allah Subhanahu wa taala lencengkan hati mereka. Ketika mereka telah mendapatkan hidayah dan mereka tidak mau mengolahnya, mereka tidak mau mencobanya, mereka duduk kan tapi tidak pernah menyemak, mereka hadir akan tapi tidak pernah menghadirkan hati, kemudian Allah Subhanahu wa taala hanya pertemukan dia nanti di neraka.
6: Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan 'inda Allahi an taqulu ma la taf'alun.
7: Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu sangatlah dibenci di sisi Allah. Jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.
8: Hidayah 103,4 FM.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: apa yang kamu infakkan adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang usahanya karena jihad di jalan Allah, sehingga dia yang tidak dapat berusaha di dunia, orang lain yang tidak tahu, menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri dari meminta-minta. Engkau Muhammad mengenal mereka dari ciri-cirinya. Mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain apapun harta yang baik yang kamu infakkan. Allah Maha Mengetahui.
1: Barang siapa yang telah membuka dari seorang mukmin kesedihan dari kesedihan dunia, maka Allah niscaya akan membuka kesedihannya pada hari kiamat. Barang siapa yang memudahkan bagi orang-orang yang sedang sulit, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutupnya aibnya di dunia dan akhirat. Dan sesungguhnya Allah di dalam pertolongan hambanya, selagi hambanya di dalam pertolongan saudaranya.
2: Dari sahabat Abu Hurairah, Nabi bersabda, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulu al-akharu Allahumma a'ti mumsikan talafa." Muttafaqun alaih. Setiap hari yang seorang hamba ada pada hari itu, melainkan dua malaikat turun. Yang satu berkata, "Ya Allah, gantikan orang yang infak hari ini." Malaikat yang lain berkata, "Ya Allah, hancurkan orang yang tidak infak hari ini." Maka setiap hari kita harus sedekah, setiap hari kita harus infak. Jangan bakhil, jangan pelit.
3: Tidak akan dapat seorang muslim ketakwaan sampai kalian memberikan kepada Allah apa yang kalian cintai. Anda mempunyai waktu, berikan kepada Allah. Anda mempunyai harta, berikan. Anda sangka bahwa Islam hanya membutuhkan harta? Tidak membutuhkan waktu, tidak membutuhkan tenaga, tidak membutuhkan ilmu dan semacamnya. Tidak. Anda yang mempunyai waktu, impakan waktu Anda. Jangan menjadi bakhil. Anda yang mempunyai ilmu, impakan ilmu Anda. Anda yang mempunyai harta, tidak ada bisa Anda impakan kecuali harta tersebut, impakan harta Anda.
4: Akhi, saudaraku, saudariku, jika engkau ingin hati tersebut lembut, mudah tersentuh dengan ayat-ayat Allah, bergetar saat asmanya disebut salah satunya, banyak berinfak, banyak bersedekah. Karena sesungguhnya orang yang berinfak dan bersedekah itu orang yang peka, memiliki hati yang lembut, tidak tega dia. Iba, kasihan melihat saudaranya yang membutuhkan dan tidak ada yang menolongnya. Hanya orang-orang yang memiliki hati yang peka, jiwa yang lembut, yang akan tersentuh lalu mengulurkan bantuan.
3: Bercerita tentang takwa akan terbagi, maka tidak ada manfaat.
5: Hidayah 103,4 FM.
6: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika seorang sahabat bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajarkan aku satu kata dalam agama Islam yang mana aku tidak perlu bertanya lagi kepada orang setelah engkau ini ajarkan itu kepada aku. Nabi Muhammad mengatakan sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sahabat itu dan seluruh umat termasuk kita, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Katakan, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamahlah.
7: Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihim al-mala'ikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang yang berkata Tuhanku Allah kemudian dia istiqamah, maka akan turun padanya malaikat itu akan turun dan berkata alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu merasa takut dan jangan kamu merasa sedih. Wa'abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan surga yang dijanjikan untuk kamu.
6: Istiqamah di atas kejujuran, istiqamah di atas salat, Istiqamah terutama di atas tauhid, itu yang paling utama sekali, menjauhi syirik. Istiqamah di atas berbakti kepada orang tua. Istiqamah di atas puasa wajib dan sunnat. Istiqamah di atas meninggalkan yang haram.
7: Maka Rasulullah mengatakan, "Taman arada an yuzahzaha 'anil nar." Barang siapa yang ingin diselamatkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan ingin dimasukkan ke dalam surga, falyati manayatahu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir. Hendaklah ia mati dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhirat. Itu istiqamah di atas jalan yang hak.
6: Bagaimana caranya? Wong kematian itu datangnya enggak jelas. Bagaimana bisa wafat di atas jalur Islam? Di atas agama Islam, di atas syariat Islam, di atas ibadah yang dianjurkan oleh agama Islam. Bagaimana caranya? Dengan cara istiqamah. Dengan jalan istiqamah kita bisa wafat di atas agama Islam. Dengan melazimi istiqamah tersebut, di saat kematian datang yang tanpa memberi kabar, kita bisa wafat dalam keadaan Islam. Jadi selalu menjaga diri kita di atas Islam, hanya itu yang bisa membuat kita wafat di atas Islam.
5: Hidayah 103,4 FM.
8: Saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita menyesali kalimat yang kita lontarkan kepada saudara kita dan membuat dia sedih? Pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat? Ya.

0: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه.
1: Jauhilah oleh kalian banyak berprasangka, karena sebagian prasangka itu adalah dosa. Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati? Jangankan bangkai manusia, bangkai hewan pun manusia tidak akan berani memakannya. Ini saudara sendiri.
2: Sadarkah kita itu? Fahamkah kita itu? Mengertikah bahwa lisan kita memberikan pengaruh yang negatif terhadap dakwah? Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
3: Jadi, setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
2: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Al-Muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Baik di dunia ataupun di akhirat.
4: Maka oleh sebab itu, ihwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga. Dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
5: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, Inna rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pikir. Yarfa'u Allahu biha darajat. Allah angkat

0: nama, peta, pelaku ghibah, dan pelaku namimah. Lisan. Menyebabkan kita bisa mampir ke neraka dengan sebab lisan ini.
1: Kalau Anda, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, termasuk kaliber manusia-manusia yang kita sebutkan tadi, bertaubatlah segera. Kalau Anda tahu bahwa ada orang yang menghindar dari diri Anda karena takut lisan Anda yang tajam, maka segeralah bertaubat. Karena kita adalah hamba yang selalu terjerat ke dalam kesalahan. Kalau kita ingin membenahi amalan kita, membenahi Islam kita, membenahi diri kita kepada arah yang lebih baik, dan serius ingin minta ampunan Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita ingin itu, jaga lisan, dan jaga lisan.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: Jaga pandangan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman pada ayat yang ke-30 dari surat An-Nur.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: katakan kepada kaum mukminin untuk menjaga mata mereka.
1: Ini perintah yang pertama. Yang kedua, wa yahfadhu, dan supaya mereka para kaum mukminin menjaga, memelihara furujahum, kemaluan-kemaluan mereka. Di sini Allah memulai perintah menundukkan pandangan sebelum perintah memelihara kemaluan. Kenapa? Kata para ulama rahimahumullah, karena biasanya perbuatan zina awalnya adalah karena kejahatan mata. Awalnya saling lirik-melirik, kemudian saling suka sama suka, lalu jatuh dalam zina. Mata awalnya. Bahkan kata sebagian para ulama, seluruh fitnah awalnya dari mata.
2: Karena apa yang masuk ke dalam hati melalui mata dan telinga, itu punya pengaruh di dalam hati. Makanya apabila kita melihat yang tidak baik, hati akan menjadi tidak baik. Dari sinilah paham kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita untuk ghaddul basar, menundukkan pandangan dari yang tidak baik, supaya hati terjaga. Yakin atau tidak yakin, ma'asyarul muslimin, orang yang tidak menjaga matanya di siang hari, sulit untuk tahajud. Lihatlah, perhatikanlah. Kalau kita mau mentadabur perjalanan hidup kita, orang yang tidak menjaga matanya di siang hari, sulit untuk tahajud. Hatinya malas untuk tahajud. Efek daripada dosa dan maksiat dari mata yang masuk dalam hati melahirkan malas, melahirkan kesulitan untuk ditundukkan kepada Allah tabaraka wa ta'ala.
0: Apa kata salaf, hendaklah zaman sekarang seorang muslim berkhalwat di rumahnya. Akan tetapi jika seandainya di rumahnya juga tidak ada maksiat, kalau seandainya ada maksiat, maka dia keluar dari mulut harimau masuk ke mulut buaya. Karena maksiat di rumah kadang-kadang lebih berbahaya daripada maksiat di luar. Yang nampak di jalan jauh lebih berbahaya yang nampak di kamar. Maksiat TV, maksiat lain-lainnya yang masya Allah di zaman fitnah seperti sekarang ini.
1: Apabila seseorang tidak menjaga pandangan matanya, maka akan kotor hatinya. Barang siapa yang tidak memelihara kemaluannya, maka akan kotor keluarganya, akan ternoda kehormatannya. Makanya Allah mulai dari awal, jaga pandangan.
3: Hidayah 103,4 FM.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Wasubhanallahi wa ma ana minal musyrikin.
1: Katakanlah, inilah jalan agamaku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan hujjah yang nyata. Maha suci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik.
2: Qad yakunu al-haqqu ma'na, lakinnana la nuhsinu an nashhada li hadha al-haqqi 'ala ardh al-waqi'. ولا نجيد أن نبلغ هذا الحق للآخرين.

0: Serulah manusia ke jalan Rabb-Mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Rabb-Mu, dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Hidayah FM, saluran tilawatul Quran dan kajian ilmiah Islam.
1: Sungguh indah bukan ombak yang kita lihat berduyun-duyun, bergerak menuju pantai, dan kembali lagi ke laut. Terkadang ombak ini membesar, membesar dan semakin tinggi, sampai-sampai kita dilarang untuk berenang di sana. Coba bayangkan, ketika Anda sedang asyik berenang, tiba-tiba datang ombak yang sangat besar, menerjang dan menerkam diri Anda. Kemudian ombak itu membawa Anda jauh ke tengah lautan. Anda pun sempat tenggelam. Apa yang akan Anda lakukan? Begitulah dengan diri kita. Ketika ombak-ombak dosa menerjang kita, mengajak kita untuk terus ke lautan dosa dan maksiat, mengajak kita untuk melakukan hal-hal yang melanggar syariat Allah, apakah kita akan membiarkan diri kita terus berada di lautan dosa, terus diterjang oleh ombak-ombak dosa? Tentu tidak, wahai saudaraku, tentu tidak. Siapa sih di antara kita yang tidak pernah melakukan dosa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, setiap anak Adam sering melakukan kesalahan. Sebaik-baik orang yang sering melakukan kesalahan adalah orang-orang yang bertaubat. Bertaubat, itulah kuncinya. Ketika Anda terjerumus dalam dosa, maka orang yang beriman akan segera bertaubat dan terus bertaubat. Saudaraku, jika engkau telah terjatuh di dalam jurang yang sangat dalam, janganlah engkau biarkan dirimu terus berada di sana. Carilah pertolongan. Bergabunglah dengan orang-orang yang soleh. Bangkitlah. Bangkitlah. Anda pasti bisa bangkit. Ingatlah, yang menjadi penentuan kita akan masuk surga atau neraka adalah bagaimana akhir hayat kita nanti. Sesungguhnya, amalan-amalan itu tergantung bagaimana akhirnya. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertaubat. Masih ada waktu, masih ada kesempatan. Mari, raihlah tanganku ini. Kita sama-sama bertaubat, sama-sama kembali kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita di surganya kelak dalam pertemuan yang abadi.
2: Sebagian orang kaya memandang sinis kepada orang miskin karena mereka menganggap orang-orang miskin itu adalah beban masyarakat. Padahal Islam tidak memandang seperti itu. Kalau Islam memandangnya, justru orang miskin yang berjasa kepada orang kaya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ibghunid du'afa." Kata beliau, "Carilah, bantulah aku untuk mencari dan membantu orang-orang lemah." Orang lemah ya macam-macam, di antaranya orang miskin. Kenapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa innama turzaquna wa tunsaruna bi du'afaikum."
3: Sesungguhnya kalian dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena orang-orang lemah di antara kalian. Bukan dengan orang-orang siapa? Tapi orang-orang yang lemah, innama tunsaruna bi du'afaikum.
2: Jadi hadis ini menunjukkan jasanya orang miskin kepada orang kaya. Bukan hanya orang kaya, kepada masyarakat secara umum. Kita mendapatkan rizki dan pertolongan dari Allah adalah karena ada orang-orang miskin di sekeliling kita.
3: Makanya tidak asing di dalam pemahaman ahlu sunnati wal jamaah untuk menjaga orang-orang yang begini. Orang-orang fakir miskin. Seperti Bilal bin Rabah. Seperti Salman al-Farisi. seperti Abu Dzar Al-Ghifari, seperti Suhaib Ar-Rumi dan yang lainnya. Orang-orang yang fakir. Kenapa? Karena sumber kekayaan ada pada mereka.
2: Yang lebih penting dari itu apa? Pertolongan dari Allah.
3: Makanya dakwah Ahlu Sunnati wal Jamaah, di samping dia berdakwah kepada orang-orang yang juga mempunyai peran yang penting di dalam Islam itu sendiri, juga dia berdakwah kepada orang-orang yang lemah. Kenapa? Kemenangan Islam tidak hanya ditentukan dari orang-orang kaya dan orang-orang yang punya kedudukan, tapi juga orang yang lemah.
2: Kalaupun kaum muslimin itu kuat senjatanya, tentaranya juga kuat, kalau tidak dapat pertolongan dari Allah, mustahil mereka akan menang. Makanya orang-orang miskin sangat dibutuhkan ketika berjihad, karena doa mereka sangat diperlukan oleh kaum muslimin agar pertolongan Allah turun. Makanya jangan lupakan jasanya orang-orang atau para pahlawan yang sering terlupakan.
4: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: maksiat adalah merupakan perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Banyak orang yang menganggap remeh perbuatan dosa dan maksiat. Dianggap oleh mereka bahwa perbuatan itu satu hal yang biasa.
2: Maksiat muncul karena kekosongan hati. Maksiat itu datang karena kita tidak menegakkan kebenaran pada waktu itu. Qul ja'a al-haqqu wa zahaqa al-batil. Innal batila kana zahuqa. Ketika kebatilan, ketika kebenaran kita tidak tegakkan, maka datang kebatilan akan menyerang. Pasukan kebatilan akan menyerang diri kita.
3: Maksiat memberikan dampak-dampak buruk yang meruntuhkan tatanan kehidupan masyarakat. Maksiat memberikan dampak-dampak negatif baik pribadi maupun masyarakat.

0: Apa yang membuat iblis yang semulanya hidup di sorga bersama malaikat lalu diusir oleh Allah dan dilaknat hingga hari kiamat?
1: Apa yang membuat iblis yang semulanya hidup di sorga bersama malaikat lalu diusir oleh Allah dan dilaknat hingga hari kiamat? Apa yang menyebabkan itu?
2: Dosa dan maksiat yang besar kepada Rabbul Alamin.
1: Bahkan kaum Nabi Nuh ditenggelamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan air hujan yang deras mengucur dari langit serta memancar dari bumi. Bertemulah dua air tersebut sehingga menenggelamkan puncak-puncak gunung. Apa yang menyebabkan hal itu?
2: Dosa dan maksiat yang besar kepada Rabbul Alamin. Apa yang menyebabkan Allah mengangkat negeri kaum Lut?
1: Sehingga di dalam hadis-hadis sahih disebutkan lolongan anjing-anjing di kampungnya didengar oleh malaikat-malaikat di langit-langit dunia, lalu dibalikkan oleh malaikat Jibril, dijatuhkan lagi ke bumi, lalu ditimpa dengan hujan-hujan batu dari neraka.
2: Apa penyebabnya?
1: Maksiat, kemungkaran, perbuatan yang keji. Apa pula yang telah menenggelamkan Fir'aun ke dasar lautan, lalu menjadi pelajaran bagi orang-orang yang setelahnya? Apa pula yang membuat satu kampung Yahudi di tepi lautan dikutuk oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadi kera-kera yang hina, sebagaimana dijelaskan di dalam surah Al-A'raf? Semuanya adalah akibat dosa, wahai saudara-saudariku. Semuanya adalah akibat maksiat. Semuanya adalah akibat kemungkaran yang tidak ada lagi orang-orang yang mengingkarinya. Sekalipun ketika itu ada orang-orang yang soleh, tetapi azab Allah tetap akan turun.

0: Apakah mereka merasa aman? Apakah mereka tidak takut terhadap tipu daya dan makar Allah? Dan tidak ada yang merasa aman terhadap makar tipu daya hukuman Allah kecuali orang-orang yang merugi.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Al-iman bid'un wa sab'un syu'batan. Fa'alaha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anil tariq wal haya'u syu'batu minal iman. Rawahu al-Bukhari wa Muslim wa ghairuhuma. Nabi menyebutkan cabang iman yang paling tinggi mengucapkan kalimat la ilaha illallah, memahami kalimat ini, meyakini dan mengamalkannya. Yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ada duri, pecahan beling, pohon, kayu, batu yang mengganggu jalan kaum muslimin disingkirkan. Dari ini saja enggak mungkin Islam menganjurkan untuk merusak bangunan. Membunuh orang yang aman. Menumpahkan darah dan yang lainnya.
3: Akal Islam yang jelas, Islam tidak pernah menyetujui adanya bom bunuh diri.
4: Kedudukan jihad dalam syariat Islam,
2: bahwa pada hakikatnya jihad adalah mencapai atau meraih apa yang dicintai oleh Allah berupa iman dan amal soleh, dan menolak apa yang dibenci oleh Allah berupa kekufuran, kefasikan dan maksiat. Tapi jihad yang lakukannya tidak sesuai dengan syariat, melawan penguasa, bentuknya merusak, ini tidak benar, menumpahkan darah dan yang lainnya. Bagaimana jihad yang syar'i menurut para ulama al-sunnah, supaya kita tidak salah? Sebab kalau kita salah, seperti pemahaman khawarij, menghalalkan darah kaum muslimin, memerangi penguasa, mengkafirkan orang-orang yang berbuat dosa besar, ini tidak benar. Jihad syar'i harus memiliki persiapan syar'i. Wajib memang kita mempersiapkan kekuatan.
1: Hidayah FM, Idha'atul Quranul Karim, wad-durusil ilmiyah, was-siyaril hadirah, tuqaddim lakum hadhihi.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Rabbi israh li sadari wa yasir li amri wa lul uqadatan min lisani yafkahu qawli. Rabbi zidni ilman wa rizukni fahman. Saudaraku seiman sakida, para pendengar dan para pemirsa dimanapun antum antuna berada, alhamdulillah segala puji dan syukur kita ucap kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga di kesempatan sore yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Tentunya masih bersama radio kebanggaan kita semuanya, yakni Radio Hidayah FM, bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah. Salawat dan salam tak lupa pula kita ucapkan buat Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, Muhammad bin Abdullah, salawatussalamu alaihi, dan juga buat keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga buat orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat nantinya. Baik, khotani man, azanillahu ayyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Seperti biasa di petang Jumat kita akan kembali menyimak dan mendengarkan sebuah kajian ilmiah Islam yang kita siarkan secara langsung dari studio Radio Hidayah bersama guru kita Ustaz Heri Purnama Elsyafidahullah. Melanjutkan dari bahasan kitab Durusun Yaumiyah atau kitab Ensiklopedia Nasihat, dan alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala Ustaz telah bersama kita di studio di kesempatan yang berbahagia ini. Dan seperti biasa ikut aliman anzanillahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Di akhir kajian nanti kita buka Q&A yang mana antum-antuna bisa bertanya secara langsung dengan menghubungi kami di 0811753000 ataupun di 0811754444 yang ingin bertanya secara langsung melalui via WhatsApp. Dan juga bagi sahabat Hidayah yang ingin bertanya melalui pesan singkat di 0811754444. Baik sahabat Hidayah, dimanapun antum antuna berada, sebelum kita mulai acara kita di sore hari ini, terlebih dahulu ana Rudi Abu Ma'awiyah menyapa Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Kaifa halukum Ustaz?
6: Alhamdulillah, wa anta kaifa haluka?
5: Alhamdulillah bi khair Ustaz, barakallahu fiik, jazakallahu khair Ustaz telah menyempatkan waktunya di sore hari ini untuk kami kembali menimba ilmu bersama Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, kalau di mana azanillahu wa iyyakum para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Untuk sore hari ini kita masih melanjutkan di bab jangan malas. Baik, kepada ikhwatul iman, langsung saja kita simak dan dengarkan. Kepada Ustaz kami persilakan, falyatafaddal mashkura.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه wa ala alihi wa sallam wa syarul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Masyarul muslimin wal muslimat, pendengar di hidayah, pemerhati kajian kita pada sore hari ini Jumat 26 Juni 2026, kita masih berada di dalam bulan Muharram dan bulan yang sangat mulia, bulan 4 bulan haram, dan juga bulan yang dikatakan oleh Nabi terbaik untuk puasa sunat setelah Ramadan, setelah puasa wajib Ramadan. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan bahasan kita dalam kitab Ensiklopedia Nasihat, kitab Ad-Durrul Muntaqa minal Kalimatul Mulqa Durusan Yaumiyah, yang dikarang oleh Syekh Dr. Amin bin Abdullah Syaqawi hafizahullahu taala wa ra'ah. Pertemuan kita yang terakhir pada pertemuan Jumat yang lalu menjelaskan hadis dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal harami wal bukhli, a'udzubika min adabil qabri wa fitnatil mahya wal mamat. Kemudian Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Zadul Ma'ad menjelaskan tentang hadis di atas, yang intinya kata beliau seluruh kerusakan-kerusakan yang ada dari sifat-sifat tercela yang Nabi berlindung darinya di atas adalah buah dari seorang memiliki sifat lemah dan malas, al-ajzi wal-kasali. Masih melanjutkan perkataan Imam Ibnu Qayyim atau Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Zadul Ma'ad di jilid yang kedua, ya, yang ada cetakan banyak sekarang ini kitab asli bahasa Arabnya Zadul Ma'ad 6 jilid. Dan bahasan kita berikut ini masih perkataan Imam Ibnu Qayyim di jilid yang kedua halaman 358. Waqala rahimahullah ta'ala fi mawdi'in akhara, aslul ma'asi kulluha al-ajzu. Fa'inna al-abda ya'jizu an asbabi a'mali ta'ati wa'an al-asbabi allati tub'iduhu an al-ma'asi wa tahulu bayna wa baynaha fayaqa'u fil ma'asi wa jama'a hadha al-hadithu al-sharifu استعادته صلى الله عليه وسلم أصول الشر وفروعه ومبادئه أو مبادئه وغاياته وغايته وموارده ومصادره. penjelasan yang luar biasa, faedah ilmu yang luar biasa dari seorang Syekhul Islam, dan setelah gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yaitu Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Dan beliau menjelaskan di halaman yang lain, masih di jilid yang kedua dari kitab Zadul Ma'ad, halaman 358, beliau mengatakan asal atau akar atau pondasi, dikatakan aslun, dari maksiat-maksiat semuanya penyebab lemah. Apa yang dimaksud dengan asal atau pondasi maksiat itu adalah dari sifat lemah. Beliau mengatakan, maka sesungguhnya seorang hamba yang lemah, perhatikan, lemah pertama, dari mengambil sebab-sebab melakukan amalan ketaatan. Amalan ketaatan sangat banyak. Dan Allah telah menyediakan juga sebab-sebabnya. Bahkan Allah mempermudah. Tetapi dia lemah. Dan tentunya kalau seseorang itu jauh daripada ketaatan dan tidak mau mengambil sebab-sebab untuk melakukan ketaatan, pasti dia akan melakukan perbuatan maksiat, bahkan akar dari maksiat. Lemahnya dia bukan lemah fisiknya, tapi tentunya lemah imannya. Mengambil dari sebab-sebab ketaatan. Begitu juga lemah juga dari mengambil sebab-sebab allati tub'iduhu 'anil ma'asi. Yang sebab-sebab tersebut menjauhi dia dari perbuatan maksiat. Sebagaimana sebab-sebab untuk melakukan ketaatan banyak. Dan sesuai juga dengan jenis ketaatan tersebut. Tapi dia tidak mau. Dia lemah. Begitu juga dia akan terjerumus kepada kemaksiatan. Ketika juga dia lemah dari sisi tidak mengambil sebab-sebab yang menjauhinya. Tadi mendekatkannya kepada ketaatan, dia lemah. Begitu juga menjauhinya dari maksiat, juga dia lemah untuk menjauhi maksiat tersebut. Bahkan ada penghalang di antara dia, manusia tersebut, dengan maksiat. Semuanya faktor-faktor tersebut, sebab tersebut telah Allah ciptakan. Bahkan telah Allah mudahkan. Bahkan Allah dalam ketaatan, Allah memberikan motivasi. Janji-janji yang pasti berupa kebaikan dunia, kemudahan urusan dunia, bahkan kelapangan rezeki, dan bahkan akan memudahkan untuk masuk ke dalam surga. Ya, dia tidak semangat. Sebaliknya, sebab-sebab yang menjauhi dia dari maksiat, tidak dia usahakan. Bahkan juga ada pembatas di antara dia dan maksiat, dia langgar batasan tersebut. Dia langgar batasan-batasan Allah, hududullah. Lalu sudah pasti dia akan masuk dalam kemaksiatan. Fayaqa'u fil ma'asi. Maka sudah tentu dia jatuh kepada maksiat. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala melanjutkan, kita baca hadis yang di atas yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Allah Rasulullah SAW berlindung dari 5 perbuatan atau sifat buruk. Dan beliau mengatakan, maka hadis ini mengumpulkan, hadis yang mulia dari Rasulullah SAW yang mulia, mengumpulkan kepada kita bagaimana Rasulullah SAW meminta perlindungan kepada Allah. Meminta perlindungan kepada Allah dari usulis syar, yaitu akar-akar dari keburukan, sumber dari keburukan. Sebagaimana juga Rasulullah SAW berlindung kepada Allah dari cabang-cabang keburukan. Ada akarnya, ada batang besarnya dari keburukan tersebut, dan juga ada yang cabang-cabang dan dia terlahir dari asalnya tadi. Kedua-duanya Rasulullah SAW berlindung kepada Allah dari asal keburukan dan cabang keburukan. Begitu juga dari sumber keburukan, datangnya dari mana. Begitu juga tujuan akhir dari keburukan itu kemana. Atau sebab-sebab, sumber-sumber. Dan disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Berkata seorang penyair Arab, sepertinya ini juga adalah ulama, rahimahullah ta'ala, mengatakan, wa hasratah taqaddal umuru wan saramat sa'atuhu bayna dhullil ajzi wal kasali. Wahai alangkah meruginya, bisa juga dengan ada di dalam penjelasan ayat Al-Quran, ya hasratah, walau di sini menggunakan waw. Dan alangkah ruginya siapa? Seseorang yang telah menghabiskan umurnya, semasa hidupnya, bahkan ya waktu-waktunya yang berharga hilang. Dan dia berada di mana? Fi dhullil ajzi wal kasali. Di dalam kehinaan, kerendahan, keburukan dari sifat lemah dan malas. Ini bait syair yang pertama. Yang kedua, masih sambungannya. Wal qawmu qad akhadu darban najati wa qad saru ilal matlabil a'la ala mahli. Dan begitu banyak manusia, kaum, yang mereka mengambil jalan untuk selamat. Selamat dari apa? Dari kemarahan, kemurkaan Allah di dunia. Dari azab Allah di akhirat. Ketika mereka melakukan, mereka berjalan hilal matlabil a'la ala mahlin, mereka ingin selamat, mereka berjalan menuju tujuan yang sangat tinggi yaitu surga. Tetapi masalahnya dalam bait syair ini, ala mahlin, lambat, ya, tidak semangat, selalu terus berada di belakang, tidak termotivasi untuk menjadi orang yang berlomba-lomba, bahkan terdepan di dalam kebaikan. Penyebabnya adalah yang tadi, al-ajzi wal-kasali. Dalil yang pertama berarti dari hadis Nabi dan penjelasan tambahan dari Imam Ibnu Qayyim dan bait syair tadi. yang Rasulullah SAW berlindung kepada Allah dari sifat lemah, malas, pengecut, ya, umur yang tua, ya, yang tidak produktif, yang semakin bertambah umur atau berkurang umurnya, semakin tua semakin tidak bermanfaat. Ketiga, dari sifat bakhil. Dalil yang kedua disampaikan oleh pengarang kitab Syekh Dr. Amin bin Abdul Asyakawi hafizahullah ta'ala warah. Beliau melanjutkan, وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم أمته على العمل والمصارعة إلى الخيرات والبعد عن العجز والتكاسل. Berikut kata beliau, hadis sahih, ya, di dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Kita akan dengarkan hadis ini, dan Nabi menganjurkan kepada umatnya, kepada umat Islam, untuk beramal, memperbanyak amal, semangat melakukan amal soleh, ketaatan. Bukan hanya anjuran untuk beramal, tapi bersegera. Tidak menunda-nunda. Bersegera kepada kebaikan yang sangat banyak. Dan juga anjuran Nabi SAW untuk menjauhi dirinya dari sifat yang dua dari hadis sebelumnya. Itu sifat malas dan sifat lemah dan bermalas-malasan. Al-kaslu malas, di sini takasul. Memang dia latih dirinya untuk malas, ya, jadi pemalas. Padahal kan sifat-sifat yang buruk sebagaimana kita ketahui dalam hadis Nabi dan penjelasan dari para ulama tentang akhlak yang buruk, sifat-sifat yang buruk itu bisa berubah. Salah satunya dengan jalur yaitu at-takassub, yaitu berusaha atau, ya, tadribun nafs atau tamrinun nafsi alal amal, membiasakan, melatih terus-terus dan terus sampai tidak berat, sudah terbiasa, sampai tidak malas lagi. Dan itulah yang dianjurkan oleh Nabi SAW, menjauhi dari sifat tersebut. Rawi Muslimun fi sahih min hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabi SAW qaal. Hadis yang berikut diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam Sahih Muslim dari jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya Nabi SAW bersabda. Hadis dalam Sahih Muslim nomor hadis 2664. Rasulullah SAW bersabda, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if. Seorang mukmin yang kuat dia lebih baik, dia lebih dicintai Allah dari seorang mukmin yang lemah. Menunjukkan hadis ini kepada kita, dimanapun berada kaum mukminin, mereka masih dikatakan orang beriman di sepanjang zaman, dimanapun mereka berada. Menunjukkan bahwa orang mukmin itu terbagi menjadi dua. Ada mukmin yang kuat, ada mukmin yang lemah. Memang para ulama memberikan penjelasan Inti daripada mukmin kuat ini kuat iman. Bukan kuat fisik. Tapi fisik memang membantu. Kuatnya fisik, sehatnya fisik membantu orang untuk semangat. Tapi faktor hanya kuat fisik, mungkin dengan olahraga, dengan suplemen, dengan menjaga kesehatan, ini tidak cukup. Kita mendapatkan banyaknya mereka yang malas beramal dalam urusan fisik, kesehatan, pikiran, dalam urusan dunia, dalam urusan kemaslahatan jasmani, semangat, kuat. Tetapi dalam urusan rohani, menguatkan hatinya, imannya, ya, rohaninya, lemah dia. Mempersiapkan imannya, menguatkan imannya untuk urusan ibadah, akhirat, ketaatan, lemah dia. Aku sudah pasti seorang mukmin yang kuat lebih baik, lebih dicintai oleh Allah dari seorang mukmin yang lemah. Walaupun Nabi SAW menyambung penjelasan hadisnya, beliau tetap mengatakan wa fi kullin khairun. Kedua-duanya berada tetap dalam kebaikan karena dia masih mukmin. Tapi tentunya di sini Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita bagaimana seorang mukmin yang terbaik dan dicintai oleh Allah. Kemudian Nabi SAW memberikan motivasi agar menjadi seorang mukmin yang kuat. Di antaranya pertama, ihris ala ma yanfa'uka. Semangatlah, terus cari sebab-sebab hal-hal yang bermanfaat untuk dirimu. Apalagi untuk agamamu. Untuk ya, kebaikan akhiratmu. Harus punya semangat. Haris. Ihris ala ma yanfa'uka. Kemudian yang kedua, itu kan mengambil sebab. Yang kedua, ini juga sangat penting. Dan dikatakan mengambil sebab, kemudian apa? Minta pertolongan kepada Allah. Karena bisa jadi orang itu berusaha untuk mencari sebab dan dapat dia. Dan tahu dia sebab-sebab yang bermanfaat untuk dirinya. Apalagi untuk kemaslahatan agamanya, tetapi dia tidak minta pertolongan kepada Allah. Sehingga Allah tidak berikan pertolongan. Apalagi dia menganggap bahwa pasti dia akan mendapatkan manfaat tersebut. Tidak ada kepastian. Karena semuanya di tangan Allah. Allah yang menentukan. Maka jangan lupa kepada Allah. Makanya Rasulullah mengatakan, wasta'in billah. Selalu minta pertolongan kepada Allah. Wala ta'jaz. Kemudian juga sebab untuk menjadi seorang mukmin yang kuat dan jangan lemah. Wa in asabaka syai'un fala taqul. Kalau seandainya ada menimpa musibah, keburukan, ini termasuk pembahasan iman kepada takdir Allah yang buruk. Benci kita, tidak suka kita, tapi ditakdirkan oleh Allah, tidak bisa dielakkan. Maka kata Nabi, jangan engkau mengatakan law anni fa'altu kana kada wa kada. Kalau seandainya aku melakukan ini, maka pasti tidak akan terjadi ini dan itu. Kalau seandainya saya tidak safar hari ini, ya, pasti tidak terjadi kecelakaan. Enggak boleh, itu takdir. Ya, takdir Allah al-kauni, tidak bisa dihindari. Walakin akan tetapi katakanlah bentuk ungkapan beriman kepada takdir Allah baik dan buruk, bentuk ungkapan redo dengan takdir tersebut, yang dia tidak suka, dan semua orang tidak suka dengan takdir itu, maka ucapkanlah qadarallahu wa ma syaa fa'al, semuanya sudah tertulis di lauhil mahfuz dan sekarang sudah terjadi, sedang terjadi, tidak bisa dihindari, itu adalah takdir Allah. Wa ma syaa, dan apa yang Allah kehendaki, masyiatullah, fa'ala, Allah telah lakukan, terjadi. Mana kapan kata-kata lau, jikalau, jikalau? Taftahu amal syaitan, fa inna lau taftahu amal syaitan, akan membuka celah untuk syaitan menyesatkan kita. Ya, untuk kita tidak menerima takdir Allah, membenci takdir Allah, atau mungkin membenci Allah. Wal'iyadu billah. Kita ambil penjelasan hadis di atas dari Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, karena hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam Sahih Muslim dan disarahkan oleh Imam An-Nawawi dalam Syarah Minhaj, ya, terhadap Sahih Muslim, kitabnya Al-Minhaj. Ya, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, Imam Ahli Sunnah Al-Jamaah juga yang terkenal, akan bermazhab Syafi'i, memiliki kitab sangat terkenal Riyadus Salihin, juga memiliki kitab hadis 40, ya, dari kumpulan dari Imam Nawawi. Banyak kitab-kitab beliau, bahkan beliau ahli fikih dalam bermazhab Syafi'i. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mensyarahkan hadis di atas di Syarah Sahih Muslim jilid 6 halaman 215. Qala Nawawi rahimahullah ta'ala, wal muradu bil quwwah, apa yang dimaksud dengan mukmin kuat, yang kuat? Kata beliau, maksud dengan kuat, kekuatan di atas adalah azimatun nafsi, adanya tekad yang kuat dari jiwa tersebut. Harus tumbuh mulai dari dalam diri, dari jiwa, dari hati. Ini pondasi utama. Karena anggota tubuh yang lain akan mengikuti perintah rajanya, itu qalbu. Al-qarihatu fi umuril akhirah. Ya, dan selalu semangat dalam urusan akhirat. Fayakunu sahibu hadzal wasfi, seorang mukmin yang kuat dalam hadis tersebut adalah seorang yang memiliki sifat yang mulia, dan dia aktsaru iqdaman 'alal adu fil jihad. Kalau seandainya dalam jihad bisabilillah, perang, angkat senjata dan berhadapan dengan musuh, maka orang yang seperti ini, dia orang yang paling berani maju ke tengah medan pertempuran. Karena dia memiliki apa? Kekuatan azimatun nafs wal qarihati fil umri al-akhir. Maka kita lihat para sahabat Rasulullah SAW ketika ada panggilan jihad, mereka tinggalkan semua kesibukan dunia, bahkan kesenangan, kenikmatan dunia, karena mereka tahu ketika, kalaupun mereka mati, mereka pasti masuk surga. Ya, dan mereka mendapatkan kenikmatan. Bahkan disebutkan dalam satu riwayat hadis, salah satu penyebab seorang itu akan dibebaskan dari azab kubur ketika dia mati dalam keadaan syahid di dalam medan pertempuran jihad di jalan Allah, menegakkan kalimat Allah di permukaan bumi. Orang yang semangat, lihat bagaimana sahabat, luar biasa. Ada ungkapan musuh-musuh Islam di zaman Nabi SAW. Nabi SAW bersama para sahabat, mereka mengatakan sahabat Muhammad adalah orang yang tidak takut kematian. Dan mereka mengatakan, sebagaimana pasukan kita, maksudnya orang-orang kafir, takut terhadap kematian. Itulah membuat mereka maju. Lagi banyak cita-cita sahabat itu mati syahid dalam medan jihad. Wa asra'u khurujan ilaih, dan paling cepat keluar ke medan pertempuran. Enggak ada nunggu-nunggu. Wa dhihaban fi talabih, bahkan pergi untuk menyambut panggilan jihad tersebut. Kan kita mendapatkan beberapa sahabat bahkan dia cacat, bahkan ada anak-anak ingin mendaftarkan diri kepada Nabi untuk pergi jihad. Kenapa? Ada kekuatan di dalam jiwa mereka. Dan ada cita-cita mulia di akhirat, masuk surga. Kemudian juga wa asyaddu azimatin fil amri bil ma'ruf wan nahyi 'an munkar. Ini dalam medan jihad, kemudian dalam amar ma'ruf bagaimana mengajak manusia kepada kebaikan, melarang manusia kepada kemungkaran, mereka adalah orang yang paling kuat. Lihat bagaimana para rasul, lihat bagaimana para sahabat, lihat bagaimana orang-orang biografi kita baca, orang-orang soleh, para ulama, yang bahkan mereka disiksa, bahkan mereka diusir. Mereka tidak putus asa, tidak lemah. Orang yang paling kuat semangatnya dalam amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ini termasuk makna dari al-mu'minul qawi, yaitu seorang mukmin yang kuat. Berarti kalau orang tidak mau beramar ma'ruf nahi mungkar, berarti dia masuk mukmin yang lemah. Kemudian juga wasabru 'alal adza fi kulli dzalik, dan sabar terhadap seluruh hal-hal yang menyakitkan dalam semua perkara tadi. Kemudian wa ihtimalul masyaq fi dzatillah ta'ala, dan mereka betul-betul orang yang sabar dalam menahan hal-hal yang berat, tetapi dalam membela agama Allah. Kalau seandainya Rasulullah SAW masih hidup, sahabatnya orang-orang yang membela Rasulullah. Kan kita mendapatkan sahabat itu semuanya, bisa katakan semuanya mereka, kalau dalam medan pertempuran dan ada Rasulullah sebagai komandan perang, mereka tidak ingin Rasulullah terluka satu sayat pun. Bahkan tidak ingin mereka, ya, adanya hilang dari anggota tubuh Nabi, rambutnya, bahkan giginya. Begitulah. Mereka sabar, bahkan mereka mengedepankan tubuh mereka untuk menjaga Rasulullah SAW. Berarti kalau di zaman sekarang, untuk membela agama Allah, membela Al-Quran dan Sunnah. Kemudian dilanjut, wa arghabu fi salati wa shaum. Begitu juga orang yang paling cinta, suka untuk melaksanakan salat dan puasa. Ini ibadah-ibadah yang berat, tapi ringan bagi orang-orang tersebut yang memiliki kekuatan jiwanya, keinginan, cita-citanya surga. Kemudian juga semangat, suka, senang, ya, melakukan atau mengucapkan zikir atau berzikir kepada Allah. Enggak ada yang berat, apalagi amalan yang termudah kata para ulama, amalan lisan. Tidak perlu tenaga, tidak perlu uang. Tapi banyak orang yang tidak berzikir. Tapi orang yang memiliki kekuatan azimah dalam jiwanya, dia berzikir kepada Allah dimanapun dia berada. Kemudian sairul ibadat, wasairul ibadat, begitu juga begitu banyak jenis-jenis ibadah. Wan satu talaban lah, dan dia adalah orang yang paling semangat untuk mencari, ya, ibadah tersebut. Lihat bagaimana para sahabat, mereka iri dengan sahabat yang lain kalau sahabat yang lain itu rajin ibadah, rajin berinfak, rajin sholat, rajin ini, rajin pergi memanggil panggilan jihad. Bahkan juga kita mendapatkan wanita-wanita sahabat, padahal mereka memang tidak diwajibkan seperti berjihad, jalan Allah, berperang, tapi mereka sedih. Maka mereka mengadu kepada Nabi SAW, laki-laki kami, mereka bisa berperang, sementara kami tidak. Di antaranya Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, lalu apa jihad kami? Rasulullah SAW mengatakan, di antara jihad para wanita adalah pergi melaksanakan ibadah haji, karena berat, apalagi di zaman dahulu. Mereka mencarinya. Semangat. Wa muhafazatun 'alaiha, bahkan menjaga, bukan hanya mencari tapi menjaganya, melakukannya. Wa nahwi dzalik, dan yang lainnya. Dilanjutkan oleh Imam Nawawi dan berkata Nabi SAW, ihris 'ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jis atau wa la ta'jas. Semangat, antusias mengambil apa yang bermanfaat. Lakukan apa yang bermanfaat untukmu, mintalah dan mintalah pertolongan kepada Allah dan jangan lemah. Maknanya kata Imam An-Nawawi, ihris ala ta'atillahi ta'ala. Selalulah jaga ketaatan kepada Allah. Jangan berhenti. Jangan malas. Karena ibadah sampai mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadatilah oleh kalian Allah sampai datangnya kematian. Waraghba fima indahu, dan sangat menginginkan apa yang ada di sisi Allah, kebaikan, kemaslahatan, ya, apalagi surga Allah Subhanahu wa taala. Watlubil i'anata min Allah. Juga jangan lupa meminta pertolongan kepada Allah. Itulah makna daripada iyyaka na'budu, beribadah, wa iyyaka nasta'in. Dua-duanya berdekatan. Dan kedua-duanya kita hanya kepada Allah. Beribadah hanya untuk Allah, ikhlas. Dan juga minta pertolongan dari perkara ibadah tersebut agar maksimal, agar Allah memberikan taufik juga kepada Allah. Wala ta'jaz, dan jangan lemah. Wala taksal, dan jangan malas. Antala bita'ah, dari mencari ketaatan. Wala antala bil'i'ana, begitu kan, jangan malas dari meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian dapat kita sampaikan. Seperti masih ada sesi-sesi yang kita lanjutkan dari masih judul ini yang mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala alam bisawab.
5: Nah, demikian ikhwatal iman azanillahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Demikian telah kita simak bersama pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Ustadz di kesempatan yang berbahagia ini. Dan saat ini di studio menunjukkan pukul 18:07 waktu Indonesia Barat. Adapun untuk waktu sholat maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya, hari ini jatuh pada pukul 18:23 waktu Indonesia Barat. Baik, kita... Selanjutnya kita buka Q&A, yang mana teman-teman bisa bertanya secara langsung dengan menghubungi kami di 0811-7530.000 atau di 0811-7545-444, baik SMS maupun WhatsApp. Baik Ustaz, kita coba angkat pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bagaimana kita menghadapi tetangga yang suka mau tahu tentang urusan kita, urusan keluarga kita? Mohon nasihat Ustaz, jazakumullahu khairan. Naam Ustaz.
6: Iya. Nasihat. Ya, sampaikan nasihat. Sampaikan kepada dia tentang ayat Al-Qur'an. Ya, bahwa tidak boleh seorang itu tajassus. Seperti dalam surat Al-Hujurat, wala tajassasu, jangan memata-matai. Ya, dan juga jangan mendengar rahasia orang. Dalam hadis Nabi banyak penjelasannya. Dan ini dosa besar. Dan sampaikan kepada dia. Ya. Yang benar kalau kita bertetangga, kita ingin mengetahui urusan tetangga kita dalam urusan kebaikan. Urusan berita dia. Apalagi dia sakit. Dia memerlukan pertolongan. Nah ini kita cari berita. Kalau memata-matai, mau tahu urusan keluarga, orang, apalagi rahasia, ini hukumnya haram. Tidak boleh. Kalau dalam arti mungkin tetangganya berbuat maksiat, kita ingin tahu dalam arti untuk menasihati, boleh. Kalau tadi pertanyaan dari seseorang, mungkin dia tidak melakukan maksiat, tapi tentu ada

0: ya kepala atau misalnya kita katakan pihak berwenang dari pemerintah, ya, agar dihentikan keburukannya. Tapi kalau tidak ada, nggak boleh. Ya, lebih baik kita mengurus urusan diri kita masing-masing. Ya, intinya bagaimana sikap Anda? Ya, sabar, nasihati. Kalau tidak mau juga berubah, sabar. Kalau juga terus, ya, kalau mungkin seandainya kita bisa pindah ke tempat yang lebih baik, cari rumah yang lebih baik, ya, sahabat-sahabat tetangga yang baik, yang soleh, itu yang dianjurkan agar terjaga agama kita, akhlak kita, ya, orang tua dan juga anak-anak. Dan jangan lupa minta pertolongan kepada Allah dari kejahatan makhluk manusia, jin, syaitan, dan yang lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Allah Ta'ala alam bisawab.
1: Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh sahabat Hidayah yang bertanya melalui pesan singkat di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, qodriman azinallahu wa iyyakum, sepertinya itu yang dapat kita ajukan karena keterbatasan waktu kita yang ada bersama Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita simak bersama, baik dari materi dan juga soal jawab, bermanfaat tentunya bagi kita semuanya. Baik, qodriman azanillahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Sampai di sini kebersamaan kita dalam program kajian ilmiah Islam kali ini bersama guru kita Ustaz Heri Purnama LC Fidahullah dalam bahasan kitab Durusun Yaumiyah atau kitab ensiklopedia nasihat di bab Jangan Malas di pertemuan kita yang kelima. Dan insyaallah taala kita akan kembali bersua bersama Ustaz di pekan yang akan datang. Baik, qodriman azanillahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Ana Rudi Abu Ma'awiyah dan segenap kru yang bertugas dalam program kajian ilmiah Islam kali ini mohon undur diri dari ruang dengar Anda semuanya. Mohon maaf atas khilafan dan kealfan kami baik menemani Anda semuanya di kesempatan yang berbahagia ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'mur ahlak

0: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat. Dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rizki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Kami yang akan menyelesaikan rizkimu.
1: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
0: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan. Sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
2: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
0: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
1: Apa azab yang Allah subhanahu wa ta'ala

0: sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata, benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama Malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring, lalu ia mecahkan kepala orang tersebut, dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an, kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
1: Salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat, dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk salat.
2: Hidayah 103,4 FM.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين
1: bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma watub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
2: Ketahuilah bahwa sholat adalah salah satu dari rukun Islam yang lima. Sholat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadat.
1: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka sholat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalu salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat isya dan salat fajar.
0: Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
2: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan

0: Manusia paling merugi di permukaan bumi adalah orang yang tidak bisa menikmati sholat dan tidak bisa menikmati munajat kepada Allah.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya.

0: Sesungguhnya perkara yang pertama kali ditanya oleh Allah Azza wa Jal kelak di hari kiamat berkaitan dengan salatnya.
1: Awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamati salatu. Seorang hamba di akhirat yang pertama kali dihisab dari amalannya adalah salat. Apabila salatnya baik, baik seluruh amalannya. Namun apabila salatnya rusak, rusak seluruh amalannya.
2: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
3: Mereka yang meninggalkan salat dengan sengaja, sesungguhnya mereka telah terjerumus ke dalam kefasikan yang nyata, dan ditakutkan mereka akan terjerumus ke dalam kekufuran ikhwatal iman.
4: Bainar rajuli wal kufri wasyirki tarkus salah, faman tarakaha faqad kafar. Pembatas antara seseorang dan kesyirikan serta kekufuran adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya, jatuh dalam lembah kekufuran. Bagaimana seseorang mengaku muslim sementara bangunan Islamnya runtuh karena tiangnya, tiang penyanggahnya telah runtuh, yaitu salat.
5: Hidayah 103,4 FM.

pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: قدوات نبوية.
1: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاصبر بذات الدين تربت يداك. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, wanita itu dinikahi karena empat alasan: karena hartanya, karena derajatnya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka carilah wanita-wanita karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يفعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. رواه البخاري. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, suatu saat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang khutbah, tiba-tiba beliau melihat seorang lelaki yang sedang berdiri. Nabi bertanya tentangnya. Para sahabat menjawab, dia adalah Abu Israil. Dia bernazar untuk berdiri di bawah cahaya matahari dan tidak duduk, dan juga tidak berlindung dari sengatan matahari, dan juga tidak berbicara, dan dia sedang dalam keadaan berpuasa. Maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintahkan kepadanya untuk berbicara dan untuk berteduh dan untuk duduk, dan hendaklah dia lanjutkan puasanya. Hadis riwayat Imam Bukhari.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala: sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: law annakum tatawakkalun 'ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu at-tayr تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الترمذي. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenarnya, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana ia memberikan rezeki kepada burung, di mana burung itu berangkat keluar dari sarangnya di pagi hari dengan perut yang kosong, dan dia kembali ke sarangnya pada waktu sore dengan perut yang kenyang. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Inna Allah ta'ala idza ahabba 'abdan دعا جبريل فقال: إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فقال: إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، ثم توضع له البغضاء في الأرض. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya apabila Allah telah mencintai seseorang, maka Allah memanggil malaikat Jibril seraya berkata, sesungguhnya aku mencintai fulan, maka cintailah dia. Kemudian Jibril pun mencintai orang tersebut. Setelah itu Jibril berkata kepada para penghuni langit, sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah dia. Kemudian penghuni langit pun mencintai orang tersebut. Setelah itu ditakdirkan bahwa dia diterima oleh penghuni bumi. Dan bila Allah telah membenci seseorang, maka Allah memanggil malaikat Jibril seraya berkata, sesungguhnya aku membenci fulan, maka bencilah kepadanya. Kemudian malaikat Jibril pun membenci orang tersebut. Setelah itu malaikat Jibril berkata kepada penghuni langit, sesungguhnya Allah telah membenci fulan, maka bencilah kepadanya. Kemudian penghuni bumi pun ditakdirkan untuk membencinya. Hadis riwayat Imam Muslim.
2: Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru min dzikri hadzimil lazzat." Perbanyaklah, seringlah engkau mengingat perusak kenikmatan. Ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qila wa ma hadzimul lazzat ya Rasulullah?" Apa itu perusak kenikmatan wahai Rasulullah? Beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Al-maut," kematian.

0: kematian, sesuatu bila diingat membuat manusia tunduk. Bila dirasakan akan sampai kepada tulang dan syaraf, dan bila kita mengikutinya maka kesedihan, kegundahan akan menyelimuti seluruh tubuh, jiwa, raga manusia.
1: Tidak ada kebahagiaan kecuali kebahagiaan kebaikan yang telah dia perbuat di dunia. Tidak ada yang berguna dari harta yang dia kumpulkan, dari dunia yang dia kembangkan. Yang teringat adalah kalimat La ilaha illallah.
2: La ilaha illallah. Inna lil-mauti lasakarat. La ilaha illallah. Inna lil-mauti lasakarat. Sesungguhnya kematian itu ada sakaratnya. Sesungguhnya kematian itu ada sakaratnya.
3: Saudaraku, ketika Anda lapar, Anda lari mencari makanan. Ketika Anda sakit, Anda lari kepada dokter. Ketika Anda kedinginan, Anda mencari selimut. Ketika kematian datang, siapa lagi yang akan melindungi Anda?

0: Allah subhanahu wa ta'ala merahasiakan datangnya maut. Dan semua manusia yang hidup tahu bahwa maut adalah rahasia Allah yang tidak diberitahu kepada manusia. Agar hati kita selalu bergantung. Dan itulah hal yang paling baik untuk seorang muslim dan muslimah. Selalu bersiap untuk sesuatu yang bisa datang seketika. Agar kemudian ketika dia datang, ia siap untuk menghadapi kematian tersebut.
1: Ketika kakinya mulai mendingin, detik-detik itulah sakaratul maut sedang menjemputnya. Mana kecantikan, mana keindahan, mana ketampanan hilang. Sirna, musnah. Mana kekayaan, mana harta yang melimpah. Semuanya tidak lagi terpikirkan. Semuanya tidak terpikirkan kecuali amal saleh.
2: Kita semua pasti akan pergi. Kita semua pasti akan mati. Cepat atau lambat. Hari itu akan datang. Saat kita meninggalkan dunia. Tetapi siapa di antara kita yang berani? Siapa di antara kita yang berani bersumpah dengan nama Allah menjamin bahwa dia akan mendapatkan husnul khatimah. Bahwa keadaannya adalah keadaan yang baik ketika meninggalkan dunia di saat sakratul maut menjemput.
1: Kemudian ketika mata sudah mengikuti ruh. Setelah mata mengikuti ruh. Nyawa pun melihat badan. Ditangisi oleh sanak kerabat. Ditangisi oleh suami. Ditangisi oleh anak.

0: ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد.
1: Dan datanglah sakaratul maut. Itulah dia yang selama ini engkau lari darinya. Dan sangkakala ditiupkan. Itulah dia hari yang dijanjikan.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: Pemuda-pemuda muslim yang seharusnya memiliki tanggung jawab untuk menjaga agama, menegakkan kalimat Allah, terombang-ambing, hanyut dalam lautan syahwat.
4: Lihatlah pemuda dan pemudi tanpa tali pernikahan berpelukan di siang hari. Kalau mereka bisa berpelukan di siang hari, apa yang mereka lakukan di malam hari? Maka orang tua yang bodoh, orang tua yang bodoh, orang tua yang bodoh, yang ketika malam minggu datang dia bertanya kepada anak gadisnya berumur 18 tahun, "Nak, kenapa pacarmu tidak menjemputmu malam ini?" Tidakkah anda risih melihat pola kehidupan pergaulan muda-mudi? Lalu kemudian anda diajak oleh seorang lelaki. Tahun ini lain yang ngajak, tahun depan lain yang ngajak, bulan depan lain yang ngajak.
5: Pacaran itu bukan dari Islam. Dan juga dengan pacaran betapa banyak orang yang berzina dengan cara itu. Pacaran termasuk jalan yang menunjuk pada perzinahan. Maka dilarang dalam Islam. Berduaan saja tidak boleh. Yang Nabi katakan, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'a dhi mahramin. Tidak boleh seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita kecuali bersama mahramnya.
4: Lihatlah 25 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, kalau ada anak gadis hamil di luar nikah, orang tuanya bagian merasa ada kiamat besar terjadi. Dia rela mencampakkan anaknya dari keluarga besar demi menjaga martabat keluarga besar itu. Dia usir anaknya untuk sekian tahun. Jangan pulang kamu ke sini sampai kamu bersihkan dirimu dari kubangan maksiat yang berbahaya ini. 30 tahun yang lalu. Sekarang ketika ada anak hamil luar nikah, apa kata orang? Memang begini zamannya.
6: Mereka berpoya-poya, mereka bergelimang dengan dosa dan maksiat. Mereka hidup seperti haiwan-haiwan liar dalam kehidupan dunia. Mumpung masih muda. Itu syiar mereka. Nanti ibadah kalau sudah tua. Nanti, nanti, nanti, nanti. Hatta zurtumul maqabir. Padahal pemuda-pemuda mempunyai keutamaan yang sangat besar dalam hidup dan kehidupannya.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu?
7: Ketika kesombongan telah menjadi panglima hati, maka siapakah yang maha gagah perkasa?
3: Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan?
7: Ketika kesombongan telah mengagungkan harta, maka siapakah yang memiliki perbendaharaan langit dan bumi?
3: Katakan kepada ular, siapa yang memberikan engkau bisa? Maka dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu? Maka dia akan menjawab, adalah Allah. Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada gunung, siapa yang membuat engkau tinggi besar? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada bumi, siapa yang mendatarkan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada langit yang besar, kenapa engkau menjadi baik? Maka dia akan menjawab, Allah.
8: فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ

ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم

0: Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu sekalian? Tetapi kamu selalu mendustakannya.
1: Katakan kepada gunung, siapa yang membuat engkau tinggi besar? Ya Allah. Katakan kepada bumi, siapa yang mendatarkan? Ya Allah. Katakan kepada langit yang besar.
2: Tidak ada yang perlu disombongkan dari kita. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala.
3: Hidayah 103,4 FM.

0: من قطران وتغشى وجوههم النار.
1: Siapa di antara kita yang tidak akan ditimpa oleh kematian? Ia tidak memiliki teman. Jika ia datang, maka berakhirlah segala sesuatu. Ia tidak memiliki tempat. Seluruh alam ini adalah tempatnya. Kita tidak akan bisa berlari ataupun bersembunyi darinya, walaupun kita berada dalam benteng yang sangat kokoh. Ia tidak memiliki waktu. Ia terus bekerja sepanjang hari, sepanjang masa. Ia tidak menunggu seorang pun, akan tetapi kita semua yang menunggunya. Ia adalah penghancur angan, penghancur keinginan, penghancur impian. Ia adalah akhir fase pertama manusia. Ia adalah kematian.

0: Hiduplah sesuka hatimu. Tumpahkan dan hamburkan kesenangan demi kesenangan untuk memuaskan nafsumu. Katakan semaumu tentang Islam, orang-orang soleh, ketaatan dan kebaikan. Bergembiralah dan tertawalah sepuas-puasmu kepada dunia. Kelak pada akhirnya, engkau juga akan meregang di tengah sakaratul maut. Dan entah kapan, itu pasti akan menimpamu. Lalu engkau mati.
1: Hidayah FM, إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير الحضرة تقدم لكم هذه المادة.
2: وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وحده على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا fa'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidana ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma ihdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa ant wasrif anna sayyi'aha la yasrifu anna sayyi'aha illa ant. Allahumma kama ahsanta khalqana fa ahsin khuluqana. Bapak ibu saudara saudari kaum muslimin, jemaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, di dalam surat yang mulia, surat Ghafir, di ayat yang ketujuh dan juga ayat setelahnya, Allahu Jalla wa Ala telah berfirman, Alladzina yahmiluna al-arusha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa 'ilma faghfir lilladheena taabu wattaba'u sabilak wa qihim 'adzabal jahim. Malaikat-malaikat yang memikul 'arsy dan malaikat yang berada di sekelilingnya, mereka bertasbih, memuja, memuji Tuhannya. Mereka beriman kepada Allah Ta'ala serta memohonkan ampunan untuk orang-orang yang beriman. Seraya mereka berkata, Ya Rabb kami, rahmat dan ilmu-Mu meliputi segala sesuatu. Maka berikanlah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan yang mengikuti jalan agamamu. Dan peliharalah mereka dari azab neraka. Di ayat berikutnya, surat Ghafir ayat yang ke-8. Rabbana wa adkhilhum jannati adninillati wa'attahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyatihim innaka antal azizul hakim. Rabb kami, masukkanlah mereka ke dalam surga Aden yang telah engkau janjikan kepada mereka dan orang yang saleh di antara nenek moyang mereka, istri-istri dan keturunan mereka. Sesungguhnya engkau adalah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Kemudian di ayat yang ke-9 ayat berikutnya, para malaikat juga memohon kepada Allah waqihimus sayyi'at wa man takis sayyi'ati yawma idzin faqad rahimta wa dzalika huwal fawzul 'adzim. Peliharalah mereka dari siksaan atau dari keburukan, dan orang-orang yang engkau pelihara dari siksaan atau keburukan pada hari itu, maka sungguh engkau telah menganugerahkan rahmat kepadanya. Yang demikian itu adalah kemenangan yang agung. Ma'asyiral muslimin, tiga ayat yang mulia dari surat Ghafir, ayat yang ke-7, ayat yang ke-8, dan ayat yang ke-9 membuka pelajaran kita pada pertemuan di senja hari yang berbahagia ini. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari kaum muslimin, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada senja Jumat malam Sabtu pekan yang lalu, kita telah dimudahkan oleh Allah Jalla wa Ala mempelajari beberapa kemuliaan dan keutamaan yang akan didapatkan oleh hamba bila hamba mau mengamalkan akhlak mulia. Mengetahui kemuliaan dan keutamaan ini, kaum muslimin, penting bagi kita. Karena akan memberikan kekuatan, karena akan juga menghadirkan dorongan agar kita dapat ikhlas dalam berakhlak mulia, melakukan dengan sebaik-baiknya, lalu kemudian konsisten di dalam menerapkan dan mengamalkan. Kapanpun, dimanapun, dan dengan siapapun kita berinteraksi. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, kaum muslimin, di antara kemuliaan dan keutamaan yang akan didapatkan dengan mengamalkan akhlak mulia, setelah seorang hamba dengan berakhlak mulia dapat meraih cinta Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka ia juga akan mendapatkan kecintaan para malaikat Allah. Para malaikat, ma'asyiral muslimin, mencintai dan menyayangi orang-orang yang berakhlak

shallallahu alaihi wasallam terkejut melihat apa yang dilakukan oleh lelaki tersebut. Tidakkah dia menyadari siapa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu yang dia caci? Kemudian tidakkah dia juga menyadari di sebelah Abu Bakar Siddiq alaihi radhiyallahu ta'ala an ada Nabi tercinta alaihi afdolus salat wa atamus salam. Nabi alaihi salatu wasalam terkejut, tapi beliau ma'asyiral muslimin senyum. Dan beliau tetap duduk di situ. Ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala an melihat laki-laki ini sudah mulai banyak, atau boleh kita katakan over lah, ya, mencaci, mencela Abu Bakar Siddiq, maka beliau radhiyallahu ta'ala an mengambil sikap untuk menghentikan lelaki ini dari cacian dan makiannya dengan membalas sebagian, tidak semua, sebagian. Berubahlah rona wajah Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam. Beliau nampak tidak senang, tidak suka. Beliau marah. Kemudian beliau tegak dan pergi meninggalkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala menyadari Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah tegak, berdiri dan pergi, maka dia pun mengejar Nabi alaihi salatu wasallam, lalu kemudian berkata, ya Rasulullah, ketika laki-laki itu tadi mencelaku, mencaci dan memaki aku, aku diam, kau tetap berada di sebelahku. Tapi ketika aku mulai membalas sebagian cacian dan makiannya, kenapa engkau tegak berdiri dan meninggalkanku? Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, tak kala dia mencaci dan memakimu dan engkau diam, wahai Abu Bakar, kana ma'aka malakun yaruddu anka. Sesungguhnya ada malaikat di dekatmu yang membalaskan cacian dan makian itu untukmu. Kaum muslimin, lihat bagaimana cinta dan sayangnya, bagaimana pembelaan para malaikat kepada orang-orang yang berakhlak mulia. Dicaci, dimaki, dia diam, malaikat yang akan balaskan cacian dan makian itu untuknya. Makanya aku duduk di situ. Tapi ketika engkau sudah mulai membalas sebagian cacian dan makian, malaikatnya pergi. Lalu yang datang adalah syaitan. Syaitan sudah mulai mendekatimu, maka lam akun li'aq'uda ma'a syaitan. Aku tidak mau, tidak sudi duduk berdekatan dengan syaitan. Makanya aku pergi. Jadi ma'asyiral muslimin, ini pengajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya untuk Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala an, tapi juga berlaku bagi setiap kita. Ketika kita bisa bertahan, bersabar, berlapang dada, menahan lisan, maka malaikat tidak akan membiarkan kita. Malaikat akan menunjukkan kasih sayang dan pembelaan dengan membalaskan celaan itu buat kita. Kaum muslimin, jemaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Dalam tiga ayat mulia yang telah kita bacakan tadi, dari surat Ghafir ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-9, Allah Jalla wa'ala mengabarkan kepada kita tentang ibadah mulia, ibadah lisan yang dilakukan oleh para malaikat-malaikatnya. Para malaikat itu, ma'asyiral muslimin, gak pernah bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Selalu menaati Allah Azza wa Jalla. Dan mereka benar-benar menjaga ibadah dan akhlaknya kepada Allah Azza wa Jalla. Tidakkah Bapak Ibu Saudara Saudari kaum muslimin membaca di awal-awal Al-Quran, di surat Al-Baqarah, ketika Allah bercerita tentang penciptaan bapak manusia Adam alaihi salam. Maka ketika Allah tabaraka wa ta'ala telah menciptakan Nabi Adam alaihi salam, dia yang terakhir kali diciptakan. Semua Allah sudah ciptakan, Adam alaihi salam yang terakhir. Lalu kemudian Allah tabaraka wa ta'ala mengajarkan kepada Nabi Adam alaihi salam nama-nama yang ada di dalam surga.

Lalu kemudian Allah Azza wa Jalla ingin menunjukkan di hadapan para malaikat bahwa Allah lebih mengetahui apa yang tidak diketahui oleh mereka. Maka Allah kemudian berkata kepada para malaikat, "Ambiuni bi asma." Tolong kalian wahai para malaikat, kalau memang tahu, sebutkan kepadaku nama-nama yang ada di dalam surga. Maka ma'asyiral muslimin, para malaikat enggak ada yang tahu. Mereka dengan ya ketundukan, kepatuhan, dengan kesopanan dan kesantunan mengatakan, "Subhanak, maha suci engkau ya Allah. La ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim." Maha suci engkau ya Allah, kami sama sekali tidak mengetahui sesuatu apapun kecuali apa yang telah kau ajarkan kepada kami. Engkau zat yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ini para malaikat. Sehingga ma'asyiral muslimin, bagi kita para pelajar, para penuntut ilmu, diajarkan apabila kita tidak tahu, jangan sok tahu. Apabila kita sudah tahu pun ma'asyiral muslimin, maka tetap berhati-hati, jangan meninggalkan ucapan Allahu a'lam. Allah azza wa jalla yang maha tahu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an mengatakan, ucapanmu Allahu a'lam adalah nisful ilmi, separuh daripada ilmu. Sebagaimana Imam Malik rahimahullah pernah ditanya dengan beberapa pertanyaan, tiap kali ditanyakan beliau ma'asyiral muslimin menjawab Allahu a'lam. Padahal itu seorang imam. Tidak semua pertanyaan beliau jawab, hanya beberapa saja. Sehingga mengherankan si penanya, sekaliber Imam Malik rahimahullah ditanya pertanyaan tapi enggak semua dijawab. Lebih banyak Allahu a'lam yang beliau jawab. Maka ini menunjukkan seorang pelajar penuntut ilmu jangan mandai-mandai, jangan sok tahu, kemudian kalaupun sudah tahu untuk keberhati-hatian tetap mengatakan Allahu ta'ala a'lam. Kaum muslimin, selain itu menunjukkan kemuliaan dari ibadah yang dilakukan oleh para malaikat. Para malaikat juga banyak bertasbih, mereka juga banyak bertahmid. Kemudian di antara ibadah mulia yang mereka lakukan, Allah sebutkan dalam surat Ghafir yang telah kita bacakan tadi, mulai dari ayat 7, para malaikat itu juga gemar mendoakan rahmat dan ampunan untuk orang-orang yang beriman. Ini ibadahnya malaikat. Mendoakan rahmat dan ampunan untuk orang-orang yang beriman. Lihat bagaimana doa mereka yang luar biasa. Bukan hanya mendoakan orang-orang yang beriman saja, tapi juga keluarga mereka, istri, anak, cucu, keturunan, nenek moyang mereka, semuanya. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, disebutkan di dalam sebuah hadis yang mulia di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, da'watul mar'il muslim li akhihi bi dhahril ghaib mustajabah. Doa seorang muslim untuk saudaranya dia lakukan tanpa sepengetahuan saudaranya. Jadi seseorang muslim mendoakan saudaranya muslim yang lain tanpa sepengetahuan saudaranya itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah da'watun mustajabah, doa yang akan dikabulkan. Diam-diam kaum muslimin, tidak perlu memberitahu, tidak perlu juga mengabarkan. Ya, abang berhasil, bang. Ambo selalu mendoakan abang, itu tidak perlu. Ya. Tidak perlu kaum muslimin. Diam, doakan saja. Ya, fatahallahu lak, semoga Allah membukakan segala urusan bagimu. Waffaqakallah, semoga Allah memberi taufik kepadamu. Ghafarallahu dzambak, semoga Allah mengampuni dosamu. Kaum muslimin doakan. Ya. Tidak perlu kita memberitahukan kepada saudara kita. Doa itu tidak akan terbuang sia-sia. Tercatat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu doa mustajab.
Lalu kemudian Nabi mengabarkan sebuah perkara gaib yang kaum muslimin, jangankan kita, Nabi alaihi salatu wasalam saja tidak mengetahuinya kalau Allah jalla wa ala tidak mengabarkan kepada beliau. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, inda ra'sihi malakun mukal. Di dekat seorang muslim yang selalu mendoakan saudaranya itu, ada malaikat yang menjadi wakil baginya. Jadi di dekat muslim yang suka mendoakan saudaranya tadi, itu di dekat kepalanya ada malaikat ya yang berada di dekatnya. Kullama da'a li akhihi bi khairin, tiap kali muslim ini mendoakan kebaikan untuk saudaranya, qalal malakul mukal bih, maka malaikat yang ada di dekat kepalanya akan mengatakan, amin falaka bimithlin. Amin. Semoga Allah mengabulkan doamu dan semoga engkau juga mendapatkan apa yang didapatkan oleh saudaramu. Kaum muslimin lihat, ternyata mendoakan saudara kita itu sama dengan mendoakan diri sendiri. Rubah persepsi kita selama ini. Awak sih mendoanya taruh Ustaz, tablu bilonya mendoakan awak. Kaum muslimin, ternyata ketika kita mendoakan saudara kita tanpa sepengetahuannya, malaikat itu akan mengatakan amin, semoga Allah kabulkan, dan doa kebaikan ini juga akan kau dapatkan. Perhatikan Bapak Ibu, saudara-saudari kaum muslimin, kita nih minta kepada Allah tabaraka wa ta'ala, diajarkan adab dan etika dalam berdoa. Kita sudah upayakan, kita sudah terapkan kaum muslimin, tapi belum ada pernyataan secara jelas dan tegas itu doa mustajab. Gak pernah tahu kita Bapak Ibu. Jangan besar kepala kita. Iko karena doamu tadi kok Ustaz. Langsung pacah talua sekali. Buka bon. Langsung cair sekali Ustaz. Itu bukan Bang. Betul. Berbaik sangka kepada Allah betul. Ya semoga itu jawaban dari doa yang selama ini dipanjatkan kepada Allah. Tapi ingat, barangkali itu adalah doa orang tua kita saat kita berangkat bekerja. Ya Allah, murahkan rezeki anakku ya Allah. Mungkin juga doa dari siapa? Dari seorang fakir yang kita temui di jalan. Ya, walah 3 hari nak makan pak, kita kasih dia uang. Kita belikan dia makanan, katanya murah rasa kia pak, pak panjang umur pak, pak mudah segala urusan apa. Itu doa keluar dari seorang yang papah, yang lemah, didengar oleh Allah. Kenapa kita ya dengan bangga mewujud diri doa ambo Ustaz. Ya, doa anggota ambo. Padahal mungkin bawahannya juga mendoakan, ya Allah, mudah-mudahan ya dengan kondisi keadaan sekarang perusahaan tempat kami bekerja tetap ya tetap bisa berjalan sebagaimana mestinya. Jagalah kesehatan pimpinan, berikanlah kemudahan dalam segala urusan. Kaum muslimin ada banyak yang mendoakan. Kenapa kita ya meninggalkan mereka lalu kemudian mengatakan itu karena doamu Ustaz. Bapak Ibu, saudara-saudari kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Lihat bagaimana mendoakan orang lain. Ya, tadi kita katakan doa kita sudah kita penuhi adabnya, etikanya, itu belum bisa kita dengan tegas mengatakan ini doa mustajab. Harapan kita iya. Tapi dalam hadis ini Nabi sudah langsung menegaskan, mau tahu doa mustajab? Doakanlah saudaramu. Doakanlah saudaramu tanpa sepengetahuannya. Ternyata doa itu juga akan kembali kepada kita. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari kaum muslimin, mulai sekarang banyaklah mendoakan sesama ya, tidak perlu kita kabarkan, tidak perlu kaum muslimin kita beritakan. Ya, kalau kita melihat kebaikan atau kejayaan ada pada saudara kita, semoga itu kebaikan yang Allah bukakan buat dia. Ya, tapi ambo banyak mendoakannya Ustaz. Ambo jatah ambo apa bagian ambo? Tunggu aja pahala dan ganjaran dari Allah. Meskipun mungkin dia ya tidak menyadari itu. Nah, ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, saling doa mendoakan ini akhlak mulia. Dan lihat bagaimana kecintaan para malaikat kepada hamba yang mau melakukannya. Didoakan kebaikan. Amin
Semoga Allah mengabulkan falaka bimislin, dan semoga kau juga mendapatkan kebaikan yang serupa. Bapak Ibu, saudara-saudari kaum muslimin, jemaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Ini beberapa bukti bahwa para malaikat mencintai orang yang berakhlak mulia dan pelaku akhlak mulia. Ini salah satu keutamaan yang akan didapatkan olehnya. Setelah Allah mencintai dia, para malaikat juga akan mencintainya. Bapak, Ibu, saudara-saudari kaum muslimin, kita lanjutkan ke poin yang berikutnya. Berakhlak mulia akan mengantarkan hamba untuk meraih kecintaan Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam. Jadi setelah kecintaan Allah, kecintaan para malaikat, berikutnya kecintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sosok yang menerapkan, mengamalkan akhlak mulia. Beliau juga yang mengajarkan, mencontohkan, memerintahkan, dan juga mengingatkan manusia agar berakhlak mulia. Beliau sangat mencintai akhlak-akhlak mulia dan juga mencintai para pelakunya. Telah datang dalam sebuah hadis yang mulia, hadis yang panjang ma'asyiral muslimin, dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari jalan sahabat yang mulia Jabir radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqa." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian dan orang yang paling dekat posisinya denganku di hari kiamat. Lihat ma'asyarul muslimin, dua. Paling dicintai dan paling dekat dengan Nabi alaihi salatu wassalam posisinya di hari kiamat. Saya tanya kepada Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di surga yang rendah derajat dan kedudukannya? Jawabannya tidak. Beliau alaihi salatu wassalam itu di tempat yang paling mulia, di surga tertinggi. Orang yang berakhlak mulia di situ ditempatkan oleh Allah tabaraka wa taala. Bukan hanya dapat kemuliaan tempat, tapi juga mendapatkan kemuliaan siapa yang berada di dekatnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi katakan, orang yang paling aku cintai di antara kalian dan yang paling dekat tempatnya, posisinya denganku pada hari kiamat adalah orang yang paling mulia akhlaknya di antara kalian. Yang paling mulia akhlaknya. Mari kita berlomba-lomba ma'asyiral muslimin. Ternyata usaha dan upaya kita di dalam memperbaiki akhlak ya tercela yang ada pada diri kita, kita berusaha menggantinya dengan akhlak yang mulia, usaha itu ternyata mengantarkan kita juga untuk memperbaiki kedudukan kita dan posisi kita di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semakin seseorang itu memperbaiki akhlaknya, semakin dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semakin dia memperbaiki akhlaknya, maka semakin tinggi dan dekat pula kedudukannya dengan Nabi alaihi salatu wasallam pada hari kiamat nanti. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa inna abghadakum ilayya wa aba'adakum minni majlisan yaumal qiyamah." Dan orang yang aku paling tidak sukai. Cukuplah Bapak Ibu tidak disukai. Ini Nabi tegaskan paling tidak disukai. Alias Nabi alaihi salatu wasalam paling benci kepada orang ini.
Lalu kemudian ditambah lagi, paling jauh tempatnya dariku di hari kiamat nanti. Sudahlah menjadi sosok yang paling dibenci, paling jauh pula kedudukannya, posisinya dari Nabi alaihi salatu wasallam pada hari kiamat nanti. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan secara terperinci. Mari Bapak Ibu dengarkan dengan hati kita sebelum dengan telinga kita. Tadi ketika menyebutkan akhlak mulia, Nabi menyebutkan secara umum saja. Yang paling baik akhlaknya, titik. Mau itu paling baik tutur katanya, yang paling baik tindak tanduk perbuatannya, ya, yang paling baik dia di dalam amalan hatinya. Nah, Nabi SAW dalam kebaikan tidak merincinya. Pokoknya baik akhlaknya kepada siapapun dan dengan siapapun dia berinteraksi. Tapi ketika menyebutkan akhlak tercela, Nabi merincinya. Dan menakjubkan ketiga-tiganya ada dalam satu bentuk kejahatan. Ia adalah kejahatan lisan. Kata Nabi SAW, siapa yang paling beliau tidak sukai? Siapa yang paling jauh dari beliau posisinya pada hari kiamat nanti? Yang pasti yang buruk akhlaknya. Lalu kata Nabi SAW, mereka itu yang pertama al-sarsarun. Yang kedua al-mutasyaddiqun. Yang ketiga al-mutafaihikun. Al-sarsar disebutkan oleh para ulama maknanya kathirul kalami takallufa. Seorang yang banyak cakap, banyak bicara. Atau kaum muslimin, ya, dia memaksakan diri. Untuk apa? Untuk terlihat dia adalah sosok yang vokal. Bisa diandalkan untuk jadi jubir, juru bicara. Ya. Dia yang mendorong-dorong, memaksakan dirinya. Kamu bisa, ya. Sarakanlah kamu, kaum muslimin. Padahal dia bukanlah seorang yang bisa menjaga lisannya. Ini pertama, banyak bicara. Yang kedua kata Nabi al-mutasyaddiqun. Al-mutasyaddiqun disebutkan ma'asyiral muslimin adalah orang yang buruk perkataannya. Alladzi yabhusu fil kalam. Perkataannya kotor ma'asyiral muslimin. Mencarut, mencela, menghina, menggelari orang dengan gelar yang tidak baik. Ya. Di antara maknanya juga al-mutatawil alan nasi bi kalami, yang ngomong kemana-mana, ya, ngambang ma'asyiral muslimin, dan kadang-kadang suka menahan orang berlama-lama untuk bisa mendengarkan perkataannya, menyimak, ya, pembicaraannya. Padahal ma'asyiral muslimin gak ada faedah di dalamnya. Gak menambah keimanan, tidak juga dapat menjadi sumber pahala dan kebaikan. Nah, ma'asyiral muslimin, jemaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, ini mutasyaddiq. Termasuk juga yang membuat-buat seakan-akan dia yang paling jago dalam berbicara, paling fasih dan seterusnya. Ini di antara maknanya. Dua, yang ketiga kata Nabi alaihi salatu wasalam al-mutafaihiq. Al-mutafaihiq. Para sahabat heran. Mereka berkata, wahai Rasulullah, kalau yang pertama dan yang kedua itu kami tahu maknanya. Secara makna itu jelas, wahai Rasulullah, siapa yang dimaksud. Tapi yang ketiga, mutafaihiq, kami tidak tahu. Famal mutafaihiqun ya Rasulullah. Apa itu mutafaihiqun ya Rasulullah? Nabi SAW mengatakan, al-mutakabbirun. Orang yang sombong dalam berbicara. Suka meninggi kaum muslimin. Ya, suka merendahkan orang. Suka mencemooh orang.
Ya, kalau berbicara suka menunjukkan kebolehan dia, kemampuan dia, kehebatan dia, kebaikan-kebaikan dia. Ini di antaranya. Nah, ma'asyiral muslimin, jemaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, ketiga-tiga ini sekali lagi adalah kejahatan lisan. Perhatikan olehmu ma'asyiral muslimin, Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak menyebutkan dalam penekanan siapa yang paling Nabi benci, siapa yang paling jauh dari Nabi alaihi salatu wasallam pada hari kiamat nanti. Nabi enggak menyebutkan yang kejahatan atau akhlak tercela dalam bentuk perbuatan. Tapi Nabi contohkan dalam hadis ini kejahatan lisan. Kenapa ma'asyiral muslimin? Ini yang paling mudah terjadi dan ini yang paling banyak terjadi. Demi Allah, meskipun seseorang sudah belajar ilmu agama, kadang-kadang juga tidak bisa untuk menjaga lisannya. Bahkan kaum muslimin, sebagian mengatakan lebih senang pula kita berbicara dengan orang awam lagi Ustaz daripada dengan yang berilmu, daripada yang berkupiah haji, yang berjanggui. Ya, memang diam-diam, tapi sekali ngomong menyangek Ustaz, merah telinga. Nah, ini ma'asyiral muslimin sebuah koreksian besar untuk saya, kemudian untuk kaum muslimin kita semua. Mari perbaiki lisan, mari menjaga lisan. Kita dengarkan azan salat Isya dikumandangkan, wallahu taala a'la wa a'lam bishawab.

Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu Saudara Saudari jamaah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Telah kita dengarkan bersama bagaimana Nabi alaihi afdolus salah wa atammus salam dengan tegas menyebutkan bahwa dari umat ini sosok yang paling beliau cintai dan yang paling dekat posisinya dengan beliau pada hari kiamat nanti adalah yang paling baik akhlaknya di antara umat ini. Semakin seseorang memperbaiki akhlaknya, maka sesungguhnya dia sedang berusaha memperbaiki posisinya di dekat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi juga dengan tegas menyebutkan ancaman, peringatan bahwa sosok yang beliau paling tidak sukai dari umat ini dan yang paling jauh dari beliau pada hari kiamat nanti adalah tentunya orang-orang yang buruk akhlaknya. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini memberikan perincian dan sekaligus memberikan penekanan. Beliau menyebutkan beberapa sosok yang buruk akhlaknya karena tidak mau menjaga lisannya. Beliau alaihi salatu wasalam seakan-akan memesankan akhlak tercela yang paling banyak dan paling marak serta sangat mudah terjadi di tengah-tengah khalayak itu adalah kejahatan lisan. Kita tahu ma'asyiral muslimin, lisan ini merupakan salah satu anggota tubuh yang Allah tabaraka wa ta'ala ciptakan tidak bertulang. Mudah meliuk ke kanan ke kiri. Dan kadang-kadang ma'asyiral muslimin, dia telah mendahului dan menguasai akal seseorang. Sehingga kadang seseorang bicara dulu, pikirnya kemudian. Akhirnya menjadi sosok yang telmi, telat mikir. Dia gak pikir dulu baru bicara, tapi bicara dulu pikirnya baru kemudian. Ketika ternyata salah, terpaksa klarifikasi, kemudian terpaksa ya minta maaf dan yang lainnya. Nah, ma'asyiral muslimin, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tadi sosok yang pertama itu adalah sarsar, yang banyak bicara, yang cerewet, yang nyinyir. Perlu dipahami ma'asyiral muslimin, Syekh Muhammad ibn Saleh al-Utsaimin rahimahullah, ketika mensyarah hadis yang mulia ini, beliau mengatakan ma'asyiral muslimin, ini adalah seperti yang terjadi dalam kehidupan kita, seseorang tidak diminta bicara tapi dia berbicara seenaknya. Jadi misalnya lagi ada beberapa orang, bapak-bapak, abang-abang lagi duduk atau ibu-ibu dengan beberapa kakak-kakak lagi duduk. Tiba-tiba datang seseorang, dia datang belakangan lalu kemudian mengatakan, "Wush, kalian diam kalian." Lalu dia berbicara. Entah siapa yang menyuruh dia berbicara, menghentikan pembicaraan, memutus pembicaraan lalu berbicara seenaknya. Jadi begitu dia udah panjang, orang mengatakan, bukan gitu kak, diam, gak usah bicara, saya yang bicara. Tak siapa yang menunjuk dia. Nah, ini salah satu contohnya, kata beliau, rahimahullah. Berbeda kaum muslimin, kalau di dalam musyawarah, rapat, lalu kemudian dipersilakan, saya ada saran, ada masukan, misalnya kata peserta, maka ya, moderatornya mengatakan, oh, silakan Pak sampaikan sarannya. Berarti dia diberi waktu, diberi izin untuk berbicara. Yang lain dia menyimak, itu lain. Tetapi juga apa diberikan kode atau batasan. Gak lebih ya Pak ya, sarannya jangan sampai 10, cukup 1-2. Supaya yang lain juga bisa menyampaikan aspirasinya. Jadi kaum muslimin begitu. Atau terkecualikan juga seorang yang ditunjuk untuk berbicara. Seperti majelis kita sekarang, ya, jangan Bapak Ibu pas dengarkan yang nyinyir banyak bicara, Ustadz mana tuh orangnya, mengecek juga dari tadi, awak diam aja. Ya memang begitu adanya, karena kami mendapatkan amanah
dari pengurus, ya, dari pengurus masjid, dari panitia kajian untuk menyampaikan. Kalau semua kita berbicara itu demo namanya. Ya, enggak kajian kita jadinya ma'asyiral muslimin. Jadi ada yang bicara, ada yang mendengarkan. Nah, itu terkecualikan. Jadi seperti dalam rapat, dalam majelis ini, atau mungkin dalam perkumpulan kita biasa, tapi memang ditunjuk. Ah, mulai dari abang lah bang, kira-kira ada yang mau abang sampaikan enggak? Atau apa berita terbaru bang? Oh yo, berita terbaru mau pulang dari kampung. Longsor tadi di Lembah Nai. Nah itu misalnya, berarti kan dia yang diminta apa bicara, itu boleh. Tapi ketika datang, ujuk-ujuk datang belakangan lalu menghentikan pembicaraan dan mengendalikan pembicaraan, ini jelas bukan adab yang baik untuk dilakukan. Ya, meskipun dia yang datang ini kaum muslimin yang paling tua atau yang paling tahu, ya, atau yang paling punya kedudukan misalnya, mungkin dia pemuka, mungkin dia orang terpandang terhormat. Hatta demikian, tidak layak dia untuk berbuat seperti itu. Kemudian yang kedua, yang mutasyaddiq, perkataannya kotor kaum muslimin. Celaan, makian, tadi kita sebutkan, mencarut, ya, kemudian menyematkan gelar-gelar yang tidak baik. Nabi SAW tidak suka. Beliau alaihi salatu wassalam itu malah ketika ada seseorang namanya itu tidak baik artinya atau kurang bagus, ya, untuk dijadikan nama, beliau malah rubah namanya kepada yang baik, ya, beliau beri nama atau panggilan yang baik. Kita ma'asyiral muslimin, ya, bukan kita semua, ya, maksud terjadi pada sebagian atau kebanyakan, terutama kalau sudah berseteru, berselisih pendapat, itu sulit untuk menjaga lisan. Akhir nama orang itu baik dirubah-rubah dengan apa? Panggilan yang tidak baik. Ya, bahkan ma'asyiral muslimin dinamakan afwan, dia manusia, insan, tapi dinamakan dia dengan nama binatang atau nama hewan. Ini jelas ma'asyiral muslimin bukan akhlak yang mulia. Kemudian yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sombong dalam berbicara. Nah, di sini kaum muslimin, ada hal yang perlu kita pahami. Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah ketika mensyarah Al-Mutafaihikun, orang yang sombong, beliau mengatakan, bukan hanya saja orang yang suka meninggi, yang suka menyebut-nyebut, ya, kebaikan dia, kehebatan dia, membanggakan dirinya di hadapan manusia, bukan hanya sebatas itu. Di antara bentuk juga mutafaihik, beliau sebutkan agar kita bisa berhati-hati, itu terkadang kaum muslimin tidak menempatkan lawan bicara pada posisinya. Kita juga harus tahu kaum muslimin dengan siapa kita sedang berbicara. Maka berbicaralah sesuai dengan apa? Dengan posisi lawan bicara kita. Dan sesuaikan pula porsinya. Ya, ini kita berbicara dengan orang tua. Tidak boleh menghardik, tidak boleh membentak. Meskipun dia bukan orang tua kita. Ya, dia lebih tua. Bicara dengan baik-baik, dengan lemah lembut. Tapi apakah kepada yang muda kita menghardik? Enggak juga. Kepada yang muda ada pula pola penyampaiannya. Gak bisa kita sama ratakan kaum muslimin, adil dalam berakhlak. Tempatkan seseorang itu pada tempatnya. Nah, kaum muslimin, Syekh mengatakan di antara contoh yang marak atau juga banyak terjadi di kalangan para thalabatul ilmi, para penuntut ilmu, ketika tidak berhati-hati berbicara dengan orang awam, ya, bukan dengan para penuntut ilmu, dengan orang awam. Contohlah ma'asyiral muslimin, kita tidak bermaksud merendahkan saudara-saudara kita yang ada di desa, yang ada di kampung. Justru ini bentuk pemuliaan kaum muslimin. Ketika kita berbicara dengan orang-orang di desa, di kampung, ya, mungkin sekarang sudah semua sudah pada tahu, ya, kaum muslimin, misalnya dengan beberapa kosa kata seperti ana, anta, antum. Ini kita contohkan mungkin di tempat itu
tidak masyhur, tidak familiar, atau tidak ada yang tahu. Mungkin kalau tahu juga tidak digunakan. Nah, kita mentang-mentang dari Pekanbaru, belajar ilmu agama, kemudian belajar bahasa Arab, lulus pula ya dapat syahadah, sertifikat, lulus bahasa Arab, udah bisa pula untuk apa? Mengajar. Ketika berbicara dengan orang tidak melihat. Tidak melihat kedudukan orang itu seperti apa. Bicara dengan orang awam yang tidak paham bahasa Arab, pakai ya ana, anta, antum, dia enggak ngerti ma'asyiral muslimin. Atau mungkin kalau mengerti juga ya akan lebih baik kita mengatakan kami, Pak, Bapak. Itu mungkin lebih apa? Orang mengerti, orang paham, sehingga kita lebih dihargai. Kemudian beberapa doa misalnya, tidak mengapa untuk kita terjemahkan. Kalau diterjemahkan enggak nampak Arabnya, Ustaz. Ya daripada orang enggak ngerti, dia menolong kita, kaum muslimin, lalu kita katakan jazakallahu khairan, Pak. Sertai dengan terjemahannya, semoga Allah membalas Bapak dengan kebaikan. Itu kan menyenangkan. Ya. Tapi kalau dia enggak ngerti, kaum muslimin, hebat orang Pekanbaru kok. Seketek-seketek ayat Al-Qur'an, seketek-seketek hadis keluarnya. Karena dia enggak ngerti, mungkin yang keluar itu apa? Bahasa Arab tadi. Ya. Belapui-lapui bahasa Arabnya itu. Jazakallahu khairan, syukran, afwan gitu kan. Masya Allah, tabarakallah. Itu kaum muslimin sertai dengan terjemahannya. Mungkin dalam beberapa kosakata itu enggak familiar, enggak dikenal. Akan lebih baik, ya. Ini karena udah tahu kaum muslimin, akhirnya ketika mendoakan misalnya ghafarallahu lak, Pak. Ya. Tasara ustaz lasat apo doa ustaz. Kan akan lebih baik kita katakan ghafarallahu lak, semoga Allah mengampunimu, Pak. Oh, amin. Masya Allah, doa ustaz luar biasa. Kita mendoakan seorang, ya, waffaqakallah, semoga Allah memberimu taufik, Allah membimbingmu dalam urusan ini. Itu ma'asyiral muslimin menyenangkan. Saya yakin Bapak Ibu, enggak usahlah ya ke kampung, ke desa. Kita di Pekanbaru saja kaum muslimin tidak banyak juga. Ya, maksudnya ada kaum muslimin yang mungkin ya beliau kurang perhatian dalam belajar ilmu agama, atau mungkin mengikuti tapi tidak begitu dalam. Itu ketika lebaran kita di tanah lapang selesai sholat, taqabbalallah minna wa minkum. Jawabnya gitu aja. Ya, lebih baik kita sertai dengan arti taqabbalallah minna wa minkum. Semoga Allah terima amal ibadah kita, ya, Pak. Amin, Ustaz. Masyaallah. Itu artinya, Ustaz. Itu ada yang begitu. Itu artinya, Ustaz. Iya, itu. Itu artinya, Pak. Masya Allah, kalau nggak bisa bahasa Arabnya, bisa Wak, pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Minang pun boleh, Pak. Semoga Allah terima amal kita. Paham Allah tuh, Ustaz, paham. Begitu kaum muslimin. Artinya, dudukkan orang itu pada posisinya. Ya, jangan mentang-mentang kaum muslimin kita mampu, kita bisa, lalu kemudian kita berbicara kepada orang yang tidak mengerti atau tidak paham dengan bahasa dan ungkapan itu. Nah, ini bisa memicu apa, kaum muslimin, keangkuhan, kesombongan dalam diri. Ya, apa bahasa yang dipakai itu? Bahasa Arab tuh, Pak. Arab asli kan, bukan Arab maklum, Arab asli itu, Pak. Oh ya. Cendih itu bahasa orang di Pekanbaru sado. Ya, cendih itu, Pak. Kusurang orang Pekanbaru yang datang ke baru, alun mau bawa 10 ale, mau bawa 10 tanggalam kampung gue, Pak. Nah, itu enggak perlu kaum muslimin. Mau ngapain kita? Ya, sesuaikan. Jangankan dengan yang seperti itu, kita berbicara dengan sesama penuntut ilmu saja, itu juga kita harus tahu, ya, ini baru belajar, ini sudah lama, oh ini udah sepuhnya. Ada posisi-posisi yang kita harus apa, bisa menghargai dan menyesuaikan muamalah kita. Nah, kaum muslimin, Syekh ingatkan kenapa? Karena ini kurang ya diperhatikan atau banyak ya terjadi di lapangan. Penuntut ilmu enggak sadar, kadang-kadang lagi duduk di masjid, dia dengan beberapa kawannya, lalu ada beberapa jamaah yang lain. Ya katalah beliau ini, jamaah ini udah biasa juga mengaji, tapi tidak belajar bahasa Arab. Tapi dia dengan kawannya berdua berbicara bahasa Arab. Padahal di situ ada bapak-bapak umum. Itu terjadi kaum muslimin. Ya, sehingga bapak ini apa? Ya, ngangguk aja. Yalah, ngangguk. Yang satunya lagi ngangguk sambil amin, amin. Padahal itu bukan doa. Yang berdua bicara bahasa Arab ini percakapan biasa, bukan doa. Tapi yang satunya ngangguk, yo, najolah. Dia,
daripada dinda nak awak kena tokok beko. Kemudian yang satunya apa? Ya dah nganggu amin amin. Padahal itu bukan doa. Itu kaum muslimin, ya, berbicara dia berdua padahal di dekat dia ada yang ikut dalam pembicaraan itu juga. Ya. Nanti kedua berbicara lalu tertawa. Tentu terpaksa yang berdua, bapak berdua ini ikut juga tertawa. Awak ikut lo galak Ustaz. Tak apa ini galak orang. Mungkin awak ini galaknya pokok galak aja lah awak. Gitu kan. Sehingga orang-orang yang lain yang lihat apa? Tinggi gaji apa ya? Duduk aja anak-anak pondok. Duduk dengan apa? Para ustaz gitu misalnya. Duduk dengan para penuntut ilmu. Pokoknya awak duduk aja lo. Yuyun aja lah poin disabuknya. Itu perlu hal. Kalaupun kaum muslimin akan menyampaikan sesuatu itu kita diajarkan adab. Ya. Izin pak, ada yang mau saya sampaikan kepada beliau. Oh ya silakan ustaz. Sampai begitu tuh kaum muslimin diajarkan. Tapi kadang-kadang kita lengah, kita lalai. Termasuk kami yang menyampaikan. Kadang-kadang lupa kaum muslimin. Ya, kita gak sadar ternyata orang itu apa? Ada rasa tersinggung, sakit hati. Mentang-mentang lah pandai bahasa Arab, dia berdua aja. Awak nak dibawanya gitu kan. Padahal orang Padang lohnya gitu kan. Itu bahasa Padang Pasir, orang Padang gitu kan. Padang Kota. Jadi kaum muslimin ini perlu diperhatikan. Karena disitulah terukur kemuliaan akhlak kita atau ya bagaimana derajat dan kedudukan diri kita. Ala kulli hal ma'asyiral muslimin, ini akhlak tercela yang perlu dijauhi, dihindari, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam paling tidak suka dengan akhlak tercela, dan beliau sebutkan di sini beberapa akhlak tercela yang terjadi dari ketergelinciran lisan. Semoga Allah melindungi dan menjaga kita serta membimbing dan memudahkan kita untuk berhias dengan akhlak yang mulia. Demikian kita lanjutkan yang tersisa pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: قدوات قدوات نبوية نبوية.
1: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seluruh kalian adalah pemimpin dan seluruh kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang raja adalah pemimpin dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya. Seorang lelaki adalah pemimpin di rumah tangganya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan di rumah tangganya. Seorang wanita adalah pemimpin di rumah suaminya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban akan kepemimpinannya. Dan seorang pembantu adalah pemimpin terhadap harta tuannya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Dan seluruh kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Jubair ibn Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع رواه البخاري ومسلم. Dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda, tidak akan masuk dalam surga orang yang memutuskan silaturrahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. Dari أبو هريرة رضي الله عنه beliau berkata bahwasanya Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda, seluruh umatku akan masuk ke dalam surga, kecuali yang enggan untuk masuk ke dalam surga. Para sahabat bertanya, siapa orang yang enggan untuk masuk surga, wahai Rasulullah? Beliau berkata, barang siapa yang taat kepada aku, dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang durhaka kepada aku, maka sungguh dia telah enggan untuk masuk surga. Hadis riwayat Imam Bukhari.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان رواه البخاري ومسلم. Dari أبي هريرة رضي الله عنه dari النبي صلى الله عليه وسلم beliau bersabda, iman itu 70 sekian cabang. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan kaum muslimin. Dan sifat malu adalah salah satu cabang daripada cabang-cabangnya iman. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
3: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم.
4: Kepada pemuda-pemudi Islam yang mencintai kesucian, kepada pemuda-pemudi Islam yang ingin menyempurnakan setengah agama, kepada pemuda-pemudi Islam yang ingin menjalankan perintah Allah dan menegakkan sunnah Nabi, kepada pemuda-pemudi Islam yang ingin membentengi dirinya dari hempasan gelombang syahwat, kepada mereka yang menginginkan kebahagiaan hakiki dalam naungan ridha ilahi, dan kepada mereka yang terperangkap dalam fatamorgana cinta, kepada mereka yang hendak melangkah mengarungi samudra cinta dengan bahtera yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, kepada setiap mukmin dan mukminah yang beriman kepada Allah dan Rasul. Dan seruan ini ditujukan kepada antum-antum para pemuda dan pemudi Islam. Wahai para pemuda,
5: kalian sudah mampu menikah, menikahlah, kata Nabi. Segera menikah. Karena kalau tidak segera menikah, dunia rusak. Karena kalau kalian, hai pemuda-pemudi, tidak segera menikah, dunia berantakan. Tapi kalau kalian belum sanggup, maka puasalah. Karena itu mampu menundukkan pandangan kalian dan mampu membentengi farji kalian.
6: Ini juga pelajaran bagi pemuda-pemuda dan pemudi-pemudi. Ketika mereka mencari pasangan, carilah orang yang nilai agamanya lebih tinggi. Jangan nilai kecantikan. Kecantikan akan usang dimakan waktu. Dia akan menyengsarakan setiap orang. Pilih dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu akan mendatangkan kebahagiaan.
3: Dan kalau ini berjalan sesuai dengan syariat Rabbul Alamin, maka ini merupakan sumber kekuatan yang sangat besar bagi kaum muslimin. Karena selama di dunia, rintangan pasti ada. Jadi pemuda-pemuda khususnya, tidak perlu takut lagi. Langkahkan kaki antum. Jalani pernikahan.

0: banyak orang yang mendapatkan musibah. Bayangkan besarnya pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda akan berikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan.
1: Semuanya bagi orang mukmin untuk menguji kesabaran kita. Untuk menguji ketaatan kita, untuk mengembalikan yang jauh jadi dekat, yang sesat mendapatkan hidayah. Tidaklah ada satu musibah bagi orang mukmin kecuali menebus dosa, meningkatkan derajat, mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dia anggap sebagai bentuk teguran dari Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk peringatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita kembali kepadanya.
0: Inna izamal ajri ma'izamil balad, sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala, dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah

0: Al-Hasan al-Basri ketika ditanya, wahai imam, apa solusinya sekarang kita kena baca klik? Berbanyaklah istighfar. Saya tidak punya anak, lama menikah. Berbanyaklah istighfar. Saya sekarang jatuh miskin. Berbanyaklah istighfar. Bahkan seluruhnya solusinya adalah istighfar. Bertaubat taubatan nasuha, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesali seluruh kesalahan dan mengakui seluruh dosa maksiat yang selama ini mengotori hidupnya, mengotori dirinya.
1: Dan mudah-mudahan Anda berbahagia di dunia sebelum di akhirat.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Qudwatun nabawiyah.
2: Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Hibban,
3: "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya lam yajid 'arfal jannati yawm al-qiyamah."
2: Barang siapa yang mencari ilmu yang seharusnya ia persembahkan untuk Allah, mencari wajah Allah, namun ia justru niatkan untuk mencari dunia, maka dia tidak akan mencium bau surga. Oleh karena itu, siapakah orang yang pertama kali dihempaskan ke dalam api neraka? Nabi mengatakan, awalu ma yuqda alaihi yawmal qiyamati thalatha. Yang pertama kali akan dihisap dan akan dilemparkan ke dalam api neraka ada tiga golongan.
4: Yang pertama siapa?
3: Inna awalan nasi yuqda yawmal qiyamati alaihi rajulun ustushida fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha.
5: Seorang yang meninggal di medan perang, maka fa'arrafahu ni'amahu fa'arafahu, maka Allah subhanahu wa ta'ala

0: mengingatkan orang tersebut dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia, fa'arafaha.
1: Lalu orang ini dihadapkan di hadapan Allah.
0: Maka Allah bertanya tentang nikmat tersebut.
1: Lalu apa yang dikatakan? Qataltu fika hatta tushhitu.
0: Aku berperang di jalan engkau sampai aku mati syahid.
1: Apa kata Allah?
2: Qala kadzabta walakinna qatalta li ay yuqala jari.
3: Allah berfirman, kadzabta, kamu dusta.
1: Namun pada hakikatnya engkau berperang agar dikatakan pahlawan, faqad qil, dan gelar itu telah engkau dapatkan. Fa umira bihi. Lalu Allah panggil malaikatnya, fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar.
2: Kemudian diperintahkan malaikat agar menyeret orang itu di atas mukanya dengan tertelungkup, lalu dilemparkan ke dalam neraka.
1: Na'udzubillahi min dzalik.
3: Yang kedua siapa?
2: Wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'ana.
1: Orang yang kedua ini mempelajari ilmu agama, lalu mengajarkannya dan membaca Al-Qur'anul Karim.
2: Fa'utiya bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha.
1: Lalu orang ini dihadapkan di hadapan Allah. Lalu Allah jelaskan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia.
2: Qala fama 'amilta fiha?
1: Untuk apa engkau gunakan nikmat tersebut? Dengan bangganya orang ini mengatakan,
2: qala ta'allamtul 'ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-Qur'ana.
1: Aku mempelajari dan mengajarkan ilmu agama, membaca Al-Quran semata-mata untuk mencari ridhamu. Apa kata Allah?
2: Qala kadzabta.
1: Dusta, bohong.
2: Walakinnaka ta'allamta al-'ilma liyuqala 'alim.
1: Namun sejatinya engkau mempelajari dan mengajarkan ilmu agama agar dikatakan 'alim.
2: Wa qara'ta al-Qur'ana liyuqala huwa qari'.
1: Dan engkau membaca Al-Quran agar dikatakan qari'.
2: Faqad qila.
1: Dan gelar itu telah engkau dapatkan di dunia.
2: Tsumma umira bihi fa suhiba ala wajhihi hatta ulqiya fin nari.
0: Kemudian Allah Subhanahu wa taala merintahkan malaikat untuk menggeret orang ini di atas wajahnya, kemudian dilemparkan di dalam neraka jahanam.
3: Yang ketiga siapa?
1: Seseorang yang diberikan harta oleh Allah, lalu dipanggil kembali, lalu Allah sebutkan nikmat-nikmatnya. Apa kata orang ini?
2: Ma taraktu min sabilin tuhibbu ay yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha lak.
1: Aku tidak pernah meninggalkan satu jalan kebaikan pun yang engkau ridai, yang engkau cintai, kecuali aku dermakan hartaku di sana. Lalu apa kata Allah?
2: Qala kadzabta.
1: Dusta.
2: Walakinnaka fa'ata liqala huwa jawadun faqad qila. Tsumma umira bihi fasuhibi ala wajhihi tsumma ulqiya fin nar.
1: Namun pada sejatinya engkau melakukan hal tersebut agar dikatakan jawad, agar dikatakan dermawan, faqad qil, dan gelar itu telah engkau dapatkan. Akhirnya Allah perintahkan kembali malaikatnya untuk melemparkan dia ke dalam siksa api neraka.
0: Inilah akibat orang-orang yang mereka beramal soleh, yang seharusnya amal soleh tersebut memasukkan mereka ke dalam surga yang paling tinggi. Tetapi tatkala mereka melaksanakannya tidak ikhlas, hanya mengharapkan pujian, hanya mengharapkan sanjungan, ingin dihormati orang lain, maka akhirnya nasib mereka dimasukkan dalam neraka jahanam.
4: Hidayah 103,4 FM.
5: Aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada.
6: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

Engkau berikan aku nikmat. Engkau berikan aku nikmat. Kau turunkan kepada aku. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku. Dengan kasih sayang. Aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

0: Tiarap yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsy, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Rabbikum tukadziban.
0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hati. Nikmat hidayah, nikmat taufik. Abu'u bidzambi. Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari berbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan, penjagaan yang kau berikan kepada aku. Nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang kau berikan, kakiku adalah kebenaran yang aku lekatkan, mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang kau anugerahkan. Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan kepada

0: aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus? Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Kamu tidak takut kepada Allah?

0: beristighfar, tetapi tidak meninggalkan maksiat. Ini adalah tobatnya para tukang dusta. Sering sekali sebagian dari orang bertobat, tetapi pada hari yang sama dia melakukan kesalahan yang sama. Padahal dia sudah bertobat padanya. Ini bukan istighfar yang diminta.
1: Kita hidup di dunia sebentar, Kakhi. Apakah hanya karena kita ingin mendapatkan dunia dan dunia memuaskan syahwat kita dan hawa nafsu kita, kita gadaikan kehidupan yang sepanjang begitu? Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun, tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun? Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun, berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam. Apa kamu tidak sadar? Apakah hanya untuk 1,5 jam kamu gadaikan kehidupan yang tiada tara? Tidakkah kamu berpikir, akhi, saudaraku, kita ini manusia yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Segera kita sadar, segera kita taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Bangun tidur, sampai tidur kembali, adakah kita lepas dari dosa dan maksiat? Tidak ada. Tetapi meskipun demikian, hal itu tidak boleh mengecilkan hati kita untuk mengharapkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita putus asa. Allah Azza wa Jalla katakan,

0: katakanlah kepada hamba-hambaku yang tenggelam dalam dosa dan maksiat, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni seluruh dosa.
1: Kegelisahan, gundah gulana, kekhawatiran, ketidaktenangan, dan ini dirasakan oleh setiap pelaku maksiat. Tidak bisa dipungkiri juga hal ini. Demikian juga orang yang minum khamar. Orang yang minum khamar, tatkala minum khamar, dia merasa lezat. Namun setelah selesai minum khamar, yang ada kegelisahan. Maka dia ingin mencari kelezatan berikutnya. Sehingga maksiat tadi menjerumuskan dia kepada maksiat berikutnya. Kenapa? Dia ingin mencari kelezatan yang telah hilang tersebut. Kelezatan yang bersifat sementara. Tatkala Anda bermaksiat, memang Anda merasakan kelezatan. Namun ingatlah, kelezatan tersebut hanyalah sementara. Dan setelah pergi kelezatan tersebut, akan ada kegelisahan, akan ada ya kekeringan dalam hati Anda, dan akan ada gundah gulana, dan setelah itu Anda akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda ingin bahagia, maka takwalah kepada Allah. Melaksanakan ketaatan, maka kebahagiaan tersebut akan selalu ada di hati Anda.
2: Semoga Allah memberikan kepada kamu hidayah, Afi, dan juga kepada saya, untuk sama-sama kita bergandeng tangan menuju surga Allah yang luas, yang luasnya seluas langit dan bumi. Tidakkah kamu ingin mendapatkan surga tersebut? Atau kamu lebih senang untuk mendapatkan api neraka? Wallahi, kesabaran di neraka tidak ada gunanya lagi. Semoga ana dan antum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah dan istiqamah.
3: Hidayah 103,4 FM.
4: Takutlah kepada Allah
5: pada saat Anda sedang sendiri.
4: Takutlah kepada Allah
5: pada saat tidak ada yang melihat.
6: Jika Rabbku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
4: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
5: berhentilah.
4: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
6: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
2: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
6: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
2: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
6: Apa yang kamu lakukan? Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
2: Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan adab Allah Subhanahu wa taala.
6: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
2: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
7: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
2: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
7: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
6: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
7: Hidup di dunia hanya sebentar,
6: dan kematian tidak akan menghampiriku.
7: Tidak mungkin, setiap kita pasti mati, akhi.
2: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
6: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
2: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kailwon yang basah.
7: Hai jiwa yang keluar,
2: sulit menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
6: Siapakah yang mampu melindungiku?
8: Wa ma hadhihi al-hayatud dunya illa lahwun wa la'ib.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Hidayah FM, Ida'atul Quran Al-Karim wad-durus al-ilmiyah was-siyar al-'azimah. Tuqaddim lakum hadhihi al-Hidayah. Hidayah FM, saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda sahabat setia Hidayah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas kemudahan yang Allah berikan kepada kita untuk bisa belajar bareng di masjid kampus UGM pagi ini. Undangan yang sampai ke saya diminta agar hadir jam 8. Tapi ternyata acara ubo rambenya banyak sekali. Jadi kita mulai kajian sekarang jam berapa ini? Jam 8.48. Jadi setengah jam senam tadi ya. Baik, semuanya sehat insya Allah Bapak Ibu. Alhamdulillah. Jubair bin Nufair menceritakan, kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam idza yatalaqawna yawmal idil fitri yaqulun taqabbalallahu minna wa minkum. Dulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau mereka saling ketemu pada saat Idul Fitri, mereka saling mendoakan taqabbalallahu minna wa minkum. Apa arti taqabbalallahu minna wa minkum? Artinya adalah sebuah doa memohon kepada Allah agar amal kita diterima. Taqabbalallahu, semoga Allah menerima, minna wa minkum, amal dari kami dan amal dari kalian. Ini yang sesuai dengan praktek sunnah para sahabat. Maka kalau misalnya nanti saling ketemu antara satu dengan yang lain, sama-sama ya, sama-sama apanya? Yang lebih tepat apa? Mendoakan taqabbalallahu minna wa minkum. Apal insyaallah ya? Coba diulang. Taqabbalallahu minna wa minkum. Dan para sahabat mereka berdoa seperti ini dalam kurun waktu yang panjang. Sampai disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa mereka mendoakan atau mereka berdoa kepada Allah agar amalnya diterima itu selama 6 bulan pasca Ramadan. Jadi kebayang selama 6 bulan itu berarti Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar sampai Rabiul Awal. Isi dari doa mereka banyak meminta kepada Allah agar amalnya sepanjang bulan Ramadan diterima oleh Allah. Mungkin kebiasaan seperti ini tidak ada di tempat kita. Maka barangkali bisa kita biasakan dalam setiap kesempatan mustajab untuk berdoa, Anda minta kepada Allah agar amal kita diterima oleh Allah. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Selanjutnya, kajian kali ini temanya istiqamah ittiba Nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman fitnah. Berbicara dua hal. Pertama, bagaimana membangun semangat untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, mengenali adanya zaman fitnah di mana seorang hamba banyak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang coba kita bahas yang pertama terlebih dahulu. Ittiba' Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia terbaik. dan Allah Subhanahu wa taala memuji akhlak beliau dengan sebutan azim. Azim itu artinya apa? Agung. Allah taala berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin azim." Sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas akhlak yang azim. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam akhlaknya dipuji oleh Allah sebagaimana sebutan yang Allah berikan untuk arsy. Arsy azim. Akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam azim. Dan ini menunjukkan keistimewaan yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai para ulama mengatakan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mukjizat. Sehingga mustahil ada manusia biasa yang bisa memiliki akhlak seperti beliau. Karena akhlaknya beliau bagian dari salah satu tanda kemukjizatan beliau sallallahu alaihi wasallam. Coba ya, saya tanya di antara bapak-bapak dulu. Ada enggak di antara bapak-bapak yang dari mulai kecil sampai besar tidak pernah mencela makanan? Ada? Bapak-bapak. Kalau ibu-ibu enggak usah ditanya ya. Sudah pasti jawabannya enggak ada. Enggak salah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinyatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Ma'aban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat." Tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencela makanan. In ishtahahu akalah, kalau beliau tertarik beliau makan. Wa illa tarakah, kalaupun enggak selera beliau tinggalkan. Enggak doyan terhadap makanan itu tidak tercela. Tapi kalau mengomentari makanan itu perbuatan yang tercela. Ya, sehingga kadang mohon maaf ya. Ada ibu-ibu diajak makan kemana, terus setelah itu dia makan. Habis makan, raina, kok entek. Sudah dia makan, dia habiskan, tapi setelah itu dikomentari raina gitu. Subhanallah. Namun dia habiskan. Nah, ini contoh sederhana di mana seseorang kalau sampai pada tingkatan seperti beliau itu mustahil. Sebab akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bagian dari apa tadi? Mukjizat. Jenengan tulis ya. Akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam bagian dari mukjizat beliau sallallahu alaihi wasallam. Sampai Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menyebut nama Nabi Muhammad atau menyebut umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah menjelaskan tentang pelanggaran yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut. Kaumnya Nabi Lut itu disebut kaum apa? Kaum Sodom. Mereka melakukan pelanggaran yang sangat besar. Hubungan badan sesama jenis. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "La'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun." Demi umurmu wahai Muhammad. "Innahum lafi sakratihim ya'mahun." Sesungguhnya mereka tenggelam dalam mabuk maksiat yang mereka kerjakan. Nah, saat Allah mau menyebutkan ini, Allah bersumpah menyebut apa tadi? "Demi umurmu wahai Muhammad." Umur itu isinya apa umur itu? Umur itu isinya apa? Perjalanan hidup. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala mau menyatakan betapa jahatnya orang-orang yang menjadi kaumnya Nabi Lut, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menyebut kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "La'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun." Demi umurmu wahai Muhammad, sungguh mereka berada dalam kondisi mabuk karena maksiat. Sampai ada sebuah riwayat dari Abul Jauza. Beliau membawakan keterangan dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas menyampaikan. Apa kata Ibnu Abbas? "Ma khalaqallahu nafsan akrama min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Belum pernah Allah menciptakan satu jiwa yang lebih mulia dibandingkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Fa innahu," karena Allah Subhanahu wa taala, "lam yuqsim bi ahadin ghaira nafsi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah tidak pernah bersumpah dengan menyebut jiwa makhluk siapapun selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi cuma ada satu dalam Al-Qur'an yang kalimatnya la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Demi umurmu wahai Muhammad, sesungguhnya mereka berada dalam kondisi mabuk karena tenggelam maksiat. Cuman satu ini sumpah yang bunyinya la'amruka. Dan ini menunjukkan bagaimana kesempurnaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah terus kita kalau disuruh meniru beliau apa mungkin, Pak? Nah, disinilah kita perlu paham bedakan antara meniru dengan menyamai. Ditiru mungkin, disamai mustahil. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bisa enggak kita meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bisa. Makanya ada banyak perintah untuk meniru beliau sallallahu alaihi wasallam, mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau menyamai beliau itu mustahil, karena tidak mungkin ada orang yang memiliki kondisi yang sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan, ditulis ya. Kalau enggak didiktekan kayak gini biasanya ketriwal. Allah jadikan ittiba Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti cinta hamba kepada Allah. Allah jadikan ittiba Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti cinta hamba kepada Allah. Kita semuanya mengaku cinta Allah, dat yang selama ini kita sembah. Tapi sebatas pengakuan belum cukup. Harus ada apa? Pembuktian. Pembuktiannya apa? Kalau kita ini jujur mengaku cinta Allah, pembuktiannya adalah apa tadi? Apa tadi pembuktiannya? Ittiba' Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga siapa yang jujur dia mengaku cinta Allah, buktikan. Apa buktinya? Sejauh mana kau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah taala berfirman di surat Ali Imran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Sampaikanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Aku di sini siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian mencintai Allah, ikutilah aku. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, maka niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa kalian. Sehingga mencontoh beliau dijadikan sebagai standar pembuktian klaim seseorang yang mengaku cinta Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau sebatas mengaku semua orang bisa mengaku. Tapi pembuktiannya itulah yang lebih penting. Kenapa Pak mencintai atau mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bukti cinta Allah? Sebab Anda tulis ya. Sebab mentaati utusan sama dengan mentaati yang mengutus. Mentaati utusan sama dengan mentaati yang mengutus. Sehingga kita taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sama dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan beliau sebagai standar untuk pembuktian klaim manusia yang mengaku cinta Allah. Allah berfirman, "May yuti'ir rasul faqad ata'allah." Barang siapa yang mentaati Rasul, hakikatnya dia taat kepada Allah. Coba diulangi lagi ya. Mentaati utusan sama dengan apa tadi? Mentaati yang mengutus. Allah jadikan ketaatan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukti cinta kita. May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah, barang siapa yang mentaati Rasul, hakikatnya dia mentaati Allah. Alhamdulillah Pak Ustaz, kita sudah taat Rasul. Memang kalau sebatas mengklaim juga banyak yang mengaku seperti itu. Tapi kalau sampai pada titik pembuktian, barulah nanti ketahuan. Oh, kayak gini. Berarti masih banyak di antara sikap kita yang kurang. Dengan cara apa? Kamu lihat sunnah-sunnah Nabi SAW, ajaran beliau, berapa persen yang sudah kau ikuti dan berapa yang belum kau ikuti. Dari situlah kita bisa punya alat ukur untuk melihat apakah kita sudah termasuk orang yang taat Rasul atau tidak. Baik, saya tanya ya, kita sekarang ada di mana? Di masjid. Bagian dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang kalau masuk masjid itu ngapain? Hah? Salat tahiyatul masjid. Yang salat tahiyatul masjid coba angkat tangan. Enggak sampai 10%. Sisanya tadi ngapain? Begitu masuk langsung duduk. Pak Ustadz lagi enggak sholat, Pak Ustadz. Masa lagi enggak sholat? Ya, dilihat dari usianya mungkin kan sudah lewat ya. Baik. Ya ini mohon maaf. Mungkin banyak di antara kita yang belum begitu perhatian dengan ini. Sehingga terkadang kita sudah tahu ini kan masjid. Seharusnya kalau masuk masjid, jaga adab. Dan diantaranya adalah sholat tahiyatul masjid. Tapi pakaian kita gak bawa mukna. Gak bawa mukna, boleh gak jadi alasan untuk gak sholat? Hah? Pakaian muslimah ketika di luar rumah adalah pakaian sholatnya. Boleh dicatat ya. Pakaian muslimah ketika di luar rumah sama dengan pakaian sholatnya. Jadi seorang muslimah seharusnya gak boleh ada pertanyaan, ayo sholat, wah saya gak bawa mukna, di masjidnya ada muknanya gak? Ini salah gitu. Yang kau pakai inilah seharusnya pakaian yang bisa kau gunakan untuk sholat. Sebab muslimah ketika keluar rumah yang ditutupi apanya? Semua auratnya. Dan ketika sholat syaratnya harus nutup aurat. Berarti pakaian muslimah ketika di luar rumah sama dengan pakaian ketika sholat. Nah sekarang coba dicek masing-masing, apakah pakaian yang sudah digunakan itu boleh dipakai sholat enggak? Hah? Sudah boleh atau belum? Boleh. Kalau Anda yakin sudah boleh, walhamdulillah. Masih banyak yang kelihatan kok Pak Ustaz. Ada yang kakinya mungkin belum tertutup ya. Ada yang lengannya mungkin masih terbuka. Ketika dipakai takbiratul ihram anjlok, sehingga lengannya terbuka. Ada yang mungkin ini apa ini? Dagu. Dagu itu aurat enggak? Aurat. Maka dagu harus ditutup. Anda coba lihat tuh. Seperti fotonya Nyai Walidah Dahlan. Itu kan dagunya ditutup ya. Karena dagu termasuk aurat. Makanya ibu-ibu kalau sholat, dagu tidak boleh terbuka. Ini satu poin sunnah yang kita ternyata sedang melanggarnya. Jadi mungkin untuk selanjutnya bisa berlatih untuk dibiasakan. Jika Anda masuk masjid, maka hal pertama yang dilakukan adalah sholat tahiyatul masjid. Kecuali jika Anda tidak sedang sholat. Baik, kalau wanita haid boleh gak Pak ikut dengerin kajian di dalam masjid? Ada dua pendapat. Jumhur ulama mengatakan dilarang. Sehingga yang sedang haid dengerin kajiannya di taman ya, di luar. Sebagian ulama mengatakan boleh untuk hadir. Dan ini pendapat Al-Muzani, salah satu muridnya Imam Syafi'i, dan juga pendapatnya Ibnu Hazm. Baik, selanjutnya. Tadi kita menyebutkan firman Allah Ta'ala, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kamu mencintai Allah, katakanlah wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa kalian. Ayat ini sering disebut oleh para ulama dengan sebutan ayatul mihnah. Ayatul mihnah. Mihnah tulisannya mim mim ha nun ta marbutah. Mihnah. Mihnah artinya ujian. Kenapa disebut sebagai ayat ujian? Karena ayat ini sebagai ujian untuk membuktikan sejauh mana pembenaran yang dilakukan oleh seseorang ketika dia mengaku cinta Allah. Yahudi mengaku cinta Allah, Nasrani mengaku cinta Allah, bahkan orang-orang musyrik yang dulu memusuhi Nabi Muhammad SAW, mereka mengaku cinta Allah. Maka Allah turunkan ayat ini sebagai pembuktian. Wahai Yahudi, wahai Bani Israel, betul kalian mengaku cinta Allah. Kalau begitu ikuti nabimu, ikuti nabiku SAW. Dan ternyata mereka tidak mau mengikutinya. Dari sinilah manusia yang pembenaran pengakuan cinta Allah itu diterima hanyalah orang mukmin yang mau ittiba Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya Allah kasih balasan kepada mereka yang berusaha untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi, untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa balasannya? Ada dua balasan. Pertama, Allah akan mencintainya. Balasan yang kedua, Allah akan mengampuni dosanya. Allah akan mencintainya dan mengampuni dosanya. Dua balasan ini anugerah yang luar biasa bagi hamba. Maka kalau kita ingin mendapatkan cintanya Allah, kata kuncinya adalah bersemangatlah untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mengampuni kalian dan Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Baik, saya tanya, mana yang lebih penting, mencintai atau dicintai? Ya, mana yang lebih penting, mencintai atau dicintai? Anda lebih senang yang mana, mencintai atau dicintai? Hah? Yang kedua, dicintai, bukan mencintai. Yang penting dicintai. Enggak mencintai enggak apa-apa. Masa nih bapak nih. Baik. Kalau mencintai, orang butuh perjuangan. Kalau dicintai, dia akan diberi layanan. Betul kayak gitu. Jadi Anda ini di posisi mana? Para ulama mengatakan, berbicara tentang cintanya Allah, yang lebih penting adalah dicintai oleh Allah. Karena kalau seorang hamba dicintai oleh Allah, sudah barang tentu dia pasti mencintai Allah. Tidak mungkin ada orang yang membenci Allah lalu dicintai oleh Allah. Karena itu para ulama mengatakan, laisa sya'nu bi an tuhibba wa innama sya'nu bi an tuhabba. Yang penting bukan kau mencintai. Karena kalau cuma mencintai, Yahudi ngaku mencintai Allah, Nasrani juga ngaku mencintai Allah, musyrikin juga ngaku cinta Allah. Tapi siapa yang dicintai oleh Allah hanyalah hamba pilihan. Yang dicintai oleh Allah hanya hamba pilihan. Dari mana kita bisa tahu, Pak, kalau kita ini dicintai oleh Allah? Kita enggak bisa memastikan, tapi bisa berharap. Kita tidak bisa memastikan, tapi bisa berharap. Karena itu, sesuatu yang tidak pasti dukung dengan doa. Ada satu doa bisa dicatat doanya. Doa untuk minta cinta Allah. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amal alladhi yuballighu hubbak. Diulangi. Sekali lagi dengar, hafal ya. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amal alladhi yuballighu hubbak. Baik, bisa diulangi? Nah, coba kula derekke nggih. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka. Diulangi. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka. Sambun. Baik, diulangi lagi. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amal alladhi yuballighu hubbak. Baik. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amal alladhi yuballighu hubbaka. Baik. Ada yang sudah hafal? Boleh angkat tangan, nanti pulang duluan. Oke. Wal amal alladhi yuballighu hubbaka. Baik. Artinya, Allahumma inna nas'aluka, ya Allah, kami mohon kepadamu hubbaka, cintamu. Jadi kita minta agar dicintai oleh Allah. Kita minta agar Allah mencintai kita. Wa hubba man yuhibbuka, dan cintanya orang yang mencintaimu. Orang-orang soleh mencintai kita. Orang-orang yang baik mencintai kita. Wal amal alladhi yuballighu hubba, dan amal yang bisa mengantarkan kepada cintamu. Amal apa yang bisa mengantarkan kita kepada untuk bisa menggapai cintanya Allah? Itu permohonan yang ketiga. Karena sesuatu yang kita tidak bisa pastikan, maka kita dukung dengan doa. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala tiga hal tadi. Minta cintanya Allah, cintanya orang yang mencintai Allah, dan amalan yang bisa mengantarkan kita untuk bisa mendapatkan cintanya Allah. Sudah hafal nggih? Baik, nanti boleh dicari di internet, barangkali bisa ketemu teks doanya, di-share ke teman-temannya yang lain. Selanjutnya, semangat mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bisa dilakukan dengan cara, perhatikan ya, bisa dilakukan dengan cara, satu, membenarkan semua yang beliau beritakan. Tasdiquhu fima akhbar, membenarkan semua yang beliau beritakan. Jadi apapun yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku benarkan, aku terima. Ini penting, karena enggak semua orang sanggup untuk melakukan seperti ini. Ada beberapa kelompok, saya boleh sebut ini kelompok liberal. Mereka itu caranya bagaimana? Kalau ada hadis yang tidak sesuai dengan logika, itu kalau bisa ditolak. Sehingga antara dalil dengan akal dikuatkan akal. Maka kalau ada hadis tidak sesuai dengan logika, ditolak. Walaupun itu hadis sahih. Ada satu tesis ya. Ini ditulis di UIN Jakarta. Judulnya Otoritas Hadis Bermasalah dalam Sahih Bukhari. Tesis ini menyebutkan atau mengumpulkan beberapa hadis yang dianggap bermasalah secara akal. Misalnya kalau ada anjing menjilati wadah untuk minum, maka wadah tadi dicuci 7 kali. Salah satunya pakai tanah. Kok ramadu akal loh pak, tanah ini kan tambah kotor loh. Kok malah dipakai untuk nyuci? Nah, seharusnya kan dicuci pakai sabun. Kenapa pakai tanah? Contohnya itu ya. Dan masih banyak beberapa hadis yang lain. Saya sempat membaca buku itu. Dia kumpulkan beberapa hadis yang dianggap bermasalah, lalu dikasih kritikan. Nah, praktek seperti ini, contoh bahwasanya terkadang ada orang yang dia belum bisa menerima. Belum bisa menerima apa? Apapun yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama apa tadi? Siap untuk membenarkan dan menerima apapun yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh sederhana ya. Dalam sebuah pengajian, Pak Ustadz menyampaikan hadis di hadapan para ibu-ibu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza da'a rajulun imra'atahu ila firashihi fa'abat la'anat hal malaikatu hatta tusbih." Kalau seorang suami ngajak istrinya ke ranjang, kok istrinya enggak mau, maka wanita ini dikutuk oleh malaikat sampai subuh. Ada ibu-ibu yang komentar, "Pak Ustaz, itu malaikat ngapain ngurusi rumah tangga orang?" Malaikat kurang gawean katanya. Ngapain ngurusi rumah tangga orang? Masyaallah. Gimana kayak gini? Berarti dia tidak punya ketundukan terhadap sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal seorang muslim seharusnya ketika diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini sabdo tertinggi setelah firman Allah, maka seharusnya dia nunduk dan hanya bisa mengatakan satu kalimat, sami'na wa ta'na. Tapi kadang kosek Pak Ustaz, kok ketoke angel koyo ngene iki. Berat kok enak dadi wong lanang. Enak dadi wong lanang enggak, Pak? Enak wong lanang apa wong wedok, Pak? Hah? Enak lanang. Pripun? Kalau Bapak enak lanang nopo itu? Enak lanang. Kalau Ibu enak lanang nopo itu? Hah? Dulu itu sampai ada wanita yang berharap jadi laki-laki, iri dia sama laki-laki. Sampai Allah Subhanahu wa taala turunkan firman-Nya, "Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dahum 'ala ba'd." Janganlah kalian berangan-angan untuk mendapatkan kelebihan yang Allah berikan kepada sebagian hambanya melebihi yang lain. Itu ceritanya adalah ada perempuan yang pengen jadi laki-laki. Tapi kalau sekarang kan kebalikannya apa ya? Transgender itu lebih banyak mana? Ya? Laki pindah wanita, bukan wanita pindah laki-laki. Jadi kenyataannya perempuan itu lebih bisa menikmati hidup daripada laki-laki. Makanya sing cepat mati. Hah? Bapak atau Ibu? Sinten? Bapak. Ya. Rata-rata sing cepat mati, Pak. Bapak. Sehingga dalam setiap pengajian itu bapak-bapaknya yang hadir anggaplah 50. Ibu-ibunya bisa 150. Berarti nggih. Napa niku, Pak? Tanda napa? Lebih banyak bapak yang tidak bertahan di hidup. Baik. Sehingga kenyataannya mereka lebih banyak transgender dari laki-laki ke perempuan daripada perempuan ke laki-laki. Kenapa, Pak? Wanita lebih bisa menikmati hidup daripada laki-laki. Ada satu penelitian ya tentang korban pemerkosaan di Amerika. Jadi penelitian ini sebenarnya sudah lama, tapi kemudian ada penelitian lanjutan. Penelitian sebelumnya mereka ini cuman mengumpulkan data. Di Amerika pemerkosaan itu terjadi setiap 6 menit sekali. Setiap 6 menit ya. Itu belum zina loh ya. Kalau zina ya wis ra iso dihitung. Yang pemerkosaan, pemerkosaan berarti wanita diperkosa, dia lapor. Nah, itu total laporannya dalam waktu setahun di rata-rata 6 menit sekali, masyaallah. Itu kan saking banyaknya, Pak. Lah, dari efek itu ada yang hamil, ada yang tidak hamil. Lalu dari dua kasus wanita yang hamil dan yang tidak hamil, dari kasus wanita yang hamil ini ada yang menggugurkan dan ada yang mempertahankan. Ternyata yang menggugurkan anaknya lebih banyak yang bunuh diri daripada yang mempertahankan anaknya. Jadi seorang ibu ketika dia punya anak, terlepas dari hasil zina, terlepas dari hasil diperkosa, itu mereka lebih bisa bertahan hidup. Ada anak yang mendampinginya. Wallahu a'lam ya. Baik, kembali ke sini. Nah, di posisi ketika seseorang menjadi lelaki maupun wanita di luar kemampuan orang untuk milih, maka selanjutnya adalah bisakah kamu menjalankan tugas sesuai dengan keadaan kamu. Lelaki punya ibadah sendiri, wanita punya ibadah sendiri. Nah, salah satu di antara peringatannya adalah wanita ada fikih wanita. Contoh yang lain, coba nanti diukur ya, sejauh mana Anda sudah menerima hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi dan yang lainnya, ayyuma imra'atin ista'tarat famarrat ala qaumin liyajida rihaha fahiya zaniyah. Wanita siapapun yang keluar rumah pakai parfum lalu lewat di depan lelaki agar aromanya dicium, maka dia adalah wanita pezina. Sebutannya apa? Wanita pezina. Mosok kaya ngono Pak Ustaz. Apa kene kon mambu nek metu? Loh, sebentar dulu. Jangan dikomentari dulu. Berikan ketundukan Anda kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini beliau bersabda, seharusnya sikap kita gimana? Sami'na wa ta'na. Nabi SAW bersabda seperti ini, Pak. Sehingga sabda beliau sebagai sabda tertinggi setelah firman Allah, maka apapun yang beliau sampaikan, kita hanya punya satu kalimat, aku siap mendengar dan taat. Itulah bentuk semangat membangun ittiba Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, sekarang bisa diukur ya. Kadang ada ibu-ibu, ada remaja ya, belum nikah, masih jomblo, curhat ke saya, Pak Ustaz, kalau saya naik motor tiba-tiba disalip sama ibu-ibu, salip kemudian, itu kan terus oleng Pak Ustaz. Lah kok iso, wanginya itu loh Pak Ustaz. Ibu-ibu yang mau ke pasar, mau ke kantor, mau ke maskam, mau ke syuhada, mau pengajian, kayak gitu enggak? Hah? Enggak salah. Sehingga yang jumlah itu bingung, gimana ini Pak Ustadz? Ya kalau kamu dibalap kayak itu balap ulang. Eman ya Pak Ustadz. Sehingga diikuti di belakangnya boleh enggak? Yang jumlah enggak boleh ya. Ya, yang seperti ini contoh nyata bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita. Wahai ummahat, jaga adab baik-baik. Ada bagian tertentu di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kalian yang mungkin bagi sebagian orang terasa berat. Saya masih keberatan yang kayak gini. Saya masih kesulitan untuk menerima. Loh, katanya cinta Allah buktikan dengan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang lain ya. Salat wanita yang lebih baik di mana? Di rumah. Ada seorang wanita namanya Ummu Humaid. Ummu Humaid datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aku ingin sholat di belakang Anda di Masjid Nabawi. Lalu apa kata Nabi SAW? Qad araftu annaki tuhibbina as-salata ma'i. Aku tahu kalian tuh pengin salat di belakangku. Wa bai wa salatuki fi buyutiki khairun laki min salatiki fi hujratiki. Tapi salatmu di dalam rumahmu lebih baik daripada salatmu di teras rumahmu. Salatmu di teras rumahmu lebih baik daripada salatmu di halaman rumahmu. Salatmu di halaman rumahmu lebih baik daripada salatmu di masjid. Jadi Anda bisa bayangkan di sini perbandingannya. Salat di Masjid Nabawi yang imami Nabi. Itu kata Rasulullah SAW, salatnya wanita di rumahnya lebih baik daripada salat dia di Masjid Nabawi yang imami Nabi. Tapi kalau

orang. Sudah? Ketundukan kita kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bertingkat. Ada yang dia ketika tunduk 100%. Ada yang ketika mendapatkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam masih banyak pertimbangan. Disitulah hati kita sedang diuji. Buktikan cintamu kepada Allah dengan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, yang pertama tadi apa? Membenarkan dan menerima. Yang kedua, melaksanakan perintah. Ta'atuhu fima amar. Melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah SAW perintahkan kepada umatnya dengan aneka perintah. Orang yang taat kepada perintah itu bukti ketundukan dia kepada Nabi SAW. Contohnya Pak Ustaz, ada salah satu istri Rasulullah SAW namanya Ummu Habibah. Sinten? Ummu Habibah. Ummu Habibah ini bapaknya namanya siapa? Bapaknya Ummu Habibah namanya siapa? Abu Habibah. Bapaknya Abu Sufyan. Jadi Ummu Habibah ini saudaranya Muawiyah bin Abi Sufyan. Ummu Habibah radhiyallahu anha itu pernah meriwayatkan satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man shalla fil yaumi 12 rak'atan tatawuan ghaira faridatin. Siapa yang dalam sehari salat sunnah sebanyak 12 rakaat selain salat wajib, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah akan buatkan untuknya satu rumah di surga. Gimana tadi bunyi hadisnya? Siapa? Man salla fil yaumi 12 rakaatan, siapa yang dalam sehari dia salat 12 rakaat tatawuan ghaira faridah, salat sunnah dan tidak wajib, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan bangunkan untuknya rumah di surga. Kata Ummu Habibah, fama barihtu illa an af'ala dhalik. Sejak saya mendengar hadis ini, aku tidak pernah meninggalkan 12 rakaat sehari semalam salat sunnah. Itu contoh semangatnya para sahabat. Begitu dengar hadis langsung diamalkan. Begitu dengar ada perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung diamalkan. Subhanallah. Sehingga mereka ketika mendengarkan hadis langsung dijalankan tanpa tapi, tanpa nanti, seketika itu. Sebab mereka tahu ada banyak keutamaan besar bagi siapa yang taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 12 rakaat itu apa saja Pak Ustaz? Coba ya, satu jari ini mewakili 2 rakaat. Qobliyah subuh, qobliyah duhur, qobliyah duhur. Jadi qobliyah duhur berapa kali? 4. Ba'diyah duhur, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya. Ada 12. 6 kali salat rawatib yang statusnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Ya. Tapi ini wis ngantuk niku pripun Pak Ustaz? Duhur-duhur bar mulai saka jalan-jalan sampai rumah beduk duhur. Salate karo ngantuk. Kalau sudah ngantuk males salat sunnah, jangankan yang salat sunnah, kadang salat wajib saja diolor-olor. Ngerti wis adzan, engko sa. Kan tidak wajib ke masjid Pak Ustaz. Iya. Tapi bukan berarti terus dibuat seperti ini malas-malesan. Ada sebagian ibu-ibu yang kalau sholat isya itu menjelang tidur. Akhirnya apa? Pas sholat angap-angop. Lah tadi kamu ngapain saja? Ya, ya kan boleh ditutup.

tunda, yang penting kan tidak sampai habis waktu. Iya, cuman kalau seperti ini caranya, sholatmu jadi gak khusyuk. Saat sholat, wes kepikiran kapan turu. Akhirnya dia ketika sholat gak bisa serius, sebab terlalu banyak menguap, ngantuk dia. Maka pas sebelum ngantuk, kalau bisa segerakan. Jadi jangan sholat isya jam pinten. Sholat isya jam pinten? Pas adzan. Yang di rumah jam berapa? Jam 10. Oh, jam. Kemalaman jam 7. Intinya pokoknya sebelum ngantuk kalau bisa segera sholat. Agar nanti ketika sholat tidak ngantuk. Nunda memang Anda boleh karena Anda tidak wajib berjamaah. Tapi kalau sampai pada kondisi ngantuk, nah, ini pelanggaran. Karena nanti jadi sholatnya dalam keadaan seperti sholatnya orang munafik. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Nek ngelakoni sholat, sholatnya malas-malesan. Sehingga kalau sholat, angap-angop, Masya Allah. Dijak terawih, ping sulas rokaat. Bolak-balik ndelok jam. Kapan rampung. Baik. Sehingga kalau mendapatkan sebuah perintah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, amalkan, kerjakan. Sebab di balik itulah ada keberkahan besar. Yang ketiga, meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ijtinabu ma naha anhu wa zajar. Meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya apa Ustaz? Wanita itu dilarang safar tanpa mahram. Wah berat ya Ustaz. Rasulullah SAW saya mengatakan, la tahillu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir antusafira fi yaumin wa laylah illa wa ma'aha dhu mahramin. Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk melakukan safar dalam jarak waktu tempuh sehari semalam di masa silam. Sehari semalam di masa silam itu 80 kilo. Kecuali ditemani mahram. Disebut oleh Nabi SAW tidak halal. Tapi berat Pak Ustaz. Mungkin ini ya butuh kemana-mana. Ya kalau safar boleh, tapi harus bareng mahram. Bandani loro. Ada enggak yang umroh tanpa mahram? Nggih. Umroh tanpa mahram. Boleh enggak itu? Boleh atau tidak? Ya, jangan dilakukan ya. Sehingga walaupun safar ibadah, mau umroh atau haji, kalau bisa dengan mahram. Kalau mampunya satu, Pak. Cuman saya yang punya uang, suami enggak punya. Ya sabar, nggih. Nabung dulu sampai bisa ditemani oleh mahramnya. Bondoni loro berat. Kalau sendirian bisa, Anda berarti belum punya kemampuan. Makanya para ulama mengatakan, di antara syarat wajib haji bagi wanita adalah ada mahram. Kalau mereka tidak punya mahram, maka mereka tidak wajib haji. Demikian pula wanita ketika menjalankan umroh yang sifatnya sunnah, kalau tidak ada mahram, sebaiknya sudahlah ditunda saja. Tunggu sampai punya kemampuan untuk berangkat berdua bareng dengan mahramnya, suaminya atau saudaranya atau bapaknya atau yang lainnya. Baik, sepakat enggak ini? Sepakat atau berat? Hah? Berat. Berat ya. Kadang yang enggak perlu-perlu itu kalau bisa dihilangkan. Misalnya healing majelis taklim, Masya Allah. Healing majelis taklim kemana? Eh? Kemana? Lebih 80 kilo. Kemana?
Bandung. Ya, misalnya Jogja healing ke Bandung. Satu bis. Ibu-ibu semua tanpa mahram batalkan. Ya janganlah. Sudahlah, kalau mau healing ya di masjid kampus ini tempat healing ya. Atau mungkin yang dekat-dekat saja ke pantai Gunung Kidul atau ke Gunung Merapi. Alhamdulillah Anda di Jogja ini lengkap. Gunung punya, pantai punya. Golek gunung liyane. Duwe gunung mana ning Gunung Bandung gitu. Baik. Sehingga enggak semua orang punya ketundukan serius. Makanya kenapa cinta Allah itu berat? Syaratnya berat. Dan terbukti mereka ketika disampaikan detail satu-satu-satu, kayaknya kok berat ini Pak Ustaz. Keberatannya baru kelihatan ketika ditampakkan pelanggaran yang sering dilakukan. Karena itulah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, coba belajar ya. Minimal pertama menerima dulu. Jangan dikomentari, jangan dibenci. Aku gak seneng kalau ada aturan seperti ini. Kok gak seneng ada aturan seperti ini? Memang aturan itu harus sesuai keinginan kamu. Sebab Allah yang punya wahyu berhak untuk menetapkan aturan apapun sesuai yang Dia kehendaki. Baik, sampun ya. Satu lagi ya. Ittiba Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat adalah wa alla ya'budallaha illa bima syara'a. Kita beribadah kepada Allah sesuai panduan beliau. Kita beribadah kepada Allah sesuai panduan beliau. Sehingga kalau urusan ibadah, Islam itu sudah menyempurnakan tata caranya. Jangan ditambahi atau dikurangi. Karena begini ya, sesuatu yang sempurna ketika ditambahi jadinya apa? Merusak. Okay. Jenengan kagungan dua mata, sempurna atau tidak? Sempurna. Ditambahi satu mata lagi mau enggak? Hah? Taruh di belakang ini loh. Sehingga kalau dajjal kan buta sebelah, matanya dua tapi buta sebelah, bukan matanya di tengah gini, bukan ya. Gambar dajjal kok mata di tengah itu salah. Dajjal itu matanya dua tapi buta sebelah. Ya. Sehingga orang sepakat sesuatu yang sempurna kalau ditambahi ngerusak. Syariat ini telah disempurnakan oleh Allah. Apa dalilnya? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islamatina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Tapi kadang orang itu masih senang nambah-nambahi. Nah, alhamdulillah bagi mereka yang sudah terbiasa untuk tunduk kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami siap Pak Ustaz. Ibadah itu diajarkan sampai di sini ya, sampai di sini. Jangan nambahi. Baik. Ini pembahasan pertama ya, tentang semangat ittiba Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa menit ini tadi? Sudah 1 jam. Sekarang kita beralih ke pembahasan yang kedua tentang masalah fitnah. Ini 2 jam. Anda mau pulang jam berapa? Jam 10. Jam 10 ya. Kurang 15 menit. Insya Allah nanti ada sesi tambahan tanya jawab. Baik. Kita sekarang bicara tentang masalah fitnah di akhir zaman. Fitnah itu artinya ujian. Fitnah akhir zaman berarti ujian yang dialami oleh setiap hamba semakin jauh dari zaman nubuwah, di era yang jauh dari zaman kenabian. Dan semakin jauh dari zaman kenabian, ujian itu semakin berat. Sebagaimana yang disabdakan dalam hadis dari Anas bin Malik, hadis riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innahu la ya'ti zamanun
illa wa kana ba'dahu syarrum min. Tidaklah datang satu zaman kecuali zaman setelahnya lebih buruk daripada zaman sebelumnya. Ditulis ya. Hadis dari Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya tidaklah datang satu zaman kecuali zaman setelahnya lebih buruk daripada sebelumnya. Sehingga yang hidup dulu, mereka mungkin tidak mengalami ujian seperti zaman sekarang. Yang hidup kita saat ini, nanti akan ada keturunan kita, gen alfa, yang mereka belum dewasa, mereka akan mengalami ujian yang lebih berat dibandingkan yang kita alami. Dan ujian yang dimaksud adalah ujian yang bisa mengguncang iman, sehingga orang jadi gampang menyimpang gara-gara keberadaan ujian. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebuah motivasi, badiru bil a'malis salihati fitanan. Bersegeralah kamu untuk melakukan amal saleh. Segera tunduk kepada Allah. Fitanan, karena nanti akan muncul banyak fitnah. Kaqita'il lailil mudhlim, seperti sepotong malam yang gelap. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Ada orang yang pagi hari mukmin, sore sudah jadi kafir. Wa yumsi rajulu mu'minan wa yusbihu kafiran. Ada orang yang sorenya muslim, paginya sudah jadi kafir. Yabi'u dinahu bi aradhim minad dunya, mereka menjual agamanya untuk kepentingan dunia. Terjadi karena apa ini? Mereka terpengaruh dengan fitnah. Sehingga ada orang yang misalnya pagi harinya dia baik-baik saja, tapi karena pengaruh aneka pemikiran-pemikiran menyimpang, sore dia ikut-ikutan. Sampai dia punya pernyataan, Tuhan tidak ada. Waktunya begitu cepat, saking derasnya pengaruh pemikiran menyimpang. Itulah efek dari adanya fitnah di akhir zaman. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan, segerakan untuk beramal saleh. Karena ini cara agar kita bisa bertahan dari gejolak fitnah. Selanjutnya, fitnah itu beragam. Fitnah itu beragam. Intinya adalah keributan yang dialami di masyarakat, gesekan yang terjadi di antara manusia, yang bisa menyebabkan orang itu jadi berkurang nilai imannya jika dia tidak kuat untuk bertahan. Contohnya apa, Pak? Ya modelnya kayak berita viral gitu ya. Kalau ada berita viral, semuanya pengen komentar. Nah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasih panduan. Bapak catat ya. Yang nyadat Bapak. Ibunya ikut nyadat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, akan terjadi fitnah. Inna baina aydikum fitanan. Akan muncul banyak fitnah di hadapan kalian. Akan muncul banyak fitnah di hadapan kalian. Al-qa'idu fiha khairum minal qa'im. Yang duduk lebih baik daripada yang berdiri. Wal-qa'imu fiha khairum minal mashi. Yang berdiri diem lebih baik daripada yang jalan. Wal-mashi fiha khairum minas sa'i. Yang jalan kaki lebih baik daripada yang berlari. Jadi maksudnya apa itu? Yang lebih menjauh dari fitnah, lebih selamat. Yang lebih menjauh dari fitnah, lebih selamat.
Makanya Nabi SAW mengatakan, "Wa may yushrif fiha tastashrifhu." Siapa yang mendekat ke fitnah, maka dia akan keseret oleh fitnah. Nah, fitnah yang dimaksud adalah suasana chaos viral di tengah masyarakat, baik yang bentuknya perang opini apalagi perang senjata. Contoh ya, sekarang dunia sedang diresahkan dengan perang yang terjadi antara Amerika dengan Iran. Dan kemarin perundingan antara Iran dan Amerika hasilnya gagal, sehingga mereka tidak menemukan satu titik untuk perdamaian. Maka mungkin akan muncul perang yang berkepanjangan. Ya, pertama, kita bersyukur posisi Indonesia jauh dari titik konflik, sehingga Anda tidak perlu bawa rompi anti peluru ketika datang di pengajian ini. Anda datang dalam kondisi hati aman, nyaman, tidak ketakutan ada bom yang nyasar. Kelihatan enggak bom nyasar? Ada? Tidak ada. Dan nikmat aman ini layak kita syukuri. Kemudian yang kedua, mungkin terjadi banyak fitnah. Di mana Pak? Di medsos. Ada yang debat di grup, ada yang share-share apa di medsos, terus mereka saling debat malah berantem gitu. Sing perang di Timur Tengah, di Indonesia perang opini. Terus kira-kira sikap yang tepat gimana Pak? Wis ta ora usah melu-melu, nggih. Anteng, meneng, ayem. Tapi siapa yang ikut-ikutan komentar, maka nanti dia akan keseret. Akhirnya malah jadi perang komentar berkemanjangan terus seperti itu. Dan muslim akan selalu mengalami seperti ini secara bergantian seperti gelombang. Jika digambarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kamaujil bahri, seperti ombak lautan, ada ombak datang. Kadang ada ombak gede, kadang ada ombak kecil. Tapi terus menerus. Sehingga habis masalah ini, viral ini, habis viral ini, viral ini. Viral tentang ustaz, oh viral ya. Di mana-mana ikut komentar. Ganti viral tentang apalagi? Artis, di mana-mana ikut komentar. Pindah viral apalagi? Masalah perbedaan hari raya, nah, ikut komentar, berantem di grup. Viral perang Amerika sama Iran. Sampai kapan kita hanya bisa komentar? Dan itu pun sejatinya yang kita lakukan hanyalah apa? Perang opini. Akhirnya kita berantem dengan teman. Selanjutnya saat ketemu jadi gak nyaman. Ya mending meneng. Karena komentar apapun yang Anda sampaikan, speser pun tidak akan mempengaruhi apa yang ada di sana. Sehingga diam lebih baik. Nah, terus kita kontribusinya Bapak, doa lebih baik daripada komentar. Muslim punya doa. Andaikan dari sekian juta muslim yang berdoa, satu saja doanya dikabulkan oleh Allah, itu sudah cukup. Sehingga Anda berdoa misalnya untuk kebinasaan Israel, biar dia tidak lagi berada di tanah Palestina, sehingga masyarakat Palestina bisa hidup damai, menikmati kemerdekaan. Selama ini mereka dijajah. Lalu Anda berdoa kepada Allah, semoga Israel binasa. Dari sekian banyak orang yang berdoa, andaikan satu saja dikabulkan oleh Allah, itu sudah cukup. Karena kalau Allah sendiri yang mengubah, beres semua. Maka antara komentar dengan doa, lebih berpengaruh mana? Anda lebih senang mana? Doa atau komentar? Yang benar. Kenyataannya lebih senang berkomentar. Padahal seharusnya gimana? Lebih banyak berdoa daripada berkomentar. Terutama mohon maaf ya, kalau sudah membicarakan kehormatan orang dan lagi viral, jangan sampai ikut terlibat. Karena ini nambah itu dosa. Fitnah itu terjadi saat berita viral menambah dosa kita. Mungkin amal kita terkikis gara-gara kita terlibat langsung dengan aneka berita viral yang ada.
Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ngasih peringatan, "Wa may yushrif laha tashtashrifhu." Barang siapa yang ikut terlibat dalam berita viral tadi, ikut komentar, ikut ini, nanti dia akan diseret sama fitnah tadi. Maka jadinya dia tidak bisa jadi orang yang istiqomah dalam kebaikan. Ngomongnya mungkin tidak benar dan seterusnya. Baik, karena jemaah sudah kepanasan, kita sampai di sini saja. Saya mohon maaf nanti kalau saya teruskan saya diprotes ya. Cukup nggih? Pun cukup. Lanjut. Ada tanya jawab? Baik. Kami kembalikan ke moderator. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sekali sapa itu kita umurnya hanya satu kali. Dengan keberhasilan ketika kita sapa, kita sebelumnya akan membagikan orang tua kita, membagikan kakak kita yang sebelumnya. Lalu kita berdoa kepada Sang Pencipta dan Sang Pencipta di sini.
1: Baik. Beliau bertanya tentang orang yang sekali safar, sebaiknya umroh cuman sekali. Bagaimana kalau misalnya kita ingin nambah umroh lagi dengan cara badal atau untuk badal umroh yang sudah meninggal? Memang dalam hal ini ulama berbeda pendapat mengenai hukum mengulang umroh dalam satu kali safar. Pendapat pertama mengatakan orang hanya boleh umroh setahun sekali. Ini pendapat Malikiyah. Sebagian Malikiyah umroh itu hanya boleh setahun sekali. Jadi bukan cuma sekali safar, tapi setahun sekali. Pendapat kedua mengatakan orang kalau mau ngulang umroh, maka tunggu gundulnya ini tumbuh. Karena kan gundul ya, dikerok. Sehingga kalau dia mau ngulang umroh harus nunggu takmim. Takmim itu rambutnya sudah tumbuh yang memungkinkan untuk digundul lagi. Dan ini pendapat sebagian ulama Hambali. Kemudian pendapat yang ketiga mengatakan bahwa boleh untuk mengulang umroh dalam sekali safar, namun berlaku bagi mereka yang tinggalnya jauh dari Mekah, seperti orang Indonesia, sehingga mereka harus naik pesawat sekian jam, lalu di sana nggak bisa lama-lama karena masalah keterbatasan dana dan seterusnya. Nah, yang seperti ini boleh mengulang umroh karena kondisinya berbeda dengan orang yang tinggal di sekitar. Wallahu alam, dan pendapat yang ketiga inilah yang kami pilih sehingga dalam perjalanan umroh kami yang kami bimbing para jamaah yang mau mengulang umroh untuk badal bukan untuk pribadi ya, kita persilahkan. Cuman begini, bagi jamaah haji sangat tidak dianjurkan untuk mengulang-ulang umroh karena itu beresiko bagi kesehatannya. Terutama kloter pertama. Kloter pertama datang, lalu dia tawaf kudum, kemudian sa'i, terus tahallul umroh. Hajinya masih jauh, masih lama. Mungkin masih 30 hari lagi, baru masuk tanggal 9 Dzulhijjah. Para ulama semuanya menyarankan, jangan ngulang-ngulang umroh. Simpen tenaga untuk kegiatan utama, yaitu haji. Karena ada jamaah yang nekat bolak-balik umroh sampai akhirnya dia sakit. Pas haji enggak bisa wukuf. Opnam. Iki sing salah sinten? Yang salah siapa? Ya dia sendiri. Coba kalau tadi kamu istirahat, tahan diri. Karena Rasulullah SAW ternyata juga melakukan seperti itu. Saat beliau datang, kemudian beliau singgah di Batha, dan selama sekian hari itu Rasulullah SAW tidak ke Masjidil Haram, hanya tinggal di Batha sampai proses pelaksanaan haji. Karena memprioritaskan yang wajib itu lebih penting. Makanya jamaah yang suka bolak-balik umrah itu kita larang. Jangan Pak, tahan diri. Kamu lebih baik apa? Ngelumpuk no tenaga, menahan diri daripada bolak-balik melakukan yang sunnah tapi malah yang wajib jadi gak maksimal. Agar nanti ketika wukuf di Arafah sehat, ketika mabit di Muzdalifah sehat, ketika di Mina itu bolak-balik jalan untuk lempar jumroh sehat. Kesehatan ini lebih penting daripada orang ngulang bolak-balik umroh. Kalau haji selesai ngulang umroh, monggo. Tapi kalau belum haji, sebaiknya jangan ngulang-ngulang umroh. Baik. Selanjutnya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: kita mengizinkan, silakan uangnya saya ini berkurang.
1: Baik. Nah, izin makhluk tidak bisa mengubah hukum, ya. Izin makhluk itu tidak bisa mengubah hukum. Jadi misalnya seorang istri, jadi kalian kasusnya kan safar tanpa mahram, seizin mahram. Apakah hanya dengan dapat izin mahram terus bisa mengubah hukum ini? Seorang istri izin suaminya, "Mas, boleh enggak aku video call sama lelaki lain?" "Oh ya, enggak apa-apa." "Silahkan saja." Boleh enggak kayak gitu? Hah? Kan sudah diizinkan sama suaminya. Ya, hukum haram tetap haram walaupun diizinkan suaminya. Ya, mohon maaf misalnya, ada suami yang merawat istrinya untuk dijadikan sebagai sapi perah, sehingga istrinya diantar ke tempat-tempat hiburan, melayani tamu, dapat duit nggih. Nanti duit itu untuk dimakan bersama suami istri. Ada enggak yang seperti itu? Ada. Itu kan istrinya sudah diizinkan sama suaminya untuk melayani tamu. Terus gimana yang kayak gitu? Lelaki seperti ini disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebutan dayus. Dayus niku napa, Pak? Suami yang tidak punya rasa cemburu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Tsalatsun la yanduru Allahu ilaihim wa la yukallimuhum wa la yuzakkihim." Tiga orang yang besok di hari kiamat ora disawang oleh Allah, enggak dilihat sama Allah, enggak disucikan, enggak diajak bicara, enggak digubris. Salah satunya adalah waddayus alladhi yukirru fi ahli al-khubtha. Lelaki dayus yang merestui keluarganya, istri dan putri-putrinya untuk melakukan praktek yang melanggar kehormatan. Nah, kalau seperti ini lelakinya juga ikut dosa. Baik, karena itu sebatas izin mahram tidak bisa mengubah status. Maka perintahnya itu dibersamai mahram. Sehingga mungkin ya perlu sabar. Sabar Bapak. Ya sudah, nabung dulu saja, ngelumpuk-ngelumpuk sampai entuk. Nah, ketika sudah dapat dana cukup untuk berangkat berdua, itu lebih baik. Dan wanita ketika berangkat safar dengan mahram lebih nyaman daripada sendirian. Saya mau tanya, ibu-ibu lebih senang mana? Keloyongan sendiri atau sama suami? Hah? Lebih senang mana? Healing sendiri atau sama suami? Lebih senang sendiri ya? Lebih senang sendiri. Bebas kok ya. Kalau ada suami apa-apa rentok ya Pak Ustaz. Jawa liki rentok, tuku iki rentok. Tapi nek sendiri kan bebas. Masya Allah. Wallahu a'lam. Selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat apa? Yang kedua? Memakai parfum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sholat tahiyatul masjid, jika ada kajian bagaimana? Saya kasih jawaban yang lebih ekstrim dari kajian, yaitu Jumatan. Saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah di hari Jumat, tiba-tiba ada jamaah masuk langsung duduk. Ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-salait, kamu sudah sholat?" "Belum." "Salli rakaatain." Kerjakan sholat dua rakaat. Padahal itu sedang Jumatan. Jadi kira-kira khutbah Jumat dengan kajian seperti ini lebih sakral yang mana? Jumatan. Karena Jumatan tuh gak boleh bicara, Jumatan gak boleh ngobrol, gak boleh ngemil, gak boleh minum. Makanya ibu-ibu gak wajib Jumatan. Kajian saja kayak gitu. Kalau Jumatan jadi apa mereka? Sehingga kalau ada orang Jumatan kok karo ngemil, ngeletis gitu. Kata Rasulullah SAW, waman massal hasa faqad lagha. Barang siapa yang ketika Jumatan dolanan kerikil, Jumatannya batal. Nah, sehingga ketika Jumatan lebih sakral daripada ketika kajian. Itu saja yang belum sholat tahiyatul masjid, disuruh tahiyatul masjid. Maka apalagi ketika kajian. Karena itu walaupun Anda telat ya, begitu sudah masuk masjid, sholat dulu, kemudian bergabung dengan jamaah yang sudah ada. Lalu yang kedua terkait parfum ya. Boleh memakai obat anti bau badan. Obat anti bau badan itu ya pokoknya yang jelas nanti ketika dipakai tidak menyebabkan bau badan. Tapi tidak boleh memakai parfum yang menyebarkan aroma wangi. Sama atau beda? Beda ya? Beda. Sehingga Anda silahkan menggunakan obat anti bau badan apapun, tapi kalau parfum dilarang. Berat Pak Ustadz. Berlatih ya. Untuk menjadi hamba yang mencintai Allah, perlu belajar meniru dan mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.

0: ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.
1: Ketika Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan kita untuk taat kepada pemimpin, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan kita untuk taat kepada pemimpin, di situ ada hikmahnya para jemaah. Dengan adanya pemimpin, stabilitas keamanan negara terjaga, kedamaian, ketentraman yang kita rasakan saat sekarang ini. Dari mana asalnya? Daripada keberadaan pemimpin. Seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lailuha kana hariha." Saking jelasnya malam laksana, siang jelas terang benderang. Ini perintah akidah manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Karena ketaatan yang kita lakukan di hari ini para jemaah tidak akan sempurna kecuali dengan adanya pemimpin. Mayuti'il amir faqad ata'ani. Barang siapa yang mentaati amir, maka dia sama dengan mentaatiku. Wa may ya'sil amira, dan barang siapa yang mendurhakai amir, tidak mendengar, tidak taat kepada pemimpinnya, tidak patuh kepada pemimpinnya, faqad asan, maka dia sungguh telah durhaka kepada aku.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
3: إنما توعدون لواقع. Sesungguhnya kalian wahai manusia, apa yang dijanjikan kepada kalian pasti akan terjadi. Apa itu janji di dalam ayat ini? Janji dalam ayat ini adalah janji Allah akan mendatangkan hari kiamat.
4: ويل يومئذ للمكذبين.
3: ويل يومئذ للمكذبين. Kembali Allah tegaskan celaka, binasa, sangsara, menderita orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Kalau akidah kita tidak mendustakannya, jangan dustakan dia dengan amal kita. Seolah-olah kita tidak akan dibangkitkan pada hari kiamat.

Allah mengatakan, kulu wa tamatta'u, makanlah, makanlah. Yang diharamkan Allah, makan, makan. Wa tamatta'u, bersenang-senanglah. Kalian suka happy-happy dengan maksiat, happy-happylah, bersenang-senanglah. Qalilan, itu hanya sebentar. Itu hanya secuil dari umurmu. Makanlah dan minumlah sebentar di permukaan bumi ini. Innakum mujrimun, kalian pelaku maksiat. Kalian tidak mau diatur. Kalian tidak mau mendengarkan peringatan Allah. Makanlah, minumlah. Di atas maksiat, bersenang-senanglah. Di atas maksiat, qalilan, hanya

celaka, binasa, kesengsaraan, kehancuran pada hari itu untuk orang-orang yang mendustakan. Wa idza qila lahum ruk'u la yarka'un, ketika disuruh kepada mereka rukuklah, enggak mau rukuk. Wahai orang-orang yang tidak mau rukuk sampai saat ini kepada Rabb-nya 5 kali sehari dan semalam. Ini ayat untuk Anda.

0: ancaman ilahi. Tidak takut? Siapa lagi yang anda takuti di permukaan bumi yang akan mengancam dirimu?
1: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an was-sunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Qatifillah rahmanillah wa iyyakum jami'an. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar." Dan Rabbmu, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Dia memilih. Di antara yang Allah ciptakan, Allah pilih. Di antara ciptaannya itu, yang mana yang diistimewakan? Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan para malaikat, Allah memilih Jibril alaihissalam menjadi malaikat yang paling mulia, rasul di kalangan malaikat. Allah menciptakan manusia, Allah memilih baginda Rasulullah SAW sebagai manusia yang terbaik, yang paling istimewa. Demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan tempat-tempat di muka bumi ini. Allah memilih Al-Haramain, Makkah dan Madinah sebagai dua tempat yang memiliki kehormatan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan keduanya adalah tanah haram. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan waktu. Allah memilih di antara waktu itu yang terbaik untuk diistimewakan. Di antara 7 hari dalam sepekan, Allah memilih hari Jumat sebagai Sayyidul Ayyam, penghulunya segenap hari dalam sepekan, hari yang terbaik. Di antara waktu malam, Allah Subhanahu wa ta'ala memilih sepertiga malam yang terakhir. Disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala nuzul ke langit dunia. Di antara bulan-bulan dalam setahun, Allah Subhanahu wa ta'ala memilih Ramadan. Dan di antara malam-malam dalam setahun, Allah Subhanahu wa ta'ala memilih Lailatul Qadar sebagai malam yang khairun min alfi syahrin, bahkan lebih mulia daripada 1000 bulan. Juga di antara bulan-bulan dalam setahun, Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan 4 bulan. 4 bulan haram yang disebutkan dalam Al-Quran, inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan semenjak Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi, dan inilah yang Allah tetapkan dalam kitabnya Allah Al-Mahfuz, bahwasanya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada 12. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah istimewakan, yang memiliki kehormatan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. 4 bulan tersebut adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, Al-Muharram, dan bulan Rajab. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah Subhanahu wa ta'ala berpesan, jangan sekali-kali kalian menganiaya diri kalian sendiri, menzalimi diri kalian sendiri dengan berbuat kemaksiatan, khususnya di 4 bulan tersebut. Bukan berarti dosa dan kemaksiatan boleh kita lakukan di bulan-bulan yang lain, hanya saja di 4 bulan haram ini keharamannya lebih ditekankan. Ibnu Abbas mengatakan, وَجَعَلَ الذَّنْبَ فِيهِنَّ أَعْظَمُ. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan dosa dan kemaksiatan yang dilakukan di 4 bulan haram ini lebih dahsyat, lebih berat bobotnya. Maka hendaknya kita mawas diri, kita berhati-hati. Tidak hanya dosa yang dijadikan lebih berat, amal soleh pahalanya juga dijadikan lebih berat dan berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala jika dilakukan di 4 bulan haram ini. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma juga mengatakan, وَجَعَلَ الْعَمَلَ الصَّالِحَ وَالْأَجْرَ أَعْظَمُ. Allah menjadikan amal soleh dan pahala di 4 bulan haram ini ganjarannya lebih berat, lebih besar, dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan pernah kita menganggap remeh ketika kita berada di bulan haram. Jangan pernah kita menganggap remeh sekecil apapun itu kebaikan. Kita upayakan untuk kita wujudkan, nilainya berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan juga meremehkan sekecil apapun dosa dan kemaksiatan. Kalau itu dilakukan di bulan haram, maka dosanya lebih berat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk memaksimalkan amal ibadah di bulan haram ini, dan agar kita juga bisa menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari semua macam perbuatan dosa dan kemaksiatan di bulan haram ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru min dzikri hadzimil lazzat." Perbanyaklah, seringlah engkau mengingat perusak kenikmatan. Ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qila wa ma hadzimul lazzat ya Rasulullah?" Apa itu perusak kenikmatan wahai Rasulullah? Beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, al-maut, kematian.

0: kematian sesuatu bila diingat membuat manusia tunduk. Bila dirasakan akan sampai kepada tulang dan syaraf, dan bila kita mengikutinya maka kesedihan, kegundahan akan menyelimuti seluruh tubuh, jiwa, raga manusia.
1: Tidak ada kebahagiaan kecuali kebahagiaan kebaikan yang telah dia perbuat di dunia. Tidak ada yang berguna dari harta yang dia kumpulkan, dari dunia yang dia kembangkan. Yang teringat adalah kalimat La ilaha illallah.
2: La ilaha illallah. Inna lillmauti lasakarat. La ilaha illallah. Inna lillmauti lasakarat. Sesungguhnya kematian itu ada sekaratnya. Sesungguhnya kematian itu ada sekaratnya.
3: Saudaraku, ketika Anda lapar, Anda lari mencari makanan. Ketika Anda sakit, Anda lari kepada dokter. Ketika Anda kedinginan, Anda mencari selimut. Ketika kematian datang, siapa lagi yang akan melindungi Anda?

0: Allah subhanahu wa ta'ala merahasiakan datangnya maut. Dan semua manusia yang hidup tahu bahwa maut adalah rahasia Allah yang tidak diberitahu kepada manusia. Agar hati kita selalu bergantung. Dan itulah hal yang paling baik untuk seorang muslim dan muslimah. Selalu bersiap untuk sesuatu yang bisa datang seketika, agar kemudian ketika dia datang, ia siap untuk menghadapi kematian tersebut.
1: Ketika kakinya mulai mendingin, detik-detik itulah sakaratul maut sedang menjemputnya. Mana kecantikan, mana keindahan, mana ketampanan hilang, sirna, musnah. Mana kekayaan, mana harta yang melimpah. Semuanya tidak lagi terpikirkan. Semuanya tidak terpikirkan kecuali amal saleh.
2: Kita semua pasti akan pergi. Kita semua pasti akan mati. Cepat atau lambat. Hari itu akan datang. Saat kita meninggalkan dunia. Tapi siapa di antara kita yang berani? Siapa di antara kita yang berani bersumpah dengan nama Allah menjamin bahwa dia akan mendapatkan husnul khatimah? Bahwa keadaannya adalah keadaan yang baik ketika meninggalkan dunia di saat sakratul maut menjemput.
1: Kemudian ketika mata sudah mengikuti ruh. Setelah mata mengikuti ruh. Nyawa pun melihat badan. Ditangisi oleh sanak kerabat, ditangisi oleh suami, ditangisi oleh anak.
3: Wajaat sakratul maut bil haqq. Dzalika ma kunta minhu tahid. Wa nufikha fi s-sur. Dzalika yawmul wa'id.
2: Dan datanglah sakratul maut. Itulah dia yang selama ini engkau lari darinya. Dan sangkakala ditiupkan. Itulah dia hari yang dijanjikan.
4: Hidayah 103,4 FM.
5: Saudaraku, saudariku, kesendirian adalah waktu yang diidam-idamkan oleh orang yang beriman, di mana ketika itu dia sangat mudah untuk ikhlas. Dan kesendirian adalah waktu yang diidamkan oleh orang-orang fasik, karena ketika itu dia bebas dari pandangan manusia. Tinggal Anda pilih jalan. Anda ingin kesendirian untuk ikhlas, atau Anda ingin kesendirian untuk bebas dari pandangan manusia? Pilihan ini atau itu yang Anda pilih, Allah melihat Anda. Allah memperhatikan gerak-gerikmu, saudaraku. Karena Anda sedang diawasi. Tidak ada yang luput. Tidak hanya Allah, ada malaikat di kiri dan kananmu. Pandanglah mereka dengan mata hatimu. Mereka ada. Mereka di kiri dan kananmu mencatat apa yang kamu lakukan, apa yang kamu lihat. Alangkah naifnya iman kita. Di mana orang-orang saleh mengharapkan kesendirian untuk ikhlas, kita mengharapkan kesendirian untuk melanggar aturan Allah. Alangkah tidak mengertinya kita hidup. Alangkah tidak mengertinya kita beragama. Dibacakan kepada Imam Ahmad oleh muridnya sebuah syair. Wahai Imam, saya mendengar seseorang bersyair. Bagaimana pendapat Anda tentang syair itu? Kata Imam Ahmad, bacakan. Orang itu berkata, saya mendengar seseorang bersyair. Idza ma khalauta yawman fala taqul khalautu walakin kun alayya raqibu. Apabila kamu sedang sendiri di suatu saat, jangan berkata saya sedang sendirian. Namun katakan, saya sedang diawasi dan ada yang mengawasi. Mendengarkan bait syair itu, Imam Ahmad menangis. Majlis dia tutup dan dia masuk rumahnya. Dan terdengar tangisannya dari dua rumahnya. Dan dia melafazkan bait syair itu berulang-ulang. Idza ma khalauta yawman fala taqul khalautu walakin qul 'alayya raqibu. Ini iman kepada Allah. Ini iman. Ini iman. Ini iman yang sudah hilang dari dada kebanyakan kaum muslimin termasuk kita. Tangisan orang yang beriman diingatkan kepada Allah. Kalau sudah Allah yang disebut, hati mereka ciut. Dan orang-orang yang seperti ini akan mendapatkan janji ampunan dari Allah. Dan ganjaran yang besar.

0: wa'ada, seperti disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Tatajafa junubuhum, badan mereka jauh, menjauh dari tempat tidur mereka, meninggalkan tempat tidur mereka. Yad'una rabbahum, mereka berdoa kepada Rabb mereka. Khaufan, dengan penuh takut. Wa tama'a, dan harap, tamak, takut dari nerakanya, dari murkanya, harap terhadap surga, tamak kepada pahalanya.
1: Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di salat tahajud? Mana air mata di dalam doa dan tadarru kepada Allah Azza wa Jal? Kita telah ikhlaskan itu untuk Allah Azza wa Jal. Seorang Muslim mengikhlaskan waktunya kepada Allah, alangkah nikmatnya hidup, alangkah bahagianya hidup.
2: Lihatlah seorang yang saleh ketika dia menghabiskan malamnya beribadah kepada Allah Azza wa Jal, salat pada malam hari, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, di waktu sahurnya mereka beristighfar. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa bil asharihum yastaghfirun." Waktu sahur, setelah beramal mereka beristighfar kepada Allah.
0: Seseorang datang kepada Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, lalu orang ini pun berkata, "Ya Imam, kenapa aku tidak sanggup untuk melakukan qiyamul lail? Kenapa aku tidak bisa salat malam, salat tahajud, menghidupkan malam-malamku dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala?" Berkata Al-Hasan Al-Basri, "Wahai fulan, kamu punya dosa-dosa. Kamu punya maksiat-maksiat yang membelenggumu, yang memenjarakanmu, sehingga engkau tidak sanggup untuk menghidupkan malam-malammu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala."
3: Ya

0: Wahai orang yang berselimut, bangunlah untuk sholat pada malam hari, kecuali sebagian kecil, yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan.
1: Seorang muslim mengikhlaskan waktunya kepada Allah, alangkah nyamannya hidup, alangkah bahagianya hidup.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: Azkarun Naum.
4: Mengumpulkan kedua telapak tangan, ditiup sambil membaca.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia.

dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia.

0: Kemudian mengusapkan kedua telapak tangan ke bagian tubuh yang dapat dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan, sebanyak 3 kali. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
2: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurusi makhluknya. Tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tiada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat melihara keduanya. Dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Muhammad telah beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadanya dan dari Rabb-nya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami, Rabb kami, dan kepada Engkaulah tempat kami kembali. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang ia usahakan dan mendapat siksa dari kejahatan yang ia kerjakan. Mereka berdoa, ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Rabb kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Rabb kami, janganlah Engkau fikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami. Maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: Azkarun Naum. Bismika Rabbi wada'tu jambi wabika arfa'uh. فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين.
0: Dengan namamu aku tidur, wahai Rabbku, aku meletakkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun daripadanya. Apabila engkau mencabut nyawaku, maka berikanlah rahmatmu kepadanya. Dan apabila engkau membiarkannya hidup, maka peliharalah dia, sebagaimana engkau melihara hamba-hambamu yang soleh. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Allah.

0: وإن أمتها فاغفر لها. اللهم إني أسألك العافية.
1: Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah menciptakan diriku, dan Engkau pula lah yang akan mewafatkannya kelak. Engkau memiliki hak dan mematikannya. Bila Engkau menghidupkan diri ini, peliharalah ia, dan bila Engkau mematikannya, ampunilah ia. Ya Allah, aku memohon keselamatan kepadamu. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksa-Mu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksa-Mu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksa-Mu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu. Dzikir ini dibaca sebanyak 3 kali dan diriwayatkan oleh Abu Daud.
0: Bismikallahumma amutu wa ahya.
1: Dengan nama-Mu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari.

0: أغننا من الفقر.
1: Ya Allah, Rob yang memiliki 7 lapis langit dan bumi, Rob yang memiliki ars yang agung, Ya Rabbana, wahai Rob segala sesuatu, yang menciptakan biji-bijian dan benih tanaman, yang menurunkan Taurat dan Injil, serta Al-Furqan, yaitu Al-Quran. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan segala sesuatu, yang mana engkaulah yang memegang ubun-ubunnya. Engkau adalah Al-Awwal, tiada ada sesuatu sebelummu, dan engkau adalah Al-Akhir, tidak ada sesuatu setelahmu, dan engkau adalah Al-Zahir, tidak ada sesuatu di atasmu, dan engkau adalah Al-Batin, tidak ada sesuatu di bawahmu. Berikanlah kemampuan kepada kami melunasi hutang, dan bebaskanlah kami dari kefakiran. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.

0: Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kepada kami, memberi minum kepada kami, memberi kecukupan kepada kami, dan memberi tempat tinggal kepada kami. Karena berapa banyak orang yang tidak memiliki kecukupan dan tempat tinggal. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ardh, rabb kulli syai'in wa malikah.

0: شرني وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, Engkau lah yang Maha Mengetahui, yang gaib, yang kasat mata, yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi, Rob, pemilik segala sesuatu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar, melainkan Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan diriku sendiri, dari kejahatan syaitan dan campur tangannya, serta dari perbuatanku yang melanggar hukum atau menularkannya kepada sesama muslim. Zikir ini diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku serahkan urusanku kepadamu. Dan aku menyandarkan punggungku kepadamu, karena mengharap dan takut kepadamu. Sesungguhnya tidak ada tempat berlindung dan menyelamatkan diri dari ancamanmu, kecuali kepadamu. Aku beriman kepada kitab-kitab yang engkau turunkan, dan kepada nabi yang engkau utus. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

0: kafe itu kan.
1: Kalau perusahaan tuh pasti. Kalau per bulan pasti kan.
0: Iya lah.
1: Itu aja kerjanya kan. Jadi kalau udah akhir tahun tuh makanya ada di bank itu kan namanya. Itu pasti sih.
0: Iya.
1: Di bank itu karena tutup buku kan namanya. Akhir tahun ya tahun. Itulah kerja tuh marketing sampai bulan datang.
0: Betul.
1: Mengevaluasi, ngecek lagi gitu kan setiap bulannya, harinya, apa proyek. Pasti perdebitan dia kalau ada perusahaan gitu. Itulah namanya udah enggak kena apalagi enggak bagi hasil dividen.
0: Ya kan kalau memang alasan dia kan bisa seperti itu ya alhamdulillah kan kita.
2: Nah, jadi seperti
1: memang,
2: itu.
1: Memang insya Allah ada plan seperti itu Pak. Tapi mungkin 7-5 supaya kita bergerak sedikit slow Pak. Karena mengidam itu kan papanya oleh-oleh Pak konsepnya.
0: Iya. Itu kan intinya tujuan apa namanya tujuan paling istilahnya udah berjalan lah gitu kan si Jauh tuh sekarang tuh masya Allah tabarakallah lah yang bilang kan dia bikin pondok yang dapat sinuman itu budgetnya gede kemudian dia punya musola syirah yang sudah aktif kajiannya kan belum lagi istrinya juga aktif bikin bahasa Arab kemudian tahsin Al-Quran dan banyak ibu-ibu yang sudah diberangkatkan yang umroh, masya Allah bapak-bapak juga, gitu kan? Sampai cerita si Tika itu kan, bang, tuh di atas ada calon menantu Bang Ida mah, ini Tika dia bilang kan, siapa tuh dia bilang kan? Dia tuh anak, ya sama sama si Alim, pasti dia sih, oke. Nah, itu gitu si Tika itu sama kami gitu kan, sama anak semua tuh kan. Tidak ada cara di musola ada kaji di musola yang syirah dan seperti itu. Jadi ya mereka tujuan mereka kayak gitu gitu. Jadi mereka terus ya sibuk dengan dakwah juga tapi ya serius juga bikin apa namanya usaha itu tetap jalan gitu. Baik karyawannya cukup banyak ternyata kan. Termasuk muskar karyawan.

0: Di satu sisi itu, satu sisi lagi setelah anak kaji-kaji dan kita flashback ke belakang dia, ternyata manfaat besarnya tidak ada. Manfaatnya itu hanya kita ketawa, kita menghabiskan waktu, dan kita juga ada pun duduk di majelismu, oke. Cuma kan ilmunya tidak dapat juga, capek udah, kadang-kadang udah ngantuk juga dia. Ya, itu yang terjadi sama Yohan. Sahih. Cuma kan kembali ke hadis Rasul, semakin banyak kita bergaul, berkumpul dengan orang, semakin semakin tidak baiknya kita. Pertama dengan perkataan kita, semakin banyak dusta, semakin banyak ngobrol, semakin banyak dusta, semakin banyak bergaul dengan manusia, hati semakin rusak gitu kan. Nah, itu seperti gitu, itu. Ya, mendingan kita kayak gini loh. Apa apa itu lebih baik, kadang kerantung juga fokus di sini, saya fokus usaha, fokus ibadah, karena kan ibadah kita ini masing-masing gitu. Intinya juga saling mengingatkan aja, kembali kita ke tema dakwah atau ibadah kita ini masing-masing gitu, cuma kita ini saling mengingatkan gitu kan, yang mana terlupa mungkin diingatkan lagi gitu kan, itu aja. Nah, kemudian apa yang bisa kita sharing dari apa yang Anda dapatkan gitu, ilmu yang Anda dapat, ternyata kan memang agama ini ternyata tidak dangkal, memang dalam, banyak hikmah-hikmah baru yang mungkin kita dengarnya berulang-ulang, tapi ternyata ketika diulang-ulang banyak lagi hikmah, dan itu sahih, dan itu banyak Anda dapatkan gitu. Banyak Anda dapatkan contoh,
1: tapi alhamdulillah kita kan berkumpul-kumpul
0: ya, alhamdulillah ya, itu tadi gitu. Kalaupun berkumpul saya sekali tidak ada masalah,
1: itu pun tidak jarang,
0: tidak jarang ya. Itu tadi
1: yang bilang. Udah berlalu sih kalau mau cerita. Ya, udah tak bisa lagi gitu, karena juga kewajiban.
0: Ya, karena lebih baik fokus ke ibadah. Kata antum juga, kan nilai-nilai antum jualan itu juga ibadah. Antum mau ngurus anak istri juga ibadah. Gitu. Lebih fokus ke sana. Tinggal niat kita perbaiki aja gitu kan. Niat terus, maksudnya
1: diulang-ulang.
0: Nah, itu tadi. Niat itu harus dibenahi terus karena kadang-kadang dia berubah gitu kan, karena niat ini kan kadang-kadang di tengah jalan setan tuh masuk gitu kan, karena kita ada musuh yang nyata gitu. Nah di situ kan Anda kalau lagi futur memang Anda lari kalau lagi futur tuh memang ke majelis ilmu, ada cerita gitu. Karena di majelis ilmu itu betul-betul tempat pembahasan pembahasan apapun yang kita simak, meskipun itu sudah kita dengar, ternyata ada hikmah baru yang kita dapatkan dari situ. Atau kayak kemarin anak-anak agama.
1: Ya, ada ketenangan aja walaupun iya. Itu diulang.
0: Contoh, Jim. Anak kemarin kan di hari Rabu tuh ya agak sedikit stres lah. Rabu kan, dengan kondisi relatif seperti itu, ngedrop. Kemudian juga kondisi anak-anak kacau gitu kan. Maksudnya di rumah lah gitu kan. Gak bisa ini kan. Anak-anak ke majelis ilmu, anak lari, dapat di situ ilmu, ternyata itu tadi hikmah yang dapat anak waktu itu kajian Syahabul Hasan kan di Taib. Ya, ini yang anak dapatkan pembahasan tentang 10 hari, tanggal 10 Asyura itu, ternyata yang anak dapatkan ilmu di situ, diantaranya, ternyata di hari Asyura itu adalah hari pelajaran terbesar yang anak dapatkan, banyak sih disampaikan Syahabul Hasan. Yang terbesarnya di situ adalah itu adalah hari terakhir bahwasanya untuk kan itu kan peristiwa Nabi Musa kan Asyura itu kan diselamatkan oleh Allah dari penjaraan Firaun, dan itu adalah hari terakhir untuk umat manusia diadab, dihancurkan dan dibinasakan oleh Allah, dan hari pertama perjuangan jihad sampai akhir zaman. Nah, tidak ada lagi pembinasaan oleh Allah untuk suatu kaum, itu tidak akan ada lagi gitu. Sezalim-zalim apanya masa manusia, tidak ada, akan dibinasakan oleh Allah, dan di situ muncul pintu jihad kata Syahabul Hasan sampai hari kiamat. Nah, disebutkan contohnya di peristiwa Rasulullah itu semuanya pintunya pintu jihad gitu. Tidak ada pintu yang mana kaum itu dimusnahkan, benar-benar dibalikkan, tidak ada. sampai pun ada peristiwa ketika di Thaif dilemparkan, kemudian ada malaikat gunung Hasbain datang dua malaikat untuk mau ditimpakan. Ternyata Allah berikan kepada Rasulullah, enggak, dia berharap di tulang surbi mereka yang di Thaif itu dapat hidayah. Ternyata benar dapat hidayah, bahkan sahabat yang berada di Thaif itu keluar gitu. Maksudnya ada yang dari Thaif, sahabat-sahabat kemudian gitu. Nah, tidak ada lagi penghancuran untuk sebuah kaum gitu, dan itu pintunya dari pintu jihad. Sampailah akhirnya, itulah pembatasan, itu salah satu ilmu yang ana dapatkan dari peristiwa. Enggak ada, satu kaum itu tidak ada. Nah, itu jihad terakhir sih. Nah, kalau hari kiamat tuh semuanya kan, semuanya tidak ada yang tersisa, semuanya hancur kan, termasuk orang-orang ya, apa. Nah, sampai menjelang hari kiamat itu semuanya tidak ada lagi pintu yang namanya penghancuran atau dimusnah dari Allah satu kaum. Kayak kalau dulu kaum Ad, kemudian di zaman Nabi Nuh dihancurkan semuanya kecuali bisa di kapal gitu kan. Nah, maksud dunia ini tenggelam kan, maksud yang selamat hanya di kapal gitu kan. Nah, itu diceritakan sama Syekh Bahasa bahwasanya untuk itu gitu. Nah, dapat lagi penyegaran, masya Allah ya. Oh, taunya Asyura itu cuma selamatkan Rasul apa Nabi Musa Nabi Musa sampai di titik situ disamakan oleh Allah dari kerjaan Firaun, tidak ternyata. Kemudian di antara juga perbedaan doa Nabi Musa dengan doa Rasulullah antara kami dan Rabbku gitu. Sesungguhnya Rabbku bersamaku. Itu ketika di zaman Nabi Musa, ketika peristiwanya Rasulullah, ternyata beda lagi doanya. Konteksnya hampir sama, tapi sesungguhnya Allah bersama kami. Dan di situ ada Abu Bakar. Nah, perbedaannya ternyata Abu Bakar sudah beriman di kaumnya. Di zamannya Nabi Musa belum ada satupun yang beriman. Cuma dia mereka ikut Nabi Musa aja gitu. Nah, makanya sesungguhnya Rabbku bersamaku. Itu perbedaan-perbedaan yang disebutkan dalam kajian malam itu. Nah, ditambah lagi, ingat setiap kesusahan ada dua kemudahan. Di sini ana relate dalam kondisi ana kan, dan pasti ada kemudahan. Dari sisi kesulitan ada dua kemudahan, kata Syaikhul Islam. Nah, kenapa? Di ayat Al-Qur'an di juz 30 itu innama yusra itu. Nah, itu yusri itu ada dua, tapi dia intinya satu. Disebutkan di dalam ayat itu dua kalimat, tapi dia satu. Yani kesusahannya satu, tapi Allah sebutkan di kalimat yang berbeda kemudahannya ada dua. Baru mahanaku. Iya ya, alhamdulillah. Nah, jadi berbahagialah kalau seseorang yang lagi diuji oleh Allah, insya Allah berbarengan kemudahan, ada dua kemudahan. Itu yang saya sampaikan hari Kamis, saya datang ke paginya ke Firati, saya sampaikan menghibur dia supaya sabar. Ini ada kesusahan, satu kesusahan yang saat ini ada dua kemudahan yang sedang menanti, sabar ya. Nah, seperti itu, sehingga dia bersemangat. Itu yang ana dapatkan dari Syekh Belasan, ana sampaikan di pelajaran dan dari Syekh Belasan di malam. Jadi kesusahan itu satu, kemudahan itu dua. Kita milih, mau milih yang mana gitu kan. Tentu kita pilih kemudahan. Cara yang milih kemudahan ya sabar. Sabar bukannya diam, tapi sabar itu adalah bergerak dengan ikhtiar. Ya, ikhtiar kita berobat, ya, tunggu apa perintah dari dokter, ya itu segala macam. Ya, kalau di sisi abang, anda bilang kan gitu, kesusahannya apa, biayanya berapa dia dari bilangan kita umum gitu, gede, udah bismillah. Tapi ada kemudahannya apa, Allah malam, tunggu aja, sabar aja. Itu pasti terpikiran sama anda bilang kan. Tapi apa, yakin aja, iya, ada dua kemudahan. Nah, ada dua kemudahan, sabar. Jadi tidak setiap kesulitan ada kemudahan, tidak, ada dua kemudahan. Nah, berpikir, kalau ada dua ya berarti menang dua sama satu, menang dua lah gitu. Dia seperti itu akan mengikut. Jadi agak lebih tenang gitu. Lebih tenang gitu. Oh iya ya. Nah, seperti itu aja. Jadi, alhamdulillah ya, anak sampai ngambil tadi juga lebih tenang, aku juga untuk menghadapi kondisi dan keadaan terhadap lebih tenang aja. Karena memang kehidupan ini ya ujiannya intinya siap, harus siap juga. Semakin besar mungkin kecintaan kita kepada Allah, dia juga harus ujiannya gitu. Nah, mau tak mau akan ada ujian, tapi bukan kita minta ujian, jangan, karena kita dilarang minta ujian gitu. Tapi bersiap-siaplah di Anda ujian itu. Sebagaimana antum memilih punya istri dua, pasti ada ujiannya dan antum harus siap. Ah, seperti kita pasti diuji, tidak ada ceritanya kita akan selamat.

0: Betapapun panjang dan kelamnya malam, fajar pastikan datang. Pagi pun menjelang. Matahari kembali bersinar terang, membiaskan cita-cita, semangat dan harapan baru untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik dari sebelumnya.
1: Asyhadu an la ilaha illallah.
0: Akhil muslim, ukhtil muslimah, Hidayah FM hadir ke tengah Anda bagaikan pelajar di tengah

0: فليفرحوا هو خير مما يجمعون.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.
2: Dari bumi lancang kuning dan udara, Hidayah FFM bersama menyongsong Hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
3: Min Adhkar Sabah.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran, Surat Al-Ikhlas. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن

0: إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل

0: الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
1: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi satu kali.
0: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka an-nushur.
1: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca pagi satu kali.
0: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at. Abu'u laka bini'matika alaih. Wa abu'u bidhambi. فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore satu kali.
0: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت
1: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku

0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepada-Mu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa 'an yamini wa 'an shimali ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang. Dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepada-Mu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dia
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul uqadatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Saudaraku seiman seakidah, para pendengar dan para pemirsa dimanapun antum antuna berada, alhamdulillah segala puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah tabaraka wa taala, tentunya masih bersama radio kebanggaan kita semuanya, yakni Radio Hidayah FM, bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al Al-Quran dan Sunnah. Salawat dan salam tak lupa pula kita ucapkan buat Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, Muhammad bin Abdullah. Salawat salamu alaih dan juga buat keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga buat orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat nantinya. Baik khotul iman, azanillahu wa iyakum, dimanapun antum-antuna berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Mengawali perjumpaan kita di edisi pagi hari ini, kita akan kembali menyimak dan mendengarkan sebuah kajian ilmu Islam yang kita siarkan secara langsung dari kediaman Ustadz tentunya di pagi hari ini bersama Ustadz Usman Ibrahim LC Hafizahullah, melanjutkan pembahasan yang di pekan yang lalu tentunya kita bahas di kitab Al-Amsal, yang mana alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita telah terhubung bersama Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Baik khotul iman, azanillahu wa iyakum, dimanapun antum-antuna berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Sebelum kita mulai acara kita di kesempatan yang berbahagia ini, seperti biasa di akhir kajian nanti kita akan buka Q&A, yang mana antum-antuna bisa bertanya secara langsung dengan menghubungi kami di 08117530000 ataupun di 08117545444. Baik sahabat hidayah, dimanapun antum-antuna berada, sebelum kita mulai acara kita di kesempatan yang berbahagia ini, terlebih dahulu Ana Rudi Abu Ma'awiyah menyapa Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kaifa halukum Ustaz?
3: Alhamdulillah bi khairi, kaifa halukum?
2: Alhamdulillah bi khair Ustaz, barakallahu fikum, jazakallahu khair untuk kesempatan di pagi hari ini untuk kami kembali bisa menimba ilmu bersama Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Baik khotul iman, azanillahu wa iyakum, dimanapun antum-antuna berada, langsung saja kita simak untayan nasihat di kesempatan yang berbahagia ini. Kepada Ustaz kami persilakan, falyatafaddal mashkura.
3: Naam, syukran.
2: Afwan Ustaz.
3: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kiranya Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan kita ke dalam golongan hamba-hamba yang bersyukur kepadanya dengan syukur yang sebenarnya. Hamba-hamba yang bertakwa, hamba-hamba yang saleh, hamba-hamba yang mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan keimanan, kemudian dengan mengikuti kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meyakininya dengan penuh keyakinan, memahaminya sebagaimana para salafus saleh. Kita mohon kepada Allah, Allah berikan kemudahan kita untuk mengamalkannya, dan Allah jauhkan kita daripada segala yang memalingkan kita daripada rahmat Allah. yang kita harapkan adalah ridha Allah, kemudian dimasukkan ke dalam jannah. Yang kita khawatirkan adalah menjadi orang-orang yang jauh dari Allah, akhirnya dimasukkan ke dalam neraka, na'udzubillah. Semoga Allah berikan kepada kita apa yang kita harapkan, Allah palingkan kita daripada apa yang kita khawatirkan. Selamat salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kembali kita mengkaji Al-Amsal fil Quran Al-Karim yang dijelaskan oleh Imam Ibn Qayyim dalam kitab Al-Ilam Waqi'in. Al-Amsal, pada pertemuan ini kita masuk kepada surah Al-Furqan ayat 44. Faslun, satu fasal, artinya Imam Ibn Qayyim ada satu perumpamaan, beliau buat satu fasal. Lalu beliau mengatakan, wa minha qauluhu ta'ala, di antaranya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, am tahsabu anna aktsarahum yasma'un aw ya'qilun innahum illa kal an'ami bal hum adallu sabila. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan di antara perumpamaan-perumpamaan dalam Al-Quran, perumpamaan ini mestilah kita dengar, fastami'ulah. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, apakah engkau Muhammad mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami? Mereka itu hanyalah seperti binatang ternak. Bahkan mereka lebih sesat jalannya. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan permisalan, misalkan kebanyakan manusia seperti binatang ternak. Am tasabu anna aktsarahum yasma'un, apakah engkau kira hai Muhammad bahwa kebanyakan mereka itu mendengar? Mendengar kitab Allah, mendengar dakwah yang kamu sampaikan. Ya'qilun, atau mereka memahami? Bisa saja mereka mendengar tetapi tidak memahami. Mereka itu hanyalah seperti binatang. Bahkan mereka lebih sesat jalannya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Syekh mengatakan, fashabbaha aktsarun nasi bil an'am. Allah subhanahu wa ta'ala mengumpamakan kebanyakan manusia seperti binatang ternak. Kenapa demikian? Wal-jami' baina nau'aini at-tasawi fi 'adami qabulil huda wal-inqiyadi lahu. Kata beliau, titik persamaan antara dua jenis ini, manusia dan binatang ternak, ada titik kesamaannya. Adalah sama-sama tidak menerima petunjuk dan tidak tunduk kepadanya. Jadi orang yang tidak mau menerima petunjuk dari Rasulullah, tidak mau tunduk kepada Allah, tunduk kepada ajar Rasulullah, maka orang itu sama saja seperti binatang ternak. Wa ja'ana al-aktsarina adalla sabila mir'an'am. Bahkan Allah menjadikan kebanyakan manusia itu lebih sesat jalannya daripada binatang ternak. Ini bukan hanya sama, lebih sesat daripada binatang ternak. Lumaza ya Syekh, kenapa Syekh mengatakan demikian? Karena al-bahimata yahdiha sa'iquha fatahtadi wa tattabi' at-tariqa. Fala tahidu anha yaminan wala shimalan. Sebab binatang ternak dapat dipandu oleh pengembalanya. Jadi ketika pengembalanya menyuruh dia, didengar. Binatang ternak itu dengar. Bisa dipandu oleh pengembalanya sehingga ia bisa mendapatkan petunjuk dan mengikuti jalan. Dan tidak menyimpang ke anak, ke kanan ataupun ke kiri. Mau tunduk. Ulyaktarun yad'unahumur rusul. Wahadunahum sabil fala yastajibun wala yahtadun. Sementara kebanyakan daripada manusia itu orang-orang kafir, maksudnya ada orang kafir, orang-orang musyrik, Rasul sudah mengajak mereka, sudah menunjukkan mereka kepada jalan yang benar. Akan tetapi mereka tidak mau memenuhi seruan ini. Mereka tidak mau memenuhi ajakan seruan para rasul. Lalu mereka tidak mendapatkan petunjuk. Jadi tidak bisa membedakan. Baina ma yadurhum wa baina ma yanfa'hum. Tidak bisa membedakan apa yang mendatangkan manfaat untuk mereka, atau apa yang mendatangkan mudarat untuk mereka, dan apa yang mendatangkan manfaat. Jelas, meninggalkan seruan Rasul adalah mudarat. Meninggalkan seruan Rasul adalah mudarat, mengikutinya adalah manfaat. Akan tetapi mereka tidak bisa membedakannya. Bagaimana dengan binatang? Wal-an'amu tufarriku baina ma yadruha binal nabat wa tarik fatajtanibuhu wa ma yantuha fatu'asiruhu. Ini dia. Kenapa demikian? Binatang ternak bisa membedakan antara tumbuhan atau jalan yang membahayakan mereka. Jadi bisa membedakan. Cobalah lihat kambing. Apakah semua rumput-rumput dia makan? Apakah dia mau memakan rumput berduri? Tidak. Karena binatang ternak itu tahu mana yang berbahaya, mana makanan yang berbahaya. Ketika tuannya mengajak kepada jalan, satu jalan, mereka ikuti, tidak mau menyimpang. Akhirnya ada manfaat bagi mereka mengikuti tuannya. Sementara manusia, ketika diajak oleh Rasul, mereka tidak mau mengikuti. Ketika Rasul menjelaskan, ini bermudarat, ini bermanfaat. Kekufuran adalah mudarat. Keimanan itu bermanfaat. Manusia, orang-orang kafir tidak pandai membedakan. Mereka kira yang mereka pilih adalah yang bermanfaat untuk mereka. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Lalu binatang tadi apabila bermudarat, tumbuhan bermudarat atau jalan yang berbahaya mereka jauhi. Wa tajtanibuhu. وَمَا يَنْفُوَهَاكْ فَتُعَسِرُهُ. Adapun yang mereka atau yang bermanfaat, lalu mereka pilih, mereka ambil. وَاللَّهُ تَعَلَى لَمْ يَخْلُقْ لِلْأَنْعَامْ قُلُوبًا تَأْكِلُ بِهَا وَلَا أَسِنَا تَنْتِقُ بِهَا. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala tidak menciptakan untuk binatang ternak itu hati yang dapat mereka gunakan untuk berpikir. Allah tidak membuat untuk mereka, tidak menciptakan untuk mereka lisan untuk berbicara. Cobalah kita dengar. Pahamkah kita dengan apa namanya, dengan hati binatang, ucapan binatang? Coba kita dengar. Sapi di mana-mana dengan hanya satu suara. Apa yang ada di balik daripada suara yang dikeluarkannya. Allah tidak memberikan kepada mereka akal pikiran. Sehingga mereka bisa berpikir, tidak memberikan kepada mereka lisan sebagai manusia. Sehingga berucap sebagaimana manusia berkata. Wa'ata dhalika liha'ula thumma lam yantafi'u bima ja'ala lahum minal uqul. Ini. Sedangkan manusia yang kafir, yang tidak mau mendengar, Allah berikan semuanya itu. Akal diberikan. Allah berikan kepada mereka akal. Wa'kulub, Allah berikan kepada mereka hati. Wa'asinah, Allah berikan kepada mereka lisan, lidah. Wa'asma, pendengaran. Wa'absar, penglihatan. Fahum adallu minal bahaim. Namun mereka lebih sesat daripada binatang. Jadi mereka tidak memanfaatkan akal, tidak memanfaatkan hati, tidak memanfaatkan lisan, pendengaran, dan penglihatan mereka. Makanya mereka lebih sesat dan lebih buruk daripada binatang. Fahum adallu minal ba'im. Fa'inna man la yahtadi ila rushdi wa ila tariq ma'addalil lahu adallu wa aswa'u halan mimman la yahtadi haythu la dalil ma'ahu. Kenapa demikian? Sesungguhnya orang yang tidak mengambil petunjuk kepada petunjuk yang rusyad, kepada petunjuk yang memberikan panduan yang baik kepada mereka, dan ditunjukkan mereka wa ila tariq ma'adalilahu, ditunjukkan kepada mereka jalan bersamaan ada dalil, ada penunjuk jalan. Lalu mereka tidak mengikuti, tentu adol wa aswa halan, lebih sesat dan lebih buruk keadaannya. Mimman la yahtadi haitsula dalil ma'ahu, dibandingkan dengan binatang yang tidak mendapatkan petunjuk. Karena memang tidak ada ya dalil diberikan kepada mereka, hanya seruan. Itu pun mereka dengar, binatang itu dengar. Oleh sebab itu kaum muslimin yang dirahmati Allah, tentunya manusia, orang-orang kafir lebih merugi. Mereka punya peralatan, mereka punya modal yang besar, tetapi mereka tidak menggunakannya. Inilah yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Qayyim, ya, balhum adallu aswa halan mimman la yahtadi haitsu la dalil ma'ahu. Sampai di sini perumpamaan yang beliau sampaikan. Saya ingat Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-A'raf ayat 179. Tadi surah Al-Furqan ayat 4. Ini selain daripada apa yang dikatakan Syekh Al-Qayyim. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَا كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Sungguh kami sediakan jahannam itu kebanyakan daripada jin dan manusia. Tentu jin yang kafir, jin yang membangkang daripada keimanan. Wal insi, dan manusia, orang-orang kafir, orang-orang yang membangkang daripada mengikuti ajar Rasul. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tetapi mereka tidak bisa memahami. ajakan para rasul tidak bisa memahami apa yang dikatakan oleh para rasul. Walhamma ayunun la yubsiruna biha, mereka punya mata akan tetapi tidak mempunyai basirah. Tidak mempunyai penglihatan. Hati mereka tidak melihat, mata hati mereka tidak melihat. Mata mereka hanya melihat tapi tidak memperhatikan. Walahum adhanun la yasma'una biha, mereka punya telinga, ada telinganya, bercabang dua telinganya. Akan tetapi la yasma'una biha, tidak mereka gunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah, seruan Rasul. Ulaika kal an'am, mereka itu bagaikan binatang-binatang ternak. Balhum al-bul, bahkan mereka lebih sesat. Ulaika humul ghafilun, mereka itu adalah orang-orang yang lalai. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Allah berikan perumpamaan kepada orang-orang yang tidak mau mengikuti petunjuk Rasul, tidak mau mendengar, tidak mengambil ibrah. Padahal mereka melihat. Tentunya orang-orang kafir, musyrik di Mekah yang mempertahankan kekafirannya sampai mati, mereka tahu bahwa Rasul itu benar. Mereka tahu bahwa Rasul itu tidak pernah berbohong. Mereka tahu bahwa Rasul itu jujur. Bahkan amanah-amanah harta mereka titipkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menghindarkan sengketa dalam meletakkan posisi Hajar Aswad, ditempatkan pada tempatnya yang semula. Bingung cara mereka, bagaimana cara menempatkannya. Siapa yang didahulukan di antara kabilah-kabilah tersebut. Lalu mereka mengatakan, orang yang bisa memberikan kepada kita keadilan adalah Muhammad. Maka masuklah Nabi Muhammad ke Masjid Al-Haram. Dan Nabi Muhammad SAW memerintahkan mereka untuk membentangkan satu sorban mereka. Rasulullah angkat Hajar Aswad itu di dalam sorban tersebut, kain tersebut. Kemudian suku ini, suku ini, suku ini mengangkat di sisi-sisinya. Berarti semuanya berperan. Kemudian Rasulullah lah yang meletakkan dengan tangannya sendiri Hajar Aswad ke tempatnya. Mereka sangat senang dengan keputusan Rasulullah ini. Tetapi itu tidak menjadi ibrah bagi mereka ketika Rasulullah SAW mengajak mereka beriman. Lalu mereka mengingkari, mengatakan Rasulullah itu adalah majnun. Mengatakan Rasulullah SAW adalah syair, seorang penyair. Mengatakan Rasulullah SAW membawa mimpi. Padahal mereka tahu. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Mereka tahu. Mereka tahu rekam jejak Rasulullah SAW yang tidak pernah mereka lihat sedikit pun kekurangan. Akan tetapi penglihatan mereka itu tidak mempunyai basirah. Telinga mereka itu tidak mempunyai pendengaran yang bisa menerima apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Hati mereka tidak mau tunduk. Tidak mau berakal kaum muslimin yang dirahmati Allah. Oleh sebab itu, ulaika kal an'am. Al-an'am masih mendengar. Masih melihat. Dan masih mengikuti. Kenapa? Karena binatang itu ketika diajak kepada yang bermanfaat, mereka kerjakan. Ketika mereka dipanggil oleh tuannya, maka mereka datang. Oleh sebab itu kaum muslimin yang dirahmati Allah, dalam surat yang lain, Al-Baqarah ayat 171. Ini juga tidak diterangkan oleh Syekh, ini juga tambahan dari kita. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iku bima la yasma'u illa du'a'a wa nida'a." Summun bukmun umyun fahum la yaqilun. Allah memberikan perumpamaan. Apa perumpamaan mereka? Perumpamaan orang-orang kafir yang mengikuti leluhur mereka itu ada seperti pengembala yang berteriak kepada binatang gembalaannya. Maka binatang itu mendengar suaranya tetapi tidak memahami ucapannya. Jadi telinga mereka tidak bisa mendengar suara kebenaran dan tidak mendapatkan manfaat apapun darinya. Mulut mereka pun bisu. Tidak dapat mengucapkan ucapan yang benar. Dan mata mereka buta, tidak dapat melihat kebenaran. Oleh karena itulah mereka tidak bisa memahami petunjuk yang engkau suruhkan kepada mereka. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah, perumpamaan yang Allah berikan kepada orang kafir yang tidak mau mengikuti petunjuk para rasul. Mengikuti khusus mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah perumpamaan untuk pagi hari ini. Mudah-mudahan kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Daraba lakum masalan min anfusikum hal lakum mimma malakat aymanukum min syuraka. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Untuk kaum muslimin yang dirahmati Allah, kesimpulannya, perumpamaan manusia dengan binatang, manusia yang menolak petunjuk Allah dan Rasulnya tidak hanya disamakan dengan binatang ternak. tetapi dinyatakan lebih sesat. Hal ini karena mereka telah diberikan kelebihan berupa akal, hati, pendengaran, penglihatan,